0: usaha. Ada yang punya rezeki dari sumber sebagai karyawan. Karyawan itu pun bermacam-macam. Ada yang jadi supir, ada yang jadi pembantu rumah tangga, ada yang jadi kuli, ada yang jadi tukang, ada yang jadi guru, dengan aneka ragam seperti yang kita tahu. Tapi semuanya punya rezeki. Sehingga pernyataan beliau ini memberikan kita pemahaman bahwasanya manusia diberi oleh Allah Subhanahu wa taala tugas yang sama. Tapi atau diberi oleh Allah peluang untuk bisa mendapatkan pahala dan amal, tapi bentuknya beragam. Nah, keberagaman bentuk ini terkadang bagi sebagian orang dia lebih senang amal A tapi kurang maksimal amal B. Saya ketemu orang, Pak, rajin sholat, Pak. Dan kalau berjamaah 5 waktu, beliau selalu hadir. Walaupun orangnya sudah tua, usianya sudah 70-an. Tapi kalau giliran Ramadan, ngutut, gak puasa dia. Saya sempat tanya kepada anaknya, kok bapak gak puasa? Bapak itu kalau disuruh puasa, paling berat itu. Harus dipaksa-paksa. Jadi sholat 5 waktu, sholat wajib.
1: Tetaplah bersama kami, Rojak Kendai, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendai, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.

0: Ada sebagian hamba Allah yang tidak menyongsong panggilan kemenangan tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia. Seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
1: Khonifuddin, azakallah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunia la yantaqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal. Hammun lazim, kesedihan yang terus menerus. Wa ta'abun da'im, kelelahan yang terus menerus. Wa hasratun la tanqadi, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
2: Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunia ini.
3: Ketahuilah sesungguhnya kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki kalau tidak melalaikan Allah Subhanahu wa taala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah, bukan menjadi malapetaka.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan sesuatu yang melalaikan. Perhiasan dan bermegah-megah antara kamu, serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur, dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya, dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Ustaz, apa batasan seseorang agar tidak termasuk orang yang beramal amalan akhirat untuk mendapatkan dunia? Yang di mana kita mengajarkan ilmu agama, tahsin, bahasa Arab dan lain-lain yang diberi gaji, yang terkadang kita merasa butuh dari gaji tersebut untuk memenuhi kebutuhan kita. Apakah hal ini termasuk beramal akhirat untuk dunia, Ustaz? Masalah beramal akhirat untuk dunia itu kembali kepada niat. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan tersebut kembali kepada niatnya. Apabila niatmu hanyalah mengambil gaji, itu yang kau dapat, tak dapat yang lain. Apabila niatmu adalah untuk beramal ibadah, mencari wajah Allah SWT, mencerdaskan anak-anak kaum muslimin, mau tak mau kau harus fokus menjadi guru, menyiapkan berbagai macam persiapan. Ya, kau tak bisa waktumu digunakan untuk yang lain. Sudah menjadi profesimu sebagai guru tahsin, guru tajwid, guru matematika dan semacamnya. Ya, selama niatmu mencerdaskan kaum muslimin, mencari wajah Allah SWT, ya, kemudian engkau mencari nafkah, dapat menghidupi anak istrimu, ya, agar engkau tak berharap kepada manusia, bergantung kepada manusia, maka tak ada masalah. Ya, semuanya kembali kepada niat. Maka setiap orang harus berusaha selalu meluruskan niat dalam semua amalannya, yang kadang-kadang berat godaan niat itu. Berat dapat di sini gaji bagus gajinya, dibisiki yang lain, kau pindah ke kami lebih bagus gajimu, berapa gajimu di sana, sekian, ku kasih dua kali lipat, pindahlah dia. Kenapa dia pindah? Gaji lebih besar. Kerja sesaat dibisiki yang lain, lebih besar tempat kami loh, pindahlah dia. Inilah namanya kutu loncat. Beramal karena gaji. Ya, nampaklah motivasinya gaji. Dan itu adalah ujian, setiap orang diuji dengannya, harus memerangi. Ya. Tengok amplop kawan. Ya Allah, semurah lembar. Tak mau aku lagi datang ke masjid itu. Niat, innamal a'malu binniyat. Ya. Andai kata antum tak diberikan gaji, tak bisa antum fokus. Semuanya menjadi profesional, ya. Guru punya kewajiban-kewajiban dan punya hak-hak, wali murid pun demikian. Ya, maka tak mengapa antum ambil ini. Sebagaimana yang terjadi dengan sahabat-sahabat Nabi, mereka datang suatu kaum, mereka minta dijamu, tak dijamu. Tiba-tiba salah seorang kepala suku tersengat, binatang berbisa. Mereka coba terapi tak sembuh-sembuh, sudah hampir mati kepala suku ini. Maka mereka kejar ke muslimin, ada yang bisa menjampi-jampi? Kata mereka, ada, tapi kena orang kikir, bakhil. Kami harus bersyarat, kalau sembuh berikan kami upah. Siap. Mereka datang, dibacakanlah Fatihah, seketika dia sembuh. Dibagikan untuk mereka macam-macam, kambing-kambing. Mereka pun pulang bawa kambing. Kata pemimpin mereka, jangan kita bagi-bagi dululah, tak jelas ini, tanya dulu kepada Nabi. Apa kata Nabi? Fa inna ahaqqa ma akhadtum alai ajran kitabullah. Sesungguhnya perkara yang paling berhak kalian mengambil sebagai upah dengannya adalah kitab Allah SWT. Tak mengapa, Nabi tak mencela. Ketika haji, Allah Jalla wa'ala mengatakan, fa idza laisa alaikum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum. Tak mengapa kalian cari karunia Tuhan kalian dengan berjual beli ketika haji. Haji adalah merupakan sarana untuk berdagang di masyarakat jahiliyah sebelum Islam. Di sana ada pasar-pasar internasional, ada pasar Ukaz, ya, Dil Majaz, Dil Majinnah. Pasar-pasar besar ini hanya ada pada musim haji. Ketika tiba haji kaum muslimin, mereka khawatir jangan-jangan kalau berjualan ini akan membuat haji mereka terkotori dengan niat dunia. Sebagian mereka kesulitan karena itulah usahanya. Maka Allah turunkan ayat, "Laisa 'alaikum junahun tak mengapa bagi kalian an tabtagu fadlan min rabbikum, mencari karunia Tuhan kalian." Tak mengapa. Ya, antum tak usah, tapi tetap harus setiap hari berperang, memerangi diri daripada ketidakikhlasan. Kadang-kadang datang kejenuhan, datang kemalasan. Dengan ikhlaslah akan hilang semua. Malas datang, flu, aku bilang aja lah kepala sekolah, aku sakit. Padahal flu aja dia. Ketika dia perbaiki niatnya, tidak, ini aku mengajari kaum muslimin dapat pahala ini. Maka dia tak akan mudah absen. Ya kan? Bahkan dia cari, mana guru yang kosong, aku masuk nih. Kenapa? Karena dia hitung-hitungan dengan akhirat. Kalau hitungan dunia, ada kelas kosong, pak, capek aku aja. Subhanallah. Hakikat, inilah dia. Maka tergantung dengan niat. Ya, tanyakan kepada Syekh Abdul Muslim, berapa kira-kira ya Syekh tandanya guru itu ikhlas? Tak hitung-hitungan dengan jam. Ya. Pada jam 4 ada anak yang bertanya, ini udah di luar jam sekolah ini, kau jangan tanya-tanya lagi, besok ketika sekolah. Nah, itu perhitungan dia itu. Nampak tak ikhlasnya? Ya. Ya. Waktu kita tak banyak. Besok-besok lah kita jawab insyaAllah ta'ala. Subhanakallah bihamdik. Asyadu ala la anta astaghfirukatu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'dhiman li syanih. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu adda'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, menjadi seorang muslim yang cerdas. Kecerdasan dalam artian yang terpuji tentu merupakan perkara yang tidak mungkin luput dalam ajaran Islam yang sempurna yang dibawa oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semua kebaikan dunia dan akhirat itulah yang dijadikan ada pada agama dan petunjuk yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum." Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah, penuhilah panggilan Allah dan panggilan Rasulnya yang mengajakmu kepada hal-hal yang memberikan kebaikan hidup bagimu. Kecerdasan atau kepandaian tentu perlu diukur dengan pemahaman yang benar. Allah Subhanahu wa taala di antara nama-namanya yang maha indah adalah Al-Alim, yang maha mengetahui, yang maha berilmu dengan ilmu yang sempurna. Ilmu yang tidak ada padanya kekurangan dalam semua segi, ilmu yang tidak akan mungkin diliputi dengan kelalaian karena sempurnanya ilmu Allah Subhanahu wa taala. La yadhillu rabbi wa la yansa. Allah Subhanahu wa taala Rabbku tidak akan mungkin lupa dan tidak akan mungkin keliru. Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Khabir yang maha terperinci pengetahuannya, mengetahui segala sesuatu yang ada pada makhluknya dengan sedetail-detailnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat-sifat seperti ini, sifat-sifat kesempurnaan, nama-nama yang maha indah, menurunkan agama, maka pasti agama ini penuh dengan segala kebaikan, penuh dengan ilmu. Berarti agama Islam ini yang mengajarkan kepada kita kecerdasan dalam artian yang sesungguhnya. Buktinya apa? Dalam ayat-ayat Al-Quran, ketika Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada hamba-hambanya untuk mengambil pelajaran dari petunjuknya, untuk mengambil ibrah dari tanda-tanda kekuasaannya, Allah Subhanahu wa taala sebutkan, ini hanya akan diambil oleh orang-orang yang berakal, orang-orang yang punya kecerdasan. Fa'tabiru ya ulil albab. Ambillah pelajaran wahai orang-orang yang punya akal sehat. La ayatil li ulil albab. Terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang punya akal sehat. Li ulin nuha, bagi orang-orang yang punya kecerdasan, kemampuan berpikir dengan benar. Ini menunjukkan apa? Agama Islam benar-benar mengajarkan kecerdasan, benar-benar menjadikan pikiran manusia itu bisa memahami segala sesuatu yang mendatangkan manfaat bagi dirinya. Bukanlah sekedar kemampuan untuk memahami sesuatu dalam perkara-perkara dunia yang tidak bermanfaat bagi manusia. Contoh saat ini ketika dijadikan sebagai simbol kecerdasan, orang-orang yang dikatakan punya pemikiran jenius, punya pemikiran yang sangat pintar katanya, tapi apa yang dipikirkannya tidak membawa dia untuk mengenal Rabb-nya, tidak membawa dia untuk mengikuti fitrahnya. Apakah ini bermanfaat? Justru dia mengikuti jalannya syaitan yang memalingkan manusia dari fitrah, padahal mereka katanya melakukan penelitian terhadap alam, menemukan banyak menemukan banyak alat-alat atau penemuan-penemuan yang mengagumkan. Tapi ketika tidak membimbing mereka untuk mengenal Islam untuk keselamatan dirinya di kehidupan yang kekal abadi di akhirat nanti, apakah ini bermanfaat? Apakah ini pantas dikatakan sebagai kecerdasan? Atau justru pantas dikatakan sebagai kebodohan yang sesungguhnya? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, zaman sebelum diutusnya Rasulullah SAW disebut sebagai zaman apa? Zaman jahiliyah. Nisbat kepada jahil. Disebutkan dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu taala anhu, beliau pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inna kunna fi jahiliyatin wa syarr, faja'ana Allahu bihadzal khair."
Wahai Rasulullah, dulu kami hidup, dulu kita hidup di zaman jahiliyah yang penuh dengan keburukan, yakni zaman kebodohan, kegelapan. Tidak ada ilmu karena tidak membawa kepada cahaya yang menerangi langkah manusia. Zaman yang penuh dengan kegelapan dan kebodohan. Kemudian Allah datang menurunkan petunjuk yang engkau bawa, membawa kebaikan dan membawa cahaya yang terang benderang. Coba lihat perbandingan dan apa yang disebutkan oleh sahabat yang mulia Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu taala anhu dalam hadis yang sahih ini. Berarti zaman sebelum diutusnya Nabi SAW adalah zaman jahiliyah. Oleh karena itu dalam beberapa ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih, perbuatan-perbuatan yang buruk dinisbatkan kepada zaman tersebut. Contoh seperti apa? Perempuan yang berdandan, berhias, yang melanggar atau menyimpang dari syariat Islam. Waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Hendaknya kalian wahai kaum perempuan menetap di rumah-rumahmu, dan janganlah kamu berdandan bertingkah laku seperti kebiasaan wanita-wanita jahiliyah yang terdahulu. Wanita-wanita yang hidup dalam kegelapan, kebodohan. Subhanallah, ini kita perhatikan. Agama Islam itu mengajarkan kepada kita kecerdasan dalam artian yang sesungguhnya. Karena kebodohan tidak pantas untuk orang-orang yang mulia. Tidak pantas untuk orang-orang yang mendapatkan kedudukan tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kebodohan itu Allah sebutkan sebagai sifat yang sangat melekat pada penghuni neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Penghuni neraka. Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Al-Quran. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Walahum adhanun la yasma'una biha. Ula'ika kal an'ami bal hum adhal. Ula'ika humul ghafilun. Sungguh-sungguh telah kami jadikan untuk menghuni sebagai penghuni neraka jahannam kebanyakan dari jin dan manusia. Kenapa? Karena mereka bodoh. Tidak mau belajar ilmu yang benar. Tidak mau mencerdaskan diri mereka dalam artian yang sebenarnya. Mereka punya hati tidak digunakan untuk memahami petunjuk Allah yang menyelamatkan, memuliakan dirinya dunia akhirat. Mereka punya penglihatan tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah, membaca ayat-ayat Allah. Dan mereka punya telinga tidak digunakan untuk mendengarkan nasihat-nasihat yang bermanfaat. Ulaika kal an'am, mereka ini tidak berbeda dengan binatang ternak yang hanya cuma bisa makan, minum, tidur. Balhum adzal, bahkan mereka lebih rendah, lebih sesat. Kenapa? Karena binatang ternak tidak punya akal pikiran. Sedangkan mereka punya akal pikiran yang harusnya digunakan untuk bisa mengisi hidupnya dengan memahami kebenaran agar dia menjadi orang cerdas yang sesungguhnya. Oleh karena itulah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di sini perlu kita satukan dulu pemahaman yang benar dari makna kecerdasan. Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita, menciptakan akal kita. Mungkinkah dia akan menurunkan agama yang tidak sesuai dengan pemikiran akal kita? Pasti akan bersesuaian. Makanya kita ketahui, yang terkenal Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala menulis kitab yang sangat masyhur, Dar'u Ta'arudil Akli Wan Nakal, menolak pertentangan atau kontradiksi antara akal yang sehat dengan an-nakal, syariat atau dalil yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan pada wahyunya. Tidak mungkin akan bertentangan. Justru akal yang sehat ketika bertemu dengan wahyu dari Allah akan diisi dan dijadikan semakin cerdas, semakin berilmu, semakin terang benderang menerangi langkah manusia, dijauhkan dari kejahilan, dari kegelapan. Dan memang kegelapan dan kejahilan adalah sesuatu yang sangat disukai oleh iblis. Karena dengan itu dia akan bebas menggoda manusia, mengombang-ambingkan mereka dalam kegelapan, dalam kesesatan, mudah dimasukkan ke dalam jurang kebinasaan. Na'udzubillahi min dzalik. Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, wa'lam anna awwala talbisi 'alan nasi sadduhum 'anil ilmi. Ketahuilah, perangkap pertama yang akan dilontarkan oleh iblis untuk menjebak manusia adalah menghalangi mereka dari ilmu, dari kecerdasan yang sesungguhnya, ilmu agama. Li'annal ilma nurun, karena ilmu itu adalah cahaya, menjadikan jalan manusia terang.
terhindar dari kegelapan. Fa idza atfa'a masabihahum khabbatahum fil dhulami kaifa syaa. Maka kalau iblis telah berhasil memadamkan cahaya manusia, menjadikan jalan mereka gelap, maka dia pun bebas mengombang-ambingkan mereka dalam kegelapan tersebut. Oleh karena itulah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, belajar agama setelah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi sebab terangnya hati kita, terangnya langkah kita. Itulah sebabnya dalam Al-Qur'an disebutkan fungsi agama memberi kehidupan dan ruh. Hidup kita akan lebih berarti, iman kita akan memiliki kehidupan, hati kita akan punya ruh, kemudian memberikan cahaya untuk menerangi langkah kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Awa man kana maitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nasi, kaman mathaluhu fil dhulumati laysa bi kharijin minha." Apakah orang yang tadinya mati, kemudian kami hidupkan dia, Allah hidupkan dia dengan iman, dengan dia mengenal petunjuk Allah, mengenal ilmu agama, dan kami jadikan dengan pada dirinya cahaya yang dengan itu dia berjalan di antara manusia. Apakah ini perumpamaannya sama dengan orang yang hidup dalam kegelapan dan tidak bisa keluar darinya? Inilah agama memberikan kehidupan, menjadikan iman kita hidup, hati kita hidup sehingga semangat berbuat kebaikan, memikirkan hal-hal yang bermanfaat, tidak berlarut-larut dalam urusan dunia yang tidak mendatangkan sedikit pun tidak mendatangkan manfaat bagi kita untuk kehidupan yang kekal abadi, kemudian memberikan cahaya yang akan membimbing menerangi langkah kita untuk kita selalu diteguhkan dalam menempuh jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus sampai kita menghadapnya di akhirat kelak. Demikianlah, inilah makna kecerdasan yang sesungguhnya yang hendaknya menjadi renungan bagi kita semua. Fa'tabiru ya ulil absar, maka ambillah pelajaran wahai orang-orang yang punya pandangan, wahai orang-orang yang memiliki akal yang sehat. Semoga nasihat ini bermanfaat bagi kita semua dan menjadi sebab pencerahan untuk meluruskan makna kecerdasan yang sesungguhnya di kalangan kaum muslimin. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana melihat aku salat. Bagaimana cara kita menyaksikan Nabi alaihi salatu wasallam salat adalah dengan kita membahas dan mempelajari kitab sifat salat Nabi yang ditulis oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala, kajian rutin di setiap Selasa pagi ba'da salat subuh di Masjid As-Sunnah Kota Kendari bersama Ustaz Abdullah bin Taslim MA hafizahullahu taala.
1: Alhamdulillah. Ikhwan dan akhwat fi din rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Di pagi hari ini kita dipertemukan kembali di dalam majelis ilmu yang mulia dalam pembahasan kitab yang sangat bermanfaat, kitab Sifatus Salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, buah karya dari Al-Imam Al-Muhaddits Al-Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala. Kita sudah baca di pertemuan-pertemuan yang lalu mukaddimah dari kitab ini disertai dengan metode penulisan beliau, ya.
0: Hadiri dan ambil manfaatnya serta catat kegiatan dari pengajian ini di setiap hari Selasa pagi ba'da salat subuh di Masjid As-Sunnah, Jalan Ori Nunggu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari. Tentunya Anda juga dapat mengikutinya di 95.1 FM Radio Roja Kendari. Juga dapat menyaksikannya di live Facebook Radio Roja Kendari, Telegram Embun Sunna Channel, serta di live streaming YouTube Radio Roja Kendari. Catat dari kajian kitab Sifat Salat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Ustaz Abdullah bin Taslim hafizahullahu taala ba'da salat subuh setiap hari Selasa pagi hanya di 95.1 FM Radio Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam
1: radhiyallahu taala anhum ajmain. Baik, kita akan baca keterangan beliau di sini mulai dari pembahasan yang pertama.
2: Istiqbalul Ka'bah.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an.

0: Tetaplah bersama kami Jak Kendari menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Barakallahu fikum para pendengar Mukomullah di kesempatan pagi hari ini waktu di studio menunjukkan pukul 9 lebih 23 menit waktu Indonesia bagian tengah. Seperti biasa di setiap Senin pagi kami hadirkan program pembahasan kitab Tauhid Alladzi huwa kullahil abid tulisan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Kali ini tentang pembahasan tabarruk mencari keberkahan. Di antara bentuk-bentuk tabaruk yang syirik bersama Al-Ustaz Sofyan Khalidur Rai Hafizullah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan kitab Tauhid masih di bab yang ke-9. Penulis kitab Tauhid Syekhul Islam Al-Mujahidul Mujaddid Al-Imamul Allamah Al-Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala berkata, babu man tabarraka bi syajaratin aw hajarin wa nahwihima. Bab tentang orang yang bertabarruk atau mencari berkah dari pepohonan atau batu-batuan dan yang semisalnya. Maksudnya itu termasuk kesyirikan. Jadi bab ini adalah pembahasan tentang salah satu bentuk kesyirikan, yaitu at-tabarruk asyirki, tabarruk mencari berkah yang syirik. Pada pertemuan yang lalu telah kita jelaskan tabarruk yang disyariatkan dan tabarruk yang terlarang.

Maka pada kesempatan ini insyaAllah ta'ala kita akan memasuki pembahasan dalil. Pembahasan dalil tentang tabarruk yang syirik. Dan telah kita jelaskan juga, yang maha mampu memberikan keberkahan hanyalah Allah Azza wa Jalla. Maka ketika kita meyakini selain Allah bisa memberikan berkah, itu adalah syirik. Begitu pula yang berhak menentukan sesuatu itu memiliki berkah atau tidak hanyalah Allah Azza wa Jalla. Maka apabila kita meyakini sesuatu adalah sebab keberkahan padahal Allah tidak menentukannya sebagai sebab keberkahan, maka itu adalah syirik. Jadi pembahasan ini masih terkait dengan syirik dalam sebab. Dan syirik dalam sebab bisa menjadi dua bentuk syirik, yaitu syirik dalam rububiyah, meyakini selain Allah dapat menentukan sebab, apakah sebab kemanfaatan atau sebab kemudaratan. Kemudian syirik dalam uluhiyah, yaitu bergantung hati kepada sebab-sebab yang tidak Allah syariatkan. Bahkan bergantung hati pada sebab yang Allah syariatkan, itu adalah syirik kecil. Karena bergantung hati itu adalah ibadah yang disebut dengan tawakal. Dan Allah tidak akan menolong orang yang bergantung kepada selainnya. Sebaliknya orang yang bergantung hanya kepada Allah, maka Allah pastikan dia akan mendapatkan pertolongan. Surat At-Talaq ayat ketiga. Wa may tawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Barang siapa bertawakal hanya kepada Allah, maka cukuplah Allah sebagai penolongnya. Baik. Telah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya tentang tabarruk yang syirik ini. Sekarang kita akan memasuki pembahasan dalilnya. Dalil yang disebutkan oleh penulis dalam bab ini hanya dua dalil. Yang pertama dari Al-Quran, yang kedua dari As-Sunnah. Yang pertama dari Al-Quran adalah firman Allah Azza wa Jalla dalam surat An-Najm, mulai ayat ke-19 sampai 23. Allah Azza wa Jalla berfirman, Afara'aytumul Lata wal Uzza wa manata thalithata al-ukhra. Terangkan kepadaku tentang Lata dan Uzza dan Manat yang ketiga. Apakah bisa memberi manfaat atau menimpakan mudarat kepada kalian? Tentu tidak bisa. Alakumuz zakaru wa lahul unsa tilka idzan qismatun diza. Apakah bagi kalian anak laki-laki dan bagi Allah anak perempuan? Kalau begitu, itu adalah pembagian yang curang. In hiya illa asma'un sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Tidak lain, berhala-berhala itu hanyalah nama-nama yang kalian buat-buat sendiri dan nenek moyang kalian. Allah tidak menurunkan ilmu tentang itu. Iyattabi'una illa dhanna wa ma tahwal anfus. Tidaklah yang mereka ikuti kecuali persangkaan dan apa yang diinginkan oleh hawa nafsu mereka. Walaqad ja'ahum mir rabbihimul huda. Padahal sungguh telah datang kepada mereka petunjuk dari Rabb mereka. Surat An-Najm ayat 19-23. Inilah jemaah sekalian dalil yang pertama. Ayat ini berbicara tentang kesyirikan, kekufuran dan perbuatan maksiat serta kebodohan orang-orang musyrik jahiliyah, yaitu mereka memiliki tiga berhala terbesar. Berhala mereka banyak, tapi tiga yang disebutkan dalam rangkaian ayat ini adalah yang paling mereka agungkan. Yang kecil-kecil banyak, bahkan kadang mereka buat sendiri, buat di rumah masing-masing ada berhala. Tapi yang besar dan ada kuilnya serta ada, kalau kita DKM-nya, ya, ada penjaganya, ada pengurus.

Ya. Yang betul-betul diurus, diagungkan adalah tiga berhala ini. Yang pertama disebut Al-Lata. Al-Lata. Al-Lata ini ada dua bacaan. Mayoritas ulama membaca Al-Lata taknya tanpa tasydid. Ibnu Abbas, Ibnu Zubair, Mujahid dan yang lainnya membaca dengan ditasydid. Yaitu bagaimana bacanya kalau ditasydid? Al-Lata. Taknya ditasydid. Jadi terkadang ada bacaan Quran yang ulama beda pendapat. Namun hanya satu yang masyhur. Umumnya seperti itu. Nah, jemaah sekalian, dua bentuk bacaan ini memberikan pengaruh kepada arti, kepada maknanya. Kalau tidak ditasydid, maka itu adalah pecahan kata al-ilah. Jadi makna Allah tanpa ditasydid adalah pecahan kata al-ilah dari nama Allah al-ilah. Jadi ini termasuk kekurang ajaran orang-orang musyrik jahiliyah dahulu. Mereka ambil dari pecahan kata nama Allah untuk dinamakan kepada berhala. Dan Lata ini adalah sebuah batu putih yang diukir, dijadikan patung, diagungkan oleh penduduk Taif. Diagungkan oleh penduduk Taif, yaitu Saqif, Bani Saqif dan penduduk-penduduk di sekitar mereka. Di masa Fathu Makkah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sahabat yang mulia Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu untuk menghancurkan Lata dan membakarnya. Jadi ini nasib patung tersebut. Kemudian dengan bacaan yang kedua, dengan ditasydid Al-Lata, maknanya seperti kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kana rajulan yaluttu sawiq lil hajj falamma mata akafu ala qabri. Kalau ditasydid maknanya adalah seseorang yang dulu suka membuat adonan, dijadikan roti, dijadikan makanan. Itu arti Al-Lata, dari kata Lata yaluttu, orang yang suka membuat adonan. Kemudian dia berikan kepada jamaah haji. Jadi dia orang baik, suka berkhidmah, membantu jamaah haji. Jadi ini termasuk kebiasaan orang Arab dahulu yang sampai hari ini masya Allah kebiasaan baik ini masih dipertahankan. Karena dia orang baik, ketika dia wafat mereka pun berdiam diri di kuburannya untuk mencari berkah. Maka lama-kelamaan mereka buat patungnya, pada akhirnya dia disembah. Jadi dua bacaan ini bisa digabungkan. Awalnya dia adalah orang soleh, atau orang yang mereka anggap orang soleh, orang baik. Mereka beribadah di kuburannya, kemudian mereka pahat patung, jadilah dia sesembahan mereka. Iya. Jadi andaikan bisa digabungkan, maka seperti itu penggabungan dua bacaan ini. Wallahu alam. Baik, ini tentang Lata. Kemudian Uzza adalah patung-patung yang dibuat dari pepohonan, juga memiliki kuil, memiliki penjaga-penjaga, terletak di daerah namanya Nakhlah antara Makkah dan Taif. Nah, inilah yang diagungkan oleh orang-orang Quraisy. Makanya di dalam peperangan antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir Quraisy,
Abu Sufyan berkata, "Lana al-Uzza wa la Uzza lakum." Kami punya Uzza dan kalian enggak punya Uzza. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabat, "Qulu," katakan kepadanya, "Allahu maulana wa la maula lakum." Allah pelindung kami sedangkan kalian tidak memiliki pelindung. Dan disebutkan dalam beberapa riwayat, di situ ada setan perempuan yang suka menampakkan diri dan membuat keajaiban-keajaiban sehingga orang tambah percaya. Dan di Fathu Makkah, setelah Fathu Makkah, Nabi SAW memerintahkan Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anhu menghancurkan Uzza. Dan penamaan Uzza itu sendiri dari nama Allah Al-Aziz. Jadi dari nama Allah Al-Aziz atau Al-A'az. Al-A'az dari Al-Aziz. Jadi ini juga mereka ambil dari nama Allah Azza wa Jalla. Iya. Kemudian Manat. Manat ini terletak di Mushallal antara Makkah dan Madinah. Orang-orang Madinah, orang-orang kafir Madinah dahulu, mereka mengagungkan Manat. Kalau mereka berhaji, mereka mulai berihram dari Manat. Penamaan Manat juga diambil dari nama Allah Al-Mannan. Al-Mannan artinya yang maha memberikan segala kenikmatan kepada kita. Jadi mereka ambil juga dari nama Allah Azza wa Jalla. Iya. Maka setelah Fathu Makkah, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu untuk menghancurkan Manat. Jadi tiga patung terbesar ini dihancurkan oleh para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas perintah dari beliau. Dan inilah jemaah sekalian, termasuk kewajiban pemerintah yang terbesar. Bukan hanya tiga ini, semuanya dihancurkan oleh Nabi SAW. Bahkan yang ada di sekitar Ka'bah, Nabi SAW turut serta ikut menghancurkan patung-patung tersebut. Dan dalam hadis riwayat Muslim dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ketika beliau berkuasa menjadi khalifah, maka beliau berkata kepada prajuritnya, pegawainya, "Ala ab'atsuka ala ma ba'atsani alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Ketahuilah, aku akan mengutus engkau untuk melakukan misi seperti dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutusku. Misinya ada dua. Yang pertama, "Alla tad'a timsalan illa tamastahu." Jangan engkau biarkan patung-patung atau gambar-gambar bernyawa kecuali kamu hancurkan. Jadi ini enggak boleh disimpan. Harus dihancurkan. Kemudian misi yang kedua, "Wala qabran musyrifan illa sawaitahu." Dan jangan kamu biarkan ada kuburan yang ditinggikan kecuali engkau ratakan. Jadi ini termasuk tugas negara menghancurkan simbol-simbol kesyirikan dan kekufuran, bukan malah dilestarikan, dijadikan cagar budaya, dibangga-banggakan, ini warisan budaya nenek moyang kita, dulu pernah berjaya punya kerajaan ini kerajaan itu. Apa hasilnya kerajaan itu sekarang? Hancur sudah, gak ada tersisa kecuali kekufuran dan kesyirikan, peninggalan buruk yang mereka tinggalkan. Mau dibangga-banggakan yang tidak patut dibanggakan. Dan ketahuilah jemaah sekalian, membanggakan kesukuan, membanggakan kebangsaan, kenegaraan, itu semuanya termasuk jahiliyah. Termasuk jahiliyah. Jangankan membanggakan kesukuan atau kebangsaan atau kenegaraan, membanggakan Al-Muhajirin wal-Ansar saja, kata Nabi SAW, itu adalah seruan jahiliyah. Jadi ada dua orang anak muda dari Ansar dan Muhajirin bertengkar. Itu berawal dari bercanda.
Dua orang anak muda di zaman Nabi SAW bercanda. Bercandanya dengan cara memukul pantat. Yang dipukul tersinggung, maka bertengkarlah mereka. Pada akhirnya mereka saling memanggil kaum masing-masing. Yang satu mengatakan, ya lal ansar, wahai kaum ansar. Yang satu mengatakan, ya lal muhajirin, wahai kaum muhajirin. Jadi saling memanggil kaumnya untuk saling membela di antara mereka. Maka Nabi SAW mengatakan, apakah kalian menyeru dengan seruan jahiliyah padahal aku masih ada di tengah-tengah kalian? Subhanallah. Ini muhajirin wal ansar yang Allah agungkan, Allah muliakan dalam Al-Quran. Tapi ketika digunakan untuk kebanggaan saling bela, maka itu menjadi seruan jahiliyah. Jadi jamaah sekalian, yang pantas kita banggakan, yang pantas kita saling bela membela di atasnya, hanyalah Al-Islam, Al-Iman. Itu saja yang pantas kita banggakan, yang kita bangun wala' wal bara' di atasnya, hanya Islam. Selain itu jahiliyah. Jadi inilah yang dilakukan Nabi SAW dan para sahabat, menghancurkan segala macam syiar-syiar kekufuran. Dahulu di satu kota di Saudi Arabia, ada wali kotanya atau mungkin anak buahnya membuat sebuah patung sebagai hiasan kota. Membuat sebuah patung sebagai hiasan kota. Kalau enggak salah patung kuda. Maka ada para penuntut ilmu di kota tersebut menulis surat kepada Al-Lajna Daimah atau Hay'a Kibaril Ulama, semacam MUI di Arab Saudi. Kemudian dari Lajna Daimah ini atau Kibarul Ulama, badan ulama besar di sana, membuat surat kepada gubernur di atau wali kota di daerah tersebut. Maka tidak lama langsung dihancurkan. Jadi sampai zaman kita sekarang pun, andai kita mau praktekan, terutama orang-orang yang diberikan kepemimpinan, maka bisa dan harus dipraktekan. Dan ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Azza wa Jalla kelak di hari kiamat. Baik. Jadi Nabi SAW memerintahkan para sahabat untuk menghancurkan patung-patung tersebut. Maka apa hasilnya jemaah sekalian? Patung-patung yang dianggap Tuhan selain Allah, yang disembah diharapkan berkahnya, ternyata tidak bisa membela diri. Bagaimana bisa memberi manfaat kepada yang menyembahnya? Inilah yang Allah ingatkan dalam ayat yang mulia ini. Afara'aitumul Lata wal Uzza wa manata tsalitsatal ukhra. Terangkan kepadaku tentang Lata dan Uzza dan Manat yang ketiga, yang kalian sembah itu, bisakah memberi manfaat kepada kalian? Atau sebaliknya, kalau kalian tidak menyembahnya, bisakah menimpakan mudarat? Tentu tidak bisa. Dan mereka sebenarnya sudah paham, enggak bisa. Tapi mengapa mereka terus menyembahnya? Mereka sudah paham enggak bisa memberi manfaat, tidak pula bisa menimpakan mudarat. Pertanyaannya, mengapa mereka terus menyembahnya? Untuk apa? Mencari berkah. Inilah sisi pendalilannya mengapa Syekh menyebutkan ayat ini dalam bab termasuk syirik, mencari berkah dari benda-benda atau dari makhluk-makhluk yang Allah tidak tetapkan padanya keberkahan. Jadi barang siapa meyakini benda-benda ini, kan benda-benda semuanya, batu yang dipahat, pohon yang dijadikan patung, kuburan orang soleh atau orang yang mereka anggap soleh, entah dia soleh beneran atau tidak, yang jelas mereka anggap dia orang soleh, ini kan semua makhluk, benda-benda. Kenapa mereka menyembah benda-benda tersebut?
mereka sudah tahu enggak akan bisa memberi manfaat. Tidak bisa menimpakan mudarat. Tujuan mereka adalah mencari berkah. Maka siapa yang menganggap benda-benda bisa memberikan berkah atau sebab keberkahan, keyakinannya tidak ada beda dengan keyakinan orang-orang musyrik terhadap berhala-berhala mereka. Jadi ini yang diinginkan oleh penulis di sini. Kalau kita mempercayai benda-benda itu, meyakininya bisa memberikan berkah atau sebab keberkahan, maka keyakinan kita tidak ada bedanya dengan keyakinan orang-orang musyrik yang menyembah berhala-berhala tersebut. Iya. Oleh karena itu, ayat yang mulia ini menegaskan bahwasannya bertabarruk dengan pepohonan atau batu-batuan atau benda apapun itu adalah termasuk syirik. Hanya saja kalau yang melakukannya muslim, syiriknya bisa menjadi dua tingkatan. Bisa jadi syirik kecil, bisa jadi syirik besar. Syirik kecil, kalau dia mempercayai batu-batuan, pepohonan dan benda-benda itu hanyalah sebab dan Allah yang memberikan berkah. Dan syirik besar, kalau dia mempercayai benda-benda itu memberikan berkah dengan sendirinya, bukan Allah Azza wa Jalla yang memberikan keberkahan. Kemudian jemaah sekalian, pelajaran yang lainnya, di dalam ayat ini juga terkandung metode dakwah terhadap orang-orang musyrik, yaitu mengajak mereka berpikir menggunakan akal sehat mereka. Bahwasannya makhluk-makhluk yang kalian sembah tidak bisa memberi manfaat, tidak pula bisa menimpakan mudarat. Kalau begitu, hendaklah kalian menyembah hanya kepada Allah, jangan menyembah makhluk tersebut. Dan mudah bagi kita, lebih mudah bagi kita untuk mendakwahi orang-orang musyrik yang telah meyakini benda-benda itu memang enggak bisa memberi manfaat. Yang susah adalah kalau kita harus menyadarkan dulu benda-benda itu enggak bermanfaat. Benda-benda itu enggak bisa menolong kalian. Yang susah kalau kita mendakwahi orang-orang yang masih percaya benda-benda itu bisa menolong mereka. Orang-orang musyrik dahulu, mereka enggak percaya benda itu bisa menolong. Mereka hanya ingin mencari berkah. Mereka yakin Allah saja yang bisa menolong mereka. Tapi mereka butuh perantara menurut keyakinan mereka. Tapi ada sebagian orang yang mengaku muslim hari ini, harus kita sadarkan dulu. Dia percaya benda itu bisa menolong dia. Dia percaya makhluk-makhluk bisa menolong dia, bisa menjadi penolong untuk menghadapi segala macam musibah dan malapetaka, bisa menjadi penolong untuk melindungi dia dari segala macam bencana alam misalkan. Jadi ini harus kita sadarkan lagi. Makanya jemaah sekalian, sering kita ingatkan, terkadang orang yang mengaku muslim hari ini lebih parah dari musyrikin jahiliyah. Karena musyrikin jahiliyah mempersekutukan Allah dalam uluhiyah, sedangkan mereka mempersekutukan Allah dalam rububiyah dan uluhiyah sekaligus. Makanya orang-orang musyrik jahiliyah ini kalau ditimpa musibah, mereka akan bertobat. Mereka akan bertobat. Mereka kembali kepada Allah kalau dalam kondisi genting. Karena mereka masih meyakini hanya Allah yang bisa menolong mereka, sebagaimana hanya Allah yang menakdirkan musibah untuk mereka. Seperti Allah sebutkan di dalam surat Al-Ankabut ayat ke-65, fa idza raqibu fil fulki da'allaha mukhlishina lahuddin falamma najahum il barri idzahum yusyrikun. Kalau mereka naik kapal, maksudnya mereka takut tenggelam dalam kondisi genting seperti itu, maka mereka akan berdoa kepada Allah dengan memurnikan ibadah mereka hanya untuk Allah. Jadi mereka lupakan semua berhala mereka dalam kondisi genting. Nanti sudah selamat sampai ke daratan, barulah mereka kembali mempersekutukan Allah. Tapi ada orang mengaku muslim hari ini, ketika mendapatkan nikmat dari Allah dalam kondisi lapang, mereka bersyukurnya bukan kepada Allah, bersyukurnya kepada selain Allah, bahkan kepada setan-setan yang mereka yakini penguasa di laut mereka, penguasa di gunung mereka. Kemudian ketika ditimpa musibah, apa mereka bilang? Kayaknya kemarin sesajennya kurang. Jadi bukannya sadar, malah mau bikin kesyirikan lagi.
Subhanallah. Jadi jemaah sekalian, ada orang yang mengaku muslim hari ini lebih parah daripada musyrikin jahiliyah. Pelajaran berikutnya, di dalam rangkaian ayat-ayat ini juga ada penjelasan tentang kekafiran dan kebodohan orang-orang musyrik jahiliyah, yaitu mereka mengatakan Allah memiliki anak dan anak Allah perempuan. Maksud mereka para malaikat. Jadi para malaikat mereka anggap perempuan dan mereka adalah anak-anak Allah. Jadi malaikat laki-laki atau perempuan? Hah? Laki-laki atau perempuan? Jawabannya tidak boleh kita katakan laki-laki, tidak boleh kita katakan perempuan, karena enggak ada dalilnya. Katakan seperti yang dikatakan Al-Quran, cukup bagi kita. Iya. Tapi orang-orang musyrik jahiliyah, mereka meyakini para malaikat itu adalah anak-anak perempuan Allah. Jadi yang mengatakan Allah punya anak, tiga golongan. Pertama, musyrikin jahiliyah. Mereka bilang para malaikat anak perempuan Allah. Yang kedua, Yahudi mengatakan Uzair anak Allah. Mungkin dalam bahasa Arabnya, dalam bahasa Inggrisnya mereka sebut Ezra. Iya kan? Uzair anak Allah, kata mereka. Mereka agungkan Uzair. Mereka sembah Uzair. Kemudian yang ketiga, umat Nasrani mengatakan Isa anak Allah Azza wa Jalla. Dan jemaah sekalian, dengan sebab ucapan mereka ini, Allah murka dengan sebesar-besarnya kemurkaan. Karena itu penghinaan kepada Allah. Allah sebutkan di surat Maryam ayat 88, mulai ayat 88, kata Allah, wa qalu takhadhar rahmanu walada laqad ji'tum syai'an idda takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda an da'u lirrahmani walada. Mereka mengatakan Allah yang Maha Penyayang memiliki anak. Sungguh kata Allah, kalian telah mengatakan sesuatu yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan kalian. Gunung-gunung pun hampir terbelah. Gunung-gunung hampir runtuh dan bumi hampir terbelah. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, maksudnya langit, gunung dan bumi hampir saja hancur karena takut kepada Allah, karena mereka mengetahui Allah sedang murka. Tapi kenapa tidak hancur? Karena Allah yang menahannya. Iya. Itu karena mereka mengatakan Allah yang Maha Penyayang memiliki anak. Jadi luar biasa dahsyatnya murka Allah ketika mereka mengatakan Allah memiliki anak. Maka sungguh tidak masuk akal ketika Allah sedang murka, lalu mereka merayakan hari ulang tahun yang mereka klaim sebagai anak Allah, kemudian kita ucapkan selamat. Tidak masuk akal kan? Padahal Allah sedang murka gara-gara mereka mengatakan dan meyakini Allah punya anak. Ketika mereka merayakan ulang tahunnya atau hari Natal atau Maulid beliau, lalu kita ucapkan selamat. Ya kan? Ulang tahun, Natal, Maulid artinya sama kan? Artinya sama. Jadi merayakan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam itu juga termasuk tasyabbuh, menyerupai orang-orang Nasrani. Dan termasuk bid'ah, tidak ada contoh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iya. Jadi ini tiga golongan yang pernah mengatakan Allah punya anak. Dan ayat ini berbicara tentang kaum musyrikin jahiliyah. Dan anehnya, ketika mereka mendapat anak perempuan, mereka benar-benar benci, marah, bahkan sampai membunuh anak perempuan mereka. Subhanallah. Tapi kok mereka bilang itu Allah punya anak dan anaknya perempuan, sementara anak perempuan mereka benci. Ini kan betul-betul penghinaan kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi ini adalah kekufuran dan kebodohan mereka. Iya. Oleh karena itu di sini ada pelajaran penting bagi kita. Kebodohan itu menjerumuskan kita dalam kesyirikan dan kekufuran. Baik. Kemudian jemaah sekalian, pelajaran berikutnya, di dalam rangkaian ayat-ayat ini juga ada peringatan bagi kita terkait sebab-sebab yang dapat menjerumuskan kita kepada kesyirikan.
sebab-sebab yang menjerumuskan kita kepada kesyirikan. Sebab yang pertama itu tadi, kebodohan. Sebab yang pertama adalah kebodohan. Maksudnya bodoh di sini adalah tidak mengerti hukum-hukum syariat, tidak tahu agama yang benar. Ini bahaya besar. Kemudian sebab yang kedua, berbuat bid'ah di dalam agama. Kata Allah, in hiya illa asma'un sammaitumuha. Itu kan berhala-berhala, hanya nama-nama yang kalian buat-buat sendiri. Jadi mengada-ada, membuat-buat, itu termasuk sebab yang menjerumuskan manusia dalam kesyirikan. Kemudian yang ketiga, sebab yang ketiga yang menjerumuskan orang-orang musyrik jahiliyah dalam kesyirikan adalah taklid kepada nenek moyang. Antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Yang kalian buat-buat dan nenek moyang kalian, Allah tidak menurunkan ilmu tentang itu. Dan ini yang paling banyak terjadi, sebab yang termasuk paling banyak mengapa orang-orang musyrik jahiliyah terhalang mendapatkan hidayah, dan juga umat-umat para nabi terdahulu terhalang mendapatkan hidayah, menolak ajaran para nabi demi mengikuti nenek moyang mereka. Makanya Allah peringatkan ini dalam banyak ayat, di antaranya di surat Al-Baqarah ayat 170. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana. Kalau dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang Allah turunkan, maka mereka jawab, kami hanya mau mengikuti apa yang diwariskan oleh nenek moyang kami. Allah tegaskan, awalau kana aba'uhum la ya'kiluna syai'aw wa la yahtadun. Apakah mereka masih mau mengikuti juga walaupun nenek moyang mereka tidak mengetahui apapun, enggak belajar, wala yahtadun, dan belum mendapatkan hidayah, belum kenal Islam, masih animisme, dinamisme, masih menyembah patung-patung, dewa-dewi segala macam, belum tahu Islam, apa masih mau diwariskan juga budaya-budaya yang syirik? Ini peringatan dari Allah. Namun masih saja terjadi sampai hari ini, terjerumus dalam kesyirikan karena berdalih itu budaya nenek moyang, warisan leluhur, dan seterusnya. Kemudian yang keempat, mengikuti persangkaan, tidak mengikuti dalil, tidak mengikuti ilmu, tapi apa yang mereka sangka baik, apa yang mereka rasa baik. Iyattabi'una illa dhanna. Tidaklah yang mereka ikuti kecuali persangkaan. Kemudian yang kelima, memperturutkan hawa nafsu. Wama tahwal anfus, kata Allah. Dan mereka mengikuti apa yang diinginkan oleh hawa nafsu mereka. Walaqad ja'ahum mir rabbihimul huda. Padahal sungguh telah datang kepada mereka petunjuk dari Rabb mereka. Inilah jemaah sekalian, lima penyebab manusia terjerumus di dalam kesyirikan ataupun kekufuran ataupun penyimpangan-penyimpangan dan kesesatan. Iya. Kita masuk dalil yang berikutnya, dan ini dalil yang terakhir dalam bab ini. Penulis rahimahullahu taala berkata, An Abi Waqidin Al-Laitsi, dari sahabat yang mulia Abu Waqid Al-Laitsi. Nama asli beliau adalah Al-Harith bin Auf. Seorang sahabat yang masyhur, wafat tahun 68 Hijriah dan umur beliau ketika itu 85 tahun. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau. Qala, beliau berkata, "Kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Hunain." Kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju perang Hunain. Wa nahnu hudatsa'u ahdin bikufrin, dan kami ketika itu baru saja meninggalkan kekufuran, yaitu baru masuk Islam. Walil musyrikin sidratun yakufuna indaha wa yanutuna biha aslihatahum, dan orang-orang musyrik memiliki pohon sidrah
yang mereka berdiam diri di sekitarnya dan menggantungkan senjata-senjata mereka padanya. Maksudnya untuk mencari berkah. Yuqalu laha dhatu anwat, pohon itu dinamakan dhatu anwat, pohon untuk menggantungkan senjata agar mendapatkan berkahnya. Famararna bisidratin, kami pun melewati pohon sidra tersebut. Fakulna ya Rasulullah, ij'al lana dhatu anwatin kama lahum dhatu anwat. Maka kami pun berkata, wahai Rasulullah, tolong tetapkan untuk kami pohon dhatu anwat untuk menggantungkan senjata-senjata sebagaimana milik mereka. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahu akbar. Beliau bertakbir. Allah Maha Besar. Innaha sunan. Itu kan tradisi-tradisinya orang musyrik, ajaran-ajaran mereka. Qultum wallazi nafsi biyadih kama qalat banu Israil li Musa. Yang kalian ucapkan barusan, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, sama seperti ucapan Bani Israil kepada Musa. Kemudian beliau membaca surat Al-A'raf ayat 138. Allah Azza wa Jalla menyebutkan ucapan Bani Israil kepada Musa alaihi salam, ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Wahai Musa, tolong buatkan untuk kami patung untuk kami sembah sebagaimana patung-patung milik mereka. Qala innakum qaumun tajhalun. Nabi Musa alaihi salam berkata, sesungguhnya kalian adalah kaum yang bodoh. Surat Al-A'raf ayat 138. Kemudian Nabi SAW menutup hadis ini dengan mengatakan, la tarkabunna sanana man kana qablakum. Sungguh benar-benar kalian akan ikut-ikutan terhadap ajaran-ajaran atau kebiasaan-kebiasaan orang-orang kafir sebelum kalian. Rawahu Tirmidzi wa shahahahu. Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan beliau mensahihkannya, dan Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah juga mensahihkan hadis yang mulia ini. Inilah jemaah sekalian hadis yang kedua dari bab yang menjelaskan tentang kesyirikan mencari berkah dari benda-benda. Pelajaran pertama yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini adalah mencari berkah dari benda-benda. Apakah itu pepohonan, batu-batuan sama saja, atau benda-benda yang dianggap memiliki berkah atau bertuah, atau benda dianggap pusaka, sakti dan sebagainya, maka itu adalah kesyirikan. Karena kenapa kesyirikan? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyamakan permintaan para sahabat yang karena itu belum tahu, mereka baru masuk Islam, untuk mencari berkah dari benda-benda disamakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan permintaan Bani Israel untuk dibuatkan patung. Maka jelas itu adalah syirik. Itu adalah syirik. Hanya saja jemaah sekalian, karena pelakunya muslim, maka syiriknya menjadi dua tingkatan. Menjadi dua tingkatan. Kalau mereka percaya benda-benda itu hanyalah sebagai sebab semata, Allah yang memberikan berkah, maka itu adalah syirik kecil. Tapi kalau mereka mempercayai benda-benda itu, apakah itu pepohonan atau batu-batuan dan yang lainnya, memberikan berkah dengan sendirinya, bukannya Allah Azza wa Jalla, maka itu adalah syirik besar. Jadi jelas hadis ini menegaskan bahwa mempercayai benda-benda, sama saja itu pepohonan atau batu-batuan atau kuburan-kuburan atau batu-batu di kuburan yang dianggap kuburan keramat, maka itu adalah syirik. Mempercayai benda-benda itu bisa memberikan berkah atau menjadi sebab keberkahan adalah syirik. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyamakan mencari berkah dengan benda-benda dengan permintaan Bani Israel untuk dibuatkan berhala yang disembah. Baik, ini hadisnya jelas, tegas bahwa itu adalah syirik. Kemudian pelajaran berikutnya, di dalam hadis yang mulia ini juga terkandung peringatan bagi kita tiga sebab yang mengantarkan manusia dalam kesyirikan. Tiga sebab yang mengantarkan manusia dalam kesyirikan. Yang pertama adalah tasyabbuh, menyerupai orang kafir. Ini yang diberi peringatan keras oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai beliau mengatakan Allahu akbar innaha sunan. Allah Maha Besar, itu kan tradisi mereka. Mengapa kalian ikut-ikutan?
Jadi hampir saja para sahabat yang baru masuk Islam karena belum ngerti, pingin ikut apa yang dilakukan oleh orang musyrik dahulu, hampir saja mereka terjerumus dalam kekufuran. Dan Nabi SAW mengingatkan di akhir hadis, memang akan ada sebagian umat yang terjerumus dalam kekufuran karena ikut-ikutan kepada orang-orang musyrik. Dan dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, "Latattabi'unna sanana man kana qablakum. Shibran bi shibrin wa zira'an bi zira'in. Hatta law dakhala juhra dabbin tabi'tumuhum." Kalian benar-benar akan mengikuti orang-orang kafir sebelum kalian. Sejengkal demi sejengkal, sahasta demi sahasta, sampai mereka masuk dalam lubang dob, lubang biawak, padang pasir sekalipun, kalian ikut masuk. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, al-Yahud wa Nasara, apakah maksudmu Yahudi dan Nasrani?" Kata Nabi SAW, "Faman, siapa lagi kalau bukan mereka." Oleh karena itu jemaah sekalian, termasuk tujuan pensyariatan adalah agar kita berbeda dengan orang-orang kafir. Enggak boleh sama. Tidak boleh sama antara penghuni surga dan penghuni neraka. Tidak boleh sama antara orang-orang yang beribadah kepada Allah dan durhaka kepada Allah. Kalau mau sama dengan orang-orang yang durhaka, ya silakan. Kalau mau mendapatkan kemurkaan Allah. Dan Nabi SAW juga memberi peringatan keras, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka dia bagian dari mereka. Dan larangan menyerupai di sini adalah menyerupai ciri khas mereka. Menyerupainya saja itu sudah dosa besar. Dan yang paling berbahaya adalah itu dapat mengantarkan kepada kesyirikan. Jadi dilarang keras kita menyerupai orang-orang kafir. Kata Nabi SAW, siapa yang menyerupai satu kaum, dia bagian dari mereka. Maknanya bisa jadi dua. Pertama, dia bukan lagi orang muslim. Yang kedua, dia akan dibangkitkan bersama mereka di hari kiamat. Sebagaimana kalau kita suka meneladani Nabi SAW, suka menyerupai beliau, maka insya Allah kita akan dibangkitkan bersama beliau. Kemudian sebab yang kedua yang dapat menyerumuskan dalam kesyirikan dalam hadis ini adalah kebodohan. Apa yang membuat para sahabat yang baru masuk Islam ini hampir saja terjerumus dalam kesyirikan? Karena mereka masih bodoh, belum belajar. Makanya di awal hadis beliau sampaikan uzurnya, "Wa nahnu hudasa'u ahdin bikufrin." Kami baru saja meninggalkan kekafiran. Kami baru masuk Islam. Dan tentu para sahabat kalau sudah tahu itu salah, mereka tidak akan mengulangi lagi dan mereka segera bertobat. Jadi ini bukan celaan kepada para sahabat. Ini adalah contoh mereka. Mereka manusia biasa. Ketika mereka terjerumus dalam kesalahan, mereka segera bertobat. Dan juga sahabat memberikan contoh kepada kita di sini dalam beramal, bertanya dulu kepada orang yang berilmu. Dan inilah yang menyelamatkan mereka. Mereka bertanya dulu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini juga pelajaran penting yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini. Ini sudah dikenali oleh sahabat manhaj ini, yaitu berilmu sebelum beramal. Walaupun mereka masih bodoh ketika itu karena baru masuk Islam, tapi mereka tidak mau mengamalkan sebelum bertanya dulu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi prinsip ini walaupun mereka baru masuk Islam sudah mereka pahami. Ini penting jemaah sekalian. Ini menyelamatkan kita dari kesesatan. Sebaliknya kebodohan itulah yang menjerumuskan manusia dalam perbuatan-perbuatan yang menyimpang. Oleh karena itu, ketika orang-orang Bani Israel mengatakan kepada Musa, "Tolong buatkan untuk kami patung." Apa jawab Musa? "Innakum qaumun tajhalun." Sesungguhnya kalian adalah kaum yang bodoh. Itulah sebab Bani Israel terjerumus dalam kesyirikan. Bodoh gimana maksudnya? Enggak ngerti bisnis. Enggak paham mengelola negara. Enggak ngerti matematika, fisika, kimia. Tidak, bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah bodoh terhadap ilmu agama. Enggak ngerti ilmu agama.
Dan hari ini betapa banyak profesor, doktor dalam bidang berbagai macam ilmu, tapi bodoh terhadap urusan agama, makanya mereka banyak yang kafir dan musyrik. Oleh karena itu juga jemaah sekalian, hidayah itu tidak bergantung pada kecerdasan, tapi hidayah itu bergantung pada kejernihan hati. Orang yang berusaha membersihkan hatinya dari kotoran-kotoran, dialah yang akan diberikan hidayah oleh Allah. Yang cerdas belum tentu diberikan hidayah. Bahkan bisa jadi makin cerdas dia gunakan kecerdasannya untuk kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Kemudian sebab yang ketiga yang menjerumuskan dalam kesyirikan yang terdapat dalam hadis ini adalah pengagungan kepada benda-benda secara berlebihan. Ini jemaah sekalian termasuk pintu besar yang menjerumuskan manusia dalam kesyirikan. Mengagungkan sesuatu yang tidak diagungkan oleh Allah dan Rasulnya, atau tidak ada dalil yang menunjukkan Allah dan Rasulnya mengagungkannya, maka ini menjerumuskan kita dalam kesyirikan. Contohnya meyakini ada benda-benda pusaka, ada keris pusaka, setiap malam Jumat dimandikan, ada kain pusaka, kainnya dimuliakan sedemikian rupa, dihormat-hormati sedemikian rupa. Ini mengantarkan kepada kesyirikan. Ada tempat-tempat yang dianggap keramat. Maka jemaah sekalian, tidak boleh kita memuliakan, mengagungkan sesuatu yang tidak diagungkan oleh Allah dan Rasulnya. Maksudnya tidak ada dalil yang menunjukkan kita harus mengagungkannya, kita harus memuliakannya dengan cara pemuliaan apapun, termasuk untuk berziarah padanya. Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan, la tushaddu rihal illa ila salasati masajid. Tidak boleh melakukan perjalanan jauh karena kemuliaan satu tempat, kecuali ketiga masjid saja, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Jadi enggak boleh misalkan kita mau kemana, ke Surabaya, kenapa ada makam Sunan di sana? Enggak boleh jemaah sekalian. Itu berlebihan, pengagungan secara berlebihan. Walaupun itu adalah bekas-bekas sejarah, situs-situs sejarah perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau tidak ada dalil yang menunjukkan itu memiliki berkah atau itu harus dimuliakan secara khusus, maka tidak boleh kita muliakan. Contohnya seperti apa? Gua Hira atau Gua Sur dan lain-lain. Itu semua bekas-bekas atau saksi sejarah perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi enggak ada dalil. Enggak ada dalil kita disuruh berkunjung ke sana. Enggak ada dalil kita disuruh memuliakannya. Iya. Sering saya sampaikan bagaimana para sahabat menghancurkan situs-situs sejarah. Saksi-saksi sejarah perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dihancurkan oleh para sahabat karena khawatir dapat menjerumuskan manusia dalam kesyirikan, dan karena tidak ada dalil yang menunjukkan tempat itu atau makhluk itu harus kita muliakan. Seperti kisah yang masyhur, sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika menjadi khalifah memerintahkan untuk menebang pohon yang sangat bersejarah, bukan hanya tertulis dalam buku-buku sejarah, tapi juga tertulis di dalam Al-Quran dan Sunnah. Ini pohon luar biasa, ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Dalam Al-Quran Allah Azza wa Jalla berfirman, laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubayu'unaka tahta syajarah. Sungguh Allah telah meridhai kaum mukminin ketika mereka berbaiat kepadamu di bawah pohon itu. Dalam hadis Nabi SAW mengatakan, la yadkhulun nar ahadun baya'a tahta syajarah. Tidak akan masuk neraka seorang pun sahabat yang ikut berbaiat di bawah pohon itu. Subhanallah. Pohon luar biasa ini tercatat dalam Al-Quran dan Sunnah, bukan hanya di buku-buku sejarah.
tetapi oleh Umar radhiyallahu anhu ditebang. Kenapa? Beliau mendengarkan ada orang mulai berdatangan di sana untuk sholat. Bukan menyembah pohon, menyembah Allah. Untuk ibadah sholat, bukan untuk pergi tamasya, jalan-jalan, hiburan atau pacaran, tidak. Untuk ibadah. Kenapa jemaah sekalian? Umar khawatir. Lama-kelamaan pohon itu yang mereka sembah. Baru khawatir. Mencegah itu lebih baik. Beliau takut lama-kelamaan pohon itu nanti disembah, ditebang oleh beliau. Bayangkan kalau Umar melakukan itu hari ini. Ya. Dibilang apa? Wahabi. Ini penguasa Wahabi ini sudah berkuasa sekarang. Jadi mengagungkan benda-benda yang tidak diagungkan dalam syariat, ini adalah pintu yang menyerumuskan dalam kesyirikan. Pelajaran lainnya, dalam hadis ini juga ada peringatan bahwasannya orang yang berhijrah atau bertobat meninggalkan perbuatan dosa yang sudah lama dia kerjakan, maka dia tidak aman, akan terpengaruh lagi terhadap perbuatan dosa tersebut. Maka hendaklah dia harus lebih berhati-hati lagi dan memiliki prinsip seperti yang dimiliki para sahabat, yaitu al-ilmu qoblal qawli wal amal, ilmu sebelum ucapan dan perbuatan. Inilah yang menyelamatkan para sahabat. Para sahabat hampir saja terjerumus dalam kesyirikan. Namun mereka bertanya dulu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itulah yang menyelamatkan mereka. Oleh karena itu dalam hadis yang mulia ini juga ada pelajaran bagi kita, pentingnya ilmu agama. Ilmu agama adalah termasuk kunci keselamatan kita. Dengannya Allah tabaraka wa taala menyelamatkan kita. Dan inilah rahasianya mengapa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa menempuh satu jalan untuk belajar ilmu agama, maka Allah akan mudahkan baginya jalan untuk masuk ke dalam surga. Iya. Pelajaran yang lainnya, di dalam hadis ini terkandung peringatan keras. Bisa jadi seseorang menganggap sesuatu itu baik serta mendekatkan dirinya kepada Allah, tapi faktanya justru itu membinasakan dia dan menjauhkan dia dari Allah. Apa poinnya di sini? Agama enggak ngikut perasaan kita. Lihat di sini. Para sahabat yang baru masuk Islam ini, awalnya mereka merasa itu baik. Awalnya mereka merasa itu baik. Begitu pula orang-orang Bani Israel, mereka merasa itu baik. Sama seperti sebagian orang hari ini, mereka mendatangi kuburan para wali bukan sekedar ziarah. Tidak sedikit di antara mereka yang berdoa kepada penghuni kubur tersebut. Keyakinannya, ketika mereka melakukan itu amal baik atau amal buruk? Amal baik kan? Dia yakin itu amal baik dan dia yakin itu akan mendekatkan dia kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi faktanya itu adalah amalan yang paling dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla dan menjauhkan dia dari Allah. Jadi ini fakta jemaah sekalian. Bisa jadi sesuatu kita anggap baik, mendekatkan diri kita kepada Allah, faktanya adalah justru menjauhkan kita dari Allah Azza wa Jalla. Karena agama tidak mengikuti perasaan kita, tapi mengikuti dalil. Di dalam hadis ini juga ada pelajaran, hendaklah kita bertakbir ataupun bertasbih. Karena dalam riwayat yang lain Nabi SAW juga bertasbih ketika mendengarkan sesuatu yang tidak pantas diucapkan atau ketika kita takjub terhadap sesuatu. Iya. Pelajaran yang lainnya, dalam hadis ini juga ada peringatan bahwa akan terjadi kesyirikan pada umat ini karena mengikuti umat-umat terdahulu, dan sudah terjadi. Oleh karena itu, hadis ini juga mengandung pelajaran tanda kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau kabarkan kepada kita akan ada orang Islam yang ikut-ikutan kepada orang kafir. Ternyata betul-betul terjadi hari ini
dengan mudahnya dan banyaknya kejadian itu kita saksikan. Maka itu menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam betul-betul menerima wahyu dari Allah, karena beliau berbicara tentang masa depan, perkara yang gaib, tidak mungkin manusia tahu kecuali mendapatkan wahyu dari Allah. Dan Allah tidak memberikan wahyu, tidak memberitahukan tentang masa depan kecuali hanya kepada para nabi dan rasul. Sebagaimana Allah tegaskan dalam surat Al-Jin ayat ke-26, Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada mir rasulin. Allah yang mengetahui perkara gaib, Allah tidak tampakkan perkara gaib tersebut kepada seorang pun kecuali kepada para nabi dan rasul yang diridhoi. Makanya jemaah sekalian, kalau ada orang yang sok tahu perkara gaib hari ini, langsung bisa kita katakan dia pembohong, dia pendusta, dia dukun. Karena hanya Allah beritahukan perkara gaib ini kepada para nabi dan rasul alaihissalatu wassalam, dan para nabi semuanya telah wafat kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam, kelak Allah akan turunkan di akhir zaman. Pelajaran berikutnya, ini juga bisa kita tambahkan pada sebab yang keempat. Pada sebab yang keempat yang menjerumuskan manusia dalam kesyirikan, yaitu tertipu dengan penamaan, tertipu dengan casing, tidak ngerti isinya. Maka jangan sampai kita tertipu. Lihat di dalam hadis ini, mereka namakan pohon yang mereka sembah untuk mencari berkah dengan penamaan apa? Zatu Anwat. Zatu Anwat. Dan Nabi SAW tidak tertipu dengan penamaan. Syirik tetap syirik. Dan disinilah pentingnya ilmu. Riba mau dinamakan apapun, kalau kita ngerti riba, kita gak akan tertipu. Mau disebut bunga, disebut faidah, disebut keuntungan, disebut bagi hasil, terserah. Kalau kita ngerti itu riba, kita gak akan tertipu. Ini pentingnya ilmu. Dan ini memang metode setan yang Allah ingatkan dalam banyak ayat. Di antaranya kata Allah, syayatin al-insi wal-jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli gurura. Setan-setan, manusia dan jin saling menyesatkan dengan kata-kata yang indah, namun hakikatnya adalah tipuan. Dan hanya orang-orang yang tidak mendalami ilmu yang akan tertipu dengan penamaan-penamaan ini. Sampai hari ini kan, semua yang buruk-buruk dikasih nama baik. Perbuatan syirik dinamakan warisan budaya nenek moyang, atau disebut kearifan lokal, atau disebut budaya bangsa, dan seterusnya. Bahkan dinamakan dengan nama-nama islami. Sedekah bumi, sedekah laut. Sedekah itu kan nama islami. Perbuatan syirik, berdoa kepada selain Allah, disebut tawassul atau memohon syafaat, dan seterusnya. Sebaliknya, yang buruk-buruk dinamakan dengan nama-nama yang baik, atau yang baik-baik dinamakan dengan nama-nama yang buruk. Itu juga permainan setan. Yang baik-baik dinamakan dengan nama-nama yang buruk. Contohnya, orang-orang yang berpegang teguh dengan syariat, apa mereka namakan? Wahabi, radikal, teroris, dan lain-lain. Ini permainan setan. Maka jangan sampai kita tertipu.

Mungkin ini saja pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik dari bab ini. Tadi tentang sebab-sebab yang mengantarkan kepada kesesatan atau kesyirikan, semua totalnya ada berapa? Dari dalil yang pertama dan kedua. Totalnya ada? Berapa? 8. Ahsantum, barakallahu fikum. Karena kebodohan itu dihitung satu ya. Ya. 8. Yang pertama 5, yang kedua 4, tapi kebodohan 2 kali, maka jadi 8 semuanya. 8 sebab yang mengantarkan kepada kekafiran.

بسم الله. Apakah perkara mitos dalam dunia medis termasuk kesyirikan kecil, seperti percaya bahwa kerokan bisa mengobati masuk angin, padahal ternyata salah? Kalau terbukti itu salah, atau sebaliknya tidak terbukti bahwa itu adalah sebab untuk kesembuhan dan kita yakini sebagai sebab, maka kalau kita kembali kepada kaidah sebab, itu menjerumuskan dalam kesyirikan. Itu termasuk syirik kecil yang bisa menjerumuskan kepada syirik besar. Makanya Nabi SAW membantah semua keyakinan-keyakinan yang batil. Dan minimal itu disebut khurafat, yang tidak patut seorang muslim memiliki keyakinan-keyakinan yang tidak berdasarkan kenyataan. Iya. Nabi SAW membantah semua keyakinan-keyakinan batil. Sampai beliau mengatakan, La Safar, tidak ada bulan Safar. Maksudnya tidak ada bulan Safar yang bisa mendatangkan kesialan. Iya. Apakah boleh kita beribadah berharap masuk surga sekeluarga? Ibu saya sudah meninggal. Kadang ketika saya futur, hal yang membuat saya semangat melakukan ibadah, salah satunya adalah berharap berkumpul di surga kelak dan bersama mama saya dan juga yang lainnya. Saya berharap saya termasuk dalam hadis Nabi SAW yang memohonkan istighfar untuk orang tuanya sehingga orang tuanya ditinggikan derajatnya di surga. Apakah itu termasuk syirik? Karena saya terkadang teringat mama saya untuk bangkit dari futur. Jawabannya tidak. Justru itu bagian dari keikhlasan, mengharapkan balasan Allah di akhirat. Dan Allah telah memuji, sebagaimana sudah pernah kita bahas di bab yang ke 6. Di bab yang ke 6 sudah pernah kita bahas surat Al-Isra ayat 57. Allah Azza wa Jalla memuji para nabi dan rasul, ibadah mereka. Yarjuna rahmatahu wa yakhafuna azabah. Para nabi dan rasul, mereka mengharap rahmat Allah dan takut azabnya. Dan surga bagian dari rahmat Allah. Dalam hadis qudsi, Allah Azza wa Jalla berfirman kepada surga, Anti rahmati arhamu biki man asya min ibadi. Engkau adalah rahmatku, aku rahmati denganmu siapa yang aku kehendaki dari hamba-hambaku. Jadi justru itu bagian dari keikhlasan, yaitu berharap kepada Allah mendapatkan balasan di akhirat yang terbaik. Iya. Dahulu sebelum kenal sunnah, saya diberikan semacam jimat penjagaan berupa batu kecil berwarna hitam oleh saudara. Katanya disuruh diminumkan. Saya menurut saja karena tidak faham. Mohon pencerahan bagaimana cara saya bertobat karena batu tersebut sudah tertelan di dalam tubuh. Dan apakah saya perlu diruqyah? Paling itu sudah keluar di toilet. Ya cukup bertobat dengan memenuhi syarat-syarat taubat yang sudah kita maklumi. Ikhlas karena Allah, menyesali dosa itu, meninggalkannya, tidak lagi melakukannya, bertekad tidak akan mengulanginya di masa yang akan datang, dan bertobat sebelum datang kematian. Tapi kalau diyakini itu bisa melindungi dengan sendirinya, bukan Allah, maka termasuk syirik besar. Syirik besar membatalkan keislaman. Membatalkan keislaman harus dengan syahadat. Tapi kalau kita sholat, otomatis kita sudah bersyahadat. Saya memiliki saudara kandung. Ketika dinasihati oleh orang tua dan saudaranya nasihat agama dan dunia, dia malah marah dan jengkel. Pertanyaan saya, bagaimana

0: cara terbaik menasihatinya, padahal sudah dinasihati dengan lembut dan baik. Apa penyebab seseorang sulit dinasihati dalam pandangan syariat? Cara terbaik adalah menyampaikan dalil, menyampaikan apa kata Allah, menyampaikan apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ayat-ayat Allah dan hadis Nabi SAW itu melembutkan hati. Dia lebih dahsyat pengaruhnya, tentu lebih dahsyat pengaruhnya daripada ucapan kita. Itu cara yang terbaik, sampaikan ayat-ayat Allah, sampaikan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dan tugas kita hanya menyampaikan. Soal dia terima atau tidak, maka kita pasrahkan saja kepada Allah Azza wa Jalla. Dan semakin keras penolakan, semakin keras kita rasakan, pahala kita pun semakin besar. Jadi ada sisi keuntungan yang lain. Kalau kita ditentang, bahkan kita tersakiti karena ditentang, itu pahalanya pun semakin besar bagi kita. Iya. Adapun sebab seseorang sulit dinasihati, ya bisa jadi karena dia belum tahu, belum ngerti. Dia menganggap yang kita sampaikan adalah sebuah kesalahan atau bukan hal yang baik. Makanya perlu lebih ditingkatkan nilai ilmiahnya, yaitu dengan dalil-dalil. Kalau kita tambah dengan penjelasan ulama, lebih mantap lagi. Bisa juga karena dosa. Bisa juga karena dosa. Karena dosa itu menutupi hati. Maka kita terus berusaha dan mendoakan supaya dia mendapatkan hidayah. Apa yang menyebabkan penyakit futur? Dosa. Nabi SAW mengatakan, innal abda idza adzaba dzamban kanat nuqtatan sauda fi qalbi. Seorang hamba kalau dia melakukan dosa, muncul satu titik hitam di hatinya. Fa in taba minhu saqala qalbuhu. Kalau dia bertobat, bersih lagi hatinya. Wa in zada zadat. Tapi kalau dia tambah, bertambah titik hitam itu. Kalau titik hitam itu semakin banyak, maka membuat dia malas beribadah, bahkan sulit dinasihati. Makanya ketika orang-orang bertanya kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, kenapa kami sulit sekali bangun malam untuk sholat? Ibnu Mas'ud berkata, aq'adatkum dzunubukum, dosa-dosa kalian menghalangi kalian. Iya. Begitu pula bergaul dengan orang-orang yang rusak, berteman dekat dengan orang-orang yang bisa menjerumuskan dalam dosa. Ini sebab terjadi futur. Begitu pula malas menuntut ilmu, kurang menghadiri majelis-majelis ilmu, kurang menuntut ilmu. Ini penyebab futur. Begitu pula kurang berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, kurang berdoa minta hidayah, minta istiqamah. Ini juga penyebab futur. Begitu pula berlebih-lebihan dalam hal yang mubah, berlebih-lebihan dalam bergaul, berlebih-lebihan dalam berbicara, berlebih-lebihan tidur, berlebih-lebihan makan, itu semuanya bisa menyebabkan futur. Berlebih-lebihan dalam hal yang mubah. Iya. Dalam istilah medis, beberapa penyakit menular. Bagaimana memahami penyakit menular itu? Sebab dari ujian Allah. Karena beberapa orang tidak bisa membedakan kalau itu penyakit bukan ujian dari Allah, bukan karena percaya dari penyakit tersebut. Penyakit dan segala musibah itu dua kemungkinan, hukuman atau ujian. Hukuman atau ujian, sama saja. Penyakit, musibah-musibah, hal yang tidak menyenangkan kita, semua yang tidak menyenangkan kita, dua kemungkinan, hukuman atau ujian. Bagi orang-orang soleh itu ujian. Para nabi dan rasul tertimpa musibah dan malapetaka, tertimpa penyakit parah. Nabi Muhammad SAW itu sakit beliau dua kali lipat sakit kita. Panas yang beliau derita itu dua kali lipat sakit orang biasa. Nabi Ayub alaihissalam luar biasa penderitaan sakit beliau. Dan itu adalah ujian keimanan kepada mereka dan pahala kesabaran. Kenapa sakit mereka lebih besar? Karena pahala sabar Allah berikan kepada mereka lebih banyak. Allah ingin memberikan pahala sabar yang lebih besar kepada mereka. Iya. Adapun bagi para pendosa, ya bagi kebanyakan kita, maka ujian itu adalah musibah itu adalah hukuman. Musibah itu adalah hukuman. Dan ketahuilah jemaah sekalian, musibah itu, baik itu ujian ataupun hukuman, bagi seorang muslim dua-duanya adalah kebaikan. Sama saja, itu ujian atau hukuman. Karena ketika Allah berikan kepada kita hukuman di dunia, bisa jadi dengan sebab itu Allah lepaskan kita dari hukuman di akhirat. Kan lebih bagus dihukum di dunia, tapi lebih bagus lagi kita tobat supaya enggak dihukum di dunia, enggak dihukum juga di akhirat. Jadi ketika kita dihukum di dunia, itu bisa jadi hukuman yang Allah percepat, dan itu kebaikan daripada dihukum di akhirat. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza aradallahu bi 'abdil khaira, 'ajjala lahu al-'uqubata fid dunya." Kalau Allah menghendaki kebaikan bagi seseorang, Allah segerakan hukumannya di dunia. "Wa idza aradallahu bi 'abdihi syarra, amsaka 'anhu bi dzambihi hatta yuwaffiya bihi yaumil qiyamah." Kalau Allah menghendaki keburukan bagi seseorang, maka Allah tunda azabnya. Jadi dia rajin berbuat maksiat, tapi kenikmatan dunia terus diberikan kepadanya, sampai akhirnya disempurnakan pembalasan di hari kiamat. Iya. Makanya seorang muslim itu melihat musibah, hendaklah dengan pandangan kebaikan. Maksudnya lihat hikmah-hikmah di balik musibah. Dan terutama musibah itu memberi peringatan kepada kita untuk tobat, untuk tobat kepada Allah Azza wa Jalla. Ini pertanyaan mirip ya, tentang musibah. Gempa bumi, listrik mati kemarin, ya, samanya. Apakah Islam jamaah itu sesat? Sangat sesat. Sangat sesat. Apa saja kesesatan mereka? Yang pertama, akar kesesatan mereka karena pemahaman mangkul. Mangkul itu kedengaran bagus. Ilmu harus bersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang mereka maksudkan mangkul bukan itu. Ilmu harus bersambung kepada pendirinya. Pendiri Islam jamaah tersebut. Dan pernah dulu ada salah seorang muridnya berjumpa dengan Syekh bin Bas rahimahullah dan mengabarkan tentang gurunya dan ajaran-ajarannya. Kata Syekh bin Bas, dia termasuk dajjal. Maksudnya dajjal kecil, pendusta besar. Dajjal kecil, pendusta besar. Bukan dajjal besar yang turun di akhir zaman. Ini penyebab utama kesesatan mereka. Semua ilmu itu sah atau tidak harus melewati pendiri organisasi mereka. Hadis walaupun dhaif, lemah, kalau gurunya bilang sahih itu sah. Walaupun hadis sahih tapi tidak melewati gurunya, maka tidak sah bagi mereka. Ini akar penyimpangannya. Yang kedua, pengkafiran terhadap kaum muslimin. Mereka anggap kafir, mereka anggap murtad kalau keluar dari golongan mereka. Dan mereka suruh bercerai kalau anaknya, misalkan suaminya murtad, keluar dari jamaah mereka, mereka suruh anaknya bercerai. Dan karena kafir, mereka anggap kita najis. Karena kafir. Atau karena mereka menganggap taharah kita enggak sah. Kenapa? Ilmunya enggak mangkul. Taharahnya enggak sah, makanya najis. Dan memang ada dalilnya, orang musyrik itu najis, orang kafir itu najis. Innamal musyrikuna najasun, kata Allah. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Padahal yang dimaksud najis di situ adalah najis akidahnya, bukan najis badannya. Buktinya apa? Nabi SAW mengikat tawanan orang-orang kafir di masjid. Di Masjid Nabawi ketika itu. Kalau seandainya tubuhnya najis, Nabi SAW tidak akan bawa ke masjid dia. Najis enggak mungkin dimasukin ke masjid. Itu pun maksud orang-orang kafir najis adalah najis akidahnya, bukan tubuhnya yang najis. Makanya kalau antum naik mobil mereka, antum turun mereka cuci. Antum sholat di masjid mereka, antum pergi mereka pel. Karena mereka menganggap kita kafir. Kalau antum bertetangga dengan orang-orang ini, kalau dia jemur pakaian turun hujan, jangan diangkat. Kalau antum angkat, dia cuci ulang. Beneran? Ini fakta. Yang ngomong itu orangnya langsung yang sudah tobat. Ada saudara-saudara kita yang sudah tobat, dia ngomong langsung. Dulu kalau dia pergi, ada orang angkat pakaiannya ketika hujan, dia pulang marah-marah. Karena dia harus cuci ulang. Iya. Dan mungkin masih banyak lagi penyimpangan-penyimpangan mereka. Itu yang paling mendasar. Dan mengkafirkan kaum muslimin termasuk khawarij. Iya. Dan mereka juga punya khilafah tersendiri, semacam kepemimpinan tersendiri yang mereka taati melebihi ketaatan mereka kepada penguasa kaum muslimin. Dan itu adalah Hizbiyah namanya. Apa manhaj aliran Syiah? Ya, manhajnya sesat. Mengikuti ajaran-ajaran mereka yang menyimpang. Dan penyimpangan mereka sampai pada tingkat kekufuran dan kesyirikan. Kita bicara 5 jam gak cukup untuk berbicara tentang kesesatan Syiah. Sangat banyak. Sangat-sangat banyak. Karena prinsip Syiah itu harus berbeda dengan Ahlus Sunnah. Jadi mau berbicara tentang penyimpangan mereka, itu luar biasa, banyak sekali. Karena itu prinsip mereka, harus berbeda dengan Ahlus Sunnah. Termasuk kekafiran mereka adalah tidak mempercayai Al-Quran kita. Mereka mengklaim mereka punya Al-Quran sendiri namanya Mushaf Fatimah. 3 kali lebih besar daripada Al-Quran kita. Tapi kalau kita tanya mana Al-Quran itu, nanti kata mereka akan dibawa oleh Imam Mahdi menurut versi mereka di akhir zaman. 1 huruf pun gak ada yang sama. 3 kali lebih besar daripada Quran kita. Kalau sekarang antum lihat ada orang Syiah memuliakan Al-Quran kita, itu namanya taqiyah. Pura-pura supaya tidak disesatkan. Ini sulit kita mengatakan orang Syiah itu atau berdialog dengan orang Syiah itu, karena dia akan taqiyah, sulit kalau dia masih lemah. Kalau dia sudah mulai kuat, nah baru dia tampakkan aslinya. Iya. Apalagi kekufuran mereka berdoa kepada para imam mereka, dan mereka menganggap para imam mereka tahu perkara gaib, imam yang 12. Mereka berdoa kepada imam-imam mereka. Mereka berkata, ya Hussein, ya Ali. Bahkan talbiyah mereka ketika haji dan umrah, labbaika ya Hussein. Dan masih banyak lagi jemaah sekalian, kekufuran mereka. Malam nisfu Sya'ban, apakah ada berkahnya? Kebanyakan umat muslim membawa air minum ketika malam itu. Tidak ada dalil sahih yang menunjukkan keutamaan khusus malam nisfu Sya'ban dan ibadah khusus di dalamnya. Jadi ini termasuk perbuatan mengada-ada dalam agama. Bagaimana hukum salat apabila di depan saf terdepan ditaruh jenazah yang hendak disalatkan di depan saf tersebut, diberi pembatas antara saf pertama dan jenazah? Sebaiknya dihindari, walaupun ulama khilaf, beda pendapat, dihindari lebih bagus. Karena Nabi SAW mengatakan, la tusallu ilal kubur wa la tajlisu alaiha. Jangan kamu solat menghadap kuburan dan jangan kamu duduk di atasnya. Kan yang dikubur itu jenazah juga. Maka jenazah ketika kita solat di masjid, janganlah ditaruh di depan. Ya, taruhlah di samping atau di luar masjid terlebih dahulu. Nanti sudah selesai solat, baru dimasukkan untuk disolatkan jenazahnya. Itu lebih berhati-hati. Dan ini pendapat yang dipilih juga oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitab beliau Tahdhirus Sajid. Dan ini kitab bagus, sangat saya sarankan untuk dibaca. Kitabnya tipis, Tahdhirus Sajid Minatikhazil Kubur Masajid. Ada terjemahannya. Jadi beliau kumpulkan semua hadis-hadis tentang larangan keras menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Iya. Bagaimana hukum mengalap berkah apabila mengarah kepada kesyirikan yang besar? Ya, inilah yang kita bahas di bab ini. Itu adalah kesyirikan kalau tidak ada dalil yang menunjukkan sesuatu itu memiliki berkah. Saya seorang pekerja di satu perusahaan. Bolehkah melamar pekerjaan di tempat lain dengan niat tempat pekerjaan baru sebagai rezeki dari Allah yang lebih baik karena kebutuhan hidup keluarga? Apa yang menghalangi? Apa yang membuat tidak boleh melamar pekerjaan di tempat lain? asalkan ketika pergi melamar tidak mengambil waktu bekerja di tempat yang sekarang. Ya, misalkan setelah pulang kantor atau hari Sabtu Ahad, tidak masalah. Apa yang menghalangi? Atau minta izin. Kalau diizinkan oleh pemilik perusahaan kan tidak masalah. Apa yang menghalangi? Apa yang menjadikan itu terlarang? Saya kira tidak ada. Tidak masalah. Iya. Dan juga tidak boleh, misalkan kita tahu rahasia-rahasia perusahaan pertama, kemudian kita bongkar di perusahaan yang lain. Itu berarti tidak amanah kita. Berarti kita tidak amanah. Iya. Bagaimana hukumnya mendatangi panggilan kerja dengan konsekuensi cuti? Karena ada hak cuti. Tidak masalah. Kan cuti, dia tidak melanggar, tidak mengambil, tidak melanggar perjanjian kerjanya. Kan ada hak cuti. Tidak masalah. Saya kira tidak ada yang membuat itu terlarang. Kecuali kalau mengambil jam pekerjaannya di kantor sebelumnya, atau itu tadi, membongkar rahasia-rahasia perusahaan sebelumnya. Ya. Mau tanya artinya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saya tertarik sekali dengan hadis Rasulullah, orang yang bersalawat nanti dapat syafaat. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Allah, limpahkanlah salawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat artinya doa. Kita berdoa untuk kebaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk tambahan kebaikan dan keberkahan beliau. Adapun Ali Muhammad, para ulama menjelaskan sebenarnya kalimat Ali Muhammad itu tidak sebatas keluarga beliau, tapi seluruh pengikut beliau. Jadi ketika kita bersalawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, berarti kita mendoakan kebaikan untuk semua pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun hadis tentang syafaat karena bersalawat, itu hadis tentang doa azan. Jadi hadis sahih diriwayatkan Imam Muslim dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, kalau kita melakukan tiga amalan kita dapat syafaat. Pertama, menjawab muadzin. Yang kedua, bersalawat. Dan salawat yang terbaik, salawat Ibrahimiyah, seperti yang kita baca dalam solat. Kemudian yang ketiga, membaca doa adhan. Allahumma rabba hadhihi da'wati tamah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilatul fadilah wab'athu maqama mahmudanil ladhi wa'attah. Jadi kita amalkan tiga ini, maka ini termasuk sebab mendapatkan syafaat. Tapi syarat utama mendapatkan syafaat adalah tauhid. Ini sebab utama kita mendapatkan syafaat. Sebagaimana sabda Nabi SAW, as'adun nasi bi syafaati yawmal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih. Orang yang paling berbahagia dengan syafaatku di hari kiamat adalah yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas dari hatinya. InsyaAllah akan kita bahas lebih detail dalam bab syafaat. Jemaah sekalian, waktu sudah habis. Ini saja yang bisa kita bahas, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menyentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Al hawa al mudillah, hawa nafsu yang menyesatkan. Ketika hawa nafsu telah menjadi panglima diri kita,
3: ketika hawa nafsu telah menjadi panglima diri kita,
2: ketika kelalaian telah menjadi kendaraan kita,
3: ketika kelalaian telah menjadi kendaraan kita,
2: di saat itu hawa nafsu akan menguasai diri kita.

0: bersilman watlu alaihim naba alladhi atainahu ayatina fansalakha minha faatba'ahu syaitan fakana minal ghawin. Bacakan hai Muhammad kepada mereka tentang kisah orang yang kami ajarkan ayat-ayat kami itu. Lalu ia meninggalkan ayat-ayat kami. Lalu setan mengikutinya. Lalu jadilah ia termasuk orang-orang yang sesat.
1: Walau syi'na larafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa.
0: Kalaulah kami kehendaki, kami akan angkat derajatnya dengan ayat-ayat kami itu. Akan tetapi ia lebih condong kepada dunia dan mengikuti hawa nafsunya.
2: Jika hawa nafsu telah menjadi panglima diri kita,
0: kita tidak bisa menjamin diri kita bahwa kita mati di atas kebaikan. Kita tidak bisa menjamin diri kita bahwa kita akan terus-menerus saleh. Akan tetapi hanya doa yang terlantun dari mulut-mulut kita dan usaha yang terus kita lakukan agar kita mati di atas keimanan. Ia adalah hawa nafsu. Ia adalah mengikuti hawa nafsu yang kita khawatirkan ketika kita lemah di hadapan hawa nafsu, di saat keimanan kita terpuruk, kemudian angin maksiat begitu deras, akhirnya kemudian kita pun terbawa. Di saat itu ajal menjelang kita.

bagaimana pendapatmu, wahai Muhammad, tentang orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah, sebagai Tuhan. Lalu Allah pun sesatkan dia setelah sampai ilmu kepada dia. Subhanallah. Setelah sampai ilmu kepada dia, ternyata Allah sesatkan dia akibat dia mempertuhankan hawa nafsunya. Khamsatun min ahlin nar. Ada lima orang termasuk penduduk api neraka. Yang pertama kali Rasulullah SAW sebutkan, Ad-da'if alladhi la zubralah. Orang yang lemah di hadapan hawa nafsunya, tak punya kekuatan untuk menahan hawa nafsunya. Semua yang diinginkan hawa nafsunya ia ikuti, tak peduli apakah itu Allah akan ridho kepadanya atau tidak. Seorang yang mengikuti hawa nafsu, ya akhul Islam, dikhawatirkan dia mati di atas su'ul khatimah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un.

0: kita semua khawatir bila kita mati dalam keadaan suhul khatimah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Sa'ala sa'ilun bi'adzabin waqi'in lil kafirin laysa lahu da'a.

0: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an.

0: Tetaplah bersama kami Dak Kendari menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Dari studio Roja Kendari, dan alhamdulillah saat ini beliau hafizahullah taala telah berada bersama kita setelah sekian lama kita beliau melakukan rihlah atau perjalanan dalam rihlah dakwah dan juga melakukan berbagai macam kegiatan yang lainnya di beberapa kota di negeri kita. Alhamdulillah kita bersama dengan beliau di kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Barakallahu fikum, Ustaz, ya. Dan selamat datang kembali. Semoga Allah taala senantiasa memberikan kebaikan kepada kita dan kepada seluruh masyarakat kita, Ustaz. Ya, untuk kali ini kajian kita membahas tentang masalah apa, Ustaz?
2: Ada beberapa adab-adab yang diajarkan dalam Islam, ya. Dan juga hubungannya erat kaitannya dengan mengeratkan persaudaraan di antara kaum muslimin. Ya, ini misalnya mengunjungi orang sakit,
1: ya.
2: Kita mendoakan kebaikan untuknya. Ini tentu untuk mengganti kebiasaan-kebiasaan yang ada di masyarakat tentang acara-acara yang tidak ada landasannya, maka tentu lebih bagus kita ganti dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah ada keutamaannya dan menjadi sebab kebaikan bagi orang sakit itu sendiri.
1: Nah, ya. Barakallahu fikum. Dan ya, tentunya bagi pemerhati Roja, Anda juga bisa bergabung bersama kami dengan menyampaikan pertanyaan kepada narasumber kita, Ustaz Abdullah bin Taslim hafizahullah taala, baik secara langsung ataupun lewat SMS di nomor 08124406001. Dan bagi Anda yang menyaksikan lewat fanpage Facebook Radio Roja Kendari, Anda bisa manfaatkan kolom komentar di Facebook Roja Kendari. Baiklah, kita ikuti saja program Takribus Sunnah Baina Yadil Ummah berkaitan dengan adab-adab seorang muslim bersama Ustaz Abdullah bin Taslim hafizahullah taala. Kepada beliau alaihi falyatafaddal mashkura.
2: Ya, barakallahu fikum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala amma ba'du. Alhamdulillah ma'asyiral muslimin, para pemerhati Radio Roja Kendari dimanapun antum berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan pagi hari antum semua di hari ini penuh dengan keberkahan, dimudahkan dalam beraktivitas, dan dimudahkan untuk selalu dekat dengan petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala dalam setiap kegiatan kita. Barakallahu fikum. Di pagi hari ini kita bertemu dalam program acara Takribus Sunnah Baina Yadil Ummah, mendekatkan sunnah di hadapan umat Islam. Setelah sekian lama kita libur disebabkan karena safar, ya. Alhamdulillah kita ketahui Islam adalah agama yang sempurna, agama yang selalu mengajarkan kebaikan, mengusahakan kebaikan untuk diri sendiri dan juga untuk orang lain. Bayangkan saja kalau di dalam Islam, ya, sekedar kita memberikan senyum di hadapan saudara kita yang menggembirakan hatinya, itu bernilai ibadah. Tidak asing bagi kita hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan dalam Jami' At-Tirmidzi, yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dengan sanad yang dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqah." Ya, senyummu di hadapan saudaramu itu bernilai sedekah baginya. Di dalam hadis sahih yang lainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahqiranna minal ma'rufi walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Janganlah kamu meremehkan perbuatan baik meskipun kecil, sekalipun hanya sekedar kamu menjumpai saudaramu dengan wajah berseri-seri. Yakni sekedar kita masukkan kegembiraan di hatinya, dia sedang susah atau dia sedang sakit, dia sedang punya masalah, kita ketemu dengan kalimat yang baik, kita tanyakan kabarnya, kita doakan apalagi kebaikan untuknya, semoga dimudahkan selesai masalahnya. Masya Allah, itu kan menggembirakan dia, menjadikan dia merasa terhibur. Ya, menjadikan dia merasa masalahnya ada yang ikut menanggungnya. Apalagi dengan doa Allah subhanahu wa ta'ala jelas insya Allah akan menjadi sebab untuk diringankan masalahnya tersebut. Jadi agama Islam ini sangat agung, ya, dalam mengatur hubungan sesama kaum muslimin. Tentu saja dengan tidak mengenyampingkan nilai-nilai amal ma'ruf nahi mungkar, saling menasihati dalam kebaikan dan ketaatan. Justru ini juga sebagai sebab utama untuk menjalin persatuan, menjalin persaudaraan karena Allah di antara kaum muslimin. Karena dengan mengajak kepada kebaikan, mencegah orang-orang yang berbuat buruk tentu dengan cara yang baik, yang cara lembut dan sopan, maka ini akan semakin mendekatkan hati mereka, karena Allah subhanahu wa ta'ala yang maha kuasa untuk mendekatkan hati-hati hamba-hambanya yang saling mencintai karenanya. Tapi barakallahu fikum, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di kesempatan program acara Takribus Sunnah Baina Yadayil Ummah, mendekatkan sunnah di hadapan umat Islam, di pagi hari ini saya ingin mengetengahkan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mungkin ini hadis yang sudah sering kita dengarkan, cuman kita perlu sering mengamalkannya, kita perlu sering menghidupkannya, ternyata karena keutamaannya sangat besar, yaitu mengunjungi orang yang sakit. Tadi sudah kita katakan, sekedar senyum saja menghibur hati orang muslim dapat pahala besar, bernilai sedekah. Apalagi kalau seseorang yang sakit, sedang dirundung kesedihan, sedang memikirkan penyakitnya, sedang terbaring di tempat tidur dengan segala kegalauan yang melanda pikirannya, kita datang menghibur dia, mendoakan dia, masya Allah, keutamaannya sangat besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Muslim dari sahabat yang mulia, Thauban radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man 'ada maridan lam yazal fi khurfatil jannati hatta yarji'." Barang siapa yang mengunjungi seorang yang sakit, ya, barang siapa yang mengunjungi seorang yang sakit, maka senantiasa dia berada di tempat memetik buah di surga. Ya, khurfah artinya tempat di dalam tanah, di dalam taman, kita memetik buah di situ. Maka barang siapa yang mengunjungi seorang yang sakit, senantiasa dia berada di tempat memetik buah di dalam surga sampai dia kembali atau sepulang, ya, sampai selesai menjenguk orang tersebut. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Jelas ini menunjukkan keutamaan besar orang yang menjenguk saudaranya yang sakit. Ya. Dan hadis-hadis yang menyebutkan keutamaan seperti ini banyak. Ada juga hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang disebutkan di dalam Sunan At-Tirmidzi dengan sanad yang dinyatakan hasan oleh At-Tirmidzi dan juga oleh Syaikh Al-Albani rahimahullah taala. Ketika seorang hamba yang mengunjungi saudaranya karena Allah atau mengunjungi orang yang sakit, maka malaikat akan menyeru kepadanya, "Tawba mamsyaka wa tabawwa'ta manzilan minal jannah." Semoga baik kehidupanmu, baik perjalananmu. Ya, ini terbimbing perjalanan menuju akhirat. Dan sungguh kamu telah mengambil tempat tinggalmu di surga. Masya Allah, ini keutamaan yang besar. Ya, inilah sebabnya menjenguk orang yang sakit, saudara kita yang sakit, apalagi seseorang yang misalnya sering kita bertemu di masjid salat berjamaah, tiba-tiba dia tidak datang, pantas untuk tanyakan keadaannya. Kalau dia sedang safar, ya kita doakan kebaikan, semoga dia selamat dalam perjalanannya. Kalau ternyata dia sedang punya masalah atau punya kesibukan sehingga dia lalai salat berjamaah, kan kita bisa nasihati dia. Atau ternyata dia punya halangan seperti sakit, kita bisa mengambil kesempatan untuk dapatkan keutamaan besar ini. Dengan cara ini kita akan menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kalangan kaum muslimin. Apalagi di sebagian kalangan ada acara-acara tertentu, perayaan-perayaan atau ritual-ritual tertentu ketika ada orang yang sakit, dengan cara pengobatan-pengobatan menggunakan misalnya orang-orang yang lebih tepat dikatakan dukun daripada orang pintar atau yang lainnya, ini justru menjauhkan dari agama Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan bisa menyerempet kepada perbuatan syirik. Maka alangkah indahnya kalau kita mengamalkan hadis seperti ini, kita mengunjungi seorang muslim, ya, saudara kita sama muslim, kemudian kita praktekkan padanya amal yang disebutkan di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, maka ini menunjukkan bahwa amal perbuatan yang agung ini menjadi sebab seorang muslim akan dimudahkan baginya jalan menuju surga, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis-hadis yang tadi kita terangkan. Oleh karena itulah, ya, saya katakan tadi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diajarkan kepada kita ketika kita mengunjungi orang yang sakit. Setelah kita dapatkan keutamaan mengunjunginya saja, kemudian kita juga mempraktekkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalnya ketika kita menjenguk saudara kita yang sakit, kita mengatakan la ba'sa tahurun insyaallah, tidak mengapa, insyaallah sakitmu ini akan menjadi tahur, penggugur dosa-dosamu. Ini ucapan atau zikir yang disyariatkan ketika kita menjenguk saudara kita yang sakit, seperti yang disebutkan dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, la ba'sa tahurun insyaallah, tidak mengapa, insyaallah sakitmu ini akan menjadi sebab penggugur dosa-dosamu. Karena kita ketahui bersama, seseorang muslim yang ditimpa musibah, jangankan sakit, musibah berupa ya duri yang menusuk dia saja sudah menjadi penggugur dosa-dosanya, apalagi sakit. Tentu dengan syarat dia menghadapinya dengan sabar. Maka doa yang kita ucapkan atau zikir tadi kan memotivasi dia untuk sabar agar bisa sakitnya itu menjadi sebab penggugur dosa-dosanya. Di dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma min musibatin tusibul muslima illa kaffarallahu biha anhu hatta syaukatin yushakuha." Tidaklah satu musibah menimpa seorang muslim kecuali Allah akan jadikan sebagai sebab penggugur dosa-dosanya, sampai pun musibah yang merupa duri yang menusuknya. Ada duri yang menusuknya, dia bersabar, dia tetap bersangka baik kepada Allah, menghadapinya dengan kesabaran, maka dengan sebab itu akan digugurkan dosa-dosanya. Makanya kita hibur dia, mudah-mudahan dengan sebab ini dia bersabar dan dapatkan keutamaan tersebut. Kemudian juga di antara doa yang disyariatkan untuk kita baca ketika menjenguk orang yang sakit, juga sebuah doa yang terkenal ya, yang disebutkan di dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Kita mengucapkan doa ya, tentu di sebagian riwayat atau hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan atau melakukan, mempraktekkan mengusap badan orang yang sakit. Ya, mengusap orang badan orang yang sakit kemudian membaca doa. Doa-doa yang disyariatkan dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya tentu ini berlaku bagi orang yang boleh kita sentuh ya, bukan perempuan yang bukan mahram bagi kita tentu saja. Ya, doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim misalnya adalah doa Allahumma rabban nas adhibil ba's washfi anta syafi la shifaa'a illa shifaa'uka shifaa'an la yughadiru saqama. Ya Allah, Rabb yang maha menciptakan dan mengatur, melindungi semua manusia, adhibil ba's, hilangkanlah sakit ini, washfi anta syafi, dan sembuhkanlah, engkau adalah asyafi, maha penyembuh. La shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqama. Tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu ya Allah, dengan kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit yang lain. Subhanallah, di sini ada tawassul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah, termasuk sebab kuat dikabulkannya doa seorang hamba. Apalagi menyebut nama Allah Subhanahu wa taala yang berhubungan dengan kondisi hamba yang sedang kita doakan, yaitu sedang sakit. Allah Subhanahu wa taala adalah asy-syafi, maha penyembuh penyakit. Tentu penyakit anggota badan, terlebih-lebih penyakit hati. Ya, penyakit yang berhubungan dengan penyakit hati, ya ini tidak ikhlas, tidak mencintai Allah Subhanahu wa taala, tidak takut dan berharap, atau hal-hal yang berhubungan dengan penyakit hati yang menghalangi iman, maka kita menyebut nama Allah Asy-Syafi ini termasuk sebaik-baik cara kita bertawassul untuk memudahkan doa kita terbaik dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang diperintahkan di dalam Al-Qur'an, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha, dan Allah memiliki nama-nama yang maha indah, maka berdoalah kalian kepada Allah dengan nama-nama tersebut. Taib Asy-Syafi, maha penyembuh. Kita ucapkan dalam doa ini, maka ini insyaallah merupakan sebab kesembuhan bagi orang yang sakit tersebut. Maka coba kita perhatikan, adab-adab seperti ini lebih agung untuk kita praktekkan. Lebih jelas manfaatnya dan paling tidak keutamaannya bagi diri kita maupun bagi orang yang sedang sakit. Maka sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat-sangat mencukupi bagi semua kaum muslimin dalam segala sesuatu yang mereka butuhkan. Dan ingat, amal-amal seperti ini kalau kita praktekkan, adab-adab yang mulia ini pasti akan mempererat hubungan kita dengan saudara kita sama muslim dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah, kita katakan kepada kaum muslimin, hendaknya kita kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam semua sisi kehidupan kita, karena apa yang terdapat di dalam sunnah itu sangat mencukupi, bahkan lebih dari cukup untuk menyibukkan kita, dan kesibukan ini bukanlah kesibukan yang sia-sia. Kalau kita mengunjungi seseorang, ya, ini kan merupakan urusan-urusan dunia. Ada orang muslim atau saudara kita, apalagi kerabat kita, kita kunjungi, mungkin hanya bernilai mubah biasa, karena orang ini kita dekat dengan dia, kita kunjungi. Tapi kalau kita praktekkan, kita niatkan untuk mengamalkan sunnah ini, masya Allah, perkara-perkara yang mubah yang tadinya boleh dilakukan, boleh ditinggalkan, tidak bernilai ibadah, akan bernilai ibadah yang agung, meningkatkan keutamaan kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, sekaligus kita bisa memberi manfaat kepada saudara kita dengan mempraktekkan doa-doa yang disyariatkan dan diajarkan di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kita menjenguknya sewaktu dia sedang sakit. Barakallahu fikum, ini adalah contoh adab yang agung yang diajarkan dalam Islam, semoga bisa kita amalkan, dan juga semoga bisa menjadi sebab untuk mendekatkan umat kita, ya, umat muslim, kaum muslimin, kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan menjauhi perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, barakallahu fikum.
1: Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan kepada Ustaz Abdul Ibn Taslim hafizahullah taala, dari pembahasan di kajian Takribus Sunnah Baina Yadil Ummah berkaitan dengan adab-adab untuk mengunjungi ini sesama kaum muslimin yang sakit. Dan seperti biasa, pemerhati Roger Imukumullah, Anda bisa bergabung bersama kami dengan mengirimkan pertanyaan baik di SMS ataupun pertanyaan langsung melalui telepon di 0812-440-6001. Dan bagi Anda yang menyaksikan melalui fanpage kami di Radio Roja Kendari, Anda bisa menggunakan kolom komentar di Facebook Radio Roja Kendari. Tapi kita angkat pertanyaan pertama, Ustaz, ya, dari SMS kita di 0852-99250. Bismillah, beliau bertanya, Ustaz, apabila kita mengikuti majelis ilmu melalui WhatsApp, taip, apakah ini sama dengan menghadiri majelis-majelis ilmu? Barakallahu fikum.
2: Iya, barakallahu fikum, pertanyaan bermanfaat sekali. Berhubungan dengan masalah menghadiri majelis ilmu di WhatsApp ataupun di media yang lain, misalnya di Facebook, ya, atau yang lainnya, atau melalui streaming, atau melalui YouTube misalnya, kita dengarkan rekaman-rekaman, ini hukumnya sama, termasuk sarana ilmu, dan sangat dianjurkan untuk kita mengisi waktu kita, ya, agar tidak luang atau tidak luput dari kebaikan-kebaikan mendengarkan majelis-majelis ilmu yang bermanfaat. Ada ceramah-ceramah yang ringan bisa kita dengarkan di sela-sela kesibukan kita, tentu sepanjang tidak mengganggu pekerjaan kita, misalnya pekerjaan di kantor yang tentu ini merupakan amanah. Kalau tidak mengganggu dan kita bisa dengarkan sambil bekerja dan tidak mengganggu kualitas pekerjaan kita, masya Allah, ini mengisi waktu luang dengan cara yang bermanfaat. Cuman tentu saja, tetap saja keutamaan mendengarkan ceramah lewat medsos ataupun lewat rekaman seperti ini beda dengan keutamaan menghadirinya langsung. Hukum asalnya, menghadiri majelis ilmu secara langsung atau mendengarkannya secara langsung, ya, untuk nanti kita bisa bertanya, meminta keterangan hal-hal yang tidak kita fahami, ini lebih utama, lebih besar manfaatnya, dan ini adalah asal daripada jalan menuntut ilmu, ya, lebih utama daripada sekedar mendengarkan sesuatu yang bersifat rekaman yang kita tidak bisa berinteraksi langsung dengan sang guru ketika ada hal-hal yang perlu dipertanyakan. Nah, barakallahu fikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi, dan kami ucapkan jazakumullahu khairan atas partisipasi pemerhati Roja mengirimkan pertanyaan. Namun ahsannya, bagi Anda yang mengirimkan pertanyaan lewat SMS, Anda menyebutkan nama dan domisili Anda, paling tidak dengan Anda menyebutkan kunyah Anda tersebut. Barakallahu fikum, kita angkat pertanyaan kali ini, sebuah pertanyaan, ya, dari pendengar kita langsung nampaknya melalui handphone. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Ya, fadol, silakan.
3: Barakallahu fikum, Ustaz.
1: Ya.
3: Ini Ustaz, saya mau bertanya, apakah boleh kita mengunjungi teman kita yang non-muslim yang lagi sakit, Ustaz?
1: Ya, itu saja, Ahi.
3: Iya.
1: Ini dari Ahi siapa ini?
3: Dari hamba Allah,
1: Ustaz. Ah, ya, hamba Allah, masya Allah, barakallahu fikum. Jazakallahu khair. Iya, barakallahu fikum, ya. Pertanyaannya, Ustaz, ya, apakah boleh kita mengunjungi teman kita yang sakit tapi dia non-muslim, Ustaz? Barakallahu fikum.
2: Iya, barakallahu fikum. Ini pertanyaan yang bermanfaat sekali, ya. Hadis-hadis yang saya bacakan tadi, kalau kita merujuk kepada keterangan para ulama, ya, itu asalnya memang berlaku untuk menjenguk saudara kita sama muslim. Bahkan ada lafaz yang tegas menyebutkan hal ini dalam Sahih Muslim, ya, menjenguk saudara kita, akhahul muslim, saudara kita yang sama muslim, itu dalam Sahih Muslim disebutkan lafaz tersebut. Baik. Adapun menjenguk orang yang non muslim, yang bukan orang muslim, maka ini juga diperbolehkan tentu dengan syarat, ya, tidak ada syiar-syiar agama mereka yang tentu mengandung kekufuran yang harus kita ingkari. Saat itu tidak boleh kita datang di tempat yang ada syiar-syiar agama mereka yang mengandung kekufuran, menyekutukan Allah. Ini tidak diperbolehkan. Misalnya kita menjenguk mereka di sebuah rumah sakit yang rumah sakit tersebut, ya, kita ketahui sendiri bukan rumah sakit Islam, sehingga ditampakkan syiar-syiar mereka. Adapun kalau tidak ada hal-hal seperti ini, maka disebutkan di dalam hadis yang sahih, dalam Sahih Imam Bukhari bahkan, ya, Rasulullah SAW, antum mungkin ingat, pernah menjenguk seorang anak kecil, ya, beragama Yahudi, ya, yang anak kecil ini selalu membantu Rasulullah SAW. Kemudian anak kecil ini diajak oleh Rasulullah SAW masuk Islam, maka beliau masuk Islam. Kalau tujuan kita adalah untuk menampakkan dia tidak ada syiar-syiar di situ, kita datang untuk menyadarkan dia, mengajak menampakkan kebaikan Islam, menyadarkan dia untuk masuk Islam agar dia bisa, ya, meninggalkan dunia ini dalam keadaan tidak membawa kekufuran, ya, membawa sebab yang menyelamatkan dirinya, maka ini bermanfaat dan diperbolehkan kalau menjenguknya dalam keadaan seperti ini, karena dicontohkan di dalam sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, barakallahu fikum.
1: Ya, fikum barakallah. Kami juga mengucapkan jazakumullah khair kepada al-akhi yang telah bertanya tadi. Baik, kita angkat pertanyaan kali ini dari Facebook Radio Roja Kendari. Ya, barakallahu fikum. Nah, dua pertanyaan dari pemerhati kita. Yang pertama dari saudari Ukhti Astin Jannah, beliau bertanya, barakallahu fikum Ustaz, bismillah, assalamualaikum, bagaimana hukumnya memberikan uang kepada seseorang yang dia mengerjakan tugas kuliah kita seperti skripsi. Jadi kita memberikan uang kepada dia untuk dia yang mengerjakan tugas kuliah kita. Namun saat kita menghadap kepada dosen, kita memberitahu kepada dosen kalau tugas itu bukan kita sendiri yang mengerjakan, namun dibantu oleh teman kita tersebut. Bagaimana hukumnya Ustaz? Jazakumullah khair.
2: Iya, barakallahu fikum. Tentu saja hal-hal yang seperti ini kita harus kembali ke hukum asal. Syaratnya menyusun tugas kuliah atau skripsi seperti ini apa menurut aturan yang berlaku di setiap universitas di Indonesia. Tentu saja, ya, tugas kuliah seperti ini, seperti kami juga pernah mengalaminya, dan setiap orang yang kuliah mesti mengetahui, ya, syaratnya adalah harus disusun oleh mahasiswa itu sendiri. Dia boleh mungkin menyuruh orang menuliskan, ya, karena dia kurang, mungkin butuh tenaga untuk menulis, atau dia pingin konsentrasi mengumpulkan bahan saja, ada orang yang menulis, ada orang yang mengetikkan, diperbolehkan. Tapi yang menyusunnya dia, yang membuat materinya adalah dia sendiri. Tidak ragu lagi, orang yang punya sekretaris misalnya, dia menyusun sesuatu, sekretarisnya yang menulis boleh, yeah. Dia menyewa orang hanya untuk sekedar mencatat apa, mengetikkan ya tulisannya, supaya orang ini juga mungkin lebih pengalaman dalam menulis, menyusun lebih bagus, tapi tetap materinya adalah dari dia, asal yang menulisnya adalah dia sendiri, diperbolehkan. Ya, jadi hukum asalnya adalah demikian. Kalau tidak, maka ini termasuk, ya, tolong menolong dalam keburukan, ya. Kata Rasulullah SAW, man ghasyana falaysa minna, barang siapa memperdaya kami, maka dia bukan termasuk golongan kami. Maka ini tidak diperbolehkan. Harus dia berusaha menulis sendiri, menyusun sendiri. Kalau orang lain hanya sekadar dia minta pendapat, meminta saran, maka diperbolehkan. Atau ada orang lain yang membantu dia menulis, yakni sekedar mencatatkan, maka diperbolehkan. Adapun menyusunnya harus dia sendiri yang melakukannya. Sampai pun kalau dosen misalnya menyetujui, maka dosen bukan merupakan patokan. Bisa jadi dia hanya sekedar menyetujui dengan pendapat pribadinya. Tapi hukum asalnya, aturan dari kampus atau dari keseluruhan perguruan tinggi, pastinya yang namanya tugas skripsi itu harus disusun dan ditulis oleh mahasiswa itu sendiri. Nah, barakallahu fikum.
1: Ya, kan juga peraturan setiap kampus atau sekolah kan menugaskan, kecuali kalau mungkin tugas kelompok, Ustaz, ya.
2: Iya, kecuali kalau tugas kelompok. Itu pun tugas kelompok kan dia harus ikut aktif, kan?
1: Iya. Dan kaidahnya kan al-muslimun ala syurutihim, Ustaz, ya. Ya, ketika, ya, artinya walaupun juga dosen juga menyetujui, tetap kembali kepada peraturan dasar.
2: Peraturan kampus, ya. Iya.
1: Barakallahu fikum. Ya, kami ucapkan, ya, jazakillahu khair kepada al-ukhti yang telah menyampaikan pertanyaan tadi. Kita masuk ke pertanyaan masih dari Facebook Radio Roja Kendari, dan nampaknya pertanyaan-pertanyaan kita ini di luar materi, tapi tidak mengapa, ya. Dari Al-Ukh Isnayati Sanusi bertanya, assalamualaikum, afwan Ustaz, apakah wanita tidak bisa lagi sholat qobliyah subuh setelah terdengar iqomah di masjid? Barakallahu fikum.
2: Iya, barakallahu fikum. Jawabannya ini dibangun di atas pemahaman yang salah. Dibangun di atas pemahaman yang salah. Seorang yang melaksanakan sholat di rumah, dalam hal ini perempuan, karena kita tahu keutamaan perempuan sholat di rumah lebih utama, kata Rasulullah SAW, wa buyutuhunna khairun lahunna, rumah-rumah mereka lebih baik daripada mereka, lebih baik bagi mereka daripada sholat di masjid. Ini berlaku untuk wanita yang sholat di rumah dan dia tidak ada hubungannya dengan sholat di masjid. Biar imamnya sudah selesai salam, dia belum sholat selama masih waktu, maka diperbolehkan. Bahkan seandainya ada satu masjid yang terlambat mengumandangkan azan, dia sholat di luar sudah masuk waktunya, boleh. Karena dia berkaitan dengan masuknya waktu, bukan dengan sholat di masjid. Jadi keliru kalau dipahami, oh imamnya sudah qomat, kita harus sholat juga. Salah, tidak. Anda ketika melaksanakan sholat di rumah, maka berlaku sholat sendiri, Anda mengumandangkan, ya dianjurkan di dalam hadis, di dalam sebagian riwayat dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, dianjurkan bagi perempuan meskipun sholat di rumah dia mengumandangkan azan juga dan iqamah. Itu ada riwayat yang sahih dari sahabat Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Dia kumandangkan adzan sendiri, iqamah sendiri. Kemudian sebelum iqamah dia sholat sunnah dulu, selesaikan biasa tanpa perlu terpengaruh dengan sholat di masjid. Baru dia iqamah sendiri, kemudian dia melaksanakan sholat. Adapun hadis-hadis yang menyebutkan tentang masalah, misalnya sudah iqamah, itu berlaku untuk yang di masjid. Seperti hadis riwayat Imam Muslim, idza uqimatish sholatu fala sholata illa al-maktubah. Jika telah dikumandangkan iqamah, maka tidak ada sholat lagi kecuali sholat yang wajib. Ini bagi jamaah yang ada di masjid. Ketika dia masih melaksanakan sholat sunnah, sudah iqamah, dia harus segera untuk bergabung dengan imam. Karena ada keutamaan, perintah untuk mengikuti imam dari awal. Itu maksudnya untuk orang yang di masjid. Adapun bagi perempuan yang di rumah, tidak ada hubungannya dengan sholat yang ditegakkan di masjid. Sama dengan misalnya perempuan sholat ketika hari Jumat, ya kan dia tetap sholat di rumah, sholat duhur berarti. Imamnya masih ceramah, belum sholat, tetap dia sudah boleh sholat sejak awal dikumandangkannya azan. Semasuknya waktu duhur, dia sudah bisa melaksanakannya dengan tidak terpengaruh atau tidak ada hubungannya dengan

0: Quran, sholat berjamaah di masjid. Nah, barakallahu fikum.
1: Iya, kebiasaan wanita itu kalau sholat Jumat dia tunggu dulu jamaah laki-lakinya pulang ya, suaminya
0: ya,
1: pulang
0: baru dia sholat. Ya. Justru dia lebih utama sholat di awal waktu. Iya, ya, lebih utama dia di awal waktu sejak masuk zuhur pertama kali dia sudah melaksanakan sholat.
1: Nah, tayyib barakallahu fikum Ustaz. Ya, baik, kita angkat pertanyaan dari SMS 085299 dan seterusnya. Afwan Ustaz, saya ini bertato. Apakah sah sholat saya dan apakah juga tetap boleh saya sholat dengan pakaian lengan pendek dan tato saya terlihat di lengan? Barakallahu fikum.
0: Iya, barakallahu fikum. Masalah yang berhubungan dengan tato ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga saudara kita ini dalam semangat beliau untuk kembali kepada Islam dan kepada semua kaum muslimin. Masalah tato tentu saja ada perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apalagi di tempat-tempat berwudu, untuk berusaha menghilangkannya supaya sampai air wudu ke tempat ke anggota badan yang wajib tersentuh wudu tersebut. Jadi masalah yang berhubungan dengan tato, orang yang dulu pernah punya tato kemudian dia bertobat, maka diperintahkan dia berusaha dulu untuk menghilangkan tato tersebut. Sepanjang usaha ini bukanlah hal-hal yang menjadi sebab kecelakaan atau luka bagi dirinya. Misalnya sekarang ada jenis tinta tato, mungkin gampang dihilangkan, hanya sekedar digosok-gosok, mungkin sedikit hilang dia, atau seiring dengan waktu digosok terus akan hilang sedikit demi sedikit, maka itu diusahakan. Tapi mungkin ada tinta yang tidak bisa hilang sama sekali,
1: harus
0: kecuali dengan diiris mungkin ya, dilukai. Ini kata para ulama tidak disyariatkan, sudah dibiarkan saja, dia tetap ya bersabar ya, menutupi dirinya dari hal tersebut. Selama dia sudah berusaha, maka setelah itu dia berwudu, maka kembali kepada kaidah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani manusia kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Atau fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kesanggupanmu, semaksimal yang kamu mampu lakukan. Jadi tetap dia dalam keadaan seperti itu, dia berwudu ya. Apakah dia boleh melaksanakan sholat? Tentu dia melaksanakan sholat wajib, karena itulah kesanggupannya, dia sudah berwudu. Kalau sudah sah wudunya, maka dia melaksanakan sholat, karena memang tatonya tidak bisa dihilangkan ya, kecuali dengan cara-cara yang melukainya, dan ini tidak disyariatkan. Cukup dia terus berwudu dan melaksanakan sholat. Bagaimana kalau dia memakai lengan pendek? Kita katakan hukum asalnya boleh, cuman kalau dia ingin lebih bagus, mungkin tidak mendapatkan celaan dari orang, tidak mendapatkan sorotan dari orang, tidak ada salahnya dia lebih sering memakai pakaian lengan panjang. Kalaupun suatu saat dia memakai lengan pendek, tidak mengapa ya, apalagi orang-orang yang sudah mengenal dia, sudah terbiasa melihatnya, tidak mengapa. Hukum asalnya dia sama seperti kaum muslimin yang lainnya. Ya, satu saat nanti ada cara misalnya yang lebih mudah dan tidak memadorotkan dirinya, tidak melukai dengan parah bagi dirinya, untuk bisa menghilangkan tato tersebut, maka dia usahakan untuk menghilangkan dengan cara tersebut. Nah,
1: barakallahu fikum, dan ya, semoga saudara kita tadi senantiasa istiqomah ya di atas petunjuk Al-Qur'an dan Sunnah. Baik, kita masuk ke dua pertanyaan terakhir nampaknya ya. Pertanyaan pertama dari Ibu Irma Anggraini. Beliau bertanya, bismillah, assalamualaikum Ustaz. Apakah boleh kita memberikan kredit kepada orang lain dengan menetapkan kelebihan 20% dari jumlah transaksi? Misalkan ada yang minta beli HP secara kredit sama kita, tapi kita menetapkan pengembalian sebesar 20% dengan pembayaran secara bertahap selama 4 bulan. Syukron.
0: Iya, barakallahu fikum. Pertanyaan bermanfaat dari Bu Irma tadi ya, kalau nggak salah.
1: Iya.
0: Semoga Allah senantiasa menjaga beliau dan kita semua dalam kebaikan. Ibu, kalau jual beli, ya, kalau jual beli secara kredit, itu mayoritas ulama memperbolehkannya. Jadi orang membeli handphone kepada kita, kita tidak usah menyebutkan, menetapkan pengembalian, tidak pun langsung sebutkan saja harganya. Handphone ini misalnya kalau di harganya di pasaran 1 juta. Ya, kita langsung naikkan saja, langsung boleh. Saya jual kepada kamu handphone ini 1.250.000. Boleh kamu bayar kredit. Ya, sampai pun misalnya kita seseorang itu menjual handphone ini, kalau dibeli cash 1 juta, kalau dibeli kredit 1.5 juta. Itu diperbolehkan selama orang yang membelinya itu memilih salah satu dari dua transaksi yang ada
1: sebelum majelis selesai.
0: Iya, sebelum majelis selesai. Jadi akadnya itu harus jelas. Saya beli handphone ini dengan akad kredit 1.5 juta, saya bayar setiap bulan 200.000 misalnya. Itu diperbolehkan. Jadi langsung tetapkan saja harganya dari awal. Ya, dan ditetapkan bahwasanya ini pembeliannya adalah secara kredit, ya, diangsur, itu diperbolehkan. Ini termasuk jual beli yang diperbolehkan oleh mayoritas ulama kita, termasuk Imam Syaukani, bahkan juga di dalam Nail Author juga memperbolehkannya. Nah, barakallahu fikum.
1: Waalaikumsalam
0: barakallahu.
1: Dan kita ke pertanyaan terakhir dari Facebook Radio Roja Kendari, dari Ibu Dewi Umu Zahro. Beliau bertanya, assalamualaikum.

0: Ustaz, bagaimana cara bertobatnya seorang PNS yang ketika dia mendaftar kerja awalnya melakukan penyuapan? Apakah dia harus berhenti dari pekerjaannya atau bagaimana, Ustaz? Jazakumullah khairan.
1: Iya, barakallahu fikum. Ketika dia melakukan masuk ke dalam pekerjaan tersebut dengan penyuapan, sudah kita ketahui ini jelas merupakan cara masuk yang tidak benar. Cara masuk yang tidak benar. Cuman mungkin perlu dirinci juga penyuapan di sini. Ada orang yang menyuap memang dia tidak berhak, sudah daftar, sudah ikut tes, tidak lulus, baru dia suap, akhirnya diterima. Ini jelas dari asalnya sudah salah. Ada orang yang dia ikut tes, sudah lulus, diterima dia secara kualifikasi, dia memenuhi syarat. Tapi ada orang di dalam yang iseng mempermainkannya, mengerjai orang-orang. Kalau kamu tidak mau bayar, maka saya gugurkan kelulusanmu. Nah, yang seperti ini dia sudah punya hak, dia tidak menggugurkan hak orang lain, memang haknya diterima dia. Terpaksa dia membayar-bayar, memberikan bayaran tersebut karena haknya nanti akan dihilangkan. Padahal dia sudah berhak, dia tidak menipu, dia juga memenuhi syarat, dia juga lulus ujian. Ini bukan menyogok namanya. Orang yang meminta uang tadi, dia yang akan berdosa. Tapi dia menyerahkan uang tersebut untuk mengambil haknya. Ayat seperti ini bukan sogok namanya. Kalau kondisi yang pertama, jelas itu termasuk menyuap yang dilarang dalam Islam dan diharamkan. Bagaimana cara bertobatnya? Ya, kita katakan, ya, minimal yang dia usahakan untuk lakukan saat ini adalah memperbaiki kualitas kerjanya. Yakni, kalau tadi dia masuk dengan menyuap, padahal di itu bukan bidangnya, dia berusaha untuk mempelajari, meningkatkan kualitas kerjanya, ya, dia ikut kursus atau yang lainnya supaya benar-benar dia pantas untuk bekerja di bidang tersebut. Itu minimal yang dilakukannya. Ya, minimal yang dilakukannya. Kalau seandainya dia mengetahui, ya, dia mengetahui ketika dia menyuap pekerjaan di pekerjaan tersebut ternyata dia menggugurkan hak orang lain, maka ini sudah merupakan kezaliman. Menggugurkan hak orang lain, dia harus berusaha mencari tahu tentang orang-orang yang didoliminya untuk dia minta kerelaan mereka. Minta kerelaan mereka. Ala kulli hal, yang paling baik saat ini coba dia datang kepada atasan, ya, orang-orang yang bisa dipercaya dan jujur di kantor tersebut untuk menanyakan keadaannya, bagaimana secara peraturan jika dia ternyata kondisinya seperti ini, dia telah melanggar agama, jujur dia sampaikan saja. Kalau seandainya ada aturan yang mengatur di lembaga tersebut tentang orang seperti dia, misalnya mengatakan dia harus dikeluarkan karena ada orang-orang lain yang ternyata lebih berhak untuk dipanggil kembali orang tersebut, atau misalnya pihak kantor mengetahui ternyata orang-orang ini yang digugurkan, dia kemudian datang minta maaf kepada orang tersebut, minta kerelaan, maka itu merupakan solusi syar'i agar dia terlepas dari kedoliman, karena ini menyangkut kedoliman terhadap orang lain, yaitu hak-hak orang lain yang diambil dan digagalkan disebabkan karena dia diterima di pekerjaan tersebut. Nah, barakallahu fikum.
0: Walaupun mungkin secara umum kalau di negeri kita hal itu tidak ada, mungkin kita cuma hanya sekedar saja memperbaiki
1: ya. Yang penting kita nanti di hadapan Allah kita sudah berusaha, begitu maksudnya.
0: Nah, barakallahu fikum. Baik. Ya, satu pertanyaan lagi, nampaknya ada pertanyaan melalui telepon kali ini, ya. Kita angkat. Ya. Baik, kita angkat telepon terakhir kita kali ini. Ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
0: Afwan, mohon dikecilkan ya suara monitornya. Nah, ya, ini. Ya. Ya, silakan. Fadol, silakan, Akhi.
2: Nah, Ustaz, ini mau bertanya. Hadis muttafaqun alaih. Di situ Rasulullah menyebutkan bahwasanya idza qama ahadukum ila sholati fala yabsuqu qibala wajhihi fa innallaha qibala wajhihi. Maksudnya jika salah seorang di antara kalian berdiri untuk salat, maka janganlah dia meludah ke arah depannya, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berada di arah depannya, dan juga jangan ke sebelah kanannya, akan tetapi ke sebelah kirinya atau di bawah kakinya.
1: Iya.
2: Nah, maksud ini yang menjadi pertanyaan adalah di banyak hadis juga kita mendapatkan bahwasanya Allah menyebutkan Allah itu berada di atas langit. Nah, mohon penjelasan Ustaz supaya hadis ini supaya tidak nampak seolah-olah tidak kontradiktif begini. Nah, barakallahu'alaikum wa'alaikum wa'alaikum
0: wa'alaikum wa'alaikum wa'alaikum wa'alaikum.
1: Iya, barakallahu fikum. Hadis ini adalah hadis yang sahih dan sebenarnya telah dijelaskan oleh para ulama tentang maknanya, di antaranya oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin. Sebelumnya kita perlu memahami ketika ada kaidah, kita memahami kaidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam berakidah dengan dalil-dalil yang banyak yang menyebutkan tentang Allah Subhanahu wa taala di atas arsy, di langit, di langit ketujuh, lebih dari 10 ayat. Tsumma stawa 'alal arsy. Kemudian Allah beristiwa di atas arsy. Istiwa artinya tinggi di atas arsy-Nya. Ayat Al-Qur'an yang menyebutkan aamintum man fis samaa'i ayakhsifa bikumul ard. Apakah kamu aman, merasa aman dari zat yang ada di atas langit? Banyak sekali ayat-ayat Al-Qur'an yang menyebutkannya. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib, kepadanyalah naik kalimat-kalimat yang baik. Apa artinya naik? Menunjukkan dia di atas langit. Al-Qur'an diturunkan dari sisi Allah, menunjukkan dia di atas. Ala kulli hal, kemudian hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Muslim ketika dia menanya budak perempuan, "Aina Allah? Di manakah Allah?" "Allah fis sama, di atas langit." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bebaskanlah dia karena dia adalah seorang mukmin." Kemudian di hadapan para sahabatnya beliau bersabda, "Ala ta'manuni wa ana aminun man fis sama?" Apakah kalian tidak percaya kepadaku sementara aku ini adalah kepercayaan zat yang ada di atas langit? Semua mutawatir. Makanya para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat. Imam Asy-Syafi'i, ya, disebutkan oleh murid utamanya Imam Al-Muzani dalam kitab Syarhus Sunnah. Imam Adz-Dzahabi bahkan mengumpulkan riwayat-riwayat dari semua sahabat, dari tabi'in, tentang masalah sifat kematian Allah Subhanahu wa taala, istiwanya Allah di atas arsy, di dalam kitab Al-Ulul lil Aliyil Ghaffar. Oleh karena itulah Imam Abu Hanifah mengatakan kufur orang yang mengingkari keberadaan Allah Subhanahu wa taala di atas arsy-Nya. Ini kaidah asal, berdasarkan dalil-dalil yang sangat banyak dari Al-Qur'an dan Sunnah. Baik, ada hadis seperti ini, kita harus mengartikan sesuai dengan pemahaman yang benar. Pertama, fa inna Allah azza wa jalla kibala wajhi, Allah Subhanahu wa taala berada di hadapannya. Ya, ini di hadapannya, maka jangan dia meludah ke sana. Ini tentu larangan meludah ke arah kiblat. Dan sebenarnya ada hadis yang lebih umum melarang dalam semua keadaan, bukan cuma di sholat saja. Meludah ke arah kiblat itu dilarang. Ya, disebutkan di dalam hadis yang sahih, ya, man tafala kibala tujahal kiblah ja'a yaumal qiyamati wa tiflatuhu baina ainai. Barang siapa yang meludah ke arah kiblat, maka dia akan datang hari kiamat nanti dalam keadaan ludahnya itu ada di hadapannya. Ya, ini sesuatu yang menjadi ancaman bagi dirinya. Tayyib. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah kibala wajhihi, di hadapannya. Maka ini diartikan sebagaimana, ya, Syekh Utsaimin membuat contoh matahari ketika terbenam. Ketika terbenam kita menghadap ke arah barat. Di mana matahari saat itu? Di hadapan kita, kan? Padahal apakah orang mengatakan matahari itu ketika itu turun atau dia tetap di atas langit? Tetap di atas langit. Ini salah satu di antara dalil dari mereka-mereka yang mengatakan bahwasanya bumi itu bulat. Bumi itu bulat, ya. Ala kulli hal, Allah Subhanahu wa taala tetap di atas langit dan meliputi semua makhluknya karena dia maha besar. Maka ini menggambarkan kepada kita, ya, larangan dalam hadis ini adalah, ya, kalau perumpamaan tersebut beliau contoh untuk pendekatan pemahaman, kalau matahari saja yang kecil, apalagi Allah Subhanahu wa taala yang maha besar. Ala kulli hal, kemudian juga misalnya pengertian seperti ini bisa diartikan dengan menyebutkan makna idhofah. Idhofah itu ketika digandengkan dengan sesuatu, ada idhofah yang mengandung arti sifat. Kita mengatakan wajhullah, wajah Allah berarti sifat Allah. Tapi kalau dikatakan misalnya baitullah, rumahnya Allah, ini adalah maksudnya kemuliaan, bukan berarti Allah tinggalnya di Ka'bah misalnya. Dikatakan Ka'bah itu adalah baitullah, rumahnya Allah, maksudnya rumah yang dimuliakan oleh Allah. Seperti untanya Nabi Saleh dikatakan naqatullah, untanya Allah, maksudnya unta yang dimuliakan oleh Allah, jangan diganggu. Bukan berarti itu unta yang pelihara seperti manusia menggembalakannya misalnya Allah Subhanahu wa taala. Tentu tidak demikian maknanya. Ala kulli hal, kadang-kadang diartikan wajhullah misalnya arah Allah. Fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah, ya, dimanapun kamu menghadap maka di sana, di sanalah wajah Allah, yakni arah yang dimuliakan oleh Allah. Itu artinya idhofah seperti ini. Maka hadis tadi juga bisa dimaknakan seperti itu. Ala kulli hal ini tidak bertentangan dari semua segi, ya, dari sudut pengertian secara bahasa, dan juga hadis yang sahih tidak mungkin bertentangan dengan ayat-ayat Al-Qur'an yang demikian banyak, lebih dari 10 bahkan 20 ayat. Demikian pula hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Ali yang Maha Tinggi. Di atas semua makhluknya, dia beristiwa di atas arsnya, dan ars Allah Subhanahu wa taala adalah makhluk Allah yang paling besar dan paling tinggi. Nah, barakallahu fikum.
0: Fikum barakallah. Jadi kaidahnya Ustaz, kita harusnya mengembalikan hadis-hadis yang belum kita fahami kepada hadis yang sudah nyata, jelas ya, menunjukkan jelas. Ya. Nah. Karena kalau ini sering dilakukan, orang akan sering menyebarkan syubhat-syubhat seperti ya, ini. Barakallahu fikum. Baik. Baiklah, kita sudah berada di penghujung program kita. Mungkin ada ikhtitam yang ingin disampaikan Ustaz. Barakallahu fikum.
1: Iya, barakallahu fikum. Ya, sebagai penutup, jadi di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak mengajarkan adab-adab kebaikan kepada kita yang lebih jelas kebaikannya, lebih jelas keberkahannya, lebih jelas manfaatnya untuk diri kita dan kaum muslimin. Maka ini sudah lebih dari cukup sebenarnya untuk menggantikan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di masyarakat kita yang tidak ada tuntunannya dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apalagi hanya berdasarkan kebiasaan-kebiasaan yang mungkin diambil dari warisan budaya yang tidak berdasarkan pemahaman Islam. Kalau kita sebagai orang muslim yang bangga dengan keislaman kita, yang kita tahu kita diciptakan oleh Allah, maka apakah mungkin pantas kita mengambil petunjuk selain petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang memang menurunkan petunjuknya untuk kebaikan kita, kemaslahatan hidup kita di dunia dan di akhirat nanti. Maka ini juga yang menjadikan kita hendaknya merasa cukup dengan petunjuk terbaik yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, barakallahu fikum. Fadhal tutup.
0: Ya, wafikum barakallah, jazakumullah khairan kepada Al-Ustaz Abdullah Ibn Taslim hafizullah ta'ala yang telah menyempatkan waktunya di kesempatan kali ini untuk menyampaikan program Takribu Sunnah Baina Yadail Ummah, mendekatkan sunnah di tengah umat. Pembahasan kita tentang adab-adab berkunjung kepada orang seorang yang sakit. Kami juga mengucapkan jazakumullah khairan wabarakallah fikum kepada pemerhati roja yang telah berpartisipasi mengirimkan pertanyaan baik melalui SMS, telepon langsung ataupun di Facebook Radio Roja Kendari. Tentunya kepada Anda juga yang tetap setia mendengarkan siaran kami di 95.1 FM ataupun di audio streaming kami di radiorojakendari.com. Insyaallah kita akan kembali bertemu di waktu dan gelombang yang sama. Semoga Allah Ta'ala memberikan kepada kita ilmu yang nafi dan amal yang soleh. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dengarkan dan ambil manfaatnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: kepala kita sudah diusap kiai, seolah-olah ada jaminan kamu pasti surga. Sehingga berebut mereka mencium tangan kiainya, dan kiainya pun seolah-olah memberikan pemahaman itu kepada muridnya dengan mudahnya. Tangannya selalu diangkat untuk dicium oleh murid-muridnya, bahkan kadang-kadang tangannya di bawah agar muridnya ruku mencium tangannya itu. Siapa anda wahai kiai? Apakah stempel surga ada di tanganmu? Apakah surga Allah ada pada orang-orang yang menciummu dan mencium kakimu? Rasul.
1: Manusia terbaik di permukaan bumi,
0: manusia terbaik di permukaan bumi, tak seorang pun yang mencium kaki beliau. Manusia terbaik sepanjang kehidupan sejarah manusia yang ada di permukaan bumi, mulai dari Nabi Adam sampai hari kiamat, tak seorang pun yang dibiarkan ruku di depan beliau. Siapa anda? Agama apa yang anda ajarkan kepada manusia? Anda tidak lebih mulia daripada Abu Bakar, Anas bin Malik, Abu Hurairah? Anda tidak lebih mulia daripada Jabir bin Abdullah, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr, Abdullah bin Mas'ud? Anda tidak lebih mulia daripada Abu Sa'id Al-Khudri? Tak seorang pun manusia-manusia mulia yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran sebagai Muhajirin dan Ansar yang dilakukan itu oleh umat kepada mereka. Tapi andai Abu Bakar dan Umar, Utsman dan Ali tidak memiliki Anda tidak lebih mulia daripada Abu Bakar, Anas bin Malik, Abu Hurairah?
1: Siapa anda?
0: Apatah lagi kalau kami tahu ketika umat sedang melaksanakan sholat Jumat, anda tidak ada di sini.
1: Siapa anda?
0: Anda tidak lebih mulia daripada Abu Bakar, Anas bin Malik, Abu Hurairah? Apatah lagi setelah kami tahu?
1: Siapa anda?
0: Wanita-wanita yang bukan mahram anda, dengan senang anda salami dan senang sekali tangan anda dicium oleh wanita-wanita itu. Anda merasa lebih mulia daripada Abu Bakar dan Umar?
1: Omong kosong.

Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: ajma'al muslimun ala annahu man istabanat lahu sunnatur rasul. Kaum muslimin semua bersepakat, semua kaum muslimin semua bersepakat, tidak ada satupun yang menyelisih, kata Imam Syafi'i.
1: Siapa saja yang sudah jelas
0: kepada dia sunnah Rasul, lam yakun an yada'aha diqauli ahad, tidak boleh dia tinggalkan sunnah ini hanya karena mengikuti pendapat. Kalau dia lebih ngikutin pendapat seseorang, dia tinggalkan hadis, dia tinggalkan sunnah, maka pada waktu itu dia telah jatuh kepada taklid yang haram. Sudah sampai keterangan, sudah sampai dalil, sudah jelas kepada dia bahwa pendapatnya salah, kok masih tetap fanatik?
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Ikhwatal iman rahimakumullah, saatnya kita mendengarkan kumandang azan salat duhur bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Pada hari ini kami mengajak Anda tentunya untuk melaksanakan salat duhur secara berjamaah bagi kaum pria di masjid-masjid terdekat yang terletak di tempat Anda. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita. Barakallahu fikum.

0: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Salah satu sistem perekonomian yang dilarang oleh Islam dan sangat keras dilarangnya adalah
2: riba.
1: Apa arti riba? Arti riba secara bahasa adalah az-ziyadah, tambahan. Apa yang dimaksud dengan riba? Yang dengannya turun ayat-ayat Al-Quran melarang perbuatan riba, mengancam orang yang melakukan riba, siksa yang sangat besar dunia dan akhirat yang akan diterima oleh orang-orang yang memakan riba, yang memperlakukan riba, yang mempraktekkan riba, yang menyebarkan riba, bahkan segala yang berkaitan dengan riba terancam. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melaknat pemakan riba, orang yang memberi makan riba, kedua orang saksinya, tulisnya dan kedua

Dan Rabbuna di dalam Al-Quranul Karim berfirman, Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathuhu asy-syaitanu minal mas. Dzalika biannahum qalu innamal bai'u mithlur riba wa halallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Orang-orang yang memakan riba, mereka tidak bangkit nanti pada hari kiamat kecuali seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan. Yang demikian disebabkan mereka berkata, sesungguhnya jual beli itu seperti riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

0: ومختار
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: يقول ما حكم صلاة الضحى؟ وإذا صلىها الإنسان مرة وتركها أو مدة وتركها، هل هو ملازم بها أم لا؟ وهل يصح أن يتوب ويرجع إليها؟ يقول نرجو الإجابة على هذا السؤال، مشكورين.
3: سنة الضحى أو صلاة الضحى اختلف العلماء في سنيتها، فمنهم من يرى أنها ليست بسنة، ومنهم من يرى أنها سنة على وجه الإطلاق في الموضعين، ومنهم من يرى أنها سنة في حق من ليس له تهجد في الليل، وليس سنة في من له تهجد في الليل. والراجح عندي أنها سنة مطلقة، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذكر أن على كل إنسان في كل صباح يوم على كل عضو منه صدقة، قال عليه الصلاة والسلام: ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. فهذا يدل على أنه ينبغي للإنسان أن يصلي ركعتين في ضحى كل يوم حتى يطمئن إلى أداء ما عليه من الصدقة على كل عضو منه، ويكون ما يأتي من التسبيح والتهليل وقراءة القرآن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من أعمال الخير يكون زيادة في حسناته.
2: نعم، لكن هو أيضا يسأل عن استمرارية، هل يجوز أن يقطعها؟
3: وأما بالنسبة لجواز القطع فنعم، يجوز الإنسان أن يقطعها، كما يجوز أن يقطع أيضا غيرها من الأعمال النوافل.
2: نعم.
3: إلا أنه ينبغي للرجل إذا عمل عملا أن يثبته ويديم عليه.
2: نعم.
3: لأن هذا دأب النبي صلى الله عليه وسلم، أنه إذا عمل عملا أثبته. وقد قال لرجل من أصحابه: لا تكن مثل فلان كان يصلي من الليل فترك قيام الليل.
2: نعم. أحسنتم.
4: Bagaimana hukum salat duha, dan jika seorang melakukannya pada sebagian kesehariannya, terkadang dia melaksanakan dan terkadang tidak melaksanakan, apakah yang seperti ini mewajibkannya untuk selalu melakukan? Benarkah jika dia bertobat sehingga dia kembali melakukannya? Mohon jawaban atas pertanyaan ini, terima kasih. Kemudian Syekh menjawab, para ulama rahimahumullahu ta'ala berbeda pendapat dalam masalah sunnahnya sholat duha. Sebagian ulama berpendapat bahwa sholat tersebut bukan termasuk sunnah, dan sebagian yang lain berpendapat akan sunnahnya sholat duha secara mutlak. Artinya baik di malam harinya dia melakukan tahajud atau tidak. Dan ada pula yang berpendapat bahwa sunnahnya sholat duha itu bagi siapa yang tidak mengerjakan tahajud pada malam harinya, dan bukan sunnah bagi yang mengerjakan tahajud pada malam harinya. Dan menurut pendapat yang saya rojihkan, yang saya kuatkan adalah bahwa sholat duha itu hukumnya sunnah secara mutlak. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan bahwasanya pada setiap anggota badan manusia itu harus ada sedekahnya setiap hari, dan di antaranya dicukupkan dengan melakukan sholat duha 2 rakaat dalam setiap harinya. Ini menunjukkan bahwa hendaknya seseorang senantiasa mengerjakan sholat 2 rakaat setiap hari pada waktu duha, supaya merasakan ketenangan dengan sedekah tersebut untuk setiap anggota badannya. Adapun tasbih, tahlil, membaca Al-Quran, amar ma'ruf dan nahi mungkar, dan kebaikan-kebaikan yang lainnya sebagai tambahan kebaikan untuknya. Kemudian penanya bertanya lagi, kalau misalnya tidak dirutinkan dalam melaksanakan sholat duha, bolehkah untuk meninggalkan beberapa saat? Kemudian Syekh mengatakan, adapun yang berkaitan dengan rutin tidaknya, maka boleh-boleh saja. Boleh tidak merutinkan sholat duha, sebagaimana bolehnya tidak merutinkan amalan-amalan sunnah yang lainnya. Akan tapi hendaknya seorang muslim yang mengerjakan suatu amal soleh agar senantiasa memantapkannya, melakukannya dengan usaha yang penuh, karena yang seperti ini adalah kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan bahwasanya beliau jika mengerjakan suatu amalan yang sunnah maka beliau memantapkannya, artinya berusaha untuk melakukannya. Beliau pernah bersabda kepada salah seorang sahabat, la takun mithla fulan kana yusalli minal lail fataraka qiyamal lail. Janganlah kalian meniru fulan karena dia dahulu mengerjakan rajin melakukan salat malam, kemudian sekarang dia meninggalkannya. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Fatwa Mukhtar. Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Fatwa Mukhtar. Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
0: أنا أبدأ صلاتي بالبسملة قبل الفاتحة وقبل السورة التي تليها في كل ركعة، فهل من حرج في ذلك؟
5: هذا هو المشروع، مشروع المؤمن أن يسمي في أول كل سورة الفاتحة وغيرها، ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم أول ما يقرأ، ثم يأتي بالتسمية ثم يقرأ الفاتحة، وهكذا في السور الأخرى يسمي، وإن عاد التعوذ فلا بأس، وإن ترك كفاه التعوذ في أول صلاة. وعما التسمية فيسن تكرارها عند كل سورة، لأن النبي عليه السلام كان يقرأها في أول كل سورة عليه الصلاة والسلام، ولكن يسر بها في الجهنية كان عنام يسر بها الأفضل، يسر بها لأن رسول كان يسر بها عليه الصلاة والسلام، وإن جهر بعض الأحيان ليعلم الناس أنه يقرأها للفائدة هذا بأس، كما جهر بها بعض الصحابة. نعم.
4: صحيح مولاي الصلاة دengan membaca basmalah sebelum membaca surat Al-Fatihah dan surat yang setelahnya pada setiap rakaat. Apakah yang seperti ini dibolehkan? Kemudian Fadilatul Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullahu taala mengatakan seperti itulah yang disyariatkan. Disyariatkan bagi orang mukmin yang melakukan salat untuk membaca basmalah pada setiap awal surat, baik Al-Fatihah maupun surat yang lainnya. Bacaan yang pertama kali diucapkan adalah al-isti'adzah, yaitu berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, kemudian membaca basmalah, lalu membaca surat Al-Fatihah. Demikian juga ketika hendak membaca surat yang lain agar membaca basmalah. Jika dia mau mengulang ta'awud, maka tidak mengapa. Dan jika meninggalkannya pun tidak mengapa, karena ta'awud disyariatkan untuk dibaca pada permulaan salat. Adapun basmalah, maka hendaknya dibaca pada setiap awal surat, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membacanya pada setiap awal surat. Jika pada salat-salat jahriyah yang bacaannya dinyaringkan, maka afdolnya sang imam membacanya dengan sir, dengan suara yang lirih, dan terkadang dinyaringkan saat membacanya karena misalnya umumnya masyarakat demikian. Maka tidak mengapa untuk suatu maslahat seperti yang dilakukan oleh sebagian para sahabat. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Fatwa Mukhtar. Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.

0: فتاوى مختارة،
1: فتوى فتوى طار علماء أهل السنة والجماعة.
2: يوجد إمام مسجد في إحدى القرى من الذين يزورون الكباب ويسألون أصحابها الأموات النفع وجلب المصالح، وكذلك يلبس الحجب ويتبرك بالحجارة التي على الأضرحة. السؤال: هل تجوز الصلاة خلفه؟ وإذا كانت الإجابة بالنفي فماذا نفعل مع العلم أن هناك يعني أنه ليس هناك مسجد آخر؟ أفيدنا أفادكم الله.
3: من شرط الإمامة أن يكون الإمام مسلما، واختلف العلماء هل يشترط أن يكون عدلا أن تصح خلف الفاسق على قولين لأهل العلم، والصواب أنها تصح خلف الفاسق إذا كان مسلما، ولكن لا ينبغي أن يولى معه في غيره، بل ينبغي لولاة الأمور أن يتحروا في الإمام يكون مسلما عدلا طيب السيرة حسن العمل، لأنه يقتدى به. أما من كان يزور قبور ليدعو أهلها من دون الله، أن يستغيث بهم، أن يتوسح بقبورهم، أن يسألهم شفاء المرضى ونصاع الأعداء، فهذا ليس بمسلم، هذا مشرك، لأن دعاء الأموات والاستغاثة بالأموات والنظر لهم من أنواع الكفر بالله، فلا يجوز أن يتخذ إماما ولا يصلى خلفه. وإذا لم يجد المسلمون مسجدا آخر صلوا قبله أو بعده، صلوا المسجد الذي يصلي فيه لكن بعده أو قبله، فإن تيسر عزله وجب عزله، وإن لم يتيسر فإن المسلمين ينتظرون صلاة هؤلاء ثم يصلون بعدهم، أو يتقدمونهم إذا دخل الوقت وصلوا قبلهم إذا أمكن ذلك، فإن لم يمكنهم صلهم يمكن، فاتقوا الله ما استطعتم. وينبغي أن يعلم هذا الإمام ويرشد إلى الحق، لأنه في حاجة إلى الدعوة إلى الله، والمسلم ينصح للمسلمين وينصح لغيرهم، يدعو إلى الله، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه لما بعثه إلى خيبر: والله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وقال عليه الصلاة والسلام: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. والله يقول سبحانه: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال سبحانه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. الآية. قال سبحانه: قل إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. هذا الإمام يدعى إلى الله، يوجه إلى الخير، وعلم أن عمله باطل وأنه شرك بالأساليب الحسنة بالرفق والحكمة، لعله يهتدي، لعله يقبل الحق. فإن لم يتيسر ذلك يتصل بالمسؤول عن المسجد أوقاف أو غير أوقاف، ويبين لهم أن هذا الإمام لا يصلح، وأن الواجب عزله، وأن يولى المسجد رجل موحد مسلم حتى لا يتفرق الناس عن المسجد، وحتى لا يصلي به إنسان كافر. هذا هو الواجب على المسلم، يتعاون بهذا الخير، وأن ينصحوا لولاة الأمور، وأن ينصحوا لهذا الإمام الجاهل لعله يهتدي. نعم.
4: Ada imam masjid pada sebuah desa yang suka ziarah ke makam-makam, meminta sesuatu maslahat atau menolak bala kepada orang yang dikubur di sana. Apalagi dia senangnya mencari berkah dengan menggunakan jimat dari batu yang diambil dari kuburan tersebut. Bagaimana hukum bermakmum dengan imam masjid seperti ini? Jika tidak diperbolehkan secara syar'i, maka apa yang harus kita lakukan karena tidak ada masjid lagi kecuali masjid tersebut? Mudah-mudahan Syekh bisa memberikan faedah untuk kami, dan semoga Allah memberikan faedah kepada Anda. Fadilatu Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullahu taala mengatakan, di antara syarat sahnya menjadi imam salat adalah muslim. Dan para ulama telah berselisih pendapat apakah disyariatkan harus adil, yaitu orang yang menjaga agamanya dan tidak melakukan hal-hal yang dapat merendahkan kehormatannya, ataukah boleh mengimami bagi orang yang fasik, yaitu yang melanggar larangan atau meninggalkan kewajiban. Dalam hal ini, ada dua pendapat para ulama. Adapun pendapat yang kuat, bahwa orang yang fasik boleh menjadi imam selama dia adalah seorang muslim. Akan tapi hendaknya pemerintah tidak menunjuk orang yang seperti ini untuk menjadi imam. Bahkan, yang harus diseleksi adalah imam yang muslim yang adil, yang memiliki perjalanan hidup yang terpuji, dikenal suka beramal baik, karena bagaimanapun dia akan dicontoh oleh orang yang lain. Adapun orang yang berziarah kubur untuk berdoa kepada selain Allah, meminta keselamatan dari bala yang sedang terjadi kepada selain Allah, beristighatsah kepada selain Allah, bertawassul kepada orang yang sudah meninggal, meminta kesembuhan untuk orang-orang yang sakit kepada mereka, atau minta dimenangkan dari para musuh, maka dia bukanlah seorang muslim. Namun hakikatnya dia adalah orang musyrik. Karena berdoa kepada orang yang sudah meninggal, bertawassul, beristighatsah kepadanya, termasuk amalan yang kufur kepada Allah, yang tidak boleh dipilih menjadi imam, dan tidak boleh pula bermakmum di belakangnya. Dan jika mereka tidak mendapat di masjid yang lain, maka sholatlah sebelumnya atau sholat setelahnya. Jika mungkin untuk diganti, maka imam tersebut wajib diganti. Jika tidak memungkinkan untuk diganti, maka kaum muslimin menunggu jamaahnya selesai, baru mereka sholat atau melakukan sholat sebelumnya selama waktu sholat sudah masuk. Jika tidak mungkin, maka sholatlah di rumah masing-masing, karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fattaqullaha mastata'tum, maka bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Dan imam tadi yang banyak melakukan amalan-amalan syirik, hendaknya diajari dengan cara yang baik, dinasehati dan diberi motivasi untuk mengamalkan yang hak. Karena boleh jadi dia sendiri butuh untuk didakwai. Dan seorang muslim berkewajiban untuk menasihati dirinya dan menasihati orang lain untuk dakwah mengikuti agama Allah, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW ketika mengutus Ali bin Abi Thalib dalam perang Khaybar. Nabi SAW bersabda, wallahi la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Wallahi, jika Allah memberikan hidayah kepada seseorang melalui tanganmu, tentu hal itu lebih mahal dan lebih baik daripada unta merah. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih. Barang siapa yang memberikan petunjuk kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana orang yang melakukannya. Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللَّهُ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Siapalah orang yang paling baik ucapannya, melebihi dari ucapan orang yang berdakwah untuk menyebarkan agama Allah dan beramal saleh, serta berani menyatakan bahwa sungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala yang lain, Allah berfirman, قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي. Katakanlah bahwasanya inilah jalan hidupku, yaitu selalu berdakwah menebarkan agama Allah di atas ilmu. Demikian pula jalan hidupnya orang-orang yang mengikutiku. Di dalam firman yang lain, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal maw'idhatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah mereka kepada jalan Rabbmu dengan hikmah, dengan maw'idhah yang baik, dan berdebatlah dengan mereka untuk memahamkan kebenaran dengan cara yang baik pula. Oleh karenanya, imam tersebut perlu didakwahi, diberi nasihat, dan diberi motivasi untuk mengamalkan yang baik, serta difahamkan bahwa amalan yang dia kerjakan selama ini adalah amalan yang syirik dan batil. Jika perlu berdialog, maka berdialoglah dengan baik, atau diingatkan dengan ancaman-ancaman Allah atau dengan hikmah. Mudah-mudahan dia mendapatkan petunjuk dan mau menerima yang hak. Namun jika hal ini tidak memungkinkan, maka perlu dilaporkan kepada dinas pemerintah terkait, baik Kementerian Urusan Perwakafan ataupun yang lainnya, dan dijelaskan kepada mereka bahwa imam ini tidak layak untuk menjadi imam masjid, dan hendaknya diganti dengan yang layak, yaitu seorang muslim yang adil yang mengurusi masjid, sehingga tidak diimami oleh imam yang kafir. Dan hendaknya masyarakat untuk selalu tolong-menolong dalam kebaikan, serta menyampaikan nasihat yang baik kepada pemerintah dan menasihati imam ini, mudah-mudahan mendapatkan petunjuk. Wallahu ta'ala a'lam.
0: Fatwa Mukhtar,
1: fatwa-fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Baik, ikhwata iman, pemerhati rojakan dari di mana pun Anda berada, kita masuk pembahasan kita di kesempatan siang kali ini dalam program literatur Islam, yakni pembahasan kita tentang sejarah Islam. Nah, yakni tentang panglima Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu digantikan karena adanya kemaslahatan tauhid di dalamnya. Nah, sebelum kita masuk pada pembahasan, ya, artikel ini kami ambil atau kami nukil dari website muslim.or.id yang ditulis oleh Al-Ustaz Dr. Raihanul Bahrain hafizahullah taala. Yani dengan tema panglima Khalid bin Walid radhiyallahu anhu diganti dikarenakan ada kemaslahatan tauhid di dalamnya. Nah, apa penyebab digantinya Khalid bin Walid sebagai panglima perang Ikhwat Aliman pemerhati Raja Kendari? Berikut ya kita ulas pembahasannya di kesempatan siang kali ini. Disebutkan Ikhwat Aliman pemerhati Raja Kendari, salah satu pendapat yang paling masyhur mengenai alasan Umar, yakni khalifah Umar bin Khattab, ya, ketika beliau menjadi khalifah tatkala itu, mengganti panglima perang Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, ya, sebagai panglima perang adalah tujuannya untuk kemaslahatan tauhid, yakni menunaikan hak Allah di muka bumi yang merupakan tujuan utama manusia dan jin diciptakan di permukaan bumi ini. Nah, kemudian ikhwatan iman pemerhati Raja Kendari, sahabat Khalid bin Walid radhiyallahu anhu adalah panglima perang yang luar biasa. Siapa yang tidak kenal dengan ya sahabat yang satu ini? Beliau adalah seorang sahabat yang ahli berperang, memiliki strategi perang yang luar biasa di masa itu. Nah, tidak pernah kalah dalam peperangan, baik sebelum beliau masuk ke dalam Islam, ya, kita ketahui juga sebelum Khalid bin Walid masuk ke dalam Islam atau masih musyrik tatkala itu, ya, beliau juga menyerang kaum muslimin tatkala itu, yakni dengan strategi yang sangat ditakuti orang-orang Islam tatkala itu. Nah, apalagi setelah beliau mendapatkan hidayah dan masuk ke dalam Islam. Nah, kemudian setelah diangkat menjadi panglima perang sejak zaman Khalifah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, sahabat Khalid bin Walid selalu menang di dalam peperangan. Sehingga saat itu muncul dalam benak dan keyakinan sebagian kaum muslimin, ya, yakni kalau Khalid jadi panglima, kita pasti menang. Nah, sehingga dikarenakan Khalid bin Walid ini sering menang ketika berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka ya tidak sedikit dari sahabat tatkala itu, nah, ya, muncul dalam benak para sahabat yang lain, kalau Khalid bin Walid menjadi panglima perang kita, maka kita pasti akan menang. Nah, inilah inti permasalahan, sehingga mengapa di zamannya Umar radhiyallahu anhu, ya, Khalid bin Walid ini digantikan sebagai panglima perang. Inilah ikhwat aliman persoalannya, atau mengapa digantikan. Alasannya ini karena masalah keyakinan. Nah, di mana sebutkan bahwa sebagian kaum muslimin mengira bahwa Khalid bin Walid radhiyallahu anhu ini pembuat kemenangan. Sebagian kaum muslimin menyandarkan sepenuhnya hati pada Khalid dan mulai lalai untuk berdoa dan berharap serta meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, melihat fenomena inilah ikhwatul iman pemerhati Raja Kendari, Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengganti Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, yakni dengan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu anhu. Nah, Umar tentu paham benar bahwa tauhid lebih penting dari segalanya. Bukan berarti Umar ingin kaum muslimin itu kalah, akan tetapi di sini yang perlu dipertahankan adalah tentang tauhid. Itu yang utama. Dan kemenangan kaum muslimin masih bisa didapatkan dengan kepemimpinan dari Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu yang diberi gelar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Aminul Ummah, orang kepercayaan umat. Nah. Kemudian ikhwatul iman pemerhati Raja Kendari, disebutkan perkataan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, di mana beliau mengatakan di apa namanya, sebagaimana disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir Al-Bidayah wa Nihayah, ya, kata Umar radhiyallahu anhu, sesungguhnya aku tidak mencopot Khalid bin Walid karena marah ataupun dia berkhianat, akan tetapi manusia telah terfitnah dan aku ingin manusia tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala yang membuat kemenangan tersebut. Ya, Khalid hanyalah sebagai perantara saja, akan tetapi semua kembali yang membuat keputusan kemenangan kaum muslimin ketika melakukan peperangan adalah semua karena takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang membuat kaum muslimin itu menang. Nah, melalui perantaraan Khalid bin Walid. Nah, kemudian Ibnu Aun meriwayatkan tatkala Umar menjadi khalifah, ia mengatakan, sungguh aku akan mencopot Khalid dari panglima sehingga manusia tahu bahwa Allah mampu menolong agamanya tanpa Khalid. Nah, sebagaimana dijelaskan bahwasanya sebab anggapan dan prasangka manusia, hal itu semua dikarenakan Khalid. Nah, tidak pernah kalah dalam peperangan. Dalam fatwa Syabakah Islamiyah dijelaskan sebab hal tersebut bahwa Khalid bin Walid radhiyallahu anhu tidak pernah kalah dalam peperangan apapun yang ia pimpin, baik itu di masa jahiliyah atau dia masih musyrik maupun setelah ia masuk ke dalam Islam. Ya, ini semua kemenangan itu berada di tangan Khalid bin Walid. Nah, melalui perantaraan Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Nah, maka ikhwatan iman pemerhati rejakan, di sini yang perlu diperhatikan bahwasanya ya, tentang tauhid yang menjadi perhatian para sahabat didikan langsung dari Nabi SAW. Karena memang tujuan utama dari umat ini adalah diciptakan untuk menegakkan dan mendakwakan tauhid di permukaan bumi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat yang ke-56. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah kuciptakan manusia, ya, jin dan manusia, melainkan supaya mereka hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Nah, di sini yang menjadi catatan penting ikhwatul iman, ada beberapa pendapat lain mengenai alasan penggantian Khalid bin Walid. Ada disebutkan beberapa pendapat yang mengatakan alasan penggantian Khalid bin Walid menjadi apa namanya sebagai panglima perang. Yani karena salah satu alasannya disebutkan sifat Khalid bin Walid yang sama-sama tegas dengan Umar bin Khattab. Nah, sifat dasar Umar yang tegas perlu dikombinasikan dengan sifat lembut dan sifat hati-hati yang dimiliki oleh Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu anhu. Sedangkan sifat Abu Bakar yang lembut dan hati-hati perlu dikombinasikan dengan sifat Khalid bin Walid yang tegas. Nah, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau menjelaskan tentang perkara ini. Maksudnya beliau mengatakan Umar radhiyallahu anhu memilih penggantian Khalid dengan Abu Ubaidah radhiyallahu anhu karena kan Khalid bersifat tegas seperti Umar bin Khattab. Nah, kalau Abu Ubaidah bersifat lembut sebagaimana layaknya Abu Bakar. Nah, yang paling baik adalah setiap keduanya dikombinasikan. Menjadi satu yang keras, satu yang lembut, seperti itu agar menjabat atas perkara, ya, menjabat di antara keduanya saling seimbang, ya, saling mengkombinasikan di antara keduanya, satunya keras, satunya lembut. Nah, kemudian juga ikhwatul iman, penjelasan dari Mufti Saudi Arabia, ya, di tahun 90-an, ya, ini Syekh Ibn Baz radhiyallahu anhu, beliau juga mengomentari bahwasanya pendapat yang terkenal bahwa tentang pencopotan Khalid bin Walid radhiyallahu anhu oleh Khalifah Umar tatkala itu karena untuk siasat perang. Ini menurut pendapatnya Syekh Ibn Baz radhiyallahu anhu, ya. Alasannya karena untuk siasat perang. Umar beranggapan penggantian ini untuk kemaslahatan kaum muslimin. Sebagian ulama berpendapat bahwa sebabnya adalah Umar yang bersifat tegas pada semua urusan dan Khalid juga demikian bersikap tegas. Maka yang cocok bagi Umar adalah Abu Ubaidah sebagai panglima perang dikarenakan lembut dan penyayang, tidak seperti Khalid yang lebih tegas. Nah, hal inilah yang membuat urusan jadi seimbang. Nah, ya, urusan menjadi seimbang. Nah, ya, demikianlah ikhwatan iman pemerhati Raja Kendari dimanapun Anda berada, Inilah pembahasan singkat kita di kesempatan siang kali ini tentang alasan mengapa sampai Khalid bin Walid radhiyallahu ta'ala anhu tatkala itu masih menjadi panglima perang diganti dengan Abu Ubaidah Al-Jarrah radhiyallahu anhu, dikarenakan ya intinya adalah dikarenakan kemaslahatan tauhid di dalamnya. Nah, ini adalah alasan yang lebih utama, dikarenakan banyaknya para yakni sahabat ya tatkala itu yang selalu merasa bahwa ketika kita dipimpin dengan Khalid bin Walid di dalam peperangan, kita akan pasti menang. Nah, kata-kata inilah ikhwatul iman yang menjadi alasan utama mengapa sampai Khalid bin Walid radhiyallahu ta'ala anhu digantikan oleh sahabat Abu Abu Ubaidillah Al-Jarrah. Nam, inilah alasannya utama, yakni tentang tauhid ikhwatul iman pemerhati Raja Kendari, yang mana kaum muslimin ya para sahabat yang lain sudah mulai tidak bergantung ya, lebih bergantung lagi kepada Khalid bin Walid daripada bergantung dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sandaran hatinya sepenuhnya, bisa dikatakan sepenuhnya sandaran hati mereka pada Khalid. Nah, dan mereka mulai lalai untuk berdoa dan berharap pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah permasalahan intinya ikhwatul iman pemerhati Raja Kendari, di manapun Anda berada, sampai ya mengapa ya jadi Khalid bin Walid radhiyallahu ta'ala anhu digantikan sebagai yakni panglima perang tatkala itu, yakni pada saat khalifah yakni Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, demikianlah ikhwatul iman pemerhati Raja Kendari, pembahasan kita di kesempatan siang kali ini, pembahasan yang sangat singkat sekali tentang alasan mengapa sampai panglima perang yakni Khalid bin Walid radhiyallahu anhu diganti dengan Abu Ubaidah Al-Jarrah radhiyallahu anhu. Nah, alasan yang intinya adalah bahwasanya semua itu karena tauhid. Nah, menjaga tauhid kaum muslimin tatkala itu agar senantiasa menyandarkan dirinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala menyandarkan diri dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala akan melaksanakan segala aktivitas ibadah. Nah, terlebih lagi dalam masa peperangan, yang mana disebutkan banyak kaum muslimin tatkala itu selalu menyandarkan hatinya kurang lebih sepenuhnya kepada Khalid bin Walid tatkala itu. Nah, ya demikianlah ikhwatul iman apa yang dapat kami sampaikan di kesempatan siang kali ini dalam program Literatur Islam. Insyaallah taala kita akan kembali bertemu di setiap harinya dimulai pukul 13.00 sampai dengan pukul 13.30 dalam program acara Literatur Islam, membahas hal-hal yang berhubungan dengan syariat agama Islam. Demikianlah ikhwatul iman, kami mohon maaf jika ada salah-salah kata. Semoga yang sedikit ini dapat bermanfaat dan menjadi tambahan ilmu untuk kita semua. Demikian kita tutup perjumpaan kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Roja Kendari FM, saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an.

0: Tetaplah bersama kami Jak Kendari menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Barakallahu fikum para pendengar dan pemerhati radio Roja Kendari mukumullah. Kami hadirkan sebuah kajian ilmiah bersama Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawaz hafizahullahu taala. Berikut ini pembahasan yang akan dihadirkan adalah tentang hakikat dunia dan cara membersihkan hati. Barakallahu fikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fi an-nar. Ayuhal ikhwah, a'azakumullah. Kepada ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiah, nikmat dijauhkan oleh Allah dari berbagai macam malapetaka, nikmat diberikan hidayah oleh Allah di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ini harus terus diingatkan, ribuan kali harus diingatkan bahwa kita bersyukur kepada Allah diberikan hidayah di atas sunnah, diberikan hidayah oleh Allah di atas Islam, kemudian diberikan hidayah di atas sunnah. Yang kedua ini merupakan nikmat yang paling besar, lebih besar dari semua yang ada di muka bumi ini. Artinya nikmat Islam dan sunnah merupakan nikmat yang paling besar yang wajib kita syukuri. Lebih besar dari semua yang ada di muka bumi ini. Lebih berharga dari semua yang ada di muka bumi ini. Maka kita wajib bersyukur atas dua nikmat ini. Diberikan hidayah di atas Islam dan diberikan hidayah di atas sunnah. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan oleh Allah istiqamah di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, diberikan istiqamah as-sabat alal Islam was sunnah wa ala fahmi salaf sampai kita meninggal dunia. Kita mohon as-sabat karena berpegang kepada sunnah ini cobaannya banyak, ujiannya banyak. Seperti orang memegang bara api. Makanya harus terus kita pegang. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengingatkan kepada kita untuk berpegang kepada sunnah, bukan hanya berpegang kepada sunnah, Nabi suruh gigit. Kata Nabi SAW, "Man ya'ish minkum ba'di fasayra ikhtilafan katsira, fa'alaykum bi sunnati wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin, tamassaku biha wa'addu 'alayha bin nawajidh wa iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah." Kata Nabi SAW, barang siapa yang hidup sesudah wafatku akan melihat perselisihan yang banyak. Banyak perpecahan, banyak perselisihan. Maka Nabi memberikan solusi yang terbaik kepada umat Islam. Hendaklah kalian berpegang kepada sunnahku dan sunnah para khalifahku yang terpimpin dan lurus. Pegang erat-erat dan gigit dengan geram kalian. Bukan hanya pegang, gigit dengan geram kalian. Artinya betul-betul kita terus belajar sunnah Nabi SAW. Terus kita belajar, enggak boleh berhenti. Terus kita mengkaji, terus kita nuntut ilmu, terus kita belajar Al-Quran wa Sunnah la fahmi salat. Kemudian kita berusaha untuk mengamalkannya. Dan mohon kepada Allah, mohon tolong untuk bisa mengamal, gigit dengan geram kita. Kemudian setelah itu Nabi ingatkan, jauhkan diri kalian dari setiap perkara-perkara yang baru dalam agama. Karena setiap yang baru dalam agama adalah bid'ah, dan setiap bid'ah sesat. Setiap bid'ah sesat. Makanya untuk sempurnanya kita berpegang kepada sunnah, kita wajib menjauhkan bid'ah. Jadi kalau kita mau tetap berpegang di atas sunnah, jauhkan semua bid'ah. Karena bid'ah ini merusak. Kemudian ikhwan fiddin, na'azakumullah, di antara nikmat yang lain lagi yang wajib kita syukuri adalah kita diberikan hidayah taufik oleh Allah untuk selalu dan senantiasa menuntut ilmu syar'i. Ini juga nikmat. Belum tentu semua manusia diberikan hidayah oleh Allah SWT. Bahkan kita bisa lihat di keluarga kita, di tetangga kita, di family kita, dan yang lainnya, itu belum tentu diberikan hidayah oleh Allah untuk selalu dan senantiasa menuntut ilmu syar'i. Makanya kita harus terus berusaha bagaimana kita menuntut ilmu syar'i ini. Karena ini jalan menuju surga yang merupakan kewajiban atas setiap muslim dan muslimah. Kalau orang cinta kepada ilmu, cinta kepada ilmu, dan cinta kepada orang-orang yang mengajarkan ilmu Quran dan sunnah, maka itu tanda kebaikan bagi orang itu. Tapi ketika dia tidak cinta kepada ilmu dan tidak cinta kepada orang mengajarkan kebaikan kepada ilmu, itu tanda kejelekan bagi orang itu. Kita belum ingat seumur hidup itu. Ketika orang mencintai ilmu dan mencintai orang-orang yang mengajarkan ilmu syar'i, itu tanda kebaikan bagi orang itu. Tapi ketika dia tidak suka dengan ilmu syar'i, tidak suka dengan orang yang mengajarkan ilmu syar'i, itu tanda kejelekan buat orang itu. Dan dia tambah jauh dari hidayah dari Allah SWT. Makanya kita bersyukur diberikan hidayah, hidayah taufik oleh Allah untuk selalu dan senantiasa menuntut ilmu syar'i. Makanya kita harus luangkan waktu kita untuk thalabul ilmi. Di mana saja kita berada, thalabul ilmi. Bab ini kewajiban dan ini merupakan kebahagiaan dan ini juga merupakan jalan menuju surga. Ikhwanul Fiddin, na'azakumullah. Kita bersyukur juga kepada Allah Taala pada hari ini kita berkumpul di Masjid Riyadhus Salihin di Bekasi ini yang mudah-mudahan diberikan keberkahan oleh Allah Taala baik kepada pengurusnya, kepada ustadznya dan juga kepada yang lain yang meramaikan masjid ini. Ikhwanul Fiddin, a'azakumullah. Pada hari ini kita akan membahas tentang hakikat dunia dan juga bagaimana cara membersihkan hati. Kajian seperti ini memang harus sering diulang. Kita sudah sering membahas tentang masalah tauhid, tentang wajibnya menjauhkan segala macam perbuatan syirik, tentang wajibnya kita berpegang kepada sunnah menjauhkan bid'ah. Cuma yang seperti ini harus dibahas terus. Karena apa? Kalau kita lihat manusia ini sepertinya dia akan hidup selama-lamanya di buka bumi ini. Dan dianggap dunia merupakan tujuan. Padahal seorang mukmin dia wajib mengimani bahwa dunia ini fana. Dunia ini tidak kekal. Dunia ini sementara. Dunia ini dilaknat oleh Allah SWT. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Ala inna dunya mal'unatun." Mal'unun ma fiha illa zikrallah wa ma wala wa aliman wa muta'alliman. Dalam ayat yang disebutkan inna dunya mal'unun. Mal'unun ma fiha illa zikrullah wa ma wala wa alimun aw muta'allimun. Hadis ini hasan diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, diriwayatkan juga oleh Imam Ibn Majah dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, ala inna dunya mal'una, sesungguhnya dunia ini dilaknat oleh Allah. Mal'unun ma fiha, dilaknat juga apa yang ada dalamnya. Illa, Nabi kecualikan illa zikir Allah, kecuali orang-orang yang berzikir kepada Allah yang sesuai dengan sunnah. Wa mawala, dan melaksanakan apa-apa yang dicintai oleh Allah. Kemudian aw alimun wa muta'allim. Yang ketiga, orang-orang yang mengajarkan. Wa alim, orang mengajarkan kebaikan. Yang keempat, muta'alim, orang yang belajar di jalan kebaikan. Nabi SAW bersabda bahwa dunia dilaknat oleh Allah. Dilaknat apa yang dalamnya? Artinya dilaknat hal-hal yang melalaikan manusia dari beribadah kepada Allah. Dilaknat hal-hal yang melalaikan manusia dari berzikir kepada Allah. Itu yang dilaknat. Dikecualikan empat, yaitu yang pertama, yaitu orang-orang yang berzikir kepada Allah yang sesuai dengan sunnah. Yang kedua, yaitu melaksanakan apa-apa yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, orang-orang yang mengajarkan kebaikan. Dan yang keempat, orang-orang yang belajar. Tapi bukan sekedar belajar. Belajar dia sungguh-sungguh, belajar dengan ikhlas. Yang dia belajar ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan dia ingin amalkan. Jadi bukan sekedar datang. Bukan sekedar datang, tapi dia belajar di atas jalan keselamatan. Yang kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwa manusia itu ada tiga. Yang pertama alim rabbani. Yang kedua yaitu muta'allimun ala sabili najah. Yang ketiga hamajun ra'a. Manusia ada tiga kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Yang pertama yaitu alim rabbani, orang yang alim yang rabbani. Maksudnya rabbani, dia tahu tentang Quran, dia tahu tentang sunnah, dia fahami dengan pemahaman yang benar, pemahaman salafus saleh. Dia mengamalkan dan dia mendakwahkan dengan ikhlas. Ini alim rabbani. Kedua, muta'allimun ala sabili najah. Itu orang yang belajar di atas jalan keselamatan. Yang ketiga, hamajun ra'. Itu orang umum yang enggak punya pegangan sama sekali. Dan ini banyak sekali hamajun ra' ini. Rakyat jelata, orang umum, orang awam banyak sekali ini. Yang dia mengikuti setiap teriakan, di mana aja orang teriak dia ikut, enggak punya pegangan. Kita harus menjadi yang kedua, yaitu muta'allimun ala sabili najah. Saya dan antum sama, yaitu orang-orang yang belajar di atas jalan keselamatan. Kita harus berusaha bagaimana kita menjadi seorang talibul ilm yang belajar di atas jalan keselamatan. Yang kita belajar ikhlas karena Allah, bukan mengharapkan sesuatu dari dunia. Makanya dunia ini tercela. Yang kita cari akhirat, bukan dunia. Makanya nanti saya akan jelaskan hadis Nabi SAW dan juga ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang dunia. Yang kita harus paham bahwa dunia ini hanya permainan. Dunia ini sendau gurau. Dunia ini tempatnya orang berbangga-bangga, memperbanyak harta, memperbanyak bangga dengan banyaknya keturunan atau yang lainnya yang Allah sebutkan dalam beberapa ayat Al-Quran. Di antara yang harus kita ingat, ikhwan fiddin, jazakumullah, bahwa dunia ini tidak ada harganya di sisi Allah SWT. Tidak ada harganya sama sekali. Makanya kalau ada orang sibuk dengan dunia, dia cinta kepada dunia, ini orang-orang yang bodoh. Bodoh dia. Kalau orang yang pintar, orang yang berakal, dia harus mengetahui bahwa kehidupan yang hakiki itu bukan kehidupan dunia, akhirat. Kehidupan akhirat. Makanya Allah menyebutkan tentang dunia dalam Al-Quran merupakan mata'ul gurur. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 185. Dalam surah Ali Imran surah yang ketiga ayat 185 Allah berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur." Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 185, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Setiap jiwa pasti akan mati. Pasti. "Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah." Sesungguhnya akan disempurnakan ganjaran kalian nanti pada hari kiamat. "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz." Dan barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dimasukkan ke surga, maka adalah orang yang sukses. "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Dan tidak ada kehidupan dunia melainkan kehidupan yang menipu. Allah sebutkan dalam ayat ini 4. Ya. Saya sebutkan seperti ini supaya gampang antum catat, supaya mudah. Ya, 4 Allah sebutkan dalam ayat ini. Yang pertama Allah sebutkan setiap jiwa pasti akan mati. Semua manusia pasti akan mati, pasti mati sudah. Siapapun dia, dia orang kaya, orang miskin, raja, siapa saja pasti akan mati. Kemudian yang kedua, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumil qiyamah. Sesungguhnya akan disempurnakan ganjaran kalian pada hari kiamat. Artinya ganjaran yang kita lakukan dari amal-amal soleh itu nanti akan dilipat gandakan nanti pada hari kiamat. Berlipat ganda. Sama juga perbuatan dosa dan maksiat, seperti juga sekarang dibalas, tapi akan disempurnakan balasannya nanti pada hari kiamat atas perbuatan dosa dan kezaliman yang mereka lakukan di muka bumi ini. Kemudian yang ketiga Allah sebutkan, faman zuhzi 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dimasukkan ke surga, dia adalah orang yang sukses. Jadi ukuran sukses yang sebenarnya, yang hakiki, yaitu nanti di hari kiamat. Yang dikatakan sukses adalah orang yang dijauhkan dari api neraka dimasukkan ke surga, mereka adalah orang sukses. Bukan sekarang. Bukan sekarang. Ada ini. Coba kasih buku atau apa. Ditahan ini. Ditahan. Jadi orang yang sukses menurut Al-Quran adalah orang yang jauhkan dari api neraka dimasukkan ke surga. Itu sukses. Tapi kalau kita lihat sekarang, yang dikatakan sukses itu orang yang banyak hartanya, orang yang kaya, orang yang punya titel, orang yang punya kedudukan, orang yang punya jabatan, orang yang rumahnya gede, luas, mobilnya banyak, itu sukses. Tidak. Bukan orang yang sukses. Orang yang sukses yang sebenarnya itu adalah orang yang dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke surga, itu sukses. Bukan ukurannya harta yang banyak, bukan. Bukan rumahnya luas, bukan mobilnya banyak, bukan jabatan tinggi, bukan titelnya banyak. Tapi ukuran manusia di muka bumi ini ukurannya apa? Ukurannya itu. Jadi ahsab ahli dunia almal, kata Rasulullah. Ukurannya, hitungan manusia di muka bumi harta. Kalau hartanya banyak, sukses dia. Kalau dia kaya, sukses. Tidak, menurut Al-Quran yang dikatakan sukses yang hakiki, yang sebenarnya, kalau dia dimasukkan ke surga. Kalau kita lihat yang pertama kali orang yang sukses, para nabi dan para rasul, mereka adalah orang yang sukses. Yang kedua, para sahabat. Karena para sahabat Allah sebutkan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Hadid di ayat 10, wa kullan wa'adallahu al-husna. Mereka semua kami jamin dengan surga. Semuanya. Sama seperti surah At-Taubah ayat 100. Wah, para sahabat dijamin Allah dengan surga semuanya. Wa kullan wa'adallahu al-husna. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam Taisir Karimur Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan, ketika menyebutkan ayat ini, wa kullan wa'adallahu al-husna, wa perumah para sahabat dijamin dengan surga. Mereka adalah orang yang sukses. Meskipun mereka fakir, mereka miskin, mereka enggak punya apa-apa. Sebagian besar sahabat miskin enggak punya apa-apa, tapi mereka adalah orang yang sukses. Menurut nas Al-Quran dan juga hadis Nabi yang sahih. Kemudian yang keempat Allah sebutkan dalam ayat ini, dalam surah Ali Imran ini, wa mal hayatu dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia melainkan kehidupan yang menipu. Menipu dunia ini. Jadi kehidupan dunia ini kehidupan yang menipu, bukan hakiki. Semuanya banyak dengan kebohongan, semuanya permainan, semuanya sendau gurau. Antum lihat tentang dunia ini, bahwa dunia ini permainan, dalam surah Al-An'am ayat 32. Tolong lihat Allah berfirman, "Wa mal hayatu dunya illa la'ibun wa lahum, wa ladarul akhiratu khairul ladzina taqun afala ta'qilun?" Allah berfirman, dan tidaklah kehidupan dunia melainkan permainan dan sendau gurau, dan negeri akhirat lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Afala ta'qilun? Apakah kalian tidak berpikir? Apakah kalian tidak berakal? Memang mesti ditulis nanti ya, satu buku, apakah kalian berakal atau tidak gitu. Jadi untuk dijelaskan kepada manusia ini tentang dia termasuk orang berakal atau tidak gitu. Nah, baru dirinci nanti dalil dari Quran dan sunnah Nabi yang sahih tentang dunia, tentang segala macam kan? Banyak orang yang tidak punya akal. Makanya di sini Allah sebutkan, apakah kalian tidak berpikir? Allah sebutkan juga dalam surah yang lain, dalam surah Al-Qasas ayat 60. Dalam surah Al-Qasas ayat 60 Allah berfirman, "Wa ma utitu min syai'in fa mata'ul hayatid dunya wa zinatuha wa ma 'indallahi khairu wa abqa afala ta'qilun?" Allah berfirman dalam surah Al-Qasas ayat 60, surah 28 ayat 60. "Wa ma utitu min syai'in fa mata'ul hayatid dunya Wa ma utitu min syai'in, apa saja yang diberikan kepada kamu? Apa saja? Fa mata'ul hayatid dunya, semualah perhiasan dunia. Wa zinatuha, dan keindahannya. Wa ma indallahi khairu wa abqa, afala ta'qilun? Dan apa yang ada di Allah itu lebih baik dan lebih kekal. Apakah kalian tidak berakal? Apakah kalian tidak berpikir? Jadi semua yang diberikan oleh Allah kepada manusia, semua yang ada ini sedikit sekali. Sedikit sekali. Semua yang diberikan itu. Dan itu semuanya mata'ud dunia. Kesenangan yang sementara. Makanya enggak boleh kita sibuk dengan kesenangan yang sementara. Kalau kita lihat manusia, dia sibuk dengan kesenangan, sibuk dengan harta, sibuk dengan usahanya, sibuk dengan dagang, sibuk dengan segala macam, dengan pekerjaannya. Ditinggalkan kewajiban dia kepada Allah SWT. Dia anggap bahwa dengan itu dia bisa menjadi kaya. Padahal kita diciptakan oleh Allah untuk apa? Kita diciptakan untuk apa? Untuk ibadah kepada Allah. Bukan untuk bersenang-senang, bukan untuk berfoya-foya, bukan untuk bermain-main. Kita untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepada-Ku. Antum yang antum harus ingat, ketika Allah menyebutkan bahwa kita diciptakan untuk ibadah, kita wajib untuk beribadah kepada dengan ikhlas, semata-mata karena Allah. Dan ingat bahwa Allah yang menciptakan kita, pasti Allah memberikan apa? Rezeki pasti sudah. Tapi tetap sebabnya harus jalankan. Mencari nafkah tetap wajib. Cuma sekedarnya. Enggak seperti yang kita lihat sekarang ini. Dari mulai pagi sampai sore, sampai malam, pulang malam. Pulang ketemu istri, sama istri sudah tidur, anak sudah tidur. Pagi berangkat lagi. Begitu hari Sabtu Ahad mesti ngaji, enggak ngaji, mau cari hiburan. Karena sudah sumpek di kantor. Sudah lelah, sudah letih. Akhirnya apa? Semua enggak ada manfaatnya kehidupannya dia. Ini setan yang goda. Setan yang goda, hawa nafsu. Dan dia tertipu dengan dunia. Allah sebutkan, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Mata'ul ghurur. Jangan tertipu. Dan dunia, anda perhatikan, dunia ini enggak ada harganya sama sekali. Ini ayat-ayat yang menyebutkan tentang kehinaan dunia banyak. Allah enggak pernah menyebutkan pujian kepada dunia, tidak pernah. Dan Rasul SAW tidak pernah menyebutkan tentang pujian kepada dunia. Semua celaan. Zammud dunia. Maka Imam Ibnu Dunia punya kitab namanya Zammud dunia. Celaan kepada dunia. Enggak ada pujian, celaan. Zammud dunia. Nabi SAW menyebutkan ya dalam hadis yang sahih, ketika Nabi SAW melewati seekor anak kambing jantan yang sudah jadi bangkai, sudah jadi bangkai. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menawarkan kepada para sahabat, siapa yang mau dijual 1 dirham? Ini kambing yang sudah jadi bangkai. Siapa yang mau 1 dirham? Kata para sahabat, nggak mau ya Rasulullah. Seandainya dia hidup, kami nggak mau karena telinganya asak, maksudnya cacat, kecil telinganya. Apalagi sudah dibangkai. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau apa? Wallahi la dunya ahwanu Allah min hadza alaikum. Wallahi, kata Nabi, demi Allah, dunia ini lebih hina atas Allah dari bangkai ini bagi kalian. Jadi dunia ini lebih hina dari apa? Dari bangkai kambing. Dan dunia ini enggak ada harganya, meskipun hanya seberat sayap nyamuk, enggak ada harganya sama sekali. Maka Nabi bersabda, hadis yang tadi riwayat Muslim, sahih riwayat Muslim. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Nabi bersabda, "Lau kanatid dunya ta'dilu 'indallahi janaha ba'udatin ma saqa kafiran minha syarbata ma'in." Kalau seandainya dunia berharga di sisi Allah, meskipun hanya seberat sayap nyamuk, maka Allah enggak akan memberikan sedikit pun air kepada orang kafir. Setetes air pun enggak akan diberikan kepada orang kafir. Karena dunia enggak ada harganya, Allah berikan mereka harta pada orang kafir. Dunia enggak ada harganya. Orang kafir bersenang-senang dengan apa yang Allah berikan kepada mereka. Tapi di akhirat gimana? Di akhirat mereka kekal dalam neraka selama-lamanya. Di dunia dikasih orang kafir nih kesenangan yang luar biasa dari Allah. Tapi di akhirat enggak ada. Dan kita wajib meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kesenangan kepada orang kafir sedikit saja, sedikit. Sedikit kepada mereka. Tapi kenikmatan yang abadi kepada orang yang beriman nanti di akhirat. Makanya orang beriman enggak boleh tertipu juga melihat kok orang kafir kaya, kok kita miskin. Kan kita ruku salat, kok kita miskin. Jangan lihat orang kafir. Wala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum, kata Allah. Jangan kamu tertipu dengan harta mereka, anak mereka, jangan. Allah ingin menyiksa mereka di dunia. Allah akan siksa mereka di dunia dengan sebab harta mereka itu. Makanya harus kita fahami bahwa kehidupan dunia kehidupan menipu. Nabi SAW ketika dilihat oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an, bangun tidur kelihatan bekas-bekas. Kalau kita tidur di tikar itu kelihatan ya bekasnya. Umar menangis. Apa yang membuat engkau menangis, Umar? Kata Umar, saya melihat Persia Romawi luar biasa mereka. Mereka diberikan fasilitas yang luar biasa kerajaannya. Tapi engkau pemimpin umat manusia seperti ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Umar bin Khattab, tilka ummatun ujilat tayyibatun fil hayatid dunya. Kata Nabi, mereka adalah disegerakan kebaikan dunia, tapi di akhirat mereka enggak punya apa-apa. Wa malahu min fil akhir min nasib. Enggak ada bagian sama sekali di akhirat. Jadi ujilat, disegerakan. Dalam riwayat yang lain disebutkan oleh Rasulullah SAW, lahum dunya wa lana akhirah. Bagi mereka dunia, bagi kita akhirat. Kalau orang berpikir dunia ini hanya sebentar, enggak lama. Umur umat Nabi Muhammad berapa? 60 sampai 70 kata Nabi, a'mar ummati baina 60 wa 70 wa aqallu man yajuz dhalik. Umatku, umat Islam ini 60 sampai 70. Sedikit. Artinya kalau seandainya dikatakan dunia ini orang berumurin paling 80 90 selesai sudah. Tapi akhirat kehidupannya ribuan tahun, enggak bisa dihitung sudah. Makanya bodoh kalau orang mengutamakan kehidupan dunia. Bodoh. Orang yang enggak berakal ya. Makanya sering diulang-ulang dalam Al-Qur'an setiap Jumat. Dalam surah Al-A'la di Jumat khatib membaca dan imam membaca dua surah ini, Al-A'la dengan Al-Ghasyiyah. Di surah Al-A'la disebutkan bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Bahkan kalian lebih mengutamakan kehidupan dunia padahal akhirat lebih baik dan lebih kekal. Lebih baik dan lebih kekal akhirat. Kenapa orang sibuk dengan dunia? Kenapa? Ribut dengan dunia ini luar biasa. Kalian dengan uang yang sedikit ribut, ya. Dengan lahan yang sedikit ribut, gitu. Dengan kerjaan di kantor sedikit ribut. Hasad dengan yang lain. Ini kebodohan. Kita ini pasti akan mati dan kita akan diminta tanggung jawab tentang apa yang kita lakukan di muka bumi ini. Makanya kita kejar amal-amal akhirat, bukan dunianya. Dunia enggak ada. Dunia ini lebih jelek daripada bangkai kambing, kata Rasulullah SAW. Kemudian dalam hadis yang lain, Nabi juga dalam hadis yang sahih li ghairihi dari sahabat Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nabi melewati satu bangkai kambing yang dilempar oleh pemiliknya. Bangkai kambing ini Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Wallazi nafsi biyadihi la dunya ahwan 'ala Allah min hadza 'ala ahliha." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi Allah yang diriku di tangannya, sungguh dunia ini bagi Allah lebih hina daripada bangkai kambing ini bagi pemiliknya. Lebih hina. Jadi kalau orang mengatakan dunia ini indah manis, dari satu segi betul manis, kelihatannya manis. Tapi hakikatnya dia adalah bangkai. Bahkan Allah memberikan permisalan, dan Nabi SAW memberikan permisalan, dunia ini seperti orang makan, puas makan, kemudian jadi apa? Kalau sudah makan jadi apa? Kotoran. Itulah perumpamaan dunia, kata Rasulullah SAW. Kata Nabi SAW, Nabi mengatakan kepada seorang sahabat yang bernama Dhahhak bin Sufyan radhiyallahu anhu. Rasul bersabda, "Ya Dhahhak, ma ta'amuka?" Wahai Dhahhak, apa makananmu? Kata Dhahhak, "Ya Rasulullah, al-lahm wal-laban." daging dan susu. Qal, kata Nabi SAW, summa yasiru ila madza? Kemudian jadi apa? Daging yang kamu makan enak, susu yang enak, jadi apa? Kemudian kata Dhahak, ila maqad alimta, seperti yang kau ketahui ya Rasulullah. Kemudian kata Rasulullah, fa innallaha ta'ala daraba ma yakhruju min ibni adam mathalan lidunya. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah memberikan perumpamaan apa yang keluar dari anak Adam ini sebagai perumpamaan tentang dunia. Enggak ada orang berebut kotoran ya. Tapi kenyataan depan kita orang berebut kotoran. Iya, enggak ada orang. Saya aja ntar kalau kamu ke kamar mandi, ntar saya yang ngambil. Enggak ada kotoran. Tapi itu diperebutkan oleh manusia. Dunia ini seisinya Nabi berikan perumpamaan seperti kotoran yang keluar dari perut anak Adam. Dan orang enggak mau dekat dengan kotoran itu. Seperti ya ditutup hidungnya. Tapi kalau masalah harta dibuka semuanya, harta mulutnya dibuka semuanya. Ini manusia enggak sadar, enggak berakal, akalnya enggak ada. Maka kita lihat sekarang ini tentang orang yang mencintai dunia disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim. Atau sebelumnya saya sebutkan lagi bahwa orang yang senang-senang dengan dunia ini itu nanti akan menyesal di akhirat. Kata Nabi SAW, kalau yang tadi yang saya bawakan itu, Allah memberikan perumpamaan kepada dunia ini seperti kotoran yang keluar dari manusia, itu diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan rawi-rawinya rawi sahih. Dan hadis ini sahih li ghairihi, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dengan beberapa syawahidnya dalam beberapa kitabnya, di antara sahih Targhib wa Tarhib. Kemudian Nabi juga menyebutkan, kata Nabi SAW, halawatu dunia muratul akhirah, wa muratul dunia halawatul akhirah. Bahwa manisnya dunia itu merupakan kepahitan nanti di akhirat, dan pahitnya dunia itu merupakan kemanisan di akhirat. Arti bagi orang-orang yang beriman, meskipun dunia ini pahit, bahkan Nabi bersabda bukan hanya pahit, kata Nabi, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Ad-dunya sijnul mu'min, dunia ini penjaranya orang mu'min, surga bagi orang kafir. Karena orang yang beriman, dunia ini ada batasannya. Ini ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Ada yang halal, ada yang haram. Dan enggak bisa dilakukan semuanya. Tapi bagi orang kafir, semuanya halal bagi dia. Dia minum khamar, dia berzina, dia ambil apa saja dia makan oleh dia. Bagi dia surga, meskipun dia orang miskin. Meskipun si kafir ini orang miskin. Dibandingkan dunia dengan akhirat, bagi dia surga dunia ini. Tapi orang yang beriman, dunia ini penjara. Sementara dia hidup, dia harus melaksanakan ibadah kepada Allah. Dia dibatasi dengan batasan-batasan syariat, gak bisa bebas dia. Ada ketentuan syari yang harus dia laksanakan untuk kebahagiaan dia nanti di akhirat. Makanya dunia bagi orang mukmin dibandingkan dengan akhirat, dunia ini penjara. Akhirat bukan surga bagi dia dan kemanisan. Makanya bagi orang yang kafir, dunia ini manis, tapi di akhirat dia pahit. Tapi bagi orang beriman, dunia ini lepahit, tapi nanti dia akan manis di akhirat. Kemudian ikhwan fiddin, azakumullah, orang-orang yang sibuk dengan dunia, ya, pada hakikatnya orang-orang yang tidak berakal. Dunia ini Allah sifatkan dalam Al-Quran dan juga dalam hadis Nabi, rendah. Kenapa dikatakan dunia? Sumiyat dunia, kata Syekh Utsaimin, li sababain. Sumiyat dunia li sababain. Dikatakan dunia karena dua sebab. Yang pertama, kata beliau, annaha adna mil akhirah. Dia lebih dekat daripada akhirat. Dunia ini, sekarang yang kita lakukan ini, akhirat masih jauh. Maka dikatakan dunia dekat. Tapi Allah menyebutkan, walal akhiratu khairun laka minal ula. Akhirat itu lebih baik daripada yang pertama, daripada dunia ini. Kemudian yang kedua, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, annaha dani'ah. Laisat bisyai'in bin nisbati lil akhirah. Bahwa dunia ini dania, rendah, hina, tidak ada harganya dibandingkan dengan akhirat. Kalau kita lihat yang tadi yang saya sebutkan hadisnya, bahwa dunia ini lebih rendah dan tidak ada harganya dari sayap nyamuk. Kalau antum punya sayap nyamuk, gak ada orang mau beli. Hatta 1000 sayap nyamuk antum punya, gak ada yang mau beli. Dunia ini tidak ada harganya. Meskipun seberat sayap yang gak ada harganya, insya Allah. Dunia ini, kata Nabi, lebih jelek daripada bangkai kambing. Dunia ini, kata Rasulullah SAW, diumpamakan seperti apa yang dimakan oleh manusia. Kemudian dibandingkan lagi dunia, kata Rasulullah, seperti orang meletakkan tangannya di lautan. Jadi kita masukin tangan kita di lautan, itu ini air yang ada di tangan ini merupakan dunia. Sebentar lagi kering, gak ada apa-apa. Tapi lautan itu perumpamaan seperti akhirat. Nabi, seperti kata Nabi, seperti seorang masukkan ahadukum usbu'ahu fil yam thumma yanzur madza yarji. Dia lihat tuh, ini dunia seperti ini. Enggak ada arti apa-apa dibandingkan dengan air laut yang sangat luas gitu. Tapi orang kejar dunia. Dicintai dunia oleh mereka, dikejar dunia itu. Maka kita lihat penjelasan Al-Imam Ibnu Qayyim. Antum lihat di buku Tazkiyatun Nufus di halaman 109 dan seterusnya. Di buku Tazkiyatun Nufus halaman 109 dan seterusnya. Bahwa ada kabar yang mutawatir dari ulama salaf tentang dunia. Kata Imam Al-Qayyim, "Wa qalu inna ma kana hubbu dunya ra'sul khataaya wa mufsidan lid-din min wujuh." Kata Ibnu Qayyim dalam kitabnya Idatus Sabirin wa Dzakhiratus Syakirin. Kata beliau bahwa dunia itu, jadi orang yang cinta dunia merupakan pokok dari semua kesalahan dan kejelekan dan merusak agama. Ditinjau dari dua segi. Yang pertama, antum lihat di halaman 110. Yang pertama, mencintai dunia berarti mengagungkan dunia. Padahal dunia ini sangat hina di mata Allah. Termasuk dosa yang paling besar mengagungkan sesuatu yang diridakan oleh Allah Taala. Dunia ini hina. Bahwa hubbuha yaqtadi ta'zimaha wa hiya haqiratun 'inda Allah wa min akbari dzunub ta'zimu ma haqqarahu Allah. Ibnu Qayyim, mencintai dunia berarti mengagungkan dunia padahal ia sangat hina di mata Allah. Termasuk dosa yang paling besar mengagungkan sesuatu yang direndahkan oleh Allah Taala. Dunia ini hina. Untuk melihat di halaman 115. Ya, di halaman 114, 115 yang tadi sudah dijelaskan. Jadi Nabi melewati pasar, kemudian Nabi melewati anak kambing jantan yang keduanya telinganya kecil dan sudah menjadi bangkai. Nabi pegang telinganya. Siapa di antara kalian yang ingin membeli dengan 1 dirham? Kata para sahabat, kami enggak ada yang tertarik kepada seekor kambing ini. Apa yang kami bisa perbuat dengan bangkai kambing ini? Kemudian beliau bersabda salam, apakah kalian suka kalau ini menjadi milik kalian? Kata mereka, enggak mau ya Rasulullah. Kalau seandainya hidup, telinganya cacat, apalagi sudah mati. Kata Rasulullah, dunia ahwan min hadza indallahi alaikum. Dunia ahwan, sesungguhnya dunia ini lebih hina di sisi Allah daripada bangkai anak kambing bagi kalian. Hadis ini sahih riwayat Muslim. Kemudian juga Nabi bersabda, wallahi mad dunya fil akhirah illa mithlu ma yajallukum isbi'ahu fil yam falyanzur bima yarji. Falyanzur, demi Allah, tidaklah dunia dibandingkan akan melainkan seperti salah seorang dari kalian meletakkan jari-jarinya di laut. Meletakkan jarinya di laut, dilihat itu tangannya. Inilah dunia. Hadis ini sahih riwayat Muslim. Kemudian juga Nabi bersabda, "Law kanat ad-dunya ta'dilu 'indallahi janaha ba'udatin mastaqa kafiran minha syarbata ma'in." Kalau seandainya dunia berharga di sisi Allah meskipun hanya seberat sayap nyamuk, maka orang kafir enggak akan dikasih setetes air. Di dunia ini hina. Dunia ini hina. Makanya yang pertama, kita kembali kepada halaman 110. Mencintai dunia berarti mengagungkan dunia. Padahal ia sangat hina di mata Allah. Termasuk dosa yang paling besar, mengagungkan sesuatu yang direndahkan oleh Allah SWT. Yang kedua, dunia ini, mencintai dunia merupakan pokok semua kerusakan, pokok dosa, pokok kesalahan dan merusak agama. Yang kedua, Allah mengutuk dunia ini. Seperti hadis yang tadi saya bacakan, Allah murka. Ala inna dunya mal'una, mal'un ma fiha illa dzikrullah wa ma wala wa 'aliman wa muta'alliman. Allah mengutuk, memurkai, membenci dunia ini kecuali yang ditujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dunia ini dilaknat, kata Nabi Muhammad SAW. Dilaknat apa yang ada padanya, kecuali orang yang berzikir kepada Allah yang sesuai dengan sunnah, melaksanakan apa yang dicintai Allah. Yang ketiga, orang yang mengajarkan kebaikan. Yang keempat, orang yang belajar. Jadi kata Ibnu Qayyim, siapa yang mencintai apa yang dikutuk, dimurkai dan dibenci oleh Allah, maka ia berhadapan dengan kutukan, murka dan kebencian Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, mencintai dunia berarti menjadikan dunia sebagai tujuan dan menjadikan amal dan ciptaan Allah yang seharusnya menjadi sarana menuju kepada Allah dan negeri akhirat berubah menjadi kepentingan dunia, sehingga ia membalik persoalan dan memutar kebijaksanaan. Di sini dua persoalan. Yang pertama, menjadikan wasilah sarana sebagai tujuan. Yang kedua, menjadikan amal akhirat sebagai alat untuk menggapai dunia. Ini enggak boleh. Makanya ketika orang nuntut ilmu, dia nuntut ilmunya bukan karena Allah, ingin mengharapkan uang, dunia, maka dia enggak akan mencium aroma surga. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmizi, Ibnu Majah dan Hakim, Nabi bersabda SAW, "Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi aradan min dunya lam yajid arfal jannati yaumil qiyamah." Barang siapa yang menuntut ilmu yang mestinya karena Allah, tapi dia menuntut ilmunya karena ingin mencari sesuatu dari dunia, maka dia enggak akan mencium aroma surga pada hari kiamat. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Jami' Shaghir, Sahih At-Targhib wa Tarhib dan yang lainnya. Jadi orang yang mestinya belajar karena Allah, tapi dia bukan belajar karena Allah, ingin mengharapkan sesuatu, ingin mendapatkan uang, ingin mendapatkan mukafa'ah, ya, ingin mendapatkan sesuatu dari dunia, dia akan mencium aroma surga. Makanya harus ikhlas karena Allah SWT. Beramal ini harus ikhlas, semua harus ikhlas karena Allah. Ikhlas itu pokok dan asas. Allah berfirman, fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Beribadah kepada Allah dengan ikhlas semata karena agamanya. Asas. Kalau enggak ikhlas, ingin mencari dunia atau dia riya, rugi dia, rugi. Makanya yang harus dicari yaitu wajah Allah, bukan dunia. Dunia enggak ada artinya apa-apa. Maka bodoh orang-orang yang mencari sesuatu karena dunia. Maka diingat bahwa kita menuntut ilmu, kita berdakwah dan yang lainnya semua karena Allah. Makanya para anbiya war rusul alaihi wassalatu wassalam mengatakan, la as'alukum alaihi ajra. Aku tidak minta upah dari kalian. Semua nabi rasul dia mengharapkan semuanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semuanya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ingin mengharapkan dunia atau sesuatu. Semua dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Itu asas. Makanya orang mengharapkan dunia, Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Antum lihat ya. Di surah Hud ayat 15-16, di sini ada di halaman 111. Allah berfirman, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha, nuwaffi ilayhi ma amalahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladziina laysahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun." Barang siapa mengendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, misalnya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka dunia tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh balasan di akhirat kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Jadi orang yang kehidupannya tujuannya dunia dan perhiasannya disempurnakan, dikasih oleh Allah. Maka orang-orang kafir diberikan oleh Allah semua yang mereka inginkan, kenikmatan dunia ini enggak dikurangi, tapi di akhirat balasannya mereka apa? Api neraka. Allah sebutkan di sini, "Ulaika alladziina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun." Batal apa yang mereka kerjakan lenyap semuanya apa yang mereka usahakan di dunia dan sia-sia apa yang mereka kerjakan. Selanjutnya yang keempat, orang yang mencintai dunia membuat manusia tidak sempat atau terhalang melakukan sesuatu yang bermanfaat baginya di akhirat akibat kesibukannya dengan dunia dan kekasihnya. Untuk perhatikan di sini, yang keempat, orang yang sibuk dengan dunia, mencintai dunia, dia terhalang dari mengerjakan apa yang bermanfaat. Untuk melihat orang-orang yang sibuk kerja, sibuk dagang, sibuk usaha, dan cinta dia kepada dunia, enggak sempat dia. Untuk ngaji enggak sempat. Untuk nuntut ilmu enggak sempat. Untuk baca Al-Quran enggak sempat. Untuk silaturahim kepada orang tuanya enggak sempat. Untuk berbuat baik kepada istri anaknya juga enggak sempat. Sedikit sekali mereka kumpul dengan keluarganya. Sibuk dengan kerjaan. Sudah kerja dari pagi sampai sore, pakai lembur lagi. Padahal itu juga gak kaya-kaya, tetap segitu. Cuma yang dikorbankan apa? Pengajian dikorbankan, baca Quran dikorbankan, bahkan ada yang sholat dikorbankan oleh dia. Sebelum subuh tuh berangkat, sebelum subuh, untuk ngejar kerjaan ini, untuk dagang, sebelum subuh berangkat. Sholat subuhnya di mana? Kalau kita berangkat, umpamanya saya dari Bogor ya, ke Jakarta, sebelum subuh saya berangkat. Itu di tol ada musola, ribuan mobil yang lewat, paling cuma berapa orang yang mampir sholat. Itu bisa kelihatan. Apa yang dikejar oleh mereka? Yang dikejar apa? Padahal gak seberapa, dunia seisinya gak ada harganya sama sekali. Seandainya orang mendapatkan gaji 1 miliar, bukan 5 juta, bukan 10 juta, 1 miliar, gak ada harganya apa-apa. 1 miliar, gak ada harganya apa-apa. Atau 100 miliar dia punya uang, gak ada harganya apa-apa. Makanya kita jangan terpesona dengan orang-orang kaya. Kita ini kadang-kadang sibuk melihat orang kaya, Masya Allah, luar biasa. Gak ada harganya apa-apa. Makanya kita ini kalau sudah tahu tentang hakikat dunia, kita akan menghormati orang-orang yang berilmu. Kita menghormati orang-orang yang taat kepada Allah. Kita mencintai mereka, bukan menghormati orang-orang kaya. Orang kaya gak ada harganya apa-apa. Yang dilihat oleh Allah yang mulia itu bukan kekayaannya. Apa kata Allah? Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang mulia di sisi Allah yang mana? Yang takwa apa yang banyak harta? Yang takwa. Bukan yang banyak harta, bukan yang punya kedudukan jabatan. Kedudukan jabatan sebentar. Ya, dia dikerumuni orang banyak di saat punya jabatannya, di saat dia punya harta. Kalau hartanya sudah enggak ada, jabatannya enggak ada, apa orang mau dekat lagi sama dia? Enggak akan ada orang mau dekat. Tapi orang yang berilmu, meskipun dia miskin, tetap datangnya oleh orang. Dan orang akan bertanya pada dia. Makanya pernah ada di zaman dahulu, ada seorang ibu punya anak, cacat anaknya ini. Selalu dijadikan bahan gurauan, dicela. Kemudian kata ibunya, wahai anakku, kamu belajar. Belajar ilmu syar'i. Belajar kamu, belajar. Allah akan muliakan kamu. Karena dia ingat kepada ayat Al-Quran si ibu ini. Yarfa'in lahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Belajar, anak ini terus belajar. Sampai dia berilmu, enggak dicela lagi oleh orang, enggak dihinakan lagi. Semua orang datang, hatta orang-orang kaya datang kepada dia untuk belajar. Ya, makanya ilmu tetap. Hormati orang yang berilmu. Hormati, karena Allah yang memerintahkan demikian dan juga Rasul memerintahkan demikian sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada suruh menghormati orang kaya, enggak ada. Kalau menghormati orang yang lebih tua ada dalam hadis Nabi yang sahih. Tapi orang kaya enggak ada. Tapi kalau kita lihat ya, orang hormatnya luar biasa. Sama ustadznya salam enggak salam dia. La salam wala kalam. Mau orang kaya ketemu, Masya Allah dipegang tangannya. Gimana Pak kabarnya, baik? Apalagi kalau lihat mobil depan itu mobilnya bagus. Masya Allah. Dikerubutin sama panitia. Allah musta'an. Jadi dilihat oleh manusia orang kaya yang dilihat. Dan itu kenyataan semuanya. Hatta dalam pandangan sebagian ustadz juga ya, yang dilihat orang kaya. Dalam Islam bukan orang kaya, orang bertakwa kepada Allah. Gak ada nilainya orang kaya itu. Makanya kalau kita sudah tahu hakikat dunia, gak ada artinya orang-orang itu. Dia ajak mereka untuk ngaji, udah. Kita hanya mengajak mereka untuk ibadah kepada Allah. Sudah, kita ajak mereka. Kalau mereka dari hartanya mau bantu masjid, mau bantu pondok, buat dia, bukan buat kita. Bukan buat pribadi kita, buat dia di akhirat pahalanya, bukan buat kita. Kita hanya mengajak. Tapi jangan kemudian kita dekati orang-orang kaya itu sampai kita tunduk pada mereka, jadi budaknya mereka. Enggak boleh dalam Islam. Banyak yang jadi budak, termasuk ustaz itu banyak yang jadi budak orang kaya, bodoh gitu. Enggak boleh dalam Islam. Diajak mereka untuk ngaji, memahami tentang agama yang hak, agar mereka faham tentang Islam, melaksanakan Quran dan Sunnah. Sampai si ustaz enggak berani negor si orang kaya ini yang jelas melanggar syariat, berbuat maksiat karena uangnya. Dibeli hatinya dengan uangnya, enggak boleh dalam Islam. Mengingat kita jangan sampai terhalang daripada akhirat ini dengan adanya orang-orang kaya. Saya kembali kepada yang tadi. Tadi Nukayim, orang yang cinta dunia, dia sibuk dengan dunia, sibuk dengan dunia, sibuk sudah luar biasa dengan dunia ini. Sehingga apa? Enggak sempat ngaji. Anda bisa lihat. Bukan mereka enggak ada waktu, hari Ahad ini libur. Bukan mereka enggak ada waktu. Jutaan manusia punya waktu mereka, tapi mereka enggak gunakan waktunya untuk ibadah kepada Allah. Enggak digunakan untuk mengaji, nuntut ilmu, untuk baca Al-Quran, baca buku yang bermanfaat, untuk silaturahim kepada orang tuanya yang melahirkan dia dan mengurus dia, berbakti kepada orang tua. Enggak ada, enggak digunakan oleh dia. Makanya melalui susu dia di sini disebutkan membuat manusia tidak sempat terhalang melakukan sesuatu yang manfaat bagi dia di akhirat. Akibat apa? Kesibukan dunia. Banyak yang manfaat buat dia ditinggalkan. Padahal yang kita cari semua yang manfaat. Untuk ilmu manfaat. Baca Al-Quran manfaat. Silaturahim orang tua manfaat. Dan yang lainnya lagi. Itu banyak tidak digunakan oleh mereka. Kemudian yang kelima, cinta dunia menjadikan dunia sebagai cita-cita terbesar manusia. Nabi bersabda SAW, untuk lihat hadisnya, "Man kana fid dunya hammahu farraqallahu 'alaihi amrahu wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi wa lam ya'ti min ad-dunya illa ma kutiba lah. Wa man kana fil akhirati niyyatahu jama'a Allahu lahu amrahu wa ja'ala ghinahu fi qalbihi wa atathu ad-dunya wa hiya raghimah." Kata Rasulullah SAW, barang siapa dunia itu sebagai tujuan hidupnya, barang siapa tujuan hidupnya

meremehkan urusannya, menjadikan kefakiran di kedua pelupuk matanya, dan ia mendapat dunia menurut apa yang telah ditetapkan baginya. Dan barang siapa yang niat tujuan hidupnya adalah negeri akhirat, Allah akan mengumpulkan urusannya, menjadikan kekayaan di hatinya, dan dunia akan datang dalam keadaan hina. Ini terbukti ini. Ini hadis sahih riwayat Ahmad, Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan Baihaqi dari sahabat Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Hadis ini sahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis as-sahih di juz yang kedua. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, antum perhatikan, barang siapa yang tujuan hidupnya dunia, Allah akan ceraikan urusannya. Enggak pernah beres urusannya. Orang yang hidupnya dunia, sibuk dengan dunia dan tujuan hidup dunia, enggak bakal beres urusannya. Urusan apanya enggak beres? Urusan rumah tangganya enggak beres, urusan anaknya enggak beres, urusan kantornya enggak beres, urusan dagangnya enggak beres, urusan dia dengan saudaranya enggak beres. Mesti enggak beres. Dicerai-beraikan oleh Allah urusan. Dan ini terbukti, nyata ini. Anda bisa lihat orang-orang yang sibuk dengan dunia, enggak beres urusannya. Saya sudah lihat dengan mata kepala saya ribuan yang seperti ini. Dengan mata kepala lihat itu orang-orang yang sibuk dengan dunia, berantakan urusannya, berantakan urusannya. Makanya Anda bisa lihat dalam kehidupan sehari, atau di perumahan, Anda bisa lihat kehidupan orang itu ribut, tiap hari ribut. Dengan istrinya ribut, dengan anaknya ribut, dengan keluarganya ribut. Gak beres urusannya. Semua gak beres. Karena itu dunia. Sampai sholat ditinggalkan, ngaji ditinggal, baca Quran ditinggalkan, beres, gak beres urusannya. Jadi farraqallahu alai amrahu wa ja'ala faqrahu baina ainihi, dijadikan kefakiran depan kedua matanya. Kefakiran depan kedua matanya. Terus yang dibayangi kefakiran dia. Enggak merasa cukup dengan apa yang rezeki yang Allah berikan. Padahal rezeki yang Allah berikan yang sedikit wajib kita syukuri. Dan kita harus puas dengan rezeki yang Allah berikan kepada kita dan syukur dengan rezeki itu. Itu orang yang bahagia kata Nabi SAW. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bersabda, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qana Allah bima ata. Kata Nabi SAW, sungguh berbahagia orang Islam diberikan rezeki cukup. Atau pas-pasan rezeki cukup dia. Dan dia puas dengan rezeki yang Allah berikan. Orang yang bahagia kata Rasulullah, qad aflaha. Berbahagia, beruntung man aslam, orang yang Islam. Kemudian warzuqa, diberikan rezeki cukup dia. Wa qanna Allah bima ata, dan dia merasa puas dengan apa yang Allah berikan. Maka syukur, kita diberikan rezeki yang sedikit ini syukur kepada Allah. Kita masih bisa ngaji, masih bisa nuntut ilmu, masih bisa salat berjamaah 5 waktu, masih bisa baca Al-Quran, masih bisa baca buku yang bermanfaat, masih bisa bangun di tengah malam, masih bisa satu rahim. Ini nikmat dari Allah, enggak bisa dibayar dengan apapun juga nikmat ini. Syukur kita kepada Allah Taala. Jangan kesibukan lagi dengan dunia. Ditawarkan pekerjaan, kita udah punya warung, cukup sudah. Cukup buat istri, buat anak, buat orang tua. Kadang nafsu punya lagi yang lain. Pengen lagi yang lain. Sholat dianggap saya ini fakir, saya masih belum cukup. Akhirnya terus gak bakal habis. Disibukkan dengan dunia. Apa kata Nabi? Walam ya'ti minad dunya illa ma kutiba lah. Gak akan datang kepada dunia kepada dia kecuali apa yang Allah sudah tetapkan. Meskipun dia kerja dari pagi sampai sore sampai lembur, tetap aja rezekinya segitu juga. Utang juga tetap utang. La haula wala quwwata illa billah. Tetap segitu juga rezekinya. Makanya dia harus berpikir, ada dia hidupnya untuk apa? Untuk ibadah kepada Allah. Lakukan ibadah. Maka itu perhatikan, ketika orang melakukan ibadah diberikan rezeki oleh Allah. Tapi tetap usaha yang Allah perintahkan tetap jalan. Famshu fi manaqib wa qulu min rizqi. Tetap jalan. Jalan di bumi Allah ini dan makan rezeki Allah. Cari nafkah. Tapi tetap tujuan hidup kita adalah apa? Akhirat. Tujuan hidup kita ibadah kepada Allah, akhirat. Makanya Nabi menyebutkan di sini, wa man kana til akhirati niyyatahu. Barang siapa yang akhirat niatnya, jama Allahu lahu amrahu, dikumpulkan urusannya oleh Allah. Dimudahkan semuanya. Urusan dia ibadah dimudahkan oleh Allah. Urusan dia dengan istrinya dimudahkan oleh Allah, urusan dia dengan anaknya dimudahkan oleh Allah, urusan dagangnya usaha dimudahkan oleh Allah. Dimudahkan. Jama Allahu lahu amrahu. Allah mengumpulkan urusannya, wa ja'ala ghinahu fi qalbi, Allah jadikan kecukupan di hatinya. Cukup dia. Dengan rezeki yang ada itu cukup. Wa atathu dunya wa hiya raghimah, dan dunia akan datang pada dalam keadaan hina.

0: Dan terbukti pada ulama salaf. Ditawarkan jabatan enggak mau dia. Ditawarkan hadiah dari raja enggak mau dia. Cukup dengan ngajar dakwah, cukup. Orang itu rezeki itu datang kepada dia dari berbagai segi. Seperti yang Allah sebut dalam Al-Qur'an, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang takwa kepada Allah, dibukakan jalan keluar oleh Allah. Makhraj semua diberikan jalan keluar oleh Allah. Kemudian Allah berikan rezeki dari ayat yang tidak duga-duga. Anda bisa buktikan. Para ulama sudah membuktikan, ulama salaf itu. Datang aja rezeki dari mana saja, datang rezeki. Subhanallah. Dia ditawarkan jabatan enggak mau dia. Kedudukan enggak mau. Dia maunya yang ngajar dakwah, tapi rezeki Allah berikan dari berbagai penjuru. Luar biasa. Terbukti. Wa atathu dunya wa hiya raghima. Bahkan orang kaya menghinakan diri. Mau memberikan hadiah kepada dia, menghinakan diri. Kau takut dia terima apa enggak ya? Nanti-nanti dia enggak terima. Sampai seperti itu. Dunia datang kepada dia dalam keadaan hina. Mulia dia, izzah. Kenapa? Dia enggak mengharapkan sesuatu dari manusia. Itu yang antum ingat, bahwa kita enggak boleh mengharap sesuatu dari manusia, tidak boleh. Kita jadi orang yang paling kaya di muka bumi, kata Rasulullah. Wa'as bima fi aidinas takun ghaniyah. Hendaklah kamu putus asa dengan apa yang datang manusia, kamu jadi orang yang paling kaya. Bahkan dalam satu hadis yang lain Nabi bersabda, yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dan yang lainnya, Nabi bersabda, "Ya Muhammad," ini awalnya yaitu perkataan Malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Kemudian Nabi sampaikan kepada para sahabat. Kata Malaikat Jibril, "Ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyit. Wahbib man syi'ta fa innaka mufariqu. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziun an. Wa'lam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil-lail wal istighna'uhu 'anil nas. Wa'izzahu istighna'u 'anil nas." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, awalnya Malaikat Jibril menyampaikan, kemudian Nabi sampaikan kepada sahabat, "Hiduplah kamu sesukanya. Hidup sesuka kamu, kamu pasti akan mati. Cintai orang yang kamu suka, kamu akan berpisah dengan dia. Beramalah sesuka kamu, kamu akan diberikan ganjaran Allah dengan amal kamu itu, baik atau buruk." Dan yang keempat, ketahuilah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Syaraful mu'min, mulianya seorang mu'min, qiyamuhu bil-lail, dia bangun di tengah malam, itu mulia dia. Wa'izzahu, dan kemuliaan dia, istighna'u 'anil nas. Dia merasa cukup. Dia tidak mengharapkan sesuatu dari manusia. Tidak mau mengharapkan sesuatu dari manusia. Dia orang yang mulia, aziz. Dia aziz, mulia. Kenapa? Enggak mengharapkan sesuatu dari manusia. Itu mulia. Ini hadis Nabi, sahih hadisnya. Jadi antum perhatikan itu, bahwa kita enggak boleh mengharapkan sesuatu dari manusia. Kita jadi orang yang paling kaya di muka bumi ini. Jangan mengharapkan sesuatu dari manusia. Yang antum ingat dan antum catat, orang yang mengharapkan sesuatu dari manusia pasti akan kecewa. Tapi orang yang mengharapkan Allah tidak akan kecewa selama-lamanya. Orang mengharapkan kepada Allah tidak akan kecewa, tapi mengharapkan kepada manusia pasti akan kecewa dia. Apalagi kalau dijanjikan, ya. Cuma kadang-kadang ustaz, karena jujur ya, percaya aja kalau dikejar orang kaya. Ditagi lagi. Orang kaya omongan banyak yang bohong. Percaya. Kalau janji, kayaknya telinga ini udah dengar ratusan udah orang janji. Enggak usah nanya. Nanti ustaz ya, kalau saya dapat rezeki saya mau kasih buat ustaz. Nanti saya mau bantu buat ustaz, Itu jangan dengerin. Jangan, dulu kan antum pernah aja, jangan, enggak ada manfaatin sama sekali. Ashabud dunia jangan, enggak ada manfaat sama sekali. Udah biarkan aja. Itu mungkin ya ingin menghibur kita aja gitu. Pada akhirnya itu menyakiti kita. Tapi kita jangan mengharap. Makanya kalau kita sudah yakin dengan akhirat, yakin dengan apa yang Allah bantu, rezeki yang Allah, enak hidup ini, tenang. Gak mengharapkan sesuatu manusia. Kita jadi orang yang paling kaya di muka bumi ini. Cuma orang melihat kita seperti orang kaya, padahal kita gak punya apa-apa. Seperti yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum, dianggap oleh orang-orang bodoh apa? Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah, orang-orang fakir Allah sebutkan dalam Al-Quran. Disangka oleh apa? Yahsabul jahilu agniyaa, yahsabul jahilu agniyaa minat ta'affuf. Anda melihat dalam surah Al-Baqarah ayat 273. Yahsabul jahilu aghnia min ta'affuf. Allah sebutkan tentang orang-orang fuqara dari muhajirin. Dia enggak minta-minta pada manusia, orang kaya menganggap karena dia enggak minta, ya orang kaya dia. Maka begitu sikap kita sebagai seorang yang beriman, enggak mau mengharap manusia. Sehingga orang kira-kira kita orang kaya karena enggak pernah minta. Buat apa kita minta sama orang kaya? Enggak ada manfaatnya. Buat pribadi kita enggak boleh. Kita minta, hak hukumnya haram. Minta buat pribadi kita hukumnya haram dalam Islam. Enggak boleh, haram hukumnya. Dan saya sebutkan dalam buku hukum minta-minta dan mengemis dalam Islam. Enggak boleh. Hukumnya haram. Tapi kalau dia memberikan, kita boleh terima. Tapi minta tidak boleh dalam Islam. Sudah ketemu ayatnya. Ya, orang-orang fuqara Allah sebutkan, mereka itu dianggap oleh orang bodoh apa? Kaya. Maka dulu orang-orang kaya itu melihat para ulama, bingung dia. Ya, padahal ulama ini punya maisha, cuma sekedarnya. Cuma dia tenang hidupnya. Si orang kaya sampai nangis, bingung dia lihat para ulama. Kok tenang dia hidupnya? Punya anak banyak juga tenang. Sedangkan dia punya anak dua, sibuknya luar biasa. Ini ashabud dunia. Makanya kalau kita sudah beriman kepada Allah, meyakini, Allah mudahkan semuanya. Sudah, antum lihat ya, sudah ketemu di ayat 273. Lil fuqara illadzina ihsaru fi sabilillah la yastati'una darban fil ard yahsamuhumul jahilu aghnia' min at-ta'affuf ta'rif misimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa. Wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bi'alim. Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 273, bagi orang-orang fakir yang mereka tertahan, artinya mereka siap untuk jihad di jalan Allah, mereka tidak mampu untuk berjalan di muka bumi. Orang-orang bodoh itu menyangka bahwa dia orang-orang kaya. Karena apa? Ta'afuf, gak mau minta-minta. Engkau kenal ciri mereka, mereka tidak minta kepada manusia dengan memaksa. Dan apa saja yang kalian infakkan dari kebaikan, Allah mengetahui. Dan kita jadi orang yang jangan minta-minta. Gak boleh dalam Islam. Makanya kita cukup dengan apa yang ada. Kita jadi orang yang paling kaya di muka bumi ini. Kemudian selanjutnya yang keenam, kata Ibnu Qayyim, pecinta dunia adalah orang yang paling banyak siksa, paling banyak disiksa di dunia ini. Disiksa pada tiga keadaan. Disiksa dunia karena usahanya, kerja kerasnya untuk mendapatkannya, perebutan dengan sesama pecinta dunia. Disiksa di alam barzah, di alam kubur. Disiksa pada hari kiamat, tersiksa. Anda bisa lihat ya, orang yang bersaing dengan dunia, pengusaha dengan pengusaha, pedagang dengan pedagang, pejabat dengan pejabat, partai dengan partai. Anda lihat sendiri gimana mereka? Tersiksa mereka. Saling menjatuhkan, saling mengejar, saling menghina. Yang sebagian ujung-ujungnya masuk penjara. Ya. Masuk penjara. Seperti itu keadaannya mereka. Tersiksa mereka. Di dunia tersiksa dengan sama pesaing mereka, ashabu dunia. Tersiksa. Nanti di alam barzah pun dikubur disiksa. Kenapa? Dia sibuk dengan dunia, enggak sempat melakukan amal-amal saleh. Bahkan harta yang sekian banyak enggak sempat dia untuk infakkan, enggak sempat dia infakkan. Karena cinta dia kepada dunia, cinta kepada hartanya. Padahal hartanya banyak miliaran, enggak diinfakkan oleh dia. Rumahnya banyak. Ya. Kemudian juga mobilnya banyak, yang lainnya banyak, tapi nggak diinfakkan oleh dia. Jadi beban buat dia nanti di akhirat, disiksa di kuburnya, disiksa di akhirat. Tiga kata Ibnu Qayyim disiksa dia. Kemudian yang ketujuh kata Ibnu Qayyim, rahimahullah, kata beliau, penggila harta dan pencinta dunia lebih mengutamakan dunia daripada akhirat. Dan dia adalah orang yang paling bodoh dan paling idiot, paling bodoh. Orang yang sibuk dengan dunia, cinta kepada dunia, adalah orang yang paling bodoh kata Ibnu Qayyim. Paling idiot, sebab ia lebih mengutamakan khayalan daripada kenyataan, lebih mengutamakan tidur daripada jaga, lebih mengutamakan bayang-bayang yang segera hilang daripada kenikmatan yang kekal, lebih mengutamakan rumah yang segera binasa dan menukar kehidupan yang abadi yang nyaman dengan kehidupan yang tidak lebih dari sekedar mimpi atau bayang-bayang yang segera hilang. Sesungguhnya orang yang cerdas tidak akan tertipu dengan hal yang semacam itu. Makanya Nabi ketika ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, siapa orang yang paling utama? Siapa yang paling utama? afdalun nas, ahsanul khuluqo, yang paling baik akhlaknya. Kemudian tanya lagi, mana laki ya, siapa orang yang pintar, yang cerdas, yang jenius, siapa Rasulullah? Siapa mereka itu? Orang yang banyak mengingat kematian. Aktaruhum lil mauti dzikran. Yang banyak ingat kepada kematian. Kemudian aktaruhum isti'dadan lil maut. Dan dia orang yang paling banyak mempersiapkan bekal untuk akhirat. Ini orang yang pintar. Ini yang memberikan penjelasan siapa di sini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis sahih. Hasan. Beliau hasankan, hasan li ghairihi. Artinya orang yang paling utama, orang yang paling baik akhlaknya, orang yang paling pinter, kata Nabi, orang yang jenius, yaitu orang yang banyak ingat mati, orang yang banyak mempersiapkan bekal untuk akhirat, dia orang yang pinter. Bukan orang yang sibuk mengumpulkan harta, bukan bikin banyak ruko, bukan sudah punya sekolah, bangun sekolah lagi, bukan itu, bukan. Bukan orang yang pintar itu. Orang yang pintar, orang yang ingat mati. Apalagi sudah umurnya di atas 50, 60, mesti ingat mati. Ini masih ngitung duit aja Allah. Zikirnya bukan zikir subhanallah, alhamdulillah, fulus zikirnya. Enggak ingat mati dia. Makanya juga kadang-kadang bodoh kalau anak-anak itu menyuruh orang tuanya suruh nunggu dagangannya. Enggak benar itu anaknya. Enggak benar. Dia disuruh untuk apa? Untuk banyak berzikir, sholat, bangun di tengah malam, puasa, baca buku, baca Quran. Manfaat. Bukan disuruh nunggu toko. Bukan. Enggak benar. Dia mesti banyak ingat mati. Ingat mati. Zikirnya, zikir betul. Bukan ngitung fulus. Bukan. Jadi ini untuk perhatikan orang-orang yang bodoh. Ibnu Qayyim menyebutkan orang bodoh. Dan Nabi menyebutkan orang yang pintar, kata Nabi apa? Orang yang pintar apa? Orang yang ingat, selalu ingat kepada kematian dan selalu mempersiapkan bekal untuk akhirat. Itu orang yang pintar. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan lagi, rahimahullah, kata beliau, muhibbud dunya la yanfaqu min thalathin, hammun lazim wa ta'bun da'im wa hasratun la tanqadi. Pecinta dunia tidak akan terlepas dari tiga hal: kesedihan, kegelisahan yang terus menerus, kecapean, keletihan yang berkelanjutan, dan penyesalan yang tidak pernah berhenti. Orang yang cinta dunia itu sedih terus, gelisah terus, gak tenang dia. Kemudian capek, lelah, letih yang berkelanjutan. Karena capek dia dari pagi berangkat pulang malam terus seperti itu. Kemudian dia nyesal nanti karena gak melakukan ibadah kepada Allah SWT. Menyesal dia. Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Ya bani Adam, tafarraq li ibadati amla sadraka ghinan wa sudda faqrak wa illa taf'al malatu yadayka shughla wa lam sudda faqrak." Kata Nabi sallam, Allah berfirman, "Wahai anak Adam, curahkan, gunakanlah waktumu untuk beribadah kepada-Ku. Niscaya Aku penuhi dadamu dengan kekayaan, kecukupan, dan Aku akan tutup kefakiranmu. Jika engkau tidak melakukannya, maka Aku akan penuhi kedua tanganmu dengan kesibukan, dan Aku tidak akan tutup kefakiranmu." Jadi suruh kita meluangkan ibadah kepada Allah. Bukan kita enggak mencari nafkah. Ingat, mencari nafkah wajib, wajib cari nafkah. Untuk istri, anak, orang tua wajib. Tapi sekedarnya. Maka para ulama, usaha mereka ada, usaha sekedarnya, sebentar. Kayak Syekh Al-Albani cuma 2 jam aja. Betulkan jam 2 jam, selesai, duit yang bisa dipakai buat belanja oleh istri anaknya cukup. Masuk lagi ke maktabah. Baca di maktabah, 15 jam bacanya. Bacanya 15 jam. Bukan 10 jam. Masuk subuh, keluarnya nanti jam 9 malam. Baca. Para ulama seperti itu. Sibuk. Nuntut ilmu. Bukan berarti gak usah, usah sekedarnya. Dan perhatikan. Dan kita belum seperti para imam terdahulu. Kecil semangat kita dengan imam-imam terdahulu. Imam Ibnu Jauzi, antum perhatikan, Imam Ibnu Jauzi menyebutkan dalam kitabnya Sayyidul Khatir bahwa dia telah membaca 20 ribu jilid kitab. Dan dia masih muda. Saya masih muda sudah baca 20 ribu jilid kitab. Antum satu jilid gak tamat. Satu jilid gak tamat. Ada sebagian ustadz satu jilid gak tamat, ceramah lagi dakwah. La haula wala quwwata illa billah. Apa yang mau disampaikan? Yang keluar apa? Rayu sudah yang disampaikan. Menurut dia, karena apa? Satu jilid kitab enggak tamat. Sudah mau ceramah. Ini tanda-tanda kiamat ini. Wa yakthurul jahl, kebodohan. Jangan diperhatikan 20 ribu jilid kitab, maka sibukkan dengan ilmu kita. Manfaat. Cari nafkah sekedarnya. Kemudian ikhwan fil din, taqwallah. Bahwa kesibukan kita kepada dunia, kecintaan kepada dunia, ini membuat rusak hati kita. Panjang angan-angan, ya, sibuk dengan harta, ini membuat hati menjadi rusak. Orang tua itu hatinya muda pada dua, kata Nabi dalam hadis sahih Bukhari dan Muslim. Dia sudah tua, hatta sudah 80-90 tetap muda. Muda tentang apa? Yang pertama, dia cinta kepada harta. Yang kedua, panjang angan-angan. Sudah tua, sudah gak bisa jalan. Oh, saya pengen punya ini, saya pengen punya ini. Terus saja. Karena dia orang kaya, saya pengen beli mobil ini. Sudah gak bisa jalan, tetap gitu. Cinta harta dan panjang angan-angan Rasulullah. Hadis ini sahih Bukhari dan Muslim. Gitu. Ada lagi yang lain disebutkan, al-hirs, ketamakan kepada harta. Yang kedua, ingin panjang umur. Terlihat juga sahih. Tenang itu. Makanya ini merusak hati semuanya. Makanya kita berusaha bagaimana membersihkan hati kita. Tidak tamak kepada dunia, tidak cinta kepada dunia. Kita harus menjadi hati kita yang sehat. Ibnu Qayyim menyebutkan hati ada yang sehat, ada yang sakit, ada yang mati. Di antara yang membuat hati ini menjadi sakit, cinta kita kepada dunia, cinta kita kepada harta. Anda lihat, ya. Di antara tanda hati yang sehat saya akan sebutkan di sini. Antum lihat di halaman 80 bahwa orang yang hatinya sehat itu lebih mengutamakan akhirat daripada dunia. Itu hati yang sehat. Sehat dia. Sebagaimana Allah berfirman, celaan kepada orang-orang yang lebih mengutamakan kehidupan dunia. Bal tu'thirunal hayata dunya wal akhiratu khairu. Bahkan kalian lebih mengutamakan kehidupan dunia, padahal akhirat lebih baik dan lebih kekal. Makanya orang yang hatinya sehat, dia lebih mengutamakan kehidupan akhirat daripada dunia. Makanya Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Bukhari, Tirmidzi, Ahmad, Ibnu Majah dan yang lainnya, Nabi bersabda, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirun sabilin wa'ud nafsaka min ahli al-qubur." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadilah kamu dunia seperti orang asing atau orang yang dalam perjalanan, dan hitunglah dirimu termasuk orang yang pasti menjadi penghuni kubur. Hadis ini sahih, ya, Bukhari, Ahmad, Tirmizi, Ibnu Majah dan yang lain. Anda melihat sini, kata Nabi kita harus menjadi orang asing atau orang dalam perjalanan. Saya mau tanya kepada antum, tolong jangan tidur, ya. Saya mau tanya kepada antum, orang yang dalam perjalanan atau orang asing, apa semua yang di rumahnya dibawa? Dibawa gak semuanya? Enggak mungkin dia bawa tempat tidur, bawa kulkas, mungkin ya? Gak mungkin dalam perjalanan. Dia sekedarnya aja kan. Orang yang dalam perjalanan atau dia orang asing, sekedarnya dia hidup. Kita ini orang asing di muka bumi ini. Sedang berjalan menuju mana kita? Menuju akhirat kita. Menuju akhirat. Makanya kita sekedarnya dunia ini, karena kita cuma singgah. Maka Nabi mengatakan kepada sahabat dalam hadis yang sahih, "Ma ana wa dunya illa qaraqibin istadalla tahta syajaratin thumma raha wa tarakaha." Kata Nabi, perumpamaan aku dengan dunia seperti orang yang menaiki kendaraan berteduh di bawah pohon. Berteduh sebentar. Enggak mungkin orang berteduh di bawah pohon berhari-hari, apalagi bertahun-tahun. Cuma sebentar. Thumma raha wa tarakaha, kemudian ditinggalkan. Kita akan menuju kepada Allah. Kita akan kembali kepada Allah. Pasti. Kita pasti mati. Dan kita pasti akan bertemu dengan Allah SWT. Pasti. Makanya kita harus mempersiapkan. Nabi suruh, jadilah dunia seperti orang asing. Atau orang perjalanan. Dan anggap dirimu termasuk penghuni kubur. Kita jadi pasti penghuni kubur. Pasti mati kita. Makanya kita sekedarnya hidup ini. Nabi sekedarnya. Kita tawarkan dunia, Nabi gak mau. Padahal pemimpin dunia, Rasulullah pemimpin dunia. Sirul anbiya wal mursalin, sebaik-baik makhluk Rasulullah SAW. Ashrabul anbiya wal mursalin, ditawarkan oleh Umar berbagi kenikmatan, enggak mau Nabi. Cukup dengan apa yang ada. Pemimpin dunia Rasulullah SAW dan pemimpin akhirat SAW, enggak mau ditawarkan berbagai macam. Cukup dengan apa yang ada. Kita mau lihat orang sukses Rasulullah dan para sahabatnya. Makanya kita dunia seperti orang asing dan orang dalam perjalanan. Kemudian kata Rasulullah SAW, hendaknya kita menjadi penghuni kubur. Ini tambahan wa'udda nafsaka minal kubur, tidak ada di Sahih Bukhari, tidak ada di Sahih Bukhari. Ada dalam riwayat Ahmad, Tirmidzi dan lain-lain, di Bukhari tidak ada. Tambahannya wa'udda nafsaka minal kubur. Kemudian kata Ibnu Umar yang diberikan nasihat oleh Rasulullah, kata Ibnu Rabah. Ibnu Umar seorang pemuda. Umurnya belum lebih dari 20 tahun. Tapi Nabi sudah nasihat yang luar biasa kepada Ibnu Umar. Kata Ibnu Umar, "Idza asbahta, idza amsayta fala tantadhir as-sabah. Wa idza asbahta fala tantadhir al-masa. Wa khudh min sihhatika limaradik wa min hayatika limautik." Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, apabila engkau berada pada waktu sore, jangan tunggu waktu pagi. Kalau berada pada waktu pagi, jangan tunggu waktu sore. Gunakan hidupmu sebelum matimu. Gunakan sehatmu sebelum sakitmu, gunakan hidup sebelum mati. Makanya kita sekarang gunakan waktu kita untuk hal-hal yang bermanfaat, untuk ketaatan kepada Allah. Jangan disia-siakan waktu kita. Waktu kita berharga dan Allah akan tanya pada hari kiamat tentang umur kita. Wa an umrihi fi ma'afna, tentang umurnya dihabiskan untuk apa. Dan Nabi SAW mengingatkan kepada kita bahwa kehidupan yang sebenarnya kehidupan akhirat. Untuk melihat di halaman 82 kata Nabi SAW, Allahumma la aisha illa aishul akhirah fasilan ansarul muhajirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Maka perbaikilah orang-orang ansar dan orang muhajirin. Nabi juga menyebutkan, Allahumma la aisha illa aishul akhirah faghfiril ansar wal muhajirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang kekal kecuali kehidupan akhirat. Maka ambillah kaum ansar dan kaum muhajirin. Hadis ini sahih riwayat Bukhari. Yang diperhatikan, tidak ada kehidupan melainkan kehidupan akhirat, kehidupan yang hakiki, kehidupan yang kekal, kehidupan yang abadi, kehidupan yang sebenarnya, kehidupan yang bahagia di akhirat. Adapun dunia, dunia ini kehidupan yang fana, kehidupan yang hina, kehidupan bayang-bayang, kehidupan fata morgana, lebih rendah dari sayap nyamuk, lebih rendah daripada bangkai kambing, lebih rendah daripada kotoran manusia. Kenapa orang berebut? Jangan berebut. Makanya ada seorang ulama mengatakan, ad-dunya jifa wa tullabu hakilab. Dunia ini bangkai. Dan orang yang mengejar dunia adalah anjing-anjing yang mengejar dunia. Ad-dunya jifa wa tullabu hakilab. Yang kejar dunia ini, yang kita cari akhirat. Kita berlomba akhirat. Makanya ketika Allah menyebutkan tentang surga, surga dan kenikmatannya, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Pada yang demikian orang berlomba-lomba. Berlomba-lomba. Kepada akhirat berlomba-lomba. Mestinya kita semangat kita untuk akhirat luar biasa daripada dunia. Dunia sekedarnya aja. Akhirat justru kita berlomba, semangat kita. Ngaji semangat, nuntut ilmu semangat, menghafalkan Quran semangat, bangun tengah malam semangat, bersedekah semangat, membantu orang fakir miskin semangat. Mestinya begitu. Semangat, enggak boleh lemah kita. Antum lihat orang-orang yang sibuk dengan dunia, semangatnya luar biasa mereka. Kita bahkan enggak ambil pelajaran. Orang berbuat maksiat, orang berbuat bid'ah, berbuat syirik, semangat mereka. Kenapa kita berbuat sunnah enggak semangat kita? Mesti semangat kita. Dalam kita mengerjakan kebaikan, semangat kita. Apalagi seperti mengajarkan kebaikan kepada orang, mengajarkan nikmat. Malaikat mengelilingi kita. Dapat ganjaran, dapat pahala sampai hari kiamat nanti. Maka semangat dalam kita mengajarkan ilmu, semangat dalam kita ibadah, semangat dalam berbuat kebaikan. Jangan lemah. Saya mau tanya kepada antum. Kita dengan para nabi lebih mulia siapa? Para nabi. Para nabi itu maksum atau tidak? Atau kita yang maksum? Para nabi maksum dan diampuni dosanya oleh Allah. Tapi mereka enggak terus berlomba-lomba. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Anbiya ayat 90, "Innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'una raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in." Allah sebutkan tentang para nabi, para rasul alaihi wasallam, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Mereka itu para nabi rasul, yusari'un, segera dalam berbuat kebajikan, berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan, tidak malas, tidak putus asa, tidak futur, enggak ada. Enggak putus asa. Semangat mereka dalam kebaikan. Wa yad'unana raghaban wa rahaba, dan mereka berdoa kepada kami dalam keadaan harap dan takut, terus berdoa siang malam kepada Allah. Wa kanu lana khashi'in, dan mereka khusyuk dalam ibadah kepada kami. Allah sebutkan tentang mereka. Cuma kita mesti ngambil pelajaran. Kalau kita baca Quran, mesti baca Quran yang kita baca itu tambah iman kita kepada Allah. Tambah pelajaran kita dapat dari Quran itu. Setiap kita baca, tambah ilman kita kepada Allah. Mestinya demikian. Setiap kita baca, tambah iman kita. Mesti kita berlomba-lomba, bukan tambah malas, bukan tambah putus asa, bukan. Terus kita lakukan, hatta dicela orang, dicaci maki orang, dihina orang, difitnah, jalan terus dakwah ini, gak boleh berhenti. Selama ada langit dan bumi, tetap jalan. Gak apa-apa, kita dicela orang, diusir orang, jalan terus dakwah, gak boleh berhenti dakwah ini. Tetap jalan. Yang kita kejar akhirat, bukan dunia. Dunia gak ada apa-apa, gak ada. Buang di belakang dunia, akhirat yang kita tuju. Ini yang menyatakan Allah dalam Al-Quran dan juga Rasulullah SAW. Sampai Ali mengatakan, Ali radhiyallahu mengatakan, antum lihat di sini, antum lihat di sini, di halaman 81, di halaman afwan, di halaman 83, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, irtahalat dunya mudbiratan wartahalat akhirah muqbilatan walikulli wahidatin minhuma banun fakunu min abna'il akhirah wala takunu min abna'id dunya fa innal yawma 'amalun wa hisab wa ghairu hisabun wal 'amal. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dunia ini pergi meninggalkan kita, sedangkan akhirat pasti akan datang. Masing-masing dari dunia akhirat memiliki anak-anak, karena itu hendaklah kalian menjadi anak-anak akhirat. Wa kunu min abna'il akhirah wala takunu min abna'. Jadilah anak-anak akhirat, jangan jadi anak dunia. Final yauma amalun wa hisab. Sekarang yang ada hari ini amal, enggak ada hisab. Wa ghadan hisabun wal amal. Ghadan itu yang ada, maksudnya nanti akhirat yang ada hisab, nanti tidak ada amal. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Kitab Riqaq. Anda perhatikan, sampai Imam Hasan Al-Basri menyebutkan, ada perkataan yang banyak yang indah dari perkataan Hasan Al-Basri. Di antara beliau menyebutkan, saya bawakan dua ini, bahwa kita hidup ini cuma tiga hari. Hari yang berlalu, sekarang yang kita lakukan, dan hari lusa kita nggak tahu yang hari lusa. Yang ada yang sekarang ini. Kemudian beliau juga menyebutkan lagi bahwa perbedaan kita dengan orang-orang kaya dan para raja tentang hari kita. Perbedaan kita dengan orang-orang kaya, ya kita sudah ada iman, kita sudah ada ilmu. Perbedaan kita dengan orang kaya tentang hari tadi, ya, yang lalu kita sama dengan mereka. Yang lalu sama, kita berbuat dosa, mereka juga berbuat dosa yang lalu. Tapi untungnya alhamdulillah kita bertaubat kepada Allah. Mereka nggak tahu bertaubat atau tidak. Kemudian yang sekarang, kemudian yang lusa. Kalau yang lusa, kita dan mereka juga sama. Yang akan datang, kita dengan mereka sama. Gak tahu kita apakah kita mati hari ini atau besok, sama dengan mereka juga, orang kaya dan para raja. Cuma ada satu yang kita berbeda dengan mereka, hari ini. Hari kita yang milik kita hari ini. Maka kita harus berlomba melakukan amal soleh hari ini. Besok kita gak tahu kita masih hidup atau tidak. Yang berlalu sudah berlalu, gak perlu kita sebut lagi yang berlalu. Kita taubat kepada Allah semua dosa. Cuma hari ini kita berbeda dengan orang kaya dan para raja hari ini. Maka kita mengejar mereka dengan hari ini, melakukan amal-amal soleh. Besok begitu juga kita lakukan, kita mengejar hari ini untuk melakukan amal-amal soleh. Kita berbeda dengan mereka ya hari ini. Makanya itu, untuk perhatikan, hari ini yang milik kita, hari ini yang Allah kasih, bukan besok, bukan yang kemarin. Yang kemarin sudah gak akan kembali lagi. Yang besok kita gak tahu kita masih hidup atau tidak. Yang ada hari ini, kita terus melakukan amal-amal soleh. Jangan tunda.
1: Ah, saya mau sedekah besok. Apa yakin dia masih hidup besok? Saya melakukan amal soleh besok. Saya menuntut ilmu nanti deh, pekan depan. Apa yakin dia masih hidup pekan depan? Sekarang yang ada hari ini, kita berlomba beramal yang sekarang ini, hari ini yang kita lakukan. Ini perkataan mutiara dari Hasan Al-Basri rahimahullah rahmatan wasi'ah. Kemudian anda perhatikan lagi di sini. Ini perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian ikhwan fil din, kalau kita tahu bahwa dunia ini merusak hati kita, juga merusak amal kita, merusak akal kita, merusak agama. Anda perhatikan dunia ini, kalau kita bandingkan dunia ini, ya, kita dengan serigala itu masih lebih jahat kita dengan serigala. Yang bersabda siapa? Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, "Madzibani ja'ani ursila fi ghanamin biafsad laha min hirsil mar'i 'alal mali wad-dini 'alal mali wa syarti dinihi." Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Tirmizi dan yang lainnya, kata Nabi SAW, dua ekor serigala yang dilepas di sekumpulan kambing tidaklah lebih merusak daripada ketamakan manusia, ketamakan manusia terhadap harta dan kehormatan yang merusak agama mereka, kata Rasulullah. Kata Nabi, dua ekor serigala yang dilepas di sekumpulan kambing tidaklah lebih merusak daripada ketamakan seseorang terhadap harta dan kedudukan yang merusak agama mereka. Hadis ini sahih dari Imam Tirmidzi dan yang lainnya. Jadi untuk perhatikan bahwa serigala dilepas untuk kambing, dia akan makan. Cuma kan dia makan, enggak semua kambing itu dimakan. Setelah makan, dia kenyang, sudah selesai. Selesai ditinggalkan. Tapi kalau dunia, manusia, luar biasa tamaknya. Kalau belum dapat harta itu terus dikejar. Kalau perlu orangnya dibunuh, sudah dibunuh, dicincang orangnya oleh dia. Betul enggak? Terjadi enggak seperti itu? Terjadi, tamaknya manusia. Semua disingkirkan oleh dia. Kedudukan dia akan capai kedudukan, bagaimana lawan-lawan orang yang ingin menduduki jabatan dia disingkirkan, dipenjara, kalau perlu dibunuh orang itu. Tamak manusia kepada harta. Sampai uang yang sedikit dia bisa bunuh orang. Dia kata Nabi, dua serigala dengan orang lebih tamak manusia terhadap harta dan kedudukan daripada serigala kepada kambing. Ini sabda Rasulullah yang sahih riwayatnya. Ya, Rasulullah menyebutkan dalam hadis yang sahih, "Madzibani ja'iani ursila fi ghanamin biafsad laha min hirsil mar'i 'alal mali wa syarti dinihi." Hadis ini sahih. Di Nabi menyebutkan itu oleh Imam Tirmizi, Ahmad, Ibn Hibban dan yang lainnya. Kemudian ikhwan fil din, untuk mengobati ketamakan kita, keserakahan kita dunia, maka kita harus zuhud kepada dunia. Makanya saya sebut di sini, untuk melihat di sini tentang obat penyakit hati di bab yang ke-6. Obat penyakit hati. Untuk melihat di bab yang ke-6.

0: obat penyakit hati, setiap penyakit mesti ada obatnya. Dan Allah yang menurunkan penyakit, Allah juga yang menurunkan obatnya. Hati yang sakit masih dapat diobati. Di antara obat penyakit hati, yang pertama mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Itu yang pertama. Yang kedua, dan ini harus kita terus berusaha bagaimana memperbaiki hati kita. Di awal saya jelaskan bagaimana pentingnya hati. Bahwa kalau hati ini baik, seluruh tubuh kita akan baik. Kalau hati jelek, seluruh tubuh akan jelek. Nabi bersabda, "Ala inna fil jasad mudghatan idza salahat salal jasad kullu wa idza fasadat fasadal jasad kullu ala wa al qalbu." Kata Nabi, dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Kalau daging ini baik, baik seluruh tubuhnya. Kalau daging ini jelek, jelek seluruh tubuhnya. Segumpal daging itulah hati. Makanya harus kita perbaiki. Hati ini perbaiki. Kalau kita lihat orang-orang yang tamak di dunia, hatinya rusak mereka. Rusak. Makanya kalau kita lihat rusaknya umat yang ada ini, ya karena mereka tidak yakin kepada akhirat dan tamak kepada dunia. Tidak tamak. Mereka tidak yakin kepada akhirat dan tamak kepada dunia. Rusak mereka. Sedangkan generasi yang pertama, mereka itu baik. Kenapa? Yakin kepada akhirat. Yakin mereka kepada akhirat. Dan tidak menganggap apa-apa dengan dunia ini. Suhud mereka kepada dunia. Maka mereka adalah baik, orang-orang yang baik. Makanya kita harus perbaiki ibadah kita, kita harus perbaiki hati kita, kita perbaiki. Jadi setiap kita ngaji ini, coba kita perbaiki hati kita. Hati kita ini harus kita bersihkan. Harus kita bersihkan. Sebab orang yang membersihkan hatinya orang yang sukses. Qad aflaha man, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh bahagia, beruntung, sukses orang yang membersihkan hatinya. Dan sungguh rugi orang-orang yang mengotori hatinya. Dan kenapa? Dengan perbuatan dosa dan maksiat. Dan kita bisa lihat orang-orang yang hatinya sakit, kelihatan dari perbuatannya, dari ketamakannya. Kelihatan. Tamak dia kepada dunia, tamak kepada harta, tamak kepada kedudukan, tamak kepada yang lainnya. Antum bisa lihat. Kita gak tahu tentang hatinya dia, tapi kita lihat dari perbuatannya. Dari perbuatannya. Makanya kita harus berusaha setiap kita ibadah kepada Allah, setiap kita mengaji, coba usahakan ngaji kita, nuntut ilmu kita, kita mengajar dapat membersihkan hati kita. Tambah takut kita kepada Allah, tambah harap kita kepada Allah, tambah tawakal kita kepada Allah. Itu disebutkan oleh Al-Imam Ibn Rajab dalam kitabnya Fadlu Ilmi Salam. Beliau Ibn Rajab rahimahullah menyebutkan bahwa di antara ilmu yang bermanfaat, tandanya ilmu itu, tambah takut dia kepada Allah, tambah harap dia kepada Allah, tambah yakin dia kepada Allah, tambah tawakal dia kepada Allah, tambah dia cinta kepada Allah dan yang lainnya, dan dibuktikan dengan amal-amal soleh. Anda bisa lihat dalam Fadlu Ilmi Salam Al-Khalaf. Kemudian yang kedua, yaitu kita diantara membersihkan hati ini menuntut ilmu syar'i dan mengamalkannya. Maka kita harus terus menuntut ilmu, dan setiap kita menuntut ilmu kita introspeksi. Sebab ada juga orang yang ngaji gak manfaat ilmunya. Ngaji bertahun-tahun, gak berusaha dia untuk memahami apa yang dikaji, gak berusaha untuk mengamalkan, gak ada manfaat ngaji yang seperti itu. Makanya setiap ngaji itu berusaha introspeksi. Bagaimana saya ngaji ini, tambah gak ilmu saya? Saya udah mengamalkan atau belum? Coba saya berusaha untuk membersihkan hati saya. Harus. Tapi harus menyadari bahwa dirinya banyak kurang, dirinya banyak dosa, hatinya kotor, dan bersihkan. Begitu orang yang beriman, mestinya seperti itu. Sebab kalau penyakit hati, saya ambil contoh umumnya. Ini juga penjelasan di buku ini, di Idatus Sabin Wazir Syakir. Ada orang yang punya penyakit hati bakhil umumnya. Contohnya bakhil. Ya. Bakhil itu pelit, kikir, kedekut. Itu pelit. Itu bakhil. Ya. Ya, kalau disebut bakhil, enggak akan bertemu antara iman dengan bakhil, enggak ketemu, kata Nabi. La yajtami'u syuhhu wal imanu fi qalbi 'abdin abada, kata Nabi. Dia akan bertemu antara iman dengan kebakhilan dalam hati seorang mukmin selamanya, kata Nabi. Maka ada orang yang beriman mesti enggak ada kebakhilan. Tapi kita lihat kata Ibnu Qayyim, ada orang yang bakhil. Meskipun dia salat 1000 rakaat, enggak hilang bakhilnya, kata Ibnu Qayyim. Kenapa? Salat enggak bisa menghilangkan kecuali dia menyadari, saya ini bakhil. Saya harus bersihkan hati saya dengan banyak sedekah, banyak infak, memberikan kepada orang. Menyadari. Maka kita juga begitu menuntut ilmu, kita harus memahami apa yang disampaikan. Sebab kata Imam Bukhari dalam sahihnya di Kitabul Ilmi, al-ilmu al-fahmu. Ilmu itu paham. Ilmu itu paham. Maka Nabi bersabda, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan padanya, diberikan pemahaman tentang agama. Hadis sahih dari Bukhari Muslim dari sahabat Muawiyah radhiyallahu anhu. Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Dan anda perhatikan bahwa kita setiap ngaji, setiap ilmu harus bertambah iman kita, bertambah ilmu kita. Jangan cuma ngaji begitu aja, tapi tetap aja tamak pada dunia, tamak kepada harta. Gak ada manfaatnya pengajiannya itu. Maksudnya berusaha kita membersihkan hati kita setiap kita ngaji. Ilmu ini harus diamalkan. Dan kita berusaha bagaimana kajian-kajian ini menambah iman kita kepada Allah, menambah takut kita kepada Allah, menambah baik hubungan kita dengan Allah, dan menambah baik hubungan kita dengan manusia, terutama orang tua kita, istri kita, anak kita. Itu harus baik hubungan kita dengan mereka. Kemudian yang ketiga, di antara kiat untuk obat penyakit hati, yaitu menjauhkan diri dari perbuatan dosa dan maksiat. Dan ini panjang pembicaraannya tentang dosa dan maksiat. Saya anjurkan antum baca buku Adda wa Dawa karya Ibnu Qayyim. Dan sudah terjemahkan bahasa Indonesia, Adda wa Dawa, bagus sekali itu. Penjelasan Ibnu Qayyim tentang penyakit dan obatnya. Antum baca buku itu, bagus sekali. Adda wa Dawa, penyakit dan obatnya. Kemudian yang keempat, untuk membersihkan hati ini, berzikir dan istighfar. Kita harus terus berzikir kepada Allah Taala siang dan malam, sebab Allah menyuruh kita, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak, bertasbih kepada pagi dan petang. Zikir setiap waktu, setiap keadaan berzikir. Jangan tinggal itu. Di mana keadaan kita? Di mobil, duduk, zikir kepada Allah. Di tempat majlis taklim, zikir kepada Allah. Kita naik motor, zikir. Kita bawa mobil, zikir. Kata antum lagi parkirin panitia ini, zikir kepada Allah. Zikir jangan tinggal. Sebanyak-banyaknya akan menghidupkan hati. Ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan istighfar, banyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala semua dosa. Dan orang yang banyak berzikir, hatinya akan tenang. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang beriman dan hati mereka tenang dengan zikir kepada Allah. Ketahui ya, dengan zikir kepada Allah hati akan tenang. Tenang kita dengan banyak berzikir kepada Allah. Hadis apa ayat ini dalam surah Ar-Ra'd ayat 28. Kemudian istighfar, banyak istighfar. Setiap waktu istighfar. Yang paling baik waktunya istighfar di waktu sahur menjelang subuh. Wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka istighfar. Nabi lakukan demikian sallallahu alaihi wasallam 100 kali. Astaghfirullah, astaghfirullah 100 kali. Atau astagfirullahaladzim, atau juga astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. 100 kali kita baca. Sebab Nabi dalam sehari istighfar dan taubat kepada Allah 100 kali. Itu kita lakukan. Banyakkan istighfar kepada Allah. Dan setan itu akan kalah dengan kita banyak zikir dan istighfar. Kalah dia. Dengan banyak zikir, istighfar kalah. Makanya Nabi memberikan perumpamaan, zikir ini seperti benteng yang kokoh. Nabi memberikan perumpamaan, setan itu mengejar. Jadi musuh itu mengejar kita. Kemudian kita masuk ke benteng yang kokoh, musuh gak akan bisa masuk. Zikir ini kata Rasulullah seperti benteng yang kokoh. Setan gak akan bisa masuk ke dalam hati kita dengan kita banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan banyak istighfar kepada Allah. Kemudian yang kelima, membaca Al-Qur'an setiap hari. Jangan tinggal ini. Tiap hari baca Quran, tiap hari. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Quran, fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an ashabihi." Bacalah Quran karena aku memberikan syafaat kepada orang yang membacanya pada hari kiamat. Kita harus baca Al-Quran, terutama surah apa? Al-Baqarah. Al-Quran tetap kita baca, Al-Baqarah juga kita baca. Artinya surah yang lain juga kita baca. Al-Baqarah tiap hari juga kita baca. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "La taj'alu buyutakum maqabira, inna syaitana yanfiru minal bait alladhi tuqra'u fi suratul Baqarah." Jangan kamu jadikan rumah kamu seperti kuburan, sesungguhnya setan lari dari rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah. Baca Al-Baqarah tiap hari. Setan akan lari dari rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah. Ya, tiap hari seorang muslim harus baca Quran. Itu ingat itu. Jadikan jadwal rutin. Pagi baca, siang baca, sore baca, malam baca. Kalau enggak mampu itu pagi pada subuh baca, yang kedua pada maghrib baca. Antum baca, istri antum baca, anak antum. Tiap hari perhatikan itu. Jadi pulang kerja, jam 4 sudah pulang kerja. Jangan pakai lembur. Enggak ada lembur. Jam 4 sudah pulang, antum mandi, antum baca zikir sore. Duduk sampai maghrib. Pada maghrib kumpul dengan istri. Kamu antum baca, istri baca, anak. Tiap hari seperti itu. Nikmat rumah tangga yang seperti itu. Nikmat. Dan ini yang diajarkan oleh para ulama salaf seperti itu. Pagi mungkin enggak sempat karena kita mau kerja, mau dagang, si ibu juga sibuk, anaknya mau sekolah. Bikin sarapan, semua kita baca berapa ayat baca. Kemudian nanti kalau kita waktu pada asar luang sambil zikir baca lagi murojaah. Kalau antum bisa menghafal, antum hafalkan satu ayat. Saya minta pada yang hadir ini satu ayat. Enggak banyak, satu ayat satu hari, satu ayat. Enggak bisa satu hari, satu minggu satu ayat, masa enggak bisa? Satu pekan satu ayat, masa enggak bisa? Coba antum usahakan untuk hafal. Satu pekan satu ayat. Jadikan rutin itu. Insyaallah hati itu, hati antum akan hidup. Dengan Quran ini akan hidup. Akrab kita dengan Quran sebagaimana para ulama salaf akrab dengan Quran. Kalau sekarang cuma label doang, ya. Label salaf, salaf baca Quran enggak pernah. Enggak bisa baca Quran. Suruhnya apa? Enggak tahu, Ustaz. Apa ini? Ini apa ya begini ya? Muter gini ya? Enggak tahu, Ustaz. Ini wow. Enggak ngerti kenapa. Ya salaf, salaf, salaf, enggak tahu baca Quran, enggak tahu. Ini juga mungkin yang ngaji aja enggak bisa baca Quran. Antum belajar. Jangan nunda, hari ini belajar. Enggak ada istilah terlambat. Dulu para ulama ada umur 50 tahun masuk Islam, belajar sampai dihafal Quran. Umur 50 tahun baru masuk Islam. Enggak ada istilah terlambat dalam Islam, tidak ada terlambat. Sekarang perbaiki. Enggak bisa baca Quran, sekarang baca Quran. Sekarang belajar, cari guru, datangi ke masjid. Datang, enggak ada istilah malu. Enggak ada malu dalam kebaikan, enggak ada malu. Enggak ada nuntut ilmu malu, enggak boleh, bukan pada tempatnya. Soal berjamaah malu, bukan pada tempatnya. Malu bukan pada tempatnya itu. Jadi antum belajar. Baca Al-Qur'an. Karena antum kalau enggak bisa baca, gimana antum mengajarkan anak? Istri harus bisa. Antum sebagai pemimpin laki-laki ini. Dan kita wajib menjaga diri kita dan keluarga kita dari neraka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai yang beriman, jaga diri kamu dan keluarga kamu dari neraka. Mulai sekarang antum harus bisa baca Al-Qur'an dan lancar bacanya. Dan harus berusaha di samping baca menghafal. Yang keenam untuk membersihkan hati kita, taubat kepada Allah setiap hari. Bertaubat. Nabi bertaubat kepada Allah 100 kali. Dan Nabi juga membaca Rabbighfirli wa tub 'alayya innaka anta tawwabul ghafur. Rabbighfirli wa tub 'alayya innaka anta tawwabul ghafur. Ini bacaan ini antum bisa baca setelah selesai salat duha. Nabi selesai salat duha baca ini. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dalam kitabnya Sunan Al-Kubra dan sahih riwayatnya. Sahih riwayatnya. Ya Rabbighfirli wa tub 'alayya innaka anta tawwabul ghafur. Atau Rabbighfirli wa tub 'alayya innaka anta tawwabur rahim. Antum baca itu 100 kali setelah salat duha. Salat duha 2 rakaat. Waktunya setelah matahari agak tinggi. Jam 8 atau jam 7 lewat, jam 8 antum salat duha 2 rakaat. Nabi menganjurkan demikian kepada Abu Hurairah, Abu Dzar dan yang lainnya, Abu Darda, untuk salat duha. Dan kita bertobat kepada Allah. Setiap waktu kalau taubat, kata Ibnu Qayyim dalam kitabnya Madarijus Salikin, taubat itu awal kehidupan seorang mukmin, pertengahan dan akhir. Kita terus taubat kepada Allah terus. Sepanjang perjalanan hidup kita harus terus taubat kepada Allah. Kita ini banyak dosa, banyak salah, saya dan antum sama. Harus terus kita istighfar dan minta ampun kepada Allah semua dosa kita. Terus. Enggak boleh kita merasa bahwa saya ustaz, saya penuntut ilmu enggak dosa. Kita banyak dosa, mungkin kita lebih banyak daripada orang lain dosanya. Karena kita tahu banyak yang kita tidak amalkan, banyak yang kita langgar. Maka kita harus terus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketujuh berbuat baik kepada manusia. Nah, harus kita berusaha untuk berbuat baik kepada manusia. Berbuat baik kepada orang tua, istri, anak, kepada sanak famili, kepada tetangga dan yang lainnya. Antum bisa baca nanti surah An-Nisa ayat 36. Surah An-Nisa ayat 36. Antum catat itu. Nanti antum baca di rumah. Wa abudullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidayni ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jari dzil qurba sahibil jam' sampai akhir. Antum baca itu. Bagaimana kita disuruh berbuat baik kepada orang tua, berbuat baik kepada tetangga, pada sanak kerabat, tetangga yang dekat, tetangga yang jauh, anak yatim, ibnu sabil, dan yang lainnya. Disuruh oleh Allah kita berbuat kebaikan. Dan orang yang sering berbuat kebaikan, banyak menolong orang, banyak sedekah karena Allah, adalah orang yang paling lapang hatinya. Orang yang banyak sedekah, banyak memberi kepada orang, hatinya lapang dia. Hilang itu, kotoran-kotoran hati itu akan hilang darinya. Karena dia terus untuk berbuat baik dan dia adalah orang yang bermanfaat. Kata Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang bermanfaat buat manusia yang lainnya. Kita harus menjadi orang yang bermanfaat. Jangan jadi beban. Saya ingat kepada antum semuanya. Jangan jadi beban. Jangan jadi beban buat orang tua kita. Jangan jadi beban buat yang lain. Kita harus jadi orang yang bermanfaat. Bermanfaat buat orang tua kita. Bermanfaat buat istri kita. Bermanfaat buat anak kita. Bermanfaat bagi keluarga. Bermanfaat buat kaum muslimin. Kita harus jadi orang yang bermanfaat. Jangan jadi beban buat manusia. Jangan. Kemudian selanjutnya. Yang kedelapan. Membuang berbagai macam kotoran hati. Harus buang ini semua kotoran-kotoran hati, ya, seperti cinta dunia, ketamakan, kesombongan, ujub, bangga diri, dikuasai hawa nafsu, hasad, dengki, iri, bakhil, pelit, kikir, kedekut, sifat nifak, sifat riya, sifat sum'ah, senang pamer, sifat pengecut, sifat curang, tidak jujur. Ini semua penyakit hati yang harus dihilangkan. Dan kita harus menghilangkan. Makanya Nabi SAW di awal dakwah Nabi, Allah turunkan ayat, wasiyabaka fatahhir. Ya ayyuhal mudaththir, sampai akhir, wasiyabaka fatahhir. Dan bajumu kamu bersihkan. Maksudnya, kata para mufassirin, bajumu kamu bersihkan, maksudnya, hendaknya hatimu kamu bersihkan. Dari segala noda-noda syirik. Karena memang ada kewajiban sholat. Belum ada kewajiban sholat yang lima waktu, belum ada. Kewajiban sholat lima waktu ketika tiga tahun Nabi menjelang hijrah ke Madinah. Jadi bersihkan hati kita, kata para mufassirin tentang ayat ini, wasiyabaka fatahhir, maknanya ada lima. Yang pertama, bersihkan hatimu dari kotoran syirik, riya, cinta dunia, ketamakan, bersihkan. Yang kedua, bersihkan akhlakmu dari akhlak yang jelek kepada akhlak yang baik. Yang ketiga, bersihkan amalmu. Jadi amal-amal ini harus kita bersihkan dari yang enggak sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, yaitu kita harus bersihkan baju kita. Karena kita akan sholat. Sholat itu harus bersih dari najis. Baju kita, pakaian kita harus bersih dari najis. Wasiyabaka fatahhir. Yang kau dari kehinaan, berlindung dari sedikitnya harta. Minal qillati wadzillah. Kemudian aku berlindung pada engkau dari menzalimi dan dizalimi. Jadi Nabi berlindung kepada Allah dari fakir. Jadi bukan kita diharuskan untuk fakir, tidak. Tapi kalau seandainya dikadirkan Allah, rezeki kita pas-pasan. Karena enggak semua orang diberikan rezeki oleh Allah. Allah yasutu rizqa liman yasha wa yaqdir. Ada yang diluaskan rezeki oleh Allah, ada yang disempitkan. Ketika kita disempitkan rezeki oleh Allah, kita sabar dan kita syukur atas nikmat Allah. Apa yang Allah takdirkan buat kita, itu yang terbaik buat kita. Jadi ikhwani fiddin, azakumullah, saya ingatkan kepada antum bahwa kita, tujuan hidup kita lah akhirat, bukan dunia. Yang kita sekarang berlomba-lomba untuk apa? Untuk akhirat. Seperti para nabi dan rasul, innahum katubu laik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Barakallahu fikum pemerhati Roja Kendari rahimani rahimakumullah, dimanapun Anda bisa menangkap siaran kami. Saatnya kita mendengarkan kumandang azan salat asar bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Barakallahu fikum.

Tidak ada hadiah yang lebih utama yang diberikan oleh anak kepada orang tuanya lebih daripada hidayah Allah yang dia hantarkan kepada orang tuanya. Mungkin sebagian bisa memberikan mobil buat orang tuanya, bisa memberikan rumah buat orang tuanya, bisa memberikan banyak kebaikan buat orang tuanya. Tapi terkadang dia sedih tatkala melihat orang tuanya masih belum mengenal Allah Jalla Jalaluhu. Maka di antara cara anak untuk berbakti kepada orang tua, membawanya ke dalam surga, adalah sering berjumpa dengan orang tuanya. Ini banyak terjadi, anak di Jakarta, orang tua di Jogja. Hanya ketemu dengan orang tuanya kapan? Setahun sekali. Orang tua itu butuh ada yang mendampingi dia. Dia ingin bangga dengan anaknya. Ketika anaknya itu sering datang ke orang tuanya, sering silaturahim. Cerita Al-Auza'i yang dia mengatakan kepada muridnya, "Engkau dari mana?" "Dari Persia, Zah." Ditanya sama Auza'i, "Orang-orang sana orang Majusi." "Ditanya, bagaimana orang tuamu?" kata dia. Dia mengatakan, "Orang tuaku masih Majusi." Kata Auza'i, "Kau pulanglah. Siapa tahu Allah kasih hidayah kepada orang tuamu lewat dirimu." Sampai sana dia dapatin bapaknya sakit. Lalu dia rawat orang tuanya berhari-hari. Orang tuanya terkesan dengan anaknya yang datang jauh-jauh merawat orang tuanya. Ditanya sama bapaknya, "Nak, agamamu ini apa sih?" Dijelasin sama sang anak, "Pak, ini agama Islam, Pak." Tertarik itu orang tua masuk Islam. Besoknya meninggal dunia. Meninggal setelah dia masuk Islam. Bayangkan, hadiah terbesar dibawa sama anaknya buat orang tua. Maka bila anak ingin orang tuanya dapat hidayah, dia sering ketemu paling tidak, datang ke sana ya. Jangan cuma uangnya yang dikirim. Kadang-kadang orang tua itu ngelihat dari jauh anaknya, Allahu Akbar ya. Tapi memang ibu satu itu bisa merawat 10 anaknya. Tapi 10 anak belum bisa merawat satu ibu, jemaah.

tentang tatayur, Ustaz. Apa itu dan contohnya di masyarakat? Sebetulnya sudah saya sebutkan dari contohnya, Pak, tatayur. Percaya kepada apa? Angka-angka sial. Percaya kepada hari-hari sial. Iya. Kalau dengar burung gagak, oh, ada yang mati nih. Ada burung kuik. Wah, ada yang mati nih. Itu termasuk tatayur. Ya, tapi benar Ustaz, kenapa ya? Setiap ada burung itu selalu ada yang mati. Setan itu, godaan setan, hati-hati ya. Iya. Saya waktu kuliah di Saudi, Pak, saya diceritakan sama teman saya orang Afrika. Jadi gurunya dia dulu itu berdakwah di kampung yang di situ kesyirikan kuat sekali, Pak. Nah, suatu ketika gurunya itu mau menyelisih keyakinan orang kampung. Orang kampung yang ada di situ punya keyakinan bahwa hari Sabtu itu tidak boleh bepergian jauh. Maka si gurunya ini sengaja mau pergi hari Sabtu. Ditasehatin sama kepala kampung, jangan kamu pergi hari Sabtu, nanti kamu celaka. Kata gurunya, enggak, saya mau pergi. Jalan, celaka, benar, Pak. Iya. Kata abang, kata kepala kampungnya, Pak, apa kata saya? Sudah kami, sudah diperingatkan, kok enggak mau dengar. Setelah sembuh, pergi lagi hari Sabtu. Celaka lagi. Sehingga kepala kampungnya tambah yakin aja. Setelah sembuh, pergi lagi hari Sabtu. Celaka lagi. Sampai 6 kali. Tapi ini subhanallah, gurunya tetap gak kalah, gak mau kalah. Pergi lagi. Setelah ketujuh, kedelapan, ternyata gak celaka. Dan seterusnya gak celaka-celaka. Setannya udah capek. Koda dia. Masya Allah, terkadang, Mbak, ya, sesuatu yang berbau syirik itu ternyata kodarlo, kok seperti yang dikatakan orang-orang terjadi ya. Itu godaan setan, lawan. Jangan sampai dibiarkan hati kita bertengger di hati kita kepercayaan itu. Rasulullah, kenapa, Pak? Kebanyakan Rasulullah menikah itu di bulan Syawal. Rasulullah menikah dengan para istrinya kebanyakan rata-rata di bulan Syawal. Karena ingin menyelisih keyakinan orang musyrikin di zaman itu bahwa menikah di bulan Syawal itu sial. Makanya Rasulullah SAW menikahnya di bulan Syawal. Iya.

الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

0: Tetaplah bersama kami Jak Kendari menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalamabat. Para pendengar umumullah, di hari Senin ini tanggal 27 Al-Muharram 1448 Hijriah, kembali kami hadirkan di ruang dengar Anda dari kajian live disiarkan di studio Radio Roja Kendari, pembahasan lanjutan dari kitab Al-Qaul Mubit ala Kitabit Tauhid, penjelasan dari kitab Tauhid yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, bersama dengan guru kita Al-Ustaz Abu Ibrahim Irham LC Hafizullah, disiarkan langsung dari studio kami. Dan seperti biasa nanti kita buka sesi tanya jawab di 08234349595. Kepada beliau kami persilakan, fa liyatafadhal maskuro.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. وَمَا يَتَّقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَحْسَنَ الْكَلَامِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. مَعَشَرَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ سَلُورُ بِمَرْحَاتِ رَدَّ دَرَجَاتٍ دَارِ دِمَنَا بَنَارَ بَرَادَ الْحَمْدُ لِلَّهِ. كِتَابُ الشُّكْرِ كَبَدَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى الْحَمْدُ لِلَّهِ. Di sore hari ini atas taufik dari Allah Subhanahu wa taala kembali kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala dalam majelis di pertemuan kita rutin setiap Senin sore, masih melanjutkan pembahasan kitab tauhid alladhi huwa haqqullah 'alal 'abid, yang merupakan karya dari Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, dengan syarahnya atau penjelasannya dari kitab Al-Qaul Mufid ala Kitab Tauhid, yang merupakan karya dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Nah, sekarang kita masuk di bab ma jaa fil musawwirin, bab apa-apa yang datang ya dari Al-Quran maupun hadis tentang al-musawirin, ya, orang-orang pembuat patung atau pembuat gambar. Nah, kaum muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di bab ini penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala membawakan beberapa dalil-dalil yang menunjukkan haramnya menggambar, ya, dan yang dimaksud di sini menggambar makhluk-makhluk bernyawa, ya, termasuk membuat patung dan semisalnya. Ini termasuk dosa besar, ya, perbuatan dosa besar. Karena kenapa? Karena pelakunya terancam diazab, ya. Dan bahkan nanti dalam hadis nanti disebutkan, ya, asyadun nasi adzaban yaumil qiyamah, termasuk orang yang paling keras, ya, paling dahsyat adabnya pada hari kiamat kelak adalah al-musawwirun, ya, orang-orang yang tukang gambar, ya, pematung dan yang semisalnya. Taib, kita bacakan, ya, dalil-dalil. Sebelumnya di sini jelaskan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala, ya, munasabatu hadzal bab li tauhid, ya, korelasi hubungan antara bab ini dengan pembahasan tauhid. Apa hubungannya, ya? Kenapa pembahasan masalah hukum orang menggambar makhluk bernyawa atau membuat patung ini dimasukkan di pembahasan kitab tauhid ini? dijelaskan oleh Syekh Sa'imi rahimahullah taala, anna fi taswir khalqan wa ibda'an yakunu bihil musawiru musyarikan lillahi fi dzalikal khalq wal ibda'. Bahwasanya dalam pembuatan gambar atau patung ada sisi menciptakan dan ibda, yakni mengadakan sesuatu yang tadinya tidak ada menjadi ada. Ya. Yang dilakukan oleh pematung atau pembuat gambar, yang mana ini ya menyerupai perbuatan Allah Subhanahu wa taala dalam hal menciptakan dan mengadakan sesuatu yang tadinya tidak ada menjadi ada. Ya. Makanya dibawakan di bab ini, pembahasan ini, ya, pembahasan tentang hukum menggambar atau membuat patung-patung, ya. Pada perbuatan ini mematung atau menggambar makhluk-makhluk bernyawa, ya, yang dilakukan oleh pematung, ya, atau pembuat gambar, menyerupai, ya, perbuatan Allah Subhanahu wa taala dalam hal menciptakan dan mengadakan sesuatu yang tadinya tidak ada menjadi ada. Baik, di bab ini dibawakan beberapa hadis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala. Ya. Paling tidak ada 4 hadis yang dibawakan beliau yang menunjukkan bahwasanya hukum menggambar makhluk-makhluk bernyawa atau membuat patung ini adalah perkara yang diharamkan termasuk dosa besar. Dalil yang pertama, wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah taala وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقِ فَلْيَخْلُقُ ذَرَّةً أَوْ لِيَخْلُقُ حَبَّةً أَوْ لِيَخْلُقُ شَعِيرَةً أَخْرَجَاهُ. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, hadis qudsi, ya, hadis qudsi.

Jadi ini suci Allah SWT firman, waman azlam, dan siapakah yang lebih zalim? Waman azlam, ini pertanyaan ism istifham wal muradu bihi an-nafy. Di sini pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban, ya, karena tujuan pertanyaan ini adalah penafian. Artinya la ahada adzlam, tidak ada yang seorang pun yang lebih zalim, ya. Artinya perbuatan yang akan disebutkan setelahnya ini menunjukkan ini perbuatan yang paling zalim. Mungkin sebagian kita bertanya, ya, bagaimana kita mengkompromikan hadis qudsi ini dengan ayat-ayat Al-Quran yang semisalnya, ya, semisal surat Al-Baqarah ayat 114, Allah SWT firman, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَجِدَ اللَّهِ, ya, siapakah yang paling zalim dibandingkan orang-orang yang menghalangi dari masjid-masjidnya Allah. Atau firman Allah SWT dalam surat Al-An'am ayat 21, Allah SWT firman, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا, dan siapakah yang lebih zalim dibandingkan orang-orang yang membuat kedustaan atas Allah SWT. Ya. Semuanya di sini disebutkan dengan lafaz وَمَنْ أَظْلَمْ, ya. Dan nas-nas yang semisal, ya, bagaimana cara mengkompromikannya, nah, disebutkan di sini oleh Syekh Utsaimin rahimahullah. Yang pertama, أن المعنى أنها مشتركة في الأظلمية أي أنها في مستوى واحد في كونها في قمة الظلم. Bahwasanya maknanya, ya, semua perbuatan yang disebutkan di hadis qudsi ini atau di dua ayat yang disebutkan tadi, tingkat kezalimannya sama, ya, sama-sama perbuatan zalim yang paling besar, ya. Menghalangi orang dari masjid Allah, ya, membuat kedosaan atas Allah, membuat patung-patung dan semisalnya menggambar makhluk bernyawa, ini tingkat, ya, kezalimannya, ya, sama, ya. Kayak disebutkan dengan lafaz waman adlam, ya. Menunjukkan tingkat kezalimannya sama, ya. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقِ, ya. Dan siapakah yang lebih zalim? Ya, artinya tidak ada yang lebih zalim dibandingkan orang-orang yang menciptakan seperti penciptaanku. Ya. Membuat patung, ya, makhluk bernyawa, ya. Atau semisalnya, menggambar, ya. فَلْيَخْلُقُ ذَرَّةً, maka hendaknya, ya, silahkan dia menciptakan zarrah, ya, zarrah ini disebutkan di sini, ya, yaitu semut kecil, ya, semut kecil itu disebut zarrah, ya, kata Syekh Utsaimin, وَهِيَ النَّمْلُ الصِّغَارُ, ya, semut yang kecil, ya, itu zarrah, ya. Kalau diterjemahkan, ya, diterjemahkan juga dengan biji sawi, ya, artinya sesuatu yang terkecil, ya. Tapi di sini Syaikh Salman telah menyebutkan bahwa yang dimaksud di zarrah di sini adalah khuluqul zarrah, hendaknya dia menciptakan zarrah, yakni semut kecil. Awliya khuluqu habbatan, atau silakan dia menciptakan suatu benih, ya, bibit. Awliya khuluqu syairatan, atau silakan dia menciptakan gandum, ya. Nah, di sini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, ya. Jadi di sini, ya, disebutkan, ya, at-tahaddi, ya, sebagai bentuk tantangan dari Allah SWT bagi mereka-mereka yang punya profesi menggambar atau mematung, ya, menggambar makhluk bernyawa. Ya, silakan, ya, karena perbuatan mereka ini dianggap seperti, ya, yakhluqu ka khalqi, ya, mereka menciptakan sesuatu seperti penciptaanku. Ya.
Artinya ini termasuk kesyirikan ya, berusaha menandingi Allah Subhanahu wa taala dalam hal menciptakan ya. Ini termasuk kesyirikan, maka tidak diperbolehkan ya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menantang mereka, kalau memang mereka mampu silakan mereka menciptakan ya seekor semut kecil yang paling kecil, atau bibit benih ya, atau pohon gandum. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala menantang mereka demikian ini, yang menunjukkan ya, hal ini tidak ada yang mampu untuk melakukannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, innallaha faliqul hambi wan nawa. Ya, sungguh Allah Subhanahu wa taala itu yang menciptakan bibit ya, dan menumbuhkannya ya. Juga disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina tad'una min dunillah la yakhluqu dhubaba wala yajtama'u lah. Sesungguhnya sesembahan-sesembahan yang kalian sembah selain Allah, mereka sama sekali tidak akan pernah mampu menciptakan meskipun hanya seekor lalat, meskipun mereka bersatu ya untuk menciptakan itu ya. Nah, ini semua menunjukkan ya, makhluk ya tidak akan mampu untuk menciptakan seperti penciptaan Allah Subhanahu wa taala ya. Bahkan dijelaskan di sini ya, dalam surat Al-Hajj ayat 73, wa yaslubuhumu dzubabu syai'an la yastanqidhuhu minhu dha'fa at-thalibu wal matlub. Dan jika lalat itu ya mengganggu mereka ya, maka sedikit pun mereka tidak akan mampu menghindarinya ya, dha'fa at-thalibu wal matlub, sungguh lemah yang meminta dan yang diminta ya. Jadi ini menunjukkan ya, bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala menantang ya orang-orang yang menggambar makhluk bernyawa ya, membuat patung-patung dan semisalnya, karena perbuatan ini Allah katakan ya khuluqu ka khalqi, mereka telah menciptakan ya, sedang berusaha menciptakan seperti penciptaanku ya. Maka Allah tantang mereka ya, silahkan ya, kalau memang kalian mampu hebat ya, silahkan ciptakan semut kecil atau biji benih ya, atau gandum atau semisalnya ya, dan tidak akan mampu ya. Ya. Makanya ditegaskan tadi dalam surat Al-Hajj ya, seandainya sesembahan-sesembahan selain Allah ini mau menciptakan bersatu untuk menciptakan seekor lalat saja, maka mereka sama sekali tidak akan mampu. Jadi ini menunjukkan tahrimu taswir ya, haramnya perbuatan menggambar ya, mematung ya, karena ini termasuk menandingi Allah Subhanahu wa taala dalam hal penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini disebutkan oleh Syekh Shalih Rahimahullah taala, wa taswiru lahu ahwal ya, menggambar ini atau mematung punya beberapa keadaan. Al-halatul ula, keadaan yang pertama, an yusawwiral insanu ma lahu dhillun kama yaqulun ya. Ima lahu jism ala haikal insan au ba'ir au asad au mashbahaha. Seorang menggambar atau membuat patung ya yang punya badan ya seperti manusia ya, hewan ya, dan semisalnya, maka fahadha ajmal ulama fi ma'alam ala tahrimihi, kata Syekh Rahman Ta'ala, sepakat para ulama bahwasanya demikian ini diharamkan ya, diharamkan ya, meskipun mungkin pembuatnya yang menggambar ini tidak bermaksud untuk menandingi Allah ya. Ya, hanya iseng saja gambar buat patung ya, sama sekali tidak bermaksud bertujuan untuk menandingi Allah ya. Namun ya tetap perbuatan ini diharamkan ya.

tetap perbuatan ini diharamkan, ya. Tetap masuk dalam keharaman yang disebutkan dalam hadis di atas, ya. Kenapa? Li'anna al-mudahata la yushtaratu fiha al-qasdu. Karena dikatakan menandingi ini tidak dipersyaratkan harus ada niat, ya. Tidak dipersyaratkan harus ada niat, ya. Jadi ketika seorang membuat patung, membuat gambar, ya, hanya iseng saja misalnya, ya, tidak ada niat untuk menandingi ciptaan Allah, ya, ini tetap masuk dalam larangan hadis ini, meskipun tidak ada niat, karena tidak dipersyaratkan, ya. Ya, di sini yang diharamkan perbuatan ini, mau ada niat, tidak ada niat, ya, tetap perbuatan menciptakan atau membuat patung, ya, ini diharamkan, ya, meskipun tidak ada niat pelakunya untuk menandingi ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Selama dia sudah melakukan perbuatan itu, dia menggambar makhluk bernyawa atau membuat patung makhluk bernyawa, maka dia sudah dikatakan telah berusaha menandingi ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, meskipun dia tidak ada niat misalnya, ya, tapi perbuatannya itu sudah dikatakan menandingi ciptaan Allah. Sebagai contoh, misalnya di sini disebutkan oleh Syaikh Utsaimin, "Law ana insanan labisa labsan yahtassu bil kuffar, thumma qala ana la aqsidu atashabbuh bihim. Naqul atashabbuh minka bihim hasilun aradtahu am lam turidhu." Seandainya ada seorang yang memakai pakaian yang menjadi kekhususan bagi orang-orang kafir, ya, yang mana kalau dia dipakai itu pakaian, maka diketahui, oh, ini orang kafir, ya. Ada seorang yang memakai pakaian tersebut dan mengatakan, ya, saya memakai ini bukan untuk menyerupai mereka, bukan untuk tasyabuh dengan mereka, namun dia sudah pakai baju yang menjadi ciri khas mereka, ya, ya, menjadi kekhususan buat mereka. Maka dikatakan, ya, di sini, ya, at-tasyabuh minka hasil, ya, kamu sudah menyerupai mereka, ya. Kamu niatkan atau tidak niatkan, kamu sudah menyerupai mereka. Kenapa? Karena kamu menggunakan pakaian yang menjadi kekhususan buat mereka. Wa kadzalika law anna ahadan tashabbaha bi imra'atin fi libasiha, ya, aw fi sya'riha, aw ma syabaha dzalik, wa qala ma aradtu tashabbuh, qulna lahu qad hasala tashabbuh. Demikian pula jika ada seorang laki-laki, ya, menyerupai pakaian wanita, dia memakai pakaian wanita misalnya, pakai rok, pakai jilbab, ya, ke gamis, ya, ke jilbab, ya, misalnya, ya, atau laki-laki berambut panjang, memakai make up, ya, lipstick, ya, pakai bermake up menjadi ciri khas wanita. Kemudian dia katakan, ya, saya berpenampilan seperti ini, saya tidak niat untuk menyerupai wanita. Ya, dia katakan, saya tidak ada niat untuk itu, misalnya. Hanya iseng saja misalnya. Maka dikatakan apa yang dilakukan itu sudah menyerupai wanita, termasuk, ya, tetap diharamkan meskipun tidak ada niat untuk menyerupai wanita, tapi perbuatannya sendiri itu sudah dilarang, ya, karena menyerupai wanita, ya. Nah, jadi dalam permasalahan ini tidak dipersyaratkan harus ada niat dari yang membuat patung atau membuat gambar makhluk bernyawa. Ya, tidak dipersyaratkan harus ada niat menandingi tandingan, apa, berusaha menandingi Allah, barulah kemudian diharamkan, tidak. Selama dia melakukan perbuatan itu, ada niat atau tidak ada niat, maka tetap dihukumi haram, ya, termasuk dosa besar. Ini keadaan yang pertama. Al-halatu tsaniya, keadaan yang kedua, an yusawwira suratan laysa laha jismun bal bitalwin wa takhtit. Fahada maharramun li umumil hadith, ya. Seorang menggambar, ya, tidak memberi

ya, dia menggambar sesuatu yang tidak ada badannya, namun ada warnanya atau ada sketsanya, ya, sketsa yang itu tetap menunjukkan bahwasanya itu adalah makhluk bernyawa, ya. Maka ini pun juga tetap diharamkan, ya. Tetap diharamkan, ya. Misalnya, ya, seorang pematung misalnya membuat sketsa hewan tertentu misalnya dari kawat misalnya, ya, kawat, ya, atau ya kawat, ya, kawat besi itu misalnya, ya, dia rakit-rakit misalnya sampai menjadi buat sketsa makhluk bernyawa misalnya, ya. Atau dari misalnya, ya, apa misalnya dari balon misalnya, ya, ada tukang balon itu misalnya, ya, yang mahir, ya, dia membuat balon itu menjadi seperti kucing atau anjing, ya, atau hewan-hewan lainnya misalnya. Ini termasuk yang diharamkan, ya, termasuk yang diharamkan, ya, masuk dalam keumuman larangan membuat gambar atau patung makhluk bernyawa, ya.

Naam. Kemudian berikutnya al-halatu tsalitsa, keadaan yang ketiga, antul taqata as-suwara atau suwaru iltiqat iltiqatan bi asyi'atin muayyanatin biduni ayyi ta'dilin atau tahsinin min al-multaqit, ya. Mengambil gambar, ya, foto. Ya. Ini tempatnya foto, ya, dengan alat-alat tertentu, ya, tanpa sedikit pun perubahan, ya, ada edit-editan misalnya, ya, dari sang fotografer, ya. Apa hukumnya, ya? Fahada mahallu khilaf bainal ulama al-mu'assirin. Nah, ini perkara yang diperselisihkan, ya, di antara ulama-ulama mutaakhirin ini, ya. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya foto ini termasuk taswir, ya. Karena harakatu hadzal fa'il lil alati yu'addu taswiran. Ketika sang fotografer, ya, mengambil gambar dengan, ya, mengambil foto dengan alat-alatnya tadi itu, ini dianggap, ya, sedang menggambar. Ya, dianggap dia sedang menggambar, ya, dengan alat tersebut. Ya. Karena kalau tidak digerakkan alat-alat itu, ya, tidak akan terjadi proses fotonya tadi, tidak akan ada fotonya, ya. Jadi, nah, sebagian ulama mengatakan foto, fotografi ini, ya, ya, foto ini termasuk menggambar, ya. Karena ada pekerjaan, ada proses manusia tadi, ya, nekan sana sini untuk bisa akhirnya menghasilkan gambar tertentu, ya. Ini tetap dianggap masuk dalam bab taswir, ya. Pendapat yang kedua, annaha laysat bitaswir, ya. Lianna taswira fi'lul musawwir. Wa hadha ar-rajul ma sawwaraha fil haqiqati wa innama iltaqataha bil alah. Pendapat yang kedua mengatakan fotografi ini bukan termasuk menggambar, ya. Atau taswir, ya. Tidak dihukumi seperti taswir, ya, menggambar makhluk bernyawa atau mematung, ya. Kenapa? Karena menggambar itu adalah perbuatan orang yang menggambar, ya. Sementara fotografi ini atau fotografer, dia tidak sedang menggambar, ya, dia hanya menggerakkan alat, ya, menggerakkan alat, ya, alat fotonya, ya, untuk mengambil gambar, ya. Jadi ini menurut sebagian ulama tidak terlarang, yang dilarang adalah menggambar makhluk bernyawa, ya, ada proses yang dilakukan oleh sang penggambar, ya, atau pelukis, ya, atau pematung, ya. Ala kulli hal, ya, di sini disebutkan, ya, oleh Syekh Rahmatullah Ta'ala bahwasanya beliau lebih condong pada pendapat yang kedua ini, ya, pendapat yang kedua. Namun, ya, beliau di sini tetap mengingatkan agar tidak bermudah-mudah dalam masalah foto ini, ya, fotografi ini. Idza kana li gharadin muharramin sara haraman, ya, kata beliau, kalau untuk tujuan perkara yang diharamkan, maka hukumnya menjadi haram fotografi ini. Namun wa idza kana li gharadin mubahin sara mubahan, ya. Namun jika tujuannya mengambil foto tadi untuk sesuatu yang diperbolehkan, ya, misalnya untuk pengurusan paspor, visa, mengurus KTP, ya, atau dokumen-dokumen lainnya yang memang mengharuskan ada foto, ya, maka ini diperbolehkan, ya.

Berikutnya keadaan yang berikutnya, al-halatul rabi'ah, keadaan yang berikutnya, an yakuna tasyir lima laru hafi. Menggambar sesuatu yang tidak bernyawa, ya. Ya, contoh menggambar pepohonan, ya. Apalagi misalnya ya, gunung, bintang-bintang, ya. Maka yang demikian ini, ya, tidak mengapa, ya, menggambar, ya, sesuatu yang tidak bernyawa ini diperbolehkan, ya, ya, diperbolehkan. Ya. Nah, karena yang terlarang, yang tidak boleh adalah menggambar sesuatu yang fihi ruh, ya, yang bernyawa, ya, yang ada ruhnya. Nah, ini yang tidak boleh, ya. Adapun yang tidak memiliki ruh, ya, yang tidak bernyawa, maka zahir hadisnya, ya, tidak mengapa, ya, tetap diperbolehkan, ya. Baik, dalil yang kedua dibawakan di bab ini oleh penulis, walahuma an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha anna Rasulullah s.a.w. qala asyadu nasi adaban yawmal qiyamati alladhina yudahhi'una bi khalqillah. Dan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, asyadun nas adaban yaumal qiyamah, ya. Manusia-manusia yang paling dahsyat adabnya, ya, hukumannya pada hari kiamat kelak, di antaranya adalah orang-orang yang membuat gambar-gambar makhluk bernyawa, patung, yudhahi'una bi khalqillah, yang mereka berusaha mendandingi, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Nah, ini menunjukkan, ya, bahwasanya ini adalah perbuatan dosa besar, ya, menggambar makhluk bernyawa. Ini menunjukkan adalah, berdasarkan dalil ini jelas sekali bahwasanya menggambar makhluk bernyawa, membuat patung-patung, ya, makhluk-makhluk bernyawa ini adalah dosa besar. Karena kenapa? Karena mereka, kata Rasulullah SAW, asyadun nasi azaban yaumil qiyam. Mereka akan mendapatkan azab yang sangat pedih pada hari kiamat, ke hari kiamat kelak, ya. Karena perbuatan mereka ini, ya, yudhahi'una bi khalqillah, mereka menandingi Allah, berusaha menandingi Allah dalam hal menciptakan, ya, atau mengadakan sesuatu yang tadinya tidak ada menjadi ada, ya. Nah, di sini disebutkan oleh Syekh Muhammad Ta'ala, yustafadu min al-hadith, ya. Dari hadis ini bisa diambil beberapa faedah. Yang pertama, awalan tahrimu taswir, ya. Haramnya menggambar atau membuat patung, ya, makhluk bernyawa. Wa annahu min kaba'ir li thubutil wa'id alaihi. Ya. Dan bahwasanya menggambar makhluk bernyawa ini dan membuat patung termasuk dosa besar karena ada ancamannya tadi, ya. Hadis riwayat Bukhari Muslim tadi itu berisi ancaman. Ya, bagi para pematung, pembuat gambar makhluk bernyawa diancam dengan azab yang sangat pedih pada hari kiamat kelak. Dan alasan pelarangannya karena al-mudhahat bi khalqillah, karena mereka menandingi, ya, Allah Subhanahu wa taala dalam hal menciptakan, ya. Dan sekali lagi tidak dipersyaratkan harus ada niat, ya. Ini tadi sudah kita jelaskan. Mau ada niat tidak ada niat, ya. Selama dia menggambar makhluk bernyawa, kemudian membuat patung, maka dihukumi ini perkara yang diharamkan dan termasuk dosa besar. Yang kedua, sanian wujubu ihtirami janibir rububiyyati wa an la yatma'a ahadun fi an yakhluqa ka khalqillah azza wa jalla, ya. Wajibnya,
mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam hal rububiyahnya. Ya, wajib mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam hal rububiyah, yakni seorang tidak boleh berharap dia bisa menciptakan seperti halnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan, ya. Kan ini berkaitan dengan rububiyahnya Allah, ya. Kita wajib meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang menciptakan, ya. Satu-satunya zat yang menciptakan hanya Allah Subhanahu wa taala. Ala lahul khalqu wal amr, ya. Ketahuilah semata-mata kepunyaan Allah Subhanahu wa taala itu yang menciptakan, ya, dan mengatur segala urusan, ya. Nah, jadi makhluk, ya, jangan punya angan-angan untuk bisa menciptakan seperti perbuatannya Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak diperbolehkan, ya. Ini masuk dalam kategori yudhahiun, ya, menandingi Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang ini termasuk dosa besar, ya.

0: Nah, ini beberapa faedah yang disebutkan di sini oleh Syaikh Ibnu Taimiyah berkaitan dengan hadis yang kita sebutkan tadi. Selanjutnya, dalil berikutnya yang dibawakan di bab ini, walahuma an Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, hadis yang juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ya. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, kullu musawwirin finnar yuj'alu lahu bi kulli suratin sawwaraha nafsun yu'adzabu biha fi jahannam. Semua penggambar, pematung, ya, sekali lagi penggambar makhluk bernyawa, ya, dan pembuat patung itu finnar, ya, di neraka. Ya. Nah, ini menunjukkan ancaman, ya, bagi para penggambar, pematung, ya, masih terancam mereka di neraka. Yang mana setiap gambar, setiap patung yang mereka buat tadi akan diberikan ruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kemudian, ya, dengan patungnya tadi itu mereka akan disiksa di neraka jahannam, ya. Disiksa di neraka jahannam, ya. Sehingga, ya, hadis ini kembali menegaskan, ya, bahwasanya menggambar makhluk bernyawa, membuat patung-patung, ya, ini termasuk dosa besar karena ancamannya di neraka dan disiksa di neraka jahanam. Walahuma anhu marfu'an, ya, dan juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dari Abdullah bin Abbas secara marfu', bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, man sawwara suratan fid dunya kullifa an yanfukha fiha ruh wa laysa binafikh, ya. Barang siapa yang menggambar makhluk bernyawa satu saja di dunia, maka kelak di akhirat dia akan dihukum untuk dengan apa hukumannya, meniupkan ruh ke dalam gambarnya tersebut, wa laysa binafikh, dan dia tidak akan mampu melakukannya, ya. Jadi bentuk siksaannya kelak, ya, bagi para penggambar, pembuat patung makhluk bernyawa, kelak di akhirat mereka akan disiksa dengan cara apa? Meniupkan ruh, ya. Dan mereka tidak akan mampu. Ya. Sekali lagi, ya, ini menunjukkan bahwasanya perbuatan ini adalah termasuk dosa besar, ya, diharamkan, ya, diharamkan. Mau ada niat, tidak ada niat, misalnya iseng-iseng, ya, tetap tidak diperbolehkan, ya. Oleh karena itu, bagi mereka-mereka yang punya profesi sebagai penggambar, ya, atau pembuat patung, ya, maka hendaknya segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bagi yang menggambar, ya, maka janganlah menggambar makhluk-makhluk bernyawa, diganti dengan menggambar pemandangan misalnya, atau sesuatu yang tidak bernyawa. Ya, ini diperbolehkan. Ya. Kemudian dalil terakhir yang dibawakan di sini oleh Syekh Muhammad Al-Wahhab rahimahullah taala wali muslimin an Abil Hayyaj, ya, dan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abil Hayyaj, ya, seorang tabi'in, beliau berkata, qala li Ali, ya, Ali bin Abi Thalib berkata kepadaku, ala aba'athuka ala ma ba'athani alaihi Rasulullah sallam, ya, maukah aku mengutusmu dengan apa yang aku diutus dengannya oleh Rasulullah SAW, ya. Yaitu apa? Allah tada'a suratan illa tamastaha. Hendaknya engkau tidak membiarkan ada patung-patung, ya, melainkan kamu hancurkan. Wala qabran musyarrafan illa sawaitahu. Dan juga jangan engkau biarkan ada kubur yang dimuliakan, melainkan kamu ratakan, ya. Ada kubur yang dibangun, ya, tinggikan, melainkan kamu ratakan, ya. Ini menunjukkan bahwasanya menggambar, membuat patung ini adalah perkara yang dibenci oleh Rasulullah SAW, sehingga Dahulu Rasulullah SAW mengutus Ali, yang menugaskan Ali bin Abi Thalib untuk menghancurkan setiap patung-patung, ya. Dan ini pun juga ditiru oleh Ali bin Abi Thalib, yang memerintahkan para tabi'in untuk melakukan juga demikian, ya. Jangan membiarkan ada patung melainkan itu dihancurkan, ya, karena ini bisa menjadi sarana kesyirikan, ya. Tidak dipungkiri patung itu awalnya mungkin dibangun hanya untuk sebagai dikroyat, misalnya sebagai kenangan mengingat, ya, jasa-jasa yang mereka, tapi lama kelamaan nanti bisa disembah, ya, seperti yang terjadi pada Lata Uzza, ya, apa namanya, bukan itu ya, tapi patung-patung yang di zaman Nabi Nuh, ya, alaihissalam, ya, ada orang-orang yang punya jasa terhadap melayani jemaah haji, ya, yang datang ke Ka'bah, ya, kemudian dibuat patung-patungnya, ya, yang awalnya tujuannya untuk mengingat jasa-jasa mereka, ya. Namun berlalu generasi, datang generasi belakangan, syaitan datang menghasut mereka, mengatakan bahwasanya dahulu nenek moyangmu membuat patung-patung itu tujuannya untuk disembah. Akhirnya mereka sembah, ya. Nah, jadi itulah kenapa dilarang, ya, tidak diperbolehkan adanya dibuat patung-patung meskipun awalnya tujuannya hanya sebagai untuk mengingat jasa-jasa mereka, tapi tetap tidak diperbolehkan karena dikhawatirkan nanti di generasi berikutnya, ya, itu patung-patung tadi ini bisa justru disembah, ya. Nah, barakallahu fikum kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah, ya, beberapa dalil yang dibawakan di bab ini oleh penulis rahimahullah taala, sehingga, ya, kesimpulannya bahwasanya menggambar makhluk bernyawa, membuat patung-patung, ya, ini adalah termasuk dosa besar, ya, karena Allah Subhanahu wa taala mengancamnya dengan neraka, bahkan dikatakan dari Nabi SAW tadi adalah mereka adalah orang-orang yang paling dahsyat siksaannya di hari kiamat kelak, ya. Oleh karena itu bagi saudara-saudaraku yang punya profesi ini, maka segeralah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah banyak profesi-profesi yang halal yang tidak bertentangan dengan syariat, dan itu saja yang kita lakukan, ya. Selama kita meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan kepada kita semua. Barakallahu fikum, demikianlah yang dapat kami sampaikan di kesempatan sore hari ini. Lebih dan kurang dimaafkan. Sallallahu alaihi wasallam.
1: Barakallahu fikum wa sallallahu alaikum kepada Ustaz Abu Ibrahim Irham LC Hafizullah. Lanjutan dari pembahasan kitab Al-Qaul Mufid di kesempatan kali ini tentang pembahasan hukum gambar dan yang berkaitan dengan masalah ketauhidan. Baiklah para pendengar, hukumullah, Anda bisa bergabung bersama kami di 08 23 14 34 95 95. Baik Ustaz, satu pertanyaan yang masuk kali ini dari pendengar kita, 08 23 43 64 94 dan seterusnya. Ya, sebelumnya kita angkat pertanyaan dari Pak Latif, ya, yang masuk di kesempatan kali ini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Pak, silakan. Tafadhol, Pak, silakan.
2: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya.
2: Ya. Barakallahu fiik,
0: Ustaz. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya. Terkait dengan larangan membuat gambar makhluk yang bernyawa ini, Pak Ustaz. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, Pak Ustaz, apakah larangan ini hanya berlaku pada pelakunya atau pembuatnya, atau juga termasuk penggemarnya? Misalnya kita menggemari gambar-gambar makhluk yang bernyawa karena bagus kelihatannya, indah kelihatannya, kemudian kita beli, kemudian kita pajang di rumah kita sebagai hiasan dinding. Nah, apakah ini juga termasuk juga larangan? Nah, seperti larangan yang pembuatnya atau bagaimana, Pak Ustaz? Nah, kemudian yang kedua, Pak Ustaz, itu terkait dengan makhluk yang bernyawa ini yang sudah mati kemudian diawetkan. Nah, kemudian dipajang di rumah kita sebagai hiasan dinding, karena sering kita lihat itu ada makhluk yang bernyawa itu dilihatkan, seperti misalnya burung atau kura-kura laut misalnya, kadang kelihatan. Dan saya pernah juga ada milisa seperti itu, Pak Ustaz, tapi sekarang saya sudah singkirkan. Dan saya tanyakan, apakah juga itu termasuk larangan, seperti larangan membuat, seperti di ikonografi itu, bergambar, Pak Ustaz, atau pembuat gambar yang bernyawa seperti sebagai patung dan seterusnya. Sekarang, Pak Ustaz, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Barakallahu fikum pada Pak Latif, ya. Semoga Allah SWT senantiasa menjaga beliau dan kita semua, memberikan taufik kepada beliau dan kita semua untuk terus istiqomah di atas agama Allah SWT. Nah, untuk pertanyaan pertama, ya, tentu ancamannya dalam dalil-dalil tadi adalah dikhususkan bagi penggambar, pembuat gambarnya atau patungnya. Adapun bagi penikmatnya, ya, ada hadis Nabi SAW, ya, Rasulullah SAW bersabda, innal malaikata la tadkhulu baitan fihi surah. Sesungguhnya, ya, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya para malaikat tidak akan masuk ke rumah yang di dalamnya ada gambar atau patung-patung makhluk bernyawa. Ya. Jadi, ya, berdasarkan hadis ini tentunya, ya, dihindari tentunya memajang, ya, gambar-gambar makhluk bernyawa atau patung di dalam rumah kita, karena tentunya kita semua berharap, ya, rumah malaikat masuk ke rumah kita, ya. Itu harapan kita semua, supaya rumahnya tentram, tenang, ya, aman, ya. Karena yang masuk malaikat, bukan setan, ya. Jadi kalau kita mau rumah kita masuk malaikat ke dalamnya, ya, rajin baca Al-Qur'an di dalamnya, hidupkan ibadah, ya, jangan jadikan rumah kita seperti kuburan, ya. Sudah tidak pernah ibadah, tidak pernah sholat di dalamnya, justru diisi dengan patung-patung, ya, jadi sarangnya setan, ya, jin. Nah, kalau rumah kita tidak mau seperti itu, maka kalau kita rumah kita mau diisi oleh malaikat, ya, maka hindari memajang makhluk-makhluk bernyawa atau patung-patung atau gambar-gambar, dan hidupkan dengan membaca Al-Quran dan ibadah dalamnya. Wallahu ta'ala bisawab. Kemudian yang kedua berkaitan dengan burung, ya, atau hewan tertentu yang diawetkan, ya. Wallahu ta'ala bisawab, ya. Bisa saja ini masuk dalam bab ini, ya, larangan ini, ya. Sebaiknya jangan, ya, disimpan, ya, dikoleksi, ya, disingkirkan saja, ya. Dan yang kedua, ya, ini bangkai, ya, masuk bangkai, ya, bangkai, ya, dan ini najis, makanya disingkirkan, ya, kok kita menyimpan bangkai di dalam rumah kita, ya, ini sudah bangkai, jadi bangkai, ya, hewan-hewan yang diawetkan, ya, burung, ya, atau potongan kepala, apa misalnya, ya, kepala rusa, ya, atau kepala apa misalnya, ya, yang di ini semua paling tidak bangkai, ya, dan akan malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah kita, ya. Jadi sebaiknya Allah Taala bersabda, hal-hal yang demikian ini disingkirkan, dan tidak sepatutnya seorang muslim mukmin mengkoleksi yang demikian ini, ya. Barakallahu fikum.
1: Baik, barakallahu fikum Ustaz atas jawaban dari Pak Latif, dan juga kepada Pak Latif jazakumullah khairan atas atensinya di kesempatan sore hari ini. Baik, kita lanjut pertanyaan yang sempat terpotong tadi dari 0823-44369 dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Bagaimana solusi dari baju-baju kita yang ada gambar-gambar makhluk bernyawa? Apakah boleh dijadikan sebagai keset atau alas kaki? Karena kalau dibuang juga atau diberikan kepada orang ini tidak bermanfaat, dalam artian kalau kepada orang lain berarti kita memberikan sesuatu yang diharamkan oleh Allah kepada orang lain. Apakah boleh dijadikan sebagai alas kaki? Mohon penjelasannya. Jazakumullah khairan.
0: Nah, betul, ya, sebagian ulama memfatwakan, ya, untuk pakaian atau sesuatu kain misalnya yang ada gambar makhluk bernyawanya, dia boleh dimanfaatkan dengan cara dihinakan, ya, cara dihinakan seperti tadi untuk dijadikan keset kaki atau lap, ya, ini diperbolehkan, ya. Namun kalau memang juga masih, ya, bajunya masih mau dipakai, maka makhluk bernyawa tadi ditutup, ya, misalnya ditimpali, ditutup dengan kain lagi misalnya, ya, kalau memang masih mau dipakai. Ya, tapi kalau memang sudah tidak mau dipakai, ya maka tidak masalah dijadikan sebagai dihinakan dia dengan cara jadikan sebagai keset kaki atau lap kaki ya. Ini tidak masalah. Nah, Allah Ta'ala bisawab. Demikianlah. Lebih dan kurang dimaafkan. Semoga Allah SWT memberikan taufik kepada kita untuk terus istiqomah dalam belajar dan beramal dan menjadikan ilmu yang kita dapatkan sebagai ilmu yang bermanfaat. Demikian, lebih dan kurang sekali lagi mohon dimaafkan. Billahi taufiq hidayah, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian para pendengar Mukomullah, telah kita ikuti bersama lanjutan dari pembahasan kitab Al-Qaul Mufid di kesempatan sore hari ini. Banyak terima kasih kepada Ustaz Abu Ibrahim Irham Elsi Hafizahullah atas tambahan ilmu yang disampaikan kepada kita. Semoga Allah berikan kepada beliau kebaikan dan kepada keluarga beliau dan kepada kita semuanya dan kepada Pak Latif jazakumullah khairan. Semoga pekan depan kita bisa lanjutkan pertemuan kita. Shalawat Nabi Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dengarkan dan ambil manfaatnya di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari. Inilah Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
5: Bismillahirrahmanirrahim.

0: bersabar belajar Al-Quran, walaupun satu hari cuma setengah jam, insya Allah kalau dia walaupun dari nol besar ya, dari nol besar dia belajar Iqra 3 bulan aja, insya Allah sudah bisa baca Al-Quran. Karena ya inti kita belajar Iqra itu kan memahami panjang pendek yang benar, makhraj yang benar. Adapun suara itu ya anugerah dari Allah. Kalau suara yang seperti bambu dibelah ya tetap aja kayak gitu, walaupun sudah dioperasi lidahnya kan. Jelas kalau kita belajar agama, kita udah pandi atau belum, tetap di saat kita belajar kan kita sedang beribadah, sehingga tidak ada sisi kerugian sedikit pun. Kalau belajar ilmu akademik, mungkinlah kita dikatakan rugi, udah sekolah kok putus di tengah jalan, S1-nya belum selesai, belum sarjana udah putus. Tapi kalau ilmu agama, kamu putus di tengah jalan, mau sampai selesai, semuanya adalah sebuah keuntungan. Karena hadirnya di majelis ilmu agama itu sendiri sudah merupakan sebuah ibadah. Maka dikatakan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kata beliau, mudzakara rasulain sa'atan khairan min ihya ilaili kulli. Mengulang-ulang ilmu agama sesaat saja itu pahalanya lebih besar daripada salat semalam penuh. Kayak ada sebuah atar bahwa Allah mengutus malaikat-malaikat yang diberi tugas khusus untuk mencari majelis ilmu agama, dan mereka duduk di majelis ilmu agama. Kemudian malaikat-malaikat tersebut menyampaikan kepada Allah bahwa di sana ada seorang yang datang ke majelis ilmu tujuannya bukan untuk belajar, tapi ingin berjumpa dengan salah satu dari jamaah yang ada. Maka dia pun duduk di situ. Maka Allah berfirman, ulaikal qaumun la yashqa jalisuhum. Hadis Qudsi. Mereka itu adalah orang-orang yang duduk bersama mereka saja itu enggak akan pernah merugi, apalagi yang memang datang sama mereka untuk belajar. Tapi jangan pula ngambil syubhat ini datang cuma untuk ngambil ini, akhirnya ngorok dalam majelis.
1: Nah, karena kami-kami ini kan lagi belajar nih. Yeah. Belajar, enggak tahu nih yang namanya ini tidak dicontohkan sama Rasulullah, tidak ada contoh dari sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Nah, kami nih mau ngomong bahasanya ustaz kayak gitu seperti apa tuh namanya itu? Bid'ah.
0: Bid'ah.
1: Takutlah kami. Mana nih? Sedikit-sedikit dibilang itu memecah belah. Sedikit-sedikit itu enggak ada di contoh Nabi. Sedikit-sedikit bid'ah, bid'ah. Apa ilmunya sebelum tinggi dan bid'ah? Oh siap, salah. Tunjulannya kami nih.
0: Jadi begini dokter, memang sering sih kita dengarkan di media dakwah ya, di lapangan dakwah, bahwa membicarakan dan memperingatkan manusia tentang bahayanya bid'ah adalah memecah belahkan umat. Kenapa kita enggak usah bicara masalah bid'ah aja lah, biar kita bersatu. Di sini ada beberapa poin yang perlu kita bahas secara ilmiah. Karena ketika kita berbicara masalah agama kan berarti kita harus membuang perasaan, membuang hal-hal yang itu bukan standar ilmiah dalam agama kita. Standar ilmiah dalam agama kita dan sumber kita kita dalam berdakwah Al-Quran dan Hadis dengan pemahaman para sahabat Nabi yang dibawa oleh para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan para imam mahdi. Maka timbul pertanyaan, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan persatuan? Nah, ini yang perlu kita bahas, ya kan? Kemudian kapan sebuah perpecahan itu dikatakan perpecahan? Sehingga kita tahu bahwa ini pembahasan yang tidak memecah belah umat, bahkan ini mempersatukan. Nah, kalau kita mentadaburi ayat-ayat Al-Quran, kita akan dapatkan di sana jawaban tentang standar persatuan. Di antaranya firman Allah dalam surat Ali Imran. Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarruqu. Bersatulah kalian di atas tali Allah secara keseluruhan, bukan cuma sekedar tingkat daerah, bukan sekedar tingkat nasional, tetapi secara keseluruhan yang punya iman di seluruh dunia, hendaknya mereka bersatu satu warna dalam beragama. Wala tafarraqu, dan janganlah kalian berpecah belah. Nah, ulama tafsir sudah menjelaskan bahwa ini maksud dengan persatuan di atas tali Allah ini tidak maksudnya adalah Al-Qur'an mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman para sahabat Nabi. Jadi ini jelas bagi kita bahwa namanya persatuan adalah bukan persatuan tanpa konsep. Ya orang mengatakan, oh kita bersatu, ujung-ujungnya bersatu untuk memberontak kepada penguasa yang zalim. Ayo kita bersatu, ujung-ujungnya bersatu untuk melakukan suatu ibadah yang sama sekali tidak ada petunjuk dari Nabi. Dengan ayat ini jelas bagi kita bahwa ini maksud persatuan yang diperintahkan oleh Allah yang terpuji adalah bersatu di atas Al-Quran, di atas As-Sunnah dengan pemahaman para sahabat Nabi. Nah, sekarang kita masuk kepada pertanyaan tadi. Apakah memperingatkan bahayanya bid'ah itu bagian atau menjadi sebab terpecah belahnya umat ini atau tidak? Maka jawabannya sangat gampang. Kita kembali kepada sejarah. Siapakah yang pertama kali memperingatkan bahaya bid'ah? Apakah baru 10 tahun ini, 20 tahun, baru 30 tahun ini, atau baru 40 tahun ini adanya dakwah yang memperingatkan bahaya bid'ah? Kalau kita membuka ayat-ayat Al-Quran dan hadis, kalimat bid'ah itu sendiri sebenarnya sudah ada dalam Al-Quran. Kalimat bid'ah itu secara etimologi, secara bahasa Arab artinya sesuatu yang baru, yang tidak ada contoh sebelumnya, yang tidak ada yang semisalnya. Makanya kan dalam Al-Quran Nabi menyatakan, Qul ma kuntu bid'an minar rusul. Aku ini bukan rasul yang bid'ah. Maksudnya bukan rasul yang pertama kali, yang sebelumnya belum ada rasul sebelumku. Kata para ulama, ayat ini menerangkan kepada kita bahwa kalimat bid'ah secara bahasa Arab bermakna sesuatu yang baru yang belum ada semisalnya sebelumnya. Dan Al-Quran turun dengan bahasa Arab kan. Kedua, kalau kita membuka hadis-hadis Nabi, sangat banyak di sana hadis-hadis Nabi yang memperingatkan kita tentang bahaya bid'ah dan tidak boleh beribadah kecuali ada petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, oleh Al-Imam Nawawi. Beliau ulama besar Syafi'iyah. Ya. Jadi kalau kita orang lain yang menyatakan itu, dibilang dia ahlak, dia kan Wahabi. Yang sering bicara bid'ah. Ini Imam Nawawi loh, dokter. Imam Nawawi itu ulama besar dalam mazhab Syafi'i, dalam kitab beliau Al-Arba'in dan juga dalam kitab beliau Riyadhus Shalihin, beliau menyebutkan di sana sebuah hadis Nabi dari sahabat Irbad bin Sariyah, riwayat Imam Ahmad, riwayat Imam Tirmidzi, riwayat Imam Abu Daud dengan sanad yang sahih. Bahwa Nabi bersabda, فَإِنَّهُ مَا يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Ini hadis Nabi. Nabi menyatakan, barang siapa yang hidup panjang setelahku, maka pasti dia akan melihat perpecahan yang cukup panjang di tengah-tengah umatku. Maka apa solusinya? Sebagian orang kan mengingkari ya tentang perpecahan. Perpecahan sesuatu yang gak bisa diingkari. Secara kasat mata kita melihat memang umat berpecah belah. Yang kedua, Nabi memberitakan, setelahku umatku ini akan berpecah belah. Namun karena sempurnanya Nabi dalam berdakwah, beliau tidak hanya menyebutkan fitnah dan kejadian saja, melainkan beliau juga menyebutkan solusinya. Maka Nabi berpesan, wa'alaikum bisunnati. Hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin yang telah mendapatkan petunjuk dan bimbingan dari Allah. Dan sunnah Nabi adalah perjalanan Nabi jejak beliau dalam beragama, baik dalam masalah akidah, dalam ibadah ataupun muamalah. Kemudian Nabi melanjutkan, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Apabila umat Islam sudah berpecah belah, jauhi oleh kalian perkara-perkara agama yang baru yang diada-adakan. Maksudnya kata para ulama yang tidak ada di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi melanjutkan kembali, fa inna kullu muhdatsatin bid'ah. Karena setiap perkara baru yang diada-adakan dalam agama, tidak ada petunjuk, tidak ada contoh, dan tidak ada di masa Nabi, itu adalah bid'ah. Dan setiap bid'ah itu sesat, dan setiap sesat itu dalam neraka. Nah, ini Nabi yang bicara, kita enggak bisa fobia dengan pembahasan bid'ah. Mungkin kalau dokter yang bilang bid'ah itu dolalah, ya saya juga tersinggung. Ya kan? Sedikit dolalah, sedikit bid'ah. Tapi ini sekarang Nabi yang bilang.
1: Bukan usah. Mereka itu kan sedikit-sedikit sedikit bid'ah. Mungkin lu, buku ini juga bid'ah itu. Karena zaman Nabi enggak ada. Gak usah naik mobil, mobil jangan nanti gak ada. Nah yang gak gitu, cuman kan kami tak berilmu. Kemudian pakai apa lagi, ini aku anak kayak gini, gak ada nih zaman lagi. Bid'ah, bid'ah. Nah, semua pakai kendi, kita gak dibilang kayak gitu. Kami gak ada ilmu jelas.
0: Ini berarti yang berkata demikian, dia tidak paham jalur pembahasan kita. Nabi telah bersabda di dalam sebuah hadis, antum a'lamu bi umuri dunyakum. dalam urusan dunia, kalian lebih tahu daripada aku. Ya, enggak perlu kita tanya ke ustaz. Ustaz, saya bertengkar sama istri ini. Istri minta beli Jazz, saya beli Yaris. Coba ustaz bahas dalam Al-Baqarah atau dalam Sahih Bukhari, bagusnya mobil Yaris atau mobil Jazz. Itu sampai botak ustaznya membahas enggak dapat. Tapi yang jadi bahas, yang perlu kita bahas, masalah agama ini. Karena Nabi tidaklah diwafatkan oleh Allah melainkan agama sudah sempurna. Allah berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan." Hari ini telah aku sempurnakan agama ini untuk kalian, nikmatku untuk kalian, dan telah aku ridai Islam ini sebagai agama yang paling sempurna untuk kalian. Ayat ini turun di Haji Wada. Wada itu artinya perpisahan, karena itulah haji terakhir Nabi, yang perdana dan yang terakhir. Di hari Arafah, di hari Jumat. 80 hari setelah ayat ini turun, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diwafatkan oleh Allah. Dan setelah turun ayat ini, tidak ada lagi pembahasan halal dan haram, kata mereka para sahabat Nabi. Jadi bukan berarti kita bilang bid'ah sesuatu yang baru tidak ada di masa Nabi, berarti enggak boleh minum aqua lagi, enggak boleh naik mobil lagi. Itu enggak nyambung namanya. Yang kita bahas masalah agama. Ya, ibadah-ibadah yang dilakukan yang sama sekali tidak ada petunjuk dari Nabi. Karena coba dokter bayangkan, renungi. Masalah-masalah kecilnya dalam urusan ibadah menurut kita, itu ada petunjuk dari Nabi. Contohnya, mau masuk WC, ada zikir khusus. Ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Keluar dari WC, ufranaka. Kemudian doa ketika kita ingin melakukan hubungan pasangan suami istri, Allahumma jannibna minasyaitan wa jannibna minasyaitan ma razaqtana. Kan enggak bisa kita buat sesuka kita. Akhirnya kita ganti ajalah dengan selawatan. Doa ingin mendatangi istri kita gantikan dengan selawat. Shallallahu atau Al-Fatihah. Boleh enggak?
2: Boleh.
0: Ya kan baik, Al-Fatihah baik kok. Selawat balik, berarti enggak boleh dong kita bersalawat kepada Nabi. Ya. Nah, di sinilah letak ilmiahnya. Kita bukan sedang melarang selawatnya. Kita bukan melarang orang baca Al-Fatihah, tapi di situ sudah ada paket dari Nabi. Sudah ada petunjuk dari Nabi. Jangan kita ubah masa doa. Kita ingin mendatangi istri, kita ganti dengan selawat.
2: Walaupun itu baik,
0: kan sudah ada petunjuk dari Nabi. Andai kata itu baik, mana lebih baik dengan petunjuknya Nabi? Nabi mengajarkan kita doa ingin mendatangi istri, Allahumma jannibna syaitan wa jannibna syaitan ma razaqtana. Datang si kawan, dia ganti. Salawat ajalah. Sallallahu. Dia bilang, enggak bisa. Karena sudah ada petunjuk dari Nabi di sini, ini doanya. Bukan berarti kita melarang salawat. Coba kalau dia bersalawat, akhirnya si istri pun bilang, ini bang panjang kali doanya, ini gak selesai-selesai. Iya kan?
2: Udah hilang selera.
0: Ya. Demikian pula setelah sholat lima waktu. Udah ada di sana kontek-kontek zikir yang datang dari Nabi. Apa saja yang beliau baca, bagaimana bentuk tangan beliau ketika berzikir setelah sholat lima waktu. Dalam riwayat Abdullah bin Umar, dikatakan, kana ya'qudu tasbih bi asabi'il yumna. Nabi membulatkan jari jemari tangan kanannya ketika berzikir. Di sana sudah ada riwayat-riwayat seperti riwayat Bukhari, riwayat Imam Muslim, Abu Daud, bahkan Imam Nawawi, ulama besar Syafi'iyah, dalam kitab beliau Al-Adhkar, di sana beliau sebutkan konteks-konteks zikir yang dibacakan oleh Nabi. Tidak ada satu pun riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi bersalawatan atau Al-Fatihah setelah salat. Tidak ada. Bukan berarti kita melarang Al-Fatihah dan salawatan. Enggak, salawat kepada Nabi enggak boleh. Seorang muslim bisa batal Islamnya kalau membenci salawat kepada Nabi, kan? Tapi maksudnya sekarang sudah ada petunjuk dari Nabi, jangan kita ubah-ubah. Ya di sini sudah ada paket, ini zikirnya. Jangan kita ubah dengan zikir yang lain. Ketika kita bilang, "Hei, jangan salawatan setelah salat." Lima waktu, karena zikir-zikirnya sudah ada dari Nabi. Ini loh zikir-zikirnya. Bukan berarti saya melarang dokter untuk bersalawat kepada Nabi, tetapi karena dokter sudah mengubah petunjuk Nabi. Seperti orang yang masuk WC tadi. Doa masuk WC kan, Bismillahirrahmanirrahim, inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Datang si kawan, dia ganti dengan Al-Fatihah. Boleh?
2: Enggak boleh.
0: Enggak boleh. Bukan berarti Al-Fatihah enggak baik. Bukan berarti kita melarang dia buat Al-Fatihah, tetapi karena dia telah mengubah petunjuk Nabi. Loh, ini kau ustaz baik, udah banyak yang baca ini kok, udah bertahun-tahun. Kita bilang, mana yang lebih senior? Para sahabat atau guru-guru agama kita? Kalau kita bilang, kalau ada yang bilang, loh kita nenek moyang kita udah kayak gini. Nenek moyang kita yang sesungguhnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Dan tidak mungkin ada ibadah sebagian orang yang lebih baik, lebih sempurna daripada ibadah Nabi dan para sahabatnya. Mungkin setelah sholat lima waktu sudah jelas Nabi beristighfar, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah tiga kali. Kemudian Allah anta salam, wa minka salam, tabarak ta ya dzal jalali wal ikram. Ya, dan seterusnya. Walaupun zikir-zikir yang kita bacakan tersebut, dia sesuatu yang memang maknanya benar. Tapi karena ini bab ibadah, sudah ada petunjuk dari Nabi, kita tidak boleh mengubah-ubahnya. Sebagai contoh, dokter, ada riwayat dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari sahabat Barak bin Azib. Nabi bersabda, "Idza awaita ila firasyi fatawaddaa wudhu'aka lis-shalah." Fatawaddaa wudhu'aka lis-shalah. Apabila kamu ingin tidur, ingin beranjak ke tempat tidur, maka berwudhulah seperti wudhu kamu untuk salat. Kemudian bacakanlah doa, "Allahumma aslam, Allahumma inni aslamtu nafsi ilaik, wa wajjahtu wajhi ilaik, wa fawwadtu amri ilaik, wa ajaztu dhahri ilaik. La malja wa la manja illa ilaik." Amantu bi kitabil ladzi anzal wa nabiyyika alladzi arsal. Ini doanya. Kemudian kata Nabi, hendaknya ini doa yang paling terakhir kamu ucapkan sebelum tidur. Dan jika engkau mati di malam itu, setelah baca doa ini, minta alal fitrah, kamu mati husnul khatimah. Kamu mati di atas tauhid. Nah, syahidnya Barak bin Azib menggantikan, dokter, kalimat wa nabiyyika alladzi arsal. Beliau gantikan dengan wa rasulika alladzi arsal. Kan artinya sama aja kan? Nabi kita adalah rasul, nabi kita juga nabi. Maka ditegur oleh Nabi, "Qul wa nabiyyika alladzi arsal." Katakan wa nabiyyika alladzi arsal. Bukan berarti Nabi mengingkari bahwa diri beliau seorang rasul, tapi ini konteks zikir yang enggak boleh diubah-ubah. Sebagai contoh lain misalkan, kita dalam sujud mengucapkan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Boleh enggak al-a'la kita gantikan dengan nama-nama Allah yang lain? Kita katakan subhana rabbiyal akbar wa bihamdi.
2: Enggak boleh.
0: Enggak boleh. Loh, al-akbar kan nama Allah juga. Berarti Anda mengingkari al-akbar nama Allah.
1: Enggak.
0: Nah, enggak, tapi yang kita ingkari apa? Dia sudah mengubah paket petunjuk dari Nabi. Begitu juga setelah sholat lima waktu. Bukan kita mengingkari sholawat, bukan kita melarang orang baca al-fatihah, tetapi setelah sholat lima waktu udah ada zikir khusus yang paten, yang merupakan petunjuk Nabi, yang dipraktek oleh Nabi, yang dipraktekkan oleh para sahabat Nabi. Maka sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk mereka. Kalau alasannya baik-baik, ya kacau nanti agama ini. Yang ini berpendapat Al-Baqarah ajalah. Al-Baqarah kan lebih mantap, panjang dokter. Akhirnya Nabi sholat ya Al-Baqarah, bukan Al-Fatihah. Begitu nengok ke belakang, enggak ada lagi orang lain.
2: Lari.
0: Asal baru selesai zikirnya. Akhirnya besok orang enggak boleh ke masjid. Apa ya masjid itu? Zikir zuhur selesai pas ada nasar.
1: Nah, itulah karena kita harus seperti itu. Pikirnya orang-orang, orang ini udah enggak zikir, orang ini udah enggak bersolawat gitu.
0: Bahkan dokter, kalau kita mengikuti mazhab Syafi'i, dalam kitab Al-Umm, Imam Syafi'i dalam pembahasan zikir, beliau berpendapat dengan tegas bahwa zikir setelah sholat lima waktu cukup didengar oleh diri sendiri, tidak boleh dengan keras. Jadi yang suara yang keras-keras ketika berzikir setelah sholat lima waktu, mereka bukan pengikut Imam Syafi'i. Tidak tahu itu. Imam Syafi'i dalam kitab Al-Umm jelas, silakan buka, dalam pembahasan zikir. Bahkan beliau menerangkan bahwa hadis Abdullah bin Abbas yang beliau menyebutkan bahwa mengeraskan suara dalam berzikir itu sesuatu yang ma'ruf di masa Nabi. Kata Imam Syafi'i, itu tujuan Nabi di awal-awal Islam untuk mengajarkan supaya para sahabat menghafal, sudah tahu. Ketika mereka sudah tahu, Nabi berhenti. Beliau juga mengambil contoh, Nabi di awal Islam pernah sholat naik turun mimbar, kata Imam Syafi'i. Ya kan? Awal-awal Islam Nabi mempraktekkan sholat kan naik turun mimbar, supaya terlihat pas berdiri di atas mimbar, pas mau rukuk dan sujud turun dari mimbar. Ini di awal Islam. Apakah kita lakukan sampai hari ini? Kita sholat naik turun mimbar? Kata Imam Syafi'i, ya enggak lagi, karena sekarang orang sudah paham tata cara sholat. Dia juga zikir di awal Islam Nabi membaca dengan keras agar para sahabat mendengarnya dan menghafalnya. Setelah itu Nabi tidak mengeraskan lagi. Demikian maksud hadis Abdullah bin Abbas yang menyatakan bahwa mengeraskan suara berzikir dalam salat lima waktu ada di masa Nabi. Itu maksudnya kata Imam Syafi'i. Walaupun di sana ada mazhab Hambali yang berpendapat boleh mengeraskan suara ketika berzikir setelah salat lima waktu, tapi dengan beberapa syarat. Yang pertama, tidak dipimpin oleh seorang imam. Setiap masing-masing jamaah keras dengan suaranya sendiri-sendiri. Yang kedua, dengan konteks zikir yang datang dari Nabi, bukan buat sendiri. Itu pun mazhab Hambali, bukan mazhab Syafi'i. Masya Allah. Begitu dong. Kok ada musiknya? Oh, suara api kali ya. Baik. Yo. Terus?
1: Alhamdulillah, kita ini kan sebutnya. Kok bisa seharian gitu? memakai bahasa yang ya enak gitu.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Bukankah kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan dan gunung-gunung sebagai pasak, dan kami jadikan kamu berpasang-pasangan, dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat, dan kami jadikan malam sebagai pakaian, dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan, dan kami bangun di atas kamu 7 buah langit yang kokoh, dan kami jadikan pelita yang amat terang, matahari, dan kami turunkan dari awan air yang banyak tercurah, supaya kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan, dan kebun-kebun yang lebat.

Sesungguhnya, hari keputusan adalah suatu waktu yang ditetapkan, yaitu hari yang pada waktu itu ditiup sangkakala, lalu kamu datang berkelompok-kelompok.

Sesungguhnya neraka jahanam itu padanya ada tempat pengintai, lagi menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas.

Mereka tinggal di dalamnya berabad-abad lamanya. Mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak pula mendapat minuman selain air yang mendidih dan nanah sebagai pembalasan yang setimpal.

Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa mendapat kemenangan, yaitu kebun-kebun dan buah anggur, dan gadis-gadis remaja yang sebaya, dan gelas-gelas yang penuh berisi minuman.

Di dalamnya mereka tidak mendengar perkataan yang sia-sia dan tidak pula perkataan dusta. Sebagai balasan dari Rabbmu dan pemberian yang cukup banyak. Rabb yang memelihara langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, yang Maha Pemurah, mereka tidak dapat berbicara dengan Dia.

Pada hari ketika ruh dan para malaikat berdiri bersaf-saf, mereka tidak berkata-kata kecuali siapa yang telah diberi izin kepadanya oleh Rabb yang Maha Pemurah, dan ia mengucapkan kata yang benar.

0: Sesungguhnya kami telah memperingatkan kepadamu, hai orang kafir, siksa yang dekat. Pada hari manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya, dan orang kafir berkata, alangkah baiknya sekiranya aku dahulu adalah tanah.
1: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'd. Ketika kita sendirian, apa kita lakukan? Sendiri itu adalah ujian buat kita. Sendiri itu adalah sesuatu yang terkadang kita banyak tidak melakukan sesuatu yang baik. Ketika kita sendiri, seringkali kita tergoda oleh syaitan untuk berbuat maksiat. Ketika kita sendiri, kita terkadang mempunyai pemikiran-pemikiran yang tidak-tidak. Sementara salafus saleh terdahulu, mereka lebih takut kepada Allah di saat sendirian daripada ketika di hadapan orang. Maka kewajiban kita agar kesendirian kita tidak berubah menjadi malapetaka. Kita harus membekali hati kita dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena banyak orang yang bertakwa kepada Allah ketika terlihat orang banyak. Banyak orang yang dia meninggalkan kemaksiatan ketika dilihat orang lain. Tapi ketika dia sendirian, dia tidak peduli dengan batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita tidak ingin masuk ke dalam hadis Nabi yang diriwayatkan Abu Daud, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa kelak pada hari kiamat akan datang seorang laki-laki yang membawa pahala yang besar sebesar gunung-gunung Tihama. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menghancur leburkan pahala-pahala mereka. Lalu para sahabat bertanya, siapa mereka wahai Rasulullah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah suatu kaum yang mengambil malam sebagaimana kalian ambil. Walakinnahum idza khalau bi maharimillah intahaquha. Akan tetapi ketika mereka bersendirian dengan keharaman Allah Subhanahu wa taala, mereka berani untuk melanggar keharaman tersebut. Kita tidak ingin masuk dalam hadis tersebut yang mengakibatkan akhirnya amalan soleh kita, pahala-pahala kita digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwata Islam azakumullah wa iyakum. Allah Subhanahu wa taala memuji orang yang takut kepada Allah di saat sendirian. Allah berfirman, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Rabb mereka di saat mereka sendirian, bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Ketika seseorang ya akhad Islam azakumullah wa iyakum, dia lebih takut kepada Allah di saat ketika ia di hadapan manusia, tapi ketika di saat sendirian ia tidak takut kepada Allah. Ini yang dikhawatirkan. Kenapa demikian? Yang dikhawatirkan adalah kalau ternyata ia wafat dalam keadaan kesendiriannya tersebut. Makanya kata Rasulullah SAW, inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli al-jannah fima yabdu lin-nas 60 sanah wa huwa min ahli an-nar. Sesungguhnya salah seorang dari kalian ada yang beramal dengan amalan penduduk surga 60 tahun sebatas yang tampak kepada manusia, tapi ternyata ia termasuk penduduk api neraka. Masya Allah, bayangkan 60 tahun dia beramal soleh sebatas yang tampak kepada manusia, kata Rasulullah, ternyata ia termasuk penduduk api neraka. Kita tidak ingin tentunya masuk di dalam hadis tersebut. Perhatikan hadis tadi, Rasulullah mengatakan fima yabdulinna, sebatas yang tampak kepada manusia. Di hadapan manusia dia kelihatan takut kepada Allah, tapi ketika dia sendirian, dia menjadi orang yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Maka kita ya akhi, ya perlu untuk lebih takut kepada Allah di saat kita sendirian. Allah terkadang menguji kita di saat sendirian itu dengan maksiat di mata kita. Allah subhanahu berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la yabluwannakumullahu bisyai'in minas shaydi tanalu aydikum wa rimahukum li'alamallahu man yakhafu bil ghaib. Wahai orang-orang yang beriman, Allah akan uji kamu dengan sedikit dari ya binatang buruan yang bisa kalian capai dengan tangan dan tombak-tombak kalian di saat kalian sedang berihram, agar kamu tahu, agar Allah tahu siapa yang takut kepada Allah di saat sendirian. Lihat ya, Allah menguji para sahabat dengan binatang buruan yang sangat mudah untuk diambil oleh tangan-tangan mereka di saat berihram. Padahal di saat berihram haram hukumnya ya berburu. Nah, akhul Islam, ya, kalau dahulu di zaman sahabat Rasulullah SAW, Allah SWT menguji mereka dengan binatang bulu buruan yang mudah diambil. Lalu Allah mengatakan agar Allah tahu siapa yang takut kepada Allah di saat sendirian. Kita pun demikian. Diuji oleh Allah dengan smartphone. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan gadget. Di sana kita bisa ya melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang ketika kita sendirian, tidak ada orang yang melihatnya, ternyata kita menjadi orang yang tidak takut kepada Allah. Ternyata kita menjadi orang yang berani untuk ya melanggar batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak ingin ya akhi hal itu terjadi pada diri kita. Bagaimana caranya? Itu dengan cara mempertebal rasa takut kepada Allah dan muraqabah. Selalu merasa bahwa kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Diri kita selalu diawasi oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Ingat, Allah Subhanahu wa taala mengetahui gerak-gerik kita. Allah berfirman, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Allah mengetahui mata yang berkhianat dan apa yang disembunyikan di dalam dada manusia. Allah mengetahui di saat kita sedang sendirian. Dan ingat, malaikat ya yang mencatat amalan soleh kita pun telah mencatat amalan-amalan kita. Maka coba ketika kita sendirian, hadirkan perasaan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di saat kita sendirian, coba kita ingat bagaimana kalau kita wafat di saat kita sendirian dan berbuat maksiat kepada Allah. Na'udzubillah, kita tidak ingin wafat dalam keadaan su'ul khatimah ya akhi. Maka ya akhi, bagaimana kita ketika sendirian? Di saat ketika kita sendirian lebih takwa kepada Allah. Berarti itu menunjukkan akan ketakwaan kita yang luar biasa. Semoga kita termasuk orang-orang yang bisa memanfaatkan kesendirian kita untuk hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: الله أكبر

0: الله أكبر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu.
3: Hatta zurtumul maqabir.
2: Sampai kamu masuk ke dalam kubur.
3: Kalla sawfa ta'lamun.
2: Janganlah begitu. Kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu. Dan janganlah begitu. Kelak kamu akan mengetahui. Janganlah begitu. Jika kamu mengetahui dengan pengetahuan yang yakin.
3: Latarawunnal jahim.
2: Niscaya, kamu benar-benar akan melihat neraka jahim. Dan sesungguhnya kamu benar-benar akan melihatnya dengan ainul yakin.

0: Kemudian kamu pasti akan ditanyai pada hari itu tentang kenikmatan yang kamu megah-megahkan di dunia itu.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Ikhwatan iman, pendengar dan pemerhati Roja Kendari dimanapun Anda berada, berikut kita simak dikumandangkannya azan salat maghrib untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Mari bersama-sama melaksanakan salah satu dari kewajiban kaum muslimin, yakni melaksanakan salat maghrib secara berjamaah di masjid-masjid kaum muslimin.

0: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Salah satu sistem perekonomian yang dilarang oleh Islam dan sangat keras dilarangnya adalah
4: riba.
3: Apa arti riba? Arti riba secara bahasa adalah az-ziyadah, tambahan. Apa yang dimaksud dengan riba? Yang dengannya turun ayat-ayat Al-Quran melarang perbuatan riba, mengancam orang yang melakukan riba, siksa yang sangat besar dunia dan akhirat yang akan diterima oleh orang-orang yang memakan riba, yang memperlakukan riba, yang mempraktekkan riba, yang menyebarkan riba, bahkan segala yang berkaitan dengan riba terancam. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melaknat pemakan riba, orang yang memberi makan riba, kedua orang saksinya, guru tulisnya dan kedua orang saksinya,

Dan Rabbuna di dalam Al-Quran Al-Karim berfirman, Alladzina ya'kuluna al-riba la yakumuna illa kama yakumu alladhi yatakhabbathuhu as-syaitanu minal mas. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. Orang-orang yang memakan riba, mereka tidak bangkit nanti pada hari kiamat kecuali seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan. Yang demikian disebabkan mereka berkata, sesungguhnya jual beli itu seperti riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

untuk mengajak manusia bertauhid terlebih dahulu dan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ini merupakan inti dari makna dua kalimat syahadat. Karena bagaimana mungkin satu amalan akan bermanfaat, misalnya kita mengajak kepada akhlak. Betul, akhlak itu penting dan kedudukannya sangat mulia dalam Islam. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan, hadis sahih Muslim. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Betul, kalau kita memperbaiki misalnya masalah muamalah jual beli yang benar, menjauhi riba dan seterusnya, masya Allah ini luar biasa dalam Islam. Tapi semua ini akan bernilai dan bermanfaat kalau landasannya benar. Ya, jadi ajakan untuk membenarkan keislaman, apalagi dasar-dasar Islam, dua kalimat syahadat, membenarkan tauhid, menjauhi syirik, mengikuti sunnah Rasulullah SAW, menjauhi bid'ah. Ini yang pertama, supaya ibadah-ibadah yang lain bermanfaat. Bahkan sudah pernah kita sebutkan kemarin kan, Nabi SAW ketika ada sahabat yang menanyakan kepada beliau tentang kebaikan-kebaikan yang pernah dia lakukan di masa jahiliyah, kebaikan-kebaikan memberi makan orang, menolong orang lain, berbuat baik, tapi dia belum masuk Islam. Ya, maka jelas ini tidak bermanfaat kalau dia belum masuk Islam. Tapi ketika dia masuk Islam, Allah subhanahu wa ta'ala gugurkan dosa-dosanya dan kebaikan-kebaikan lalunya diperhitungkan dalam Islam. Kata Nabi SAW kepada sahabat ini, aslam ta'ala ma aslafta minal khair. Kamu masuk Islam dengan semua kebaikan-kebaikan yang kamu lakukan di masa lalu diperhitungkan dalam Islam, sedangkan dosa-dosamu semua dihapuskan. Ya, al-islamu yajubbu ma qablahu. Islam itu menghapuskan, menggugurkan dosa-dosa yang sebelumnya. Masya Allah, keutamaan Islam. Dan inilah manfaat dakwah. Memulai dengan Islam, memulai dengan tauhid, menjauhi perbuatan syirik, memulai dengan selalu mengajak, ya, mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan menjauhi perbuatan bid'ah. Baik. As-sabi'ah, faedah yang ketujuh. Anna arkanal islami hiya hadhil khamsatu. Rukun-rukun Islam itulah yang lima yang disebutkan di dalam hadis ini, yang menyebutkan makna Islam, yaitu dua kalimat syahadat, mendirikan sholat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan berhaji bagi yang mampu. Wa yu'ayyiduhu hadithu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Ini akan dikuatkan, ini lebih dikuatkan dengan hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, bunyal Islamu ala khamsin, Islam itu dibangun di atas lima tiang. Rukun artinya tiang penopang utama, yaitu syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, yaitu dua kalimat syahadat. Ya, aku bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang benar kecuali Allah, dan Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, mendirikan sholat. Yang ketiga, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan. Yang keempat dan yang kelima, menunaikan haji jika mampu melakukan perjalanan, ya, ke tanah suci. Dan akan ada penjelasan tentang hadis ini insyaallah berikutnya. Yang jelas di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan definisi Islam, ya, dengan apa yang disebutkan di dalam rukun Islam yang lima. Kemudian as-samina, faedah yang ke-8. Fadlus salati wa annaha muqaddamatun ala ghairiha ba'da syahadataini. Keutamaan sholat dan bahwasanya sholat ini didahulukan dibandingkan ibadah-ibadah yang lain setelah mengucapkan dua kalimat syahadat. Itulah sebabnya di dalam hadis sahih yang lainnya juga sudah pernah kita sebutkan beberapa kali, Rasulullah SAW bersabda, Inna awwala ma yuhasabu bihi al-abdu min a'malihi yaumal qiyamati as-salatu. Sesungguhnya yang pertama kali dihisab
dari amal-amal seorang hamba pada hari kiamat adalah salatnya. Ya, fa idza salahat faqad aflaha wa anjada wa anjaha. Kalau salatnya baik, maka sungguh dia telah sukses dan beruntung. Fa idza fasadat faqad khaba wa khasir. Tapi kalau salatnya rusak, maka sungguh dia telah merugi dan melakukan keburukan. Makanya salat didahulukan seperti yang disebutkan dalam hadis ini, juga tentu dalam rukun iman, adalah rukun Islam, menempati urutan kedua setelah mengucapkan dua kalimat syahadat. Kemudian at-tasiyah yang ke-9, al-hathu ala iqamati salati wa fi'luha wa fi'liha qawimatan mustaqimatan wa annaha ruknun min arkanil Islam. Ya, anjuran untuk menegakkan salat, karena dikatakan iqamah, menegakkan sholat, yakni menegakkannya dengan sebenar-benarnya, melaksanakannya dengan tentu ikhlas, dengan khusyuk, sesuai dengan contoh yang dipraktikkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, melakukannya dengan benar dan lurus, dan bahwasanya sholat itu termasuk rukun dari rukun-rukun Islam. Ya, nanti kita akan bahas insyaallah setelah ini penjelasan dari beliau tentang masalah hukumnya meninggalkan perkara-perkara yang merupakan rukun Islam ini, setelah para ulama sepakat menyebutkan bahwa meninggalkan dua kalimat syahadat tidak ada perselisihan bahwa ini menjadikan seseorang belum masuk Islam. Ya, kalau ada orang yang ingin masuk Islam dia tidak mengucapkan dua kalimat syahadat, maka tidak dianggap masuk Islam. Ya, makanya meninggalkan dua kalimat syahadat jelas menjadikan seorang tidak berislam, sama dengan orang yang melakukan pembatalnya, melakukan perbuatan syirik misalnya, atau yang sejenisnya. Nah, kemudian empat perkara yang berikutnya itulah yang terjadi perselisihan di kalangan para ulama, apakah meninggalkannya menjadikan seseorang itu kafir keluar dari Islam atau tidak sampai demikian. Insyaallah kita akan bahas di pertemuan berikutnya, karena sudah waktu adzan dikumandangkan. Semoga apa yang kita bahas dan kita kaji bermanfaat. Ya, silakan kita kumandangkan adzan dulu, baru kita menjawab pertanyaan setelah itu insyaallah. Nah,

Ulang tadi awalnya apa? Yang pertama tadi, kata-kata pertama. Iya, iya. Iya, apa itu ikhlas? Iya, barakallahu fiik, pertanyaan sangat baik sekali. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing anti yang bertanya dan kita semua untuk selalu mengikhlaskan niat kita dan memperbaiki agama kita serta dimudahkan untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat yang mewariskan amalan soleh. Ya. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan keutamaan orang-orang yang berilmu disebutkan di dalam Al-Qur'an, innama yakhshallaha min ibadihil ulama, sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah orang-orang yang berilmu. Jadi takut karena mereka mengenal Allah, mengenal kebaikan agama. Menunjukkan ilmu itu adalah pembimbing kita untuk takut, untuk bertakwa dengan arti yang sebenarnya dan untuk ikhlas. Kemudian Nabi SAW mempertegas dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin, barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, maka Allah jadikan dia faham, mau mempelajari agamanya. Oleh karena itu tidak ada yang rugi orang yang belajar agama. Cukup sekedar dia mengetahui dia banyak salah selama ini, itu adalah kebaikan besar. Karena orang yang mengetahui banyak salahnya, dia akan memperbaiki diri. Paling tidak dia akan selalu istighfar, mohon ampun kepada Allah. Dan itu merupakan kebaikan besar. Daripada orang yang tidak mengetahui salahnya, dia merasa dirinya benar, dia merasa tenang-tenang dan aman-aman saja, ini justru keburukan. Tiba-tiba dia meninggal dunia tanpa dia memperbaiki diri, akhirnya dia kaget ketika menghadap Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, wabadalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun, tampaklah di hadapan mereka balasan dari Allah yang sebelumnya mereka tidak perhitungkan, tidak sangka-sangka. Jadi alhamdulillah, orang yang belajar ilmu agama dengan ikhlas, dengan benar, ya, Allah akan membimbing dia dalam kebaikan seperti yang disebutkan dalam ayat dan hadis yang tadi kita bacakan. Duduk. Jangan jalan-jalan kalau lagi pengajian. Jadi dia akan dibimbing dalam kebaikan karena ilmu agama ini di dalamnya terkandung pembimbingan dari Allah, taufik dari Allah untuk membenarkan pemahaman dan untuk menyemangati kita dalam beramal. Kan sudah pernah kita jelaskan juga mungkin di kajian kita yang lalu, kenapa Allah Subhanahu wa taala mensifati Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam surat An-Najm ayat yang kedua dengan dua sifat atau menghilangkan dari beliau dua keburukan, ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Sahabat kalian yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tersesat dan tidak menyimpang. Ad-dhalla di sini artinya penyimpangan dalam hal memahami agama. Al-ghawa atau al-ghiwaya ini penyimpangan dalam mengamalkan agama. Berarti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lengkap membimbing kita dalam memahami agama sehingga benar pemahaman kita, juga membimbing kita dalam mengamalkan agama sehingga orang yang benar-benar belajar agama dia akan semangat mengamalkan agama ini setelah dia memahaminya dengan baik. Memang akan ada rintangan, ada godaan syaitan. Termasuk godaan syaitan itu membuat kita berputus asa, seolah-olah tidak ada kebaikan dalam belajar agama. Ini tipu daya syaitan. Karena syaitan dia menginginkan kita terombang-ambing dalam kegelapan, jahil, tidak faham agama. Ada pernyataan dari Imam Ibnul Jauzi dalam kitab Talbis Iblis waktu membahas tipu daya iblis, beliau berkata, "I'lam anna awwala talbisi iblisa 'ala an-nasi sadduhum 'anil 'ilmi, li'anna al-'ilma nurun, fa idza afa'a masabihahum qabbathahum fi dhulami kaifa syaa." Kaifa syaa. Ketahuilah, sesungguhnya jebakan pertama atau perangkap pertama yang akan dipasang oleh iblis untuk menyesatkan manusia adalah menghalangi mereka dari belajar ilmu agama. Karena ilmu itu adalah cahaya. Maka kalau syaitan telah berhasil memadamkan cahaya mereka ketika mereka tidak mau belajar agama, dipadamkan cahayanya, maka dia pun bebas mengombang-ambingkan, menyesatkan mereka dalam kegelapan sesuai dengan keinginannya. Jadi dengan kita belajar, kita perlu tingkatkan lagi niat kita, tingkatkan keikhlasan, kesungguhan, dan jangan lupa berdoa kepada Allah. Semua kebaikan ada di tangannya. Minta sungguh-sungguh, sebagaimana Allah dia maha kuasa memperbaiki, meluruskan keimanan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in,
kemudian orang-orang yang soleh yang mengikuti jalan mereka, maka kita pun tidak terkecuali dalam masalah ini. Kalau kita sungguh-sungguh meminta dan berusaha mengikuti jalan mereka dengan baik, maka Allah Maha Kuasa memberikan kebaikan kepada kita sebagaimana yang Allah telah berikan kepada mereka. Nah, barakallahu fikum. Masih ada yang lain? Ya, kalau tidak ada lagi pertanyaan, cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'du fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa ba'du ma'asyiral muslimin jamaah salat jumat rahimakumullah alhamdulillah segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat Islam, atas semua kebaikan yang dimudahkan kepada kita, apalagi kebaikan yang paling besar, nikmat yang paling agung, anugerah yang paling sempurna, hidayah untuk mengenal Islam, mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hidayah untuk mengenal kemanisan iman. Kemudian selaku khatib pada kesempatan Jumat kali ini, kami menghimbau kepada jamaah sekalian, marilah kita bersama-sama berusaha meningkatkan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengusahakan sebab-sebab yang menyempurnakan keimanan, ketaatan dan penghambaan diri kita kepadanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, agama Islam yang sempurna mengajarkan kepada kita kebaikan yang sempurna, mengajarkan kepada kita sebab-sebab untuk menyempurnakan kebaikan tersebut dalam diri kita, sekaligus mengajarkan kepada kita bagaimana menghilangkan sebab-sebab yang menghalangi sempurnanya kebaikan Allah subhanahu wa ta'ala untuk seorang hamba. Kebaikan yang terbesar adalah kebaikan iman, kebaikan tauhid, kebaikan mencintai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kebaikan yang akan menjadikan seorang manusia merasakan berislam merupakan sebab terbesar yang menjadikan dirinya tenang, damai dan bahagia dalam kehidupannya di dunia. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, alladzina amanu wa tatma'innu kulubuhum bidhikrillah ala bidhikrillahi tatma'innul kulub. Orang-orang yang beriman yang hati mereka menjadi tenang ketika mengingat Allah. Ketahuilah dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan dalam ayat ini tentang iman yang benar dan sempurna. Iman yang benar dan sempurna mendekatkan diri kepada Allah menjadi sebab utama ketenangan dan kebahagiaan hamba-hamba yang beriman. Bahkan tidak ada satupun sebab yang lebih bisa mendatangkan ketenangan, kedamaian dan kebahagiaan bagi diri manusia melebihi dari berzikir dan mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini merupakan tujuan hikmah terbesar disyariatkannya Islam, tujuan tertinggi diturunkannya petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran perumpamaan pohon iman dengan perumpamaan yang indah, yang insya Allah kita kenal bersama, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Alam taro kaifa daraballahu mathalan kalimatan tayyibatan kasyajaratin tayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kullahinin biizni rabbiha. Tidakkah kamu melihat bagaimana Allah membuat perumpamaan kalimat-kalimat yang baik, kalimat yang indah, kalimat iman, kalimat tauhid, kalimat pengagungan terhadap Islam, terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perumpamaannya seperti pohon yang baik yang akarnya menancap kuat ke dalam tanah dan batang serta cabang-cabangnya menjulang ke langit, yang kemudian pohon ini karena pertumbuhannya baik akan membuahkan buah-buah yang indah dan manis setiap saat dengan izin Allah. Apa buah keimanan yang indah? Keikhlasan, kemudahan dalam ikhlas untuk beribadah, kemudahan dalam khusyuk waktu melaksanakan sholat, waktu membaca Al-Quran, berdoa dan ibadah yang lainnya, berlomba-lomba dalam kebaikan, perasaan tenang ketika mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, takut dan berharap yang seimbang, selalu mengutamakan akhirat, tidak mudah tertipu dengan keindahan dunia yang semu dan semua buah-buah indah yang lainnya. Makanya ayat ini merupakan jawaban dari banyak pertanyaan, bagaimana caranya memperbaiki niat saya, bagaimana caranya menjadikan kecintaan saya kepada akhirat lebih tinggi daripada kecintaan kepada dunia, bagaimana caranya untuk memudahkan saya khusyuk, bagaimana supaya saya istiqamah di atas agama, berlomba-lomba dalam kebaikan. Jawabannya ada pada ayat ini. Kalau pohon iman Anda tumbuh dengan baik, maka akan tu'ti ukulaha kullahinin biizni rabbiha. Setiap saat dia akan mengeluarkan buah-buah yang indah dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau pertumbuhannya baik, kalau pertumbuhannya tidak baik, maka tentu buahnya juga tidak baik. Makanya ketika Allah menyebutkan perumpamaan yang indah ini, ya, tujuannya agar kita mudah faham. Kita menanam pohon di pekarangan kita, atau kita melihat pohon yang ditanam di taman-taman yang indah. Apa yang dilakukan oleh orang yang menanam ketika menginginkan pohon tersebut tumbuh dengan indah, pemandangannya indah, buahnya pun juga indah. Apa yang dilakukannya? Dimulai dari membersihkan lahan, memilih lahan yang baik. Lahan untuk pohon keimanan adalah hati. Maka hati harus dibersihkan dari fitnah syubhat dan syahwat. Memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Al-Quran merupakan sebaik-baik obat yang menyembuhkan penyakit hati, membersihkan kotoran-kotoran hati. Kemudian pemilihan bibitnya, menancapkan akarnya dengan baik, penggalian lubangnya pun harus baik, cabang-cabangnya dijaga, pengairannya, pemupukannya. Subhanallah, ini semua membuat kita mudah membayangkan atau merenungkan. Ternyata pohon iman dalam hati saya, kalau kurang saya perhatikan, kurang saya airi dengan hujan wahyu, kurang untuk dibersihkan dari kotoran-kotoran dengan istighfar, bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, pertumbuhannya pun seperti pohon yang dikerumuni dengan benalu, dengan rumput-rumput yang mengganggu. Bagaimana akan baik buah-buahnya? Maka ini memberikan pengertian kepada kita tentang fungsi utama kenapa kita belajar agama, kenapa kita berusaha memahami dan mengamalkan agama, kenapa kita harus banyak introspeksi diri, kembali dan bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ini semua ternyata hubungannya dalam hal menumbuhkan dengan baik, menyempurnakan pertumbuhan pohon iman dalam hati kita. Coba lihat ayat yang saya bacakan di awal tadi. Iman yang sempurna ketika menerima dan mendekatkan diri kepada Allah, hatinya menjadi tenang. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Hati kalau sudah tenang, ya, hati kalau sudah tenang dengan sesuatu, dia tidak akan meninggalkannya. Makanya orang yang beriman tidak akan meninggalkan ibadah. Mesti dia istiqomah. Hati kalau sudah tenang, dia akan ikhlas. Karena tidak ada yang melebihi ketenangannya daripada mendekatkan diri kepada Allah. Tidak akan mungkin dia mencari yang lain. Dengan sendirinya dia akan takut dan berharap kepada Allah, memurnikan cinta kepada Allah. Dengan sendirinya dia akan khusyuk. Bahkan khusyuk itu sendiri asalnya adalah ketenangan dalam hati. Semua kebaikan-kebaikan dalam agama dengan sendirinya akan dicapai kalau buah dari pertumbuhan pohon iman dalam hatinya semakin baik. Oleh karena itulah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini merupakan sebaik-baik perumpamaan yang harusnya kita perhatikan dan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar dijadikan pohon iman yang kita tanam dalam hati kita benar-benar memberikan buah yang maksimal dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga memudahkan kita untuk menyempurnakan semua kebaikan dalam ibadah kita, dalam ketaatan kita, dalam pendekatan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan itu semua bagi kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa nafa'ana bihadi sayyidil mursalin wa biqaulihil qawim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil mu'minin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'dhiman li syanih, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu adda'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan wahyu, menurunkan Al-Quran dan petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tujuan terbesarnya juga adalah untuk menyempurnakan pertumbuhan pohon keimanan tadi. Lihatlah hikmah agung yang sangat besar ini yang Allah subhanahu wa ta'ala terangkan dalam firman-Nya. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudaw wa rahmatun lil mu'minin. Wahai sekalian manusia, sungguh telah datang kepada kalian dalam petunjuk Allah Al-Qur'an yang diturunkannya, mau'izah, pelajaran, nasihat, shifaa'un lima fis sudur, obat bagi penyakit hatimu, petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Al-Quran diturunkan sebagai obat penyakit hati, sekaligus sebagai penyiram pohon keimanan. Makanya dalam ayat yang lain dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, petunjuk yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga diperumpamakan sebagai apa? Sebagai hujan yang baik. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Inna mathala ma ba'athani Allahu bihi minal huda wal ilmi kamathali ghaithin asaba ardhan." Sesungguhnya perumpamaan dari petunjuk dan kebenaran, dari petunjuk dan ilmu yang aku bawa dari Allah subhanahu wa ta'ala adalah seperti perumpamaan hujan yang baik yang Allah turunkan ke muka bumi. Inilah wahyu diturunkan untuk memperbaiki dan menumbuhkan. Apa yang ditumbuhkan? Hati manusia. Apa yang diperbaiki? Kotoran-kotorannya dibersihkan supaya pertumbuhan pohon imannya sempurna. Makanya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, belajar wahyu, belajar Al-Quran, hikmah terbesar atau cara yang paling utama untuk bisa berfungsi seperti fungsi yang disebutkan dalam penjelasan ayat dan hadis tadi, ya, dipelajari dengan diresapi kandungannya, ditadaburi maknanya. Bukan cuma dibaca huruf-hurufnya, bukan cuma dihafal lafadznya, tetapi objek yang akan disembuhkan yaitu hati. Tempat yang akan disirami yaitu hati manusia, tidak tersentuh wahyu tersebut. Kenapa? Kebanyakan orang membaca, tapi bacanya tergesa-gesa. Tidak ada perenungan, tidak ada peresapan. Bagaimana akan mengobati hatinya? Bagaimana akan kena objek yang perlu disembuhkan? Bagaimana akan menyirami ladang tempat tumbuh pohon imannya? Ini renungan bagi kita semua. Al-Quran dibaca dengan bacaan yang banyak, rajin baik. Tetapi kalau tidak berhenti kepada perenungan maknanya, maka itu bertentangan dengan tujuan diturunkannya Al-Quran. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkaru ulul albab. Kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu wahai Rasulullah penuh dengan keberkahan, penuh dengan kebaikan, agar manusia merenungkan isinya, menghayati maknanya, dan agar orang-orang yang berakal bisa mengambil pelajaran darinya. Jadi fungsi daripada Al-Quran didapatkan sesuai dengan bagaimana kita merenungkannya. Ibnu Qayyim rahimahullah taala berkata, "Walakinna dzalika mauqufun ala fahmihi wa ma'rifatil muradi minhu." Akan tetapi keberkahan, kebaikan dan manfaat Al-Qur'an didapatkan tergantung dari bagaimana kita memahaminya dan mengerti kandungan isinya. Makanya membaca Al-Qur'an yang benar meskipun sedikit kita berhenti. Renungkan isinya ya. Tentu dengan ini kita harus paham bahasa Arab, minimal baca terjemahannya. Kalau bisa kita pahami tafsirnya lebih bagus, kita baca sedikit, kita renungkan. Apa maknanya? Kita transfer kebaikan dan berkahnya ke hati kita. Wallahi inilah bacaan yang menyuburkan keimanan, yang akan membersihkan penyakit hati, yang akan menyempurnakan pertumbuhan pohon iman dalam hati kita. Ini baru membaca Al-Quran. Belum kalau kita terapkan nanti waktu kita berzikir, waktu kita berdoa, waktu kita sholat, waktu kita melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya. Setiap ibadah yang kita kerjakan itu merupakan sebab untuk menyempurnakan iman. Kalau kita laksanakan dengan cara seperti ini, yaitu dengan menjadikan ibadah itu fungsinya menyentuh hati kita, sehingga memperbaiki keimanan dan menjadikan hilang kotoran-kotoran yang menghalangi pertumbuhan pohon keimanan dalam hati kita dengan baik. Maka semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan ceramah atau khutbah yang singkat ini bermanfaat bagi kita semua dalam upaya memperbaiki diri, agar kita bisa mengusahakan ya kebaikan terbesar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan dalam syariatnya, dalam petunjuk yang diturunkannya, yaitu untuk perbaikan bagi diri manusia lahir dan batin, dengan cara menjadikan hati manusia benar-benar merasakan ketenangan, merasakan kebahagiaan dan kedamaian ketika beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Warda Allahumma anil khulafa'ir rasyidin, aimatil mahdiyyin, Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa ansa'il sahabati ajma'in wa anit tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa anna ma'ahum bi rahmatika wa karamika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limashayikhina wa lijami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribu mujibu da'wat. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimish shalah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kepada pemirsa TV Raja dan seluruh yang mendengarkan kajian ini yang mudah-mudahan diberikan rahmat oleh Allah SWT, diberikan hidayah taufik di atas Islam dan sunnah, dan diberikan oleh Allah SWT keberkahan bagi kita semuanya. Ayol ikhwah azakumullah, kepada ikhwan dan akhwat dan seluruh pemirsa TV Raja yang dimuliakan oleh Allah SWT, dalam kesempatan yang baik ini kita berada di akhir tahun dan juga akan masuk di awal tahun. Ada satu hadis Nabi SAW sebagai renungan bagi kita semuanya untuk kita amalkan, karena Nabi SAW menyebutkan dalam satu hadis tentang pertanyaan yang Allah akan tanyakan nanti di padang mahsyar. Di antara sekian banyak hadis sebagai bahan renungan kita, baik itu di akhir tahun, di awal tahun, atau untuk setiap waktu sebagai renungan kita, satu hadis Nabi SAW yang mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya, dari sahabat Abu Barzah, An-Nabi Barzah al-Aslami radhiyallahu an, qala Rasulullah SAW, la tazulu qadam 'abdin yawm al-qiyamati hatta yus'al 'an 'umrihi fima afnah wa 'an 'ilmihi fima fa'ala wa 'an malihi min ayna iktasaba wa fima anfaqah wa 'an jismihi fima ablah. أخرجه الترمذي وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. Dari sahabat Abu Barzah al-Aslami radhiyallahu an, ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tidaklah bergeser kedua kaki seorang hamba nanti pada hari kiamat sehingga Allah akan menanyakan tentang empat perkara. Yang pertama tentang umurnya, an umrihi fi ma'afna, tentang umurnya dihabiskan untuk apa. Yang kedua, wa an ilmihi fi ma'fa'ala, tentang ilmunya diamalkan atau tidak. Kemudian yang ketiga, wa an malihi min aina iktasaba wa fi ma'anfaqa, tentang hartanya, dari mana dia peroleh harta itu dan kemana dihabiskan. Dan yang keempat, wa an jismi fi ma abla, tentang tubuhnya, capeknya, lelahnya untuk apa. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan Tirmizi berkata hadis ini hasan sahih. Jadi Imam Tirmizi rahimahullah telah mengatakan bahwa hadis ini hasan sahih. Dan hadis ini diriwayatkan juga oleh Imam Ad-Darimi dan yang lainnya. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasrul Albani rahimahullah dalam kitabnya silsilah hadis as-sahihah. Sekarang kita bahas hadis ini yang mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah." Tidaklah bergeser kedua kaki seorang hamba nanti pada hari kiamat. Hatta yus'ala, sehingga ditanya, an umrihi fi ma afna, tentang umurnya dihabiskan untuk apa? Wa an ilmi fi ma fa'ala, tentang ilmunya diamalkan atau tidak? Wa an malihi min aina iktasaba wa fi ma anfaqa, tentang hartanya dari mana diperoleh dan ke mana dihabiskan? Wa an malihi wa an jismi fi ma abla, dan tentang tubuhnya, capeknya, lelahnya, letihnya untuk apa? Sekarang kita bahas yang pertama. Yang Allah akan tanya pada hari kiamat tentang umur. Jadi nanti pada hari kiamat manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan telanjang. Semuanya. Laki dan perempuan dikumpulkan dalam keadaan telanjang. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi bersabda, "Tudna syamsu yaumal qiyamati qadra milin." Akan didekatkan matahari pada hari kiamat kurang lebih 1 mil. Dan panasnya luar biasa pada saat itu. Manusia dikumpulkan di hari kiamat dalam keadaan telanjang dan matahari dekat. Dan manusia akan terendam dengan keringatnya. Dan juga ada orang yang dilindungi oleh Allah pada kiamat. Saat itu akan ditanyakan beberapa perkara. Banyak perkara yang akan ditanyakan oleh Allah nanti pada kiamat. Yang pokok, yang pertama akan ditanyakan berkaitan tentang tauhid. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau mengatakan Allah akan tanyakan kepada manusia di hari kiamat tentang 2 pertanyaan. Yang pertama, madza kuntum ta'budun? Yang kedua, wa madza ajabtumul mursalin? Yang pertama, bagaimana kalian beribadah kepada Allah? Yang kedua, bagaimana kalian mengikuti para rasul? Yang pertama berkaitan tentang tauhid. Apakah kita ini sudah mentauhidkan Allah? Sudah mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah, memurnikan ibadah kepada Allah dan menjauhkan segala macam perbuatan syirik? Apakah kita sudah mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah? Dan Allah itu Maha Esa. Kita wajib beribadah hanya kepada Allah dan kita wajib menunjukkan seluruh bentuk ibadah hanya kepada Allah SWT. Allah akan tanya, apa yang kalian sembah dan bagaimana kalian beribadah kepada Allah SWT? Apakah kalian betul-betul mentauhidkan Allah atau tidak? Apakah kalian ikhlas atau tidak? Apakah kalian betul-betul ikhlas atau riya? Apakah kalian ikhlas atau kalian mencari dunia? Allah akan tanya, bagaimana kalian beribadah kepada Allah? Apakah kalian berbuat syirik? Syirik ini merupakan kezaliman yang paling besar, dosa besar yang paling besar, yang tidak akan diampuni oleh Allah SWT. Dan orang yang berbuat syirik akan dihapuskan seluruh amalnya. Maka kita wajib berhati-hati. Akan ditanya oleh Allah, apakah kita mengikhlaskan ibadah kepada Allah atau tidak? Yang kedua, akan ditanyakan tentang bagaimana kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah akan tanyakan, apakah kita mengikuti Rasulullah atau tidak? Allah tidak akan tanyakan bagaimana kita menyalahi umat manusia yang sekian banyak, tapi Allah akan tanya, kenapa kamu menyalahi satu orang ini, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena kewajiban kita wajib untuk ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu diantara pertanyaan yang pertama akan ditanyakan oleh orang kiamat, kata Ibnu Qayyim. Kemudian ada 4 pertanyaan lagi. Masih banyak pertanyaan yang lain. Kalau yang kita akan bahas sekarang 4 pertanyaan ini. Yang pertama akan ditanyakan oleh Allah tentang umur. Seperti yang disebutkan di hadis Abu Barza ini, tentang umur. Umur dihabiskan untuk apa umur itu? Apakah dihabiskan kita untuk taat kepada Allah? Untuk ibadah kepada Allah? Dihabiskan untuk berbuat kebajikan, berbuat ketaatan, melakukan amal-amal kebajikan, atau umur itu dihabiskan untuk berbuat dosa, berbuat maksiat, atau untuk perbuatan yang sia-sia yang gak ada manfaatnya, atau untuk foya-foya, atau yang lainnya? Allah akan tanya, umur kita dihabiskan untuk apa? Dan ingat Allah SWT bersumpah dengan waktu agar manusia memperhatikan tentang masalah waktu. Allah berfirman dalam surah Wal Asr, innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawaasaw bil haqq wa tawaasaw bis sabr. Demi masa, demi waktu, sungguh-sungguh manusia sungguh-sungguh dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman, beramal saleh, saling berwasiat dengan kebenaran dan saling berwasiat dengan kesabaran. Kalau Allah bersumpah dengan waktu agar kita memperhatikan tentang masalah waktu. Kalau bicara soal umur, berarti bicara soal waktu. Allah memberikan waktu kepada kita 24 jam. Kita gunakan buat apa waktu itu? 24 jam dalam sehari untuk apa? Dan kita merenung. Dalam sehari, dalam sepekan, sebulan, setahun. Dan kita introspeksi umur kita sekarang sudah berapa? Apa yang sudah kita lakukan dalam kita beribadah kepada Allah, dalam kita taat kepada Allah, dalam berbuat kebajikan-kebajikan, apa yang sudah kita lakukan, dan betapa banyak maksiat yang kita lakukan. Coba kita merenung, kita hisab diri kita. Sebagaimana kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab oleh Allah. Umur kita banyak yang terbuang. Dan ingat, banyak juga manusia tertipu dengan dua nikmat. Bagaimana disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Abu Dawud dan yang lainnya. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhat wal faragh." Ada dua nikmat yang banyak manusia tertipu dengan dua nikmat itu. Yang pertama yaitu nikmat sehat, yang kedua waktu luang. Jadi banyak manusia tertipu dengan dua nikmat. Pertama nikmat sehat, yang kedua waktu luang. Nah, ketika kita sehat, kita gunakan waktu itu untuk beribadah kepada Allah. Dan waktu yang kita isi dengan hal-hal yang bermanfaat. Waktu ini kalau kita lihat, banyak terbuang dengan sia-sia. Coba kita merenung. Kita sholat 5 waktu. Kemudian kita sholat sunat. Coba kita gunakan waktu kita untuk baca Al-Quran. Baca terjemahnya. Baca tafsirnya. Baca hadis-hadis Nabi yang sahih, yang bermanfaat. Baca buku-buku yang bermanfaat. Berbakti kepada kedua orang tua. Menyambung silaturahim. Kemudian membantu orang-orang yang susah. Artinya waktu kita harus kita isi dengan hal yang bermanfaat. Coba, banyak manusia yang tidak gunakan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Di saat pagi kita banyak berzikir kepada Allah. Di saat sore hari kita banyak berzikir kepada Allah SWT. Kita gunakan waktu itu untuk banyak berzikir kepada Allah, sebab Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak dan bertasbihlah kepada Allah waktu pagi dan petang. Kita gunakan buat ketaatan, kita gunakan buat ibadah kepada Allah. Jangan kita gunakan buat yang sia-sia. Banyak waktu yang terbuang. Banyak, coba kita renung, dalam sehari itu banyak manusia membuang-buang waktu. Ya, untuk jalan-jalan, untuk nonton, untuk main HP, ya, untuk Facebook, atau yang lainnya lagi. Untuk ngobrol, begadang yang sia-sia, untuk nonton. Banyak sekali manusia menggunakan waktu yang luang dan waktu sehatnya untuk hal yang tidak bermanfaat. Coba kita merenung. Waktu itu kita akan ditanya oleh Allah, jangan dihabiskan buat yang sia-sia. Jangan dihabiskan buat yang tidak bermanfaat. Coba kita hitung. Waktu kita SMS, waktu kita telepon, waktu kita jalan, waktu kita ke pasar, waktu yang lainnya. Coba dihabiskan buat apa waktu itu? Jadi, waktu kerja ada, betul. Tapi waktu ibadah kepada Allah. Karena kita diciptakan oleh Allah untuk ibadah kepada Allah. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada aku. Waktu kita untuk ibadah kepada Allah. Bukan untuk mengejar dunia. Bukan untuk perbuatan yang sia-sia. Untuk bermain-main. Dunia ini kehidupan bermain-main. Berleha-leha. Dan yang lainnya. Untuk perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Yang Allah sebutkan dalam Al-Quran demikian. Kita harus merenung. Kita akan ditanya oleh Allah tentang waktu kita. Umur kita. Harus bermanfaat. Al-Quran ini harus kita baca setiap hari. Kita hafalkan. Kita pahami. Kita berusaha untuk mengamalkannya. Kita harus meningkat. Hidup kita harus meningkat. Dan kita berusaha bagaimana untuk mencari yang bermanfaat dalam hidup ini. Dan bersungguh-sungguh dalam hal yang bermanfaat. Allah memberikan umur kepada kita agar kita mengerjakan hal-hal yang bermanfaat buat dunia kita dan akhirat kita. Nabi dalam satu hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi telah bersabda, "Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'minidh dha'if, wa fi kullin khairun, ihris 'ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jaz." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Pada keduanya ada kebaikan, kebaikan tentang imannya. Kemudian kata Rasulullah SAW, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jaz. Berkemauan keraslah kepada yang bermanfaat bagi kamu. Minta tolong kepada Allah dan jangan lemah. Kita harus terus berusaha bagaimana mengerjakan yang bermanfaat. Umur yang Allah berikan kepada kita, kita habiskan untuk hal yang bermanfaat. Untuk ibadah kepada Allah, untuk salat yang 5 waktu, bagi laki-laki wajib untuk salat berjamaah di masjid. Kemudian mengerjakan salat-salat sunnah, membaca Al-Quran, berbakti pada orang tua, bersedekah, menolong fuqara al-masakin, dan lainnya. Kita gunakan untuk hal yang bermanfaat. Untuk menunaikan ibadah haji, ibadah umrah, dan yang lainnya. Waktu kita harus bermanfaat. Baca buku-buku yang bermanfaat. Banyak umat Islam yang tidak baca. Quran kadang-kadang enggak dibaca oleh dia. Setiap hari baca. Baca buku yang... Kita harus meningkat ilmu kita, meningkat juga iman kita, meningkat ketakwaan kita, meningkat juga rasa takut kita kepada Allah. Dari umur yang Allah berikan kepada kita harus kita gunakan untuk hal yang bermanfaat. Dan ingat bahwa dunia ini gak ada arti apa-apa. Ya kita cari bukan dunia, kita cari akhirat. Maka Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Ahmad, At-Tirmidzi dan yang lainnya. Nabi bersabda dari sahabat Ibnu Umar, Rasulullah SAW bersabda, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin wa'ud nafsaka min ahli al-kubur." Kata Nabi, jadilah kamu dunia seperti orang asing atau orang dalam perjalanan, dan hitunglah dirimu termasuk orang yang pasti mati, pasti menjadi penghuni kubur. Kemudian Ibnu Umar menjelaskan, "Idza amsayta fala tantadhir as-sabah wa idza asbahta fala tantadhir al-masa' wa khudh min sihhatika limaradik wa min hayatika limautik." Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, apabila kamu berada pada waktu sore, jangan tunggu waktu pagi. Apabila kamu berada pada waktu pagi, jangan tunggu waktu sore. Gunakan waktu sehatmu sebelum datang sakitmu. Gunakan hidupmu sebelum matimu. Ibnu Umar setelah mendengar hadis Nabi SAW, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin wa 'udda nafsaka min ahli al-kubur." Jadilah kamu dunia seperti orang asing atau orang dalam perjalanan. Dan anggap dirimu termasuk orang yang pasti mati. Pasti jadi penghuni kubur. Ibnu Umar radhiyallahu anhu menjelaskan, yaitu gunakan waktu kita, waktu sore apa yang bisa kita lakukan? Lakukan waktu sore itu untuk kegiatan yang bermanfaat. Jangan yang sia-sia. Jangan tunggu waktu pagi. Kemudian tiba waktu pagi, gunakan kesempatan waktu pagi. Jangan tunggu waktu sore. Gunakan sehat sebelum mati. Gunakan sehat sebelum sakit dan gunakan hidup sebelum mati. Jadi kita harus gunakan waktu ini sebaik-baiknya. Jangan ada yang terbuang dengan yang sia-sia. Allah akan tanyakan waktu kita. Dan ingat, kita disuruh oleh Rasulullah SAW di dunia ini menjadi orang asing dan orang perjalanan. Ciri orang asing, orang dalam perjalanan itu betul-betul menggunakan waktunya sebaik-baiknya dan betul-betul dia membawa bekal. Bahwa kita ini akan pasti kembali kepada Allah. Kita pasti mati dan kita pasti akan kembali kepada Allah. Dan Allah akan tanyakan tentang apa yang kita lakukan di muka bumi ini. Makanya kita harus betul-betul gunakan waktu kita sebaik-baiknya. Dan kita betul-betul harus mempunyai bekal. Dan bekal yang terbaik takwa kepada Allah. Dan bekal yang terbaik bagaimana kita melaksanakan seluruh ketaatan dan menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat. Ingat, kita pasti mati. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surah Ali Imran, surah yang ketiga, di ayat 185 Allah berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Setiap jiwa itu pasti mati. Pasti mati dan semua kita pasti mati. Dan akan disempurnakan ganjaran kalian pada hari kiamat. Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dimasukkan ke surga, maka dialah orang yang sukses dan tidaklah kehidupan dunia melainkan kehidupan yang menipu. Jangan kita tertipu dengan dunia ini. Sukses yang hakiki, sukses yang abadi, sukses yang sebenarnya apabila manusia dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, dijauhkan dari api neraka, dialah orang yang sukses. Bukan banyaknya harta, bukannya gajinya tinggi, bukan rumahnya mewah, bukan mobilnya mewah, bukan. Bukan dia punya titel yang banyak, tapi orang yang sukses adalah orang yang dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, dijauhkan dari api neraka, bahwa dia orang sukses. Yang pertama kali orang sukses, para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Yang kedua, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Yang Allah katakan dalam surah Al-Hadid ayat 10, wa kullan wa'adallahu al-husna. Semua para sahabat kami jamin dengan surga. Itu orang sukses. Ya, kita kembali kepada yang pertama ini, kita harus menghisap diri kita tentang umur kita gunakan buat apa? Bahwa kita ingin jadi orang yang sukses, yang abadi di akhirat nanti. Gunakan waktu kita, detik, menit kita, jam, dan hari-hari ini harus kita gunakan buat ketaatan kepada Allah. Berlomba-lomba kita dalam ketaatan. Jangan kita lemah. Enggak boleh lemah. Kata Rasulullah, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jaz. Berkemauan keras kepada yang bermanfaat bagi kamu. Minta tolong pada Allah, jangan lemah. Dan kita berlomba-lomba dalam kebaikan dan mengandalkan orang lain. Fastabiqul khairat. Itu yang pertama. Gunakan waktu kita untuk berbuat kebajikan. Isi hari-hari kita dengan kebajikan. Dan banyak baca Quran, banyak berzikir kepada Allah. Dan gunakan kebajikan-kebajikan. Menghadiri majlis taklim, baca buku yang bermanfaat, dan yang lainnya. Amal juga. Harus kita menggunakan waktu kita untuk melakukan amal-amal saleh dan menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat. Itu yang pertama. Yang kedua, yang Allah tanyakan kepada kita tentang ilmu. Wa ana ilmi fima fa'a. Ilmu kita diamalkan atau tidak? Karena kita disuruh oleh Allah untuk belajar. Kita disuruh oleh Rasulullah untuk belajar. Setiap muslim dan muslimah wajib menuntut ilmu syar'i. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Wajib. Maka setiap muslim dan muslimah wajib menuntut ilmu syar'i. Setiap hari, setiap pekan dia wajib menuntut ilmu syar'i. Belajar tentang agama. Karena kita dilahirkan dalam keadaan tidak mempunyai ilmu. Kita harus belajar tentang Islam ini. Sampai kita paham tentang Islam ini. Tentang akidah, tentang ibadah, tentang akhlak, tentang muamalah, dan yang lainnya. Kita wajib belajar. Kemudian setelah kita belajar, kita wajib mengamalkan. Allah akan tanya, kita amalkan atau tidak? Dan ingat, bahwa Allah memberikan surga kepada orang-orang yang mengamalkan Islam ini. وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Itulah surga yang diwariskan kepada kalian dengan sebab apa yang kalian amalkan. Bukan kalian tahu. Allah menyebutkan jazaan bima kanu ya'malun. Sebagai balasan dari apa yang kalian amalkan. Apa yang mereka amalkan. Bukan jazaan bima kanu ya'lamun. Bukan. Bukan sebagai balasan apa yang mereka ketahui. Bukan. Allah akan memberikan ganjaran, pahala kepada orang-orang yang mengamalkan agama ini. Mengamalkan ketaatan. Makanya kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ta'allamu ta'allamu fa'idha alimtum fa'amalu. Belajarlah kalian. Kalau kalian sudah belajar, amalkan. Akan ditanya oleh Allah tentang apa yang kita amalkan pada hari kiamat. Kita amalkan atau tidak? Bukan koleksi ilmu. Bukan banyaknya kita hadir pengajian. Dia amalkan atau tidak? Bagaimana sikap kita hubungan kita dengan Allah? Tambah taat atau tidak? Tambah takut gak kita kepada Allah? Tambah ikhlas atau tidak? Tawakal tambah gak kepada Allah? Setiap kita ngaji, harus tambah ilmu kita. Harus tambah iman kita. Harus tambah takwa kita kepada Allah. Harus tambah rasa takut kepada Allah. Itu mengamalkan dengan iman kita kepada Allah SWT. Bertambah. Kemudian, amal-amal soleh kita bertambah atau tidak? Jadi apa yang sudah kita ketahui ini? Kemudian akhlak kita tambah baik atau tidak? Hubungan kita dengan Allah. Hubungan kita dengan orang tua kita. Hubungan kita dengan istri, dengan suami, dengan anak, dengan tetangga, dengan saudara, tambah baik atau tidak? Atau kita tambah jauh? Sebab ingat, yang paling berat timbangan pada hari kiamat, itu akhlak yang mulia. Dan ini masuk bagian daripada amal, amal kita. Kita harus mengamalkan Islam ini. Dan di antara indahnya agama Islam, Islam itu agama amal. Bukan khayal, bukan agama mimpi, bukan agama dongeng, bukan sekedar ceramah, tapi bagaimana kita mengamalkan ilmu ini. Ilmu diamalkan atau tidak, Allah akan tanya pada hari kiamat nanti. Makanya ketika Allah menyebutkan tentang orang-orang yang merugi, dikecualikan empat. Orang-orang yang beriman, beramal soleh,
1: Kemudian saling berwasiat dengan kebenaran, saling berwasiat dengan kesabaran. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawaasaw bil haqq wa tawaasaw bis sabr. Dan ingat, di zaman fitnah ini Nabi memberikan solusi. Ketika banyak fitnah, fitnah syahwat, fitnah syubhat, fitnah segala macam yang ada, bukan kita banyakkan gosip, bukan kita memindahkan omongan dari omongan dari yang lain, bukan SMS kepada orang, bukan, tapi amal. Maka Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lail muzlim, yusbih rajul mu'min wa yumsi kafiran, wa yumsi mu'minan wa yusbih kafiran, yabi'u dinahu bi'arna dunia. Kata Rasulullah SAW, segera kalian beramal, segera melakukan amal-amal soleh, karena fitnah-fitnah ini seperti bagian malam yang gelap. Fitnah seperti bagian malam yang gelap. Pagi seorang iman, sore kafir. Sore dia beriman, pagi kafir dia. Makanya harus kita perhatikan. Kenapa mereka demikian? Menjual agamanya sedikit dari dunia. Uang yang banyak itu miliaran kecil. Insyaallah. Tapi jangan sampai agama kita jual. Kita harus berpegang pada akidah kita. Pada prinsip agama kita. Jangan kita jual. Makanya harus kita berpegang teguh kepada hak Al-Quran wa sunnah al-fahmi salam. Jangan berubah kita. Amalkan itu. Yakini, fahami, amalkan agama ini. Dan pegang erat-erat, gigit dengan geram kita. Lakukan amal-amal soleh dalam masa fitnah ini. Ini yang kedua. Kita harus banyak melakukan amal-amal soleh. Sibukkan kita dengan amal. Sibukkan diri kita dengan amal soleh. Dan jauhkan perbuatan dosa dan maksiat. Yang ketiga yang Allah akan tanya, wa an malihi min ayna iktasaba wa fi man faqa, tentang hartanya, dari mana diperoleh, kemana dihabiskan. Harta ini dua akan ditanya. Harta dua ditanya. Yang pertama, dari mana kita peroleh? Apakah dari yang halal atau dari yang haram? Atau syubhat? Atau harta orang yang kita ambil? Allah akan tanya harta ini. Yang kita makan setiap hari dari halal atau haram? Kalau dari yang haram kita makan, kata Nabi SAW, kullu jasadin nabata min suhtin fannaru wa bi, setiap daging yang tumbuh dari yang haram maka neraka yang membuat bagi dia. Terus jelas ini, uang yang masuk kita jelas, kita cari nafkah jelas, bukan uang orang, bukan uang kantor, bukan bola hasil mencuri, bukan korupsi, bukan mengambil hak orang lain, bukan menzalimi orang lain. Allah akan tanya, dari mana kita peroleh? Atau mungkin dia hutang tapi enggak bayar, akan ditanya Allah, dari mana diperoleh. Dan Nabi menyebutkan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kata Nabi SAW, sayati 'alan nasi zamanun la yubali al-mar'u min ayna akhadha al-mal am min halalin am min haramin. Nanti akan datang satu zaman yang orang tidak peduli dari mana dia peroleh harta itu, apakah dari yang halal atau dari yang haram. Maka kita harus cari nafkah ini jelas. Jelas dari yang halal. Enggak boleh yang haram, enggak boleh yang syubhat. Kalau sudah jelas bahwa itu haram, jelas, tinggalkan. Kalau itu syubhat, tinggalkan. Jangan makan yang haram itu. Jangan. Nanti ngerusak agama kita, ngerusak hati kita, ngerusak akal kita, ngerusak tubuh kita, ngerusak keluarga kita. Dan juga ujung-ujungnya neraka. Kata Nabi, kullu jasadin nabata min suhtin fannaru wa bi. Setiap daging yang tumbuh dari yang haram, maka neraka lebih patut bagi dia. Jadi ingat tuh, harta kita dari mana kita peroleh? Halal atau haram? Itu syubhat. Jadi kita mencari nafkah ini harus jelas. Kemudian, harta bukan itu saja. Kita harus berusaha untuk mencari yang halal, karena ingat, bahwa fitnah yang paling besar, fitnah harta. Kata Nabi SAW, inna likulli umatin fitnah, wa fitnatu ummati al-mal. Setiap umat ada fitnahnya, dan fitnah umatku masalah harta. Hadis sahih dari Tirmidzi. Jadi fitnah umatku masalah harta. Orang kejar-kejar masalah harta ini. Kadang mengambil yang haram. Dan kadang sibuk untuk mencari harta. Dia lupa untuk kepada akhirat. Sibuk untuk mencari harta. Menumpuk-numpukkan harta. Allah akan tanya nanti. Jadi hati-hati kita. Jangan terkena fitnah. Harta ini dari mana kita peroleh? Halal atau haram? Atau milik orang, kembalikan milik orang. Atau milik kantor. Milik masjid. Milik yayasan. Milik apa saja? Hati-hati kita. Jangan sampai kita mengambil yang haram. Akan ditanya oleh Allah SWT. Dan hisabnya berat pada hari kiamat. Kemudian setelah itu yang kedua, harta ini kemana dihabiskan? Sebab harta itu bukan milik kita. Harta bukan milik kita. Milik Allah SWT. Allah yang memberikan rezeki kepada kita. Kita wajib meyakini bahwa Allah yang memberikan rezeki. Hatta orang-orang musyrik, kafir mengakui bahwa Allah yang memberikan rezeki. Allah sebagai Khalik, Allah sebagai Razik. Allah yang menciptakan, Allah yang memberikan rezeki. Dari mana kita peroleh harta dan kemana dihabiskan? Apakah kita habiskan buat maksiat? Apakah buat yang haram? Apakah buat kesyirikan? Apakah buat bid'ah? Atau buat foya-foya? Atau mubazir? Harta ini ditanya oleh Allah, bukan milik kita. Apakah kita membantu acara-acara syirik? Akan ditanya oleh Allah. Apakah kita membantu acara-acara bid'ah? Enggak boleh kita bantu. Apakah kita acara bantu yang maksiat? Enggak boleh. Allah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wadwan. Enggak akan tolong-menolong perbuatan baik dan takwa. Jangan kalian saling tolong-menolong perbuatan dosa dan permusuhan. Enggak boleh kita membantu kesyirikan. Enggak boleh kita membantu perbuatan bid'ah. Enggak boleh kita membantu perbuatan maksiat, tidak boleh selama-lamanya. Enggak boleh membantu acara-acara bid'ah, acara-acara syirik, enggak boleh. Enggak boleh dibantu. Dan enggak boleh hadir dalam perayaan itu. Harta ini akan ditanya, apakah mubazir? Kita untuk merokok. Rokok ini haram dalam Islam. Jangan sampai uang kita dihabiskan untuk rokok. Enggak boleh. Sedekahkan, infakkan buat fakir. Banyak orang yang miskin, banyak orang yang fakir yang wajib kita bantu dengan uang kita. Jangan digunakan buat yang sia-sia, jangan gunakan buat yang haram. Rokok ini haram dan mubazir. Sedangkan mubazir temannya syaitan. Innal mubazirin kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya orang mubazir itu temannya syaitan. Ingat, rokok itu haram. Coba bapak perhatikan itu. Saudara perhatikan, ya. Setiap hari merokok berapa yang dihabiskan? Satu batang, sebungkus, dua bungkus, tiga bungkus. Allah akan tanya pada hari kiamat nanti. Karena harta itu milik Allah, kenapa dihabiskan buat yang sia-sia? Kenapa dihabiskan buat maksiat? Kenapa dihabiskan buat yang haram? Akan ditanya, kemana dihabiskan uang itu? Kemudian, dari apa yang kita keluarkan, mestinya kita keluarkan harta itu untuk infak fisabilillah, untuk membantu dakwah, membantu orang-orang fakir miskin, membantu janda-janda yang miskin, membantu anak yatim, membantu pondok-pondok sunnah, pondok-pondok sunnah, masjid-masjid sunnah, membantu dai-dai yang gak punya apa-apa. Banyak daerah-daerah dai-dai yang gak punya apa-apa, bantu mereka. Harta kita harus manfaat, dan setiap hari kita harus infak setiap hari. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi bersabda, "Ma min yaumin yusbihu al-ibadu fihi illa malakani yanzilani, fa yaqulu aduma Allahumma a'ti munfiqan khalafa, wa yaqulu al-akhar Allahumma a'ti mumsikan talafa." Setiap hari itu dua malaikat turun. Setiap pagi dua malaikat turun. Kedua malaikat ini, yang satu berkata, "Ya Allah, gantikan orang yang infak hari ini." Yang satu berkata, "Ya Allah, hancurkan orang yang tidak infak hari ini." Hadis ini sahih dari Bukhari Muslim. Maka setiap hari harus kita infak. Setiap hari harus sedekah. Kita harus terbuka tangan kita. Dan harta kita tidak akan kurang. Kata Nabi, "Ma naqasa malun min sadaqatin." Tidak akan kurang harta dengan sebab sedekah. Tidak akan kurang. Semakin kita sedekah, semakin kita infak, semakin kita tolong orang-orang fakir miskin, semakin ditambah rezeki itu oleh Allah SWT. Maka uang yang kita keluarkan harus jelas. Untuk memberikan nafkah kepada orang tua kita, memberikan nafkah kepada istri, kepada anak, kepada sanak kerabat, membantu tetangga, membantu orang-orang yang miskin. Kalau perbuatan baik, ganjarannya akan terus mengalir sampai hari kiamat nanti. Tapi kalau maksiat, itu akan jadi bala buat kita. Jadi bencana buat kita. Kalau kita keluarkan uang untuk maksiat, untuk yang haram, jadi bencana nantinya. Kemudian yang keempat, yang Allah tanyakan pada hari kiamat nanti, yaitu tentang masalah capek kita. Lelahnya, letihnya untuk apa? Wa anjismi fima abla. Capeknya kita untuk apa? Apakah kita capek untuk taat kepada Allah? Untuk mengaji, untuk berdakwah, untuk sholat, untuk baca Al-Quran, untuk bangun sholat tahajud, untuk membantu orang tua kita, atau seorang istri melayani suami? Atau dia capeknya untuk jalan membawa sedekah kepada janda-janda yang miskin dan orang-orang orang-orang miskin. Kata Nabi, as-sa'i al-armati wal miskin kal mujahid fisabilillah. Orang-orang yang berjalan membantu janda-janda yang miskin dan juga orang-orang miskin, maka dia seperti jihad di jalan Allah. Capeknya kita untuk apa?

0: Akan ditanya oleh Allah, capeknya kita untuk taat kepada Allah atau capeknya untuk begadang, untuk nonton bola, untuk jalan-jalan, untuk setiap hari olahraga boleh, tapi jangan habis waktu kita buat olahraga. Capeknya kita atau membantu yang jelas-jelas bid'ah atau acara yang tidak ada manfaat sama sekali untuk Islam dan kaum muslimin. Akan ditanya oleh Allah, capeknya, lelahnya kita untuk apa? Dalam satu hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad Ibn Hibban, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Likulli 'amalin syirrah wa likulli syirratin fatrah, faman kana fatratu ila sunnati faqad ihtada, wa man kanat ila ghairi dzalik faqad halak." Setiap amal itu ada masa semangatnya, ada masa lelah dan letihnya. Barang siapa yang semangatnya karena melaksanakan sunnahku, maka dia mendapatkan petunjuk. Barang siapa yang lelahnya, letihnya, semangatnya bukan karena sunnahku, faqad halak, maka dia telah binasa. Tinggal kita lihat semangatnya kita, lelah kita dalam melaksanakan ibadah kepada Allah, ketaatan kepada Allah, menjalankan perintah Allah, atau karena apa? Kita akan ditanya oleh Allah, capeknya, lelahnya, letihnya kita untuk apa? Di tubuh kita akan ditanya oleh Allah tentang capek, lelah, dan letihnya. Jadi empat pertanyaan ini kita renungi di akhir tahun dan di awal tahun, setiap pekan, setiap bulan kita renungi empat pertanyaan ini. Kita ingat dan kita amalkan. Yang pertama, ya tentang umur kita dihabiskan untuk apa. Yang kedua, tentang ilmu, kita nuntut ilmu atau tidak dan diamalkan atau tidak ilmu kita. Yang ketiga, harta, dari mana kita peroleh dan kemana dihabiskan. Dan yang keempat, Allah akan tanya tentang capeknya, lelahnya, letihnya untuk apa. Mudah-mudahan yang saya sampaikan yang bermanfaat untuk saya dan semua yang ada di Radio Roja dan di TV Roja ini, dan semua pemirsa dan semua yang mendengarkan kajian ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita, menunjuki kita di jalan yang lurus, dan Allah memberikan taufik kepada kita untuk melakukan amal-amal saleh dan menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat. Dan mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada kita dan kepada keluarga kita terus untuk terus berpegang pada Al-Quran wa Sunnah ala fahmi salaf sampai kita diwafatkan oleh Allah Taala. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tetaplah bersama kami Roja Kendai, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam.

0: adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepada para sahabatnya dan terkhusus kepada para penuntut ilmu untuk berlaku baik dan dalam penyambutan dan dalam bergaul dan bermuamalah dengan orang-orang yang akan menuntut ilmu. Makanya wasiat Rasulullah SAW ini selalu diingat oleh para sahabat Rasulullah, dan adalah Hudzaifah bin Yaman, sahibu sirri Rasulullah, sahabat yang menampung semua rahasia Rasulullah SAW. Ketika didatangi penuntut ilmu, dia bermuka cerah dan dia berkata, marhaban biwasiyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selamat datang kepada orang yang telah diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kami. Dan ucapan ini juga saya ucapkan kepada yang hadir dari hadirin dan hadirat, marhadan marhaban biwasiyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selamat datang dan selamat hadir di majlis ta'lim dan di daurah ilmiah Islam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan berkah dan rahmat kepada kita semua. Allah Subhanahu wa taala mengatakan melalui lisan Rasulnya yang mulia, ma jalasa qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasuna fima bainahum illa haffat alaihimul malaikah wa ghashiyat alaihimur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dhakarallahu fiman indah. Tidaklah duduk satu kaum di rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala, yaitu masjid, saling membaca Al-Qur'an kecuali malaikat akan turun dan akan mengepakkan sayapnya menaungi orang-orang yang menuntut ilmu tersebut, dan rahmat akan meliputi mereka, dan Allah Subhanahu wa taala akan menyebutkan mereka kepada orang-orang atau kepada makhluk yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya kedatangan saya ke Sumatera Barat ini tidak berbeda dengan kedatangan antum semua. Saya ingin mendapatkan berkah majelis ilmu, dan saya ingin mendapatkan pahala di dalam bersafar, di dalam mencari ilmu. Dan awalnya itu yang terlintas, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran pahala dari niat baik kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kemudian karena ada halangan berapa hal, saya diminta untuk mengisi kekosongan. Makanya jika seandainya ada sedikit kekurangan atau bahkan kekurangan dan kesalahan mungkin di dalam penyampaian saya terlebih dahulu memohon maaf, karena saya tidak berbeda dengan antum-antum semua. Saya datang ke sini untuk menuntut ilmu. Para ikhwan dan akhwat, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia manusia pada awal ciptaannya, Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan dan mengabarkan kepada makhluknya, yaitu malaikat, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk menciptakan manusia. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Saya berkehendak untuk menjadikan adanya khalifah di atas permukaan bumi ini. Niat Allah Subhanahu wa taala ini awalnya ingin ditolak oleh para malaikat. Mereka mengatakan qalu subha, mereka mengatakan qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika. Mereka mengatakan, apakah engkau ya Allah menjadikan di permukaan bumi ini makhluk yang nantinya akan merusak dan akan menumpahkan darah, sedangkan kami adalah makhluk yang bertasbih kepadamu? Dan tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa penciptaan manusia dengan segala kerusakan dan segala tumpah darah yang terjadi, di sana ada hikmah yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Sehingga Allah menutup pembicaraannya dengan malaikat, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sungguhnya aku mengetahui yang kalian tidak mengetahuinya. Dan Adam adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan penciptaan Adam mendapatkan fasilitas yang sangat luar biasa dari Allah, luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dia akan mengemban amanah yang tidak bisa diemban oleh semua makhluknya. Allah lah yang menciptakan Adam dengan tangannya. Khalaqtu biyadayya, aku ciptakan dengan kedua tangan. Allah lah yang memuliakan Adam dan anak turun temurunnya dari yang lainnya. Walaqad karramna bani Adam, dan sungguh kami telah muliakan anak Adam. Dan Allah lah menyuruh sujud para malaikat kepada Adam atas kelebihan ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Adam dan amanah yang berat yang dipikul oleh Adam dan anak-anak cucunya. Wa idh qala rabbuka lil malaikati usjudu, dan ingatlah ketika Rabbmu mengatakan kepada para malaikat untuk sujud, sujudlah. Dan Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan bahwa semua yang ada di atas bumi dan semua yang ada di langit diciptakan untuk anak Adam tersebut. Wallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah yang menciptakan untuk kalian semua yang ada di atas bumi ini semuanya, untuk kalian anak Adam. Dan dialah yang memberikan semua kenikmatan dunia bagi anak Adam yang beriman dan bisa menjalankan amanah. Qul man harrama zinatallah allati akhraja li'ibadihi minat tayyibat. Katakanlah hai Muhammad, siapa yang berani mengharamkan yang telah zinatallah, perhiasan Allah dari kenikmatan dunia yang Allah keluarkan untuk hamba-hambanya, untuk anak Adam dan cucu-cucunya. Begitu mulia Adam alaihissalam dan cucu-cucunya, maka dikeluarkanlah Adam alaihissalam ke alam wujud untuk mengemban amanah. Yang amanah ini telah ditawarkan kepada semua makhluk, mereka tidak mampu memikulnya. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibal fa abayna an yahmilnaha wa asfaqna minha wa hamalha al-insan. Sesungguhnya kami tawarkan amanah ini kepada langit, kepada bumi, kepada gunung, kan tapi mereka tidak mau dan tidak mampu memikulnya. Dan kami kasihan, kata Allah Subhanahu wa taala kepada mereka-mereka ini. Wa hamalaha al-insan. Akhirnya manusialah yang membawanya. Dan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan bahwa manusia jika seandainya dia tidak menunaikan amanah, innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya tabiat dasar manusia zalim, tidak mengetahui besar amanah yang dipikul oleh Allah Subhanahu yang dipikulkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, dan jahula, bodoh. Tidak tahu bagaimana besar amanah yang dipikulkan. Amanah inilah Allah berikan manusia agar dia bisa menjadi khalifah. Sebagian orang memahami khalifah yaitu berkuasa. Berkuasa dalam artian khalifah adalah menjalankan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala di atas permukaan bumi. Ini amanah. Dan dialah khalifah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menginginkan ada makhluk Allah Subhanahu wa taala yang bisa menegakkan hukum-hukum Allah di atas permukaan bumi. Dan itulah amanah. Barang siapa yang menginginkan amanah tersebut dan barang siapa yang sanggup menegakkan hukum Allah, akan aku beri fasilitas yang sangat luar biasa. Pernah dicoba ke gunung, gunung tidak mampu menahannya. Lau anzalna hadzal qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashian mutasaddian min khasyatillah. Kalau seandainya kami turunkan Al-Qur'an ini kepada gunung, maka engkau akan melihatnya hancur lebur karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita meletakkan mushaf di gunung sekarang ini, Gunung Merapi, terus meledak, enggak. Kan tapi begitu besarnya amanah yang ada di dalam Al-Qur'an, Kitabullah Subhanahu wa taala, yang harus dijalankan dan dipraktekkan ke dalam keadaan kehidupan yang nyata. Ini yang tidak mampu oleh gunung yang begitu besar. Fasilitas pendukung untuk manusia bisa memikul amanah, Allah Subhanahu wa taala berikan fitrah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, atau Rasulullah SAW bersabda, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap anak dilahirkan di atas fitrah, yaitu setiap anak cinta akan fitrah, cinta akan amanah. Setiap anak Adam alaihi salam difitrahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar dia cinta kepada Islam. Kenapa? Biar dia bisa tampil nanti ke depan membawa amanah dan memikul amanah yang telah dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW mengatakan, khalaqtu ibadi hunafa, aku ciptakan hamba-hambaku dalam keadaan hanif, lurus, bersih. Manusia yang ada berjalan di jalan ini, Anda semua harus mengetahui mereka dahulunya lurus, bersih, menginginkan amanah, mau menegakkan Islam, mau menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala di atas permukaan bumi ini. Mereka yang berjalan sekarang ini menginginkan pengajian majlis ta'lim yang seperti ini. Lurus. Fitrah. Dan fitrah Allah selipkan di dalam sanubari Adam. dan anak-anaknya. Sejauh mana dia melanglang buana di dalam kesesatan, sejauh mana dia jatuh ke alam jurang kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, akan ada kekosongan yang kan tidak bisa diisi oleh semua kenikmatan dunia kecuali kembali kepada fitrahnya. Kembali kepada fitrah, kembali kepada Islam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ajarkan Adam alaihi salam ilmu yang mana dia tidak tahu ketika dia keluar dari lahir. Anak yang baru keluar dari rahim ibunya, dia hanya membawa satu, yaitu fitrah. Akan tetapi ilmu dia tidak membawanya. Maka Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada Adam alaihi salam, wa 'allama Adam al-asma, dan Allah Subhanahu wa taala mengajarkan ilmu kepada Adam. Ilmu yang nantinya dia bisa bisa membantu fitrahnya untuk mengenal kebenaran. Dan fitrah yang dimaksud juga adalah cinta kepada tauhid, pada Allah Subhanahu wa taala, bahwa manusia pada hakikatnya tidak mau mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala dengan apapun. Ini fitrah. Dan perjanjian ini sejak awalnya Allah telah bukukan dan matpatrikan dengan Adam. Adam sebagai nenek moyang anak manusia, dengan jiwa-jiwa manusia yang akan dilahirkan melalui rahim ibunya, akan membuat perjanjian di atas fitrah ini. Dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam surat Al-Baqarah dalam ayat 123 kalau tidak salah. Oh, maaf. Maaf. Bukan dalam surat Al-Baqarah. Kan tapi juz 8 nanti kita lihat ayatnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa idz akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala." Dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil perjanjian kepada anak-anak Adam ketika mereka berada di punggung Adam, dan Allah Subhanahu wa taala mempersaksikan dirinya, "Bukankah aku Rabbmu?" Ini dia. Bahwasanya semua kita di alam sebelum alam rahim, masih di sulbi anak Adam alaihissalam, nenek moyang kita, telah dibuat janji oleh Allah Subhanahu wa taala. "Alastu bi rabbikum?" Bukankah aku Rabbmu yang tidak boleh engkau syirikkan, yang harus hendaknya engkau tauhidkan? Maka semua kita dan semua orang yang ada di atas permukaan bumi ini, yang mukmin maupun yang kafir, laki-laki dan perempuan, mengatakan bala. Ketika seseorang mengucapkan bala, "Benar ya Rabb, kami mengakui engkau adalah Tuhan kami, engkau adalah Rabb kami, engkau adalah Allah kami," maka terbukalah semua perizinan untuk keluar dari alam rahim. Jadilah anda-anda sebagai orang yang telah berjanji dengan Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan penegakan tauhid pada Allah Subhanahu wa taala di alam dunia. Dan ini akan diminta oleh Allah Subhanahu wa taala nantinya. Seseorang disebutkan di dalam hadis sahih, seseorang dicelupkan nantinya ke dalam neraka. Ketika dicelupkan, kemudian diangkat oleh Allah, "Ya fulan, maukah engkau menebus, engkau masuk dalam neraka ini dengan dunia dengan segala isinya?" Dan dia mengatakan, "Benar ya Rabb, saya menginginkannya, saya mengharapkannya, saya bisa keluar dari neraka ini." Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Menghardiknya
1: Wahai fulan, bukankah dahulunya saya menginginkan sesuatu yang lebih murah dan lebih ringan daripada dunia dengan segala isinya, engkau tidak mau melakukannya. Aku menginginkan engkau dahulunya agar hidup di dunia tidak berlaku syirik terhadapku dan engkau mentauhidkan. Tetapi engkau tidak mau melakukannya. Ini yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Sang pemikul amanah, kepada sang pemikul amanah yaitu Adam dan anak cucunya. Turunlah Adam alaihissalam ke bumi. Adam pun beranak pinak, mempunyai anak, mempunyai cucu dan berkembang. Dan fitrah masih lurus, tidak ada pensyirikan. Sekalipun ada maksiat, tapi syirik tidak ada. Menunjukkan bahwa syirik adalah dosa besar yang sangat berbahaya, yang bisa menghancurkan umat dan menurunkan azab dan mendatangkan musibah dan laknat. Berbeda dengan maksiat. Bukankah anak Adam pertama kali diturunnya telah terjadi pembunuhan? Tidak diutus sang Rasul untuk mengingatkan haramnya pembunuhan. Tidak diutus sang Rasul untuk menerangkan hormatnya atau tingginya kehormatan seorang muslim dan nyawanya. Kan tapi ketika datang penyelewengan dalam fitrah, dalam permasalahan tauhid, baru Allah Subhanahu wa taala utus nabi dan rasul yang pertama, atau rasul yang pertama yaitu Nabi Nuh. Menunjukkan syirik adalah dosa yang sangat besar. Dosa yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kaum muslimin, kaum muslimat, para ikhwan dan yang akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Manusia terbagi dua macam. Pertama, manusia yang baru diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas permukaan bumi ini. Dan yang kedua, manusia yang baru keluar dari rahim ibunya dan masuk ke permukaan bumi ini. Persamaan mereka, mereka sama-sama baru meniti kehidupan dunia. Manusia yang baru diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke permukaan bumi, dialah Adam alaihissalam. Sedangkan yang kedua, semua manusia sekarang ini adalah manusia yang lahir dari rahim ibu. Setiap yang baru biasanya dia bertahan di atas fitrahnya. Makanya antara Adam dengan Nuh, manusia di atas tauhid. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Baqarah, ini di ayatnya yang saya sebutkan tadi 123, Allah mengatakan kanan nasu ummatan wahidatan faba'atsallahu an-nabiyyina mubasysyirina wa mundzirin. Adalah dahulunya manusia umat yang satu. Umat yang satu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi sebagai pemberi nazir, peringatan dan pemberi kabar gembira, mubasysyirina wa mundzirin. Jadi umat manusia awalnya pada zaman Adam di atas yang satu, di atas tauhid. Sebagaimana yang dikatakan oleh Abdullah bin Abbas, habru hadhil ummah. Ulama umat ini dia mengatakan bahwa antara Adam dengan Nuh 10 qurun di atas tauhid. Nah, begitu juga anak yang baru lahir dari rahim ibunya, di awal kali diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kehidupan dunia, dia di atas fitrah, di atas tauhid. Yang mukmin maupun yang kafir. Kan tetapi terjadi penyelewengan-penyelewengan setelah lama mengecap kehidupan dunia. Dan dunia telah menipu mereka, gharrat alaihimud dunya, menipu mereka. Kan tetapi timbul pertanyaan, apakah Allah Subhanahu wa taala membiarkan manusia memikul amanah yang sangat berat begini hanya bermodalkan fitrah? Tidak ada penopang dan tidak ada penguat manusia untuk bisa bertahan agar tidak syirik, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu bertauhid kepada Allah. Maka kita katakan tidak. Sesungguhnya dari bentuk kasih sayang Allah kepada manusia, Allah memberikan 4 hal yang menguatkan manusia untuk bisa bertahan agar dia mendapatkan hidayah. Sebelum dia mendapatkan 4 hal ini, maka Allah tidak akan berani atau Allah tidak akan mengazabnya sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan bahwa fitrah tidak cukup bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mengazab manusia. Fitrah yang lurus agar bisa mengarungi kehidupan dunia dengan menegakkan tauhid dan memerangi syirik tidak cukup bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mengazab manusia. Makanya sebuah kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri selain dari fitrah yang lurus yang kita diberikan oleh Allah adalah hal-hal yang berikutnya. Yang pertama, yang kedua setelah fitrah, yang kedua Allah berikan manusia rasul. Manusia-manusia yang terpilih di atas permukaan bumi ini. Dan Allah sengajakan tidak memilih manusia. Sesungguhnya kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Sungguhnya kalian adalah umat yang terbaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tetaplah bersama kami Rojak Kendai, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Tetap demikian para pendengar mukumullah, rangkaian siaran yang kami hadirkan di Rondegar Anda hingga di malam hari ini atas nama kerabat kerja Radio Rojak Kendari frekuensi 95.1 FM. Kami ucapkan banyak terima kasih atas atensi dan partisipasi serta kebersamaan Anda untuk mendengarkan siaran kami. Baik di frekuensi 95.1 FM ataupun di rojakkendari.com serta di audio telegram pun sudah. Kami juga mengucapkan permohonan maaf jika ada hal-hal yang tidak berkenan. Kita akhiri pertemuan kita dengan berdoa kepada Allah. Semoga Allah Ta'ala menerima seluruh amal ibadah kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan semoga Allah Ta'ala membangunkan kita besok dalam kondisi hidup, dalam kondisi di atas keimanan, ketakwaan, dan diberikan kesehatan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengumpulkan kita semuanya ke dalam surganya kelak bersama dengan keluarga yang kita cintai dan setiap orang beriman. Jangan lupa juga untuk mendoakan saudara-saudara kita kaum muslimin di Gaza, di Palestina. Semoga Allah Ta'ala senantiasa menyelamatkan dan melindungi mereka. Allahumma amin. Subhanakallah bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma amin. Wassallallahu nabiyana Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ilah radio rojakan dari frekuensi 95.1 FM menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Azkarun naum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله

نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أيها الإخوة pada pagi hari yang cerah ini kita akan membahas masalah yang sangat besar mengenai agama kita al-Islam. Apa yang dimaksud dengan al-Islam itu? Ada sebuah kitab yang pernah saya susun dengan judul Al-Islam Kemudahan dan Kesempurnaannya. Dalam rangka menjawab sebuah pertanyaan, apakah Islam itu? Apa Islam itu? Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam pernah ditanya oleh Malaikat Jibril alaihi salatu wassalam dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim pada kitab ini halaman 11. Mal Islam, apa Islam? Beliau menjawab bahwa Islam itu adalah an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqima as-salah wa tu'ti az-zakah wa tasuma Ramadan wa tahujja al-bayta in istata'ta ilayhi sabila. Itulah Islam. Jawaban yang diberikan Nabi sallallahu alaihi wasallam atas pertanyaan Malaikat Jibril. Islam adalah an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Engkau bersaksi bahwa tidak ada satupun ilah, yakni Tuhan yang berhak diibadati dengan benar melainkan Allah, dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, dan kau mendirikan salat dan mengeluarkan zakat dan saum di bulan Ramadan dan menunaikan ibadah haji jika engkau sanggup berjalan ke sana. Itu Islam. Asasnya adalah
أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. Bahwa kita tidak boleh beribadah kepada apa dan siapapun juga melainkan hanya kepada Allah saja. Ini makna dari La ilaha illallah. La ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang diibadati, tidak ada yang disembah melainkan Allah. Tidak ada satupun yang diibadati dengan benar melainkan Allah. Ini makna La ilaha illallah. Meniadakan, menafikan segala sesembahan yang disembah oleh manusia, yang diibadati oleh manusia, ditiadakan, dinafikan, karena seluruh peribadatan itu batil, tidak benar. Yang benar hanya peribadatan kepada Allah. Ulama mengatakan la ilaha la ma'budu bihaqqin. Tidak ada satupun yang diibadati dengan benar. Karena di sana ada begitu banyak manusia beribadah kepada selain Allah, menyembah kepada selain Allah. Mereka menjadikan berhala-berhala sebagai Tuhan-Tuhan yang mereka sembah. Makhluk-makhluk Allah mereka jadikan sebagai Tuhan. Mereka beribadah kepada selain Allah. Maka ditiadakan semuanya itu batil. Kecuali peribadatan kepada Allah. La ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang diibadati dengan benar melainkan Allah. Asas dari kalimat La ilaha illallah, kalimat tayyibah, kalimatul taqwa, kalimatul ikhlas, La ilaha illallah. Bahwa kita tidak boleh beribadah kepada siapapun juga melainkan hanya kepada Allah. Dan kita kufur terhadap segala sesembahan selain Allah, yang disembah selain Allah. Ini La ilaha illallah. Oleh karena itu, kalimat ini sangat dipahami oleh kaum musyrikin. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah, mereka paham makna La ilaha illallah. Karena risikonya adalah hancurnya segala sesembahan mereka yang biasa mereka sembah, yang ada di hadapan mereka ratusan berhala ada di sekitar Ka'bah. Oleh karena itu mereka mengatakan pada surat As-Saffat ayat 235, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahum kanu, sesungguhnya mereka dahulu di dunia, ini ketika mereka sampai di akhirat, dahulu di dunia, idza qila lahum, apabila mereka diperintah, didakwakan,
لا إله إلا الله. Ini dakwah yang besar. Ini Islam. Mendakwakan la ilaha illallah. Karena tidak ada kekuatan, tidak ada kejayaan, tidak ada kemuliaan, tidak ada kesenangan, tidak ada kebahagiaan tanpa la ilaha illallah. Dengan sebab la ilaha illallah, Allah tegakkan langit dan bumi dan segala yang ada di antara keduanya. Dan Allah utus seluruh para nabi dan rasul untuk mendakwakan la ilaha illallah. Orang-orang kuffar Quraisy paham makna la ilaha illallah, yang pada hari ini sebagian, kalau tidak mau dikatakan sebagian besar kaum muslimin tidak paham la ilaha illallah. Karena itu mereka meminta-minta kepada orang-orang yang telah mati, mendatangi kubur-kubur tertentu, dan mereka meminta langsung kepada orang-orang yang telah mati, dan sebagian meminta kepada jin dan syaitan. Ini menafikan, meniadakan la ilaha illallah, menunjukkan bahwa sebagian dari kita tidak paham la ilaha illallah. Ketika orang-orang kufar Quraisy saat itu paham perkataan la ilaha illallah. Karena itu Allah katakan, innahum idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Mereka sombong, membesarkan diri mereka, menunjukkan bahwa mereka paham apa yang dimaksud dengan la ilaha illallah. Hanya Allah yang mereka ibadati, kepada Allah mereka hanya kepada Allah dan seterusnya. Dan mereka tidak mau, mereka menolak. Akhirnya mereka menyesal dengan penyesalan yang tidak ada gunanya lagi. Inna

maka mereka meninggalkan segala sesembahan yang hiliyah mereka menyembahnya. Hanya kepada Allah mereka ruku, mereka sujud. Kaum muslimin harus belajar kembali makna la ilaha illallah, agar sebab apa yang kita saksikan, kita dengar dari perbuatan sebagian kaum muslimin menyalahi la ilaha illallah,

Mereka telah, sebagian dari mereka telah mengadakan penyembahan terhadap manusia. Mengkultuskan seseorang yang telah mati, yang dianggap besar, dianggap mulia. Mereka bersimpu di kuburnya, meminta-minta, dan seterusnya. Seperti yang kita saksikan. Dan ini menunjukkan bahwa mereka tidak paham La ilaha illallah. Alangkah besarnya La ilaha illallah itu. Alangkah tingginya dan mulianya La ilaha illallah. Dan kita perlu belajar banyak untuk memahami, kemudian mengamalkan, menerapkan dalam hidup dan kehidupan kita La ilaha illallah. Mentalam adat yang bagian yang pertama, antashhada an La ilaha illallah. Tidak ada Islam tanpa syahadat La ilaha illallah. Bagian yang kedua, wa anna Muhammadur Rasulullah. Tidak ada Islam tanpa persaksian terhadap kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa anna Muhammadar Rasulullah. Apa makna syahadat ini? Syahadat kepada Muhammad. Apa maknanya? Tentu pengakuan kita, kita meyakini, mengimani, menyaksikan bahwa beliau adalah utusan Allah. Sebagai utusan Allah, tentu kita tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang Allah syariatkan melalui lisan beliau. Kalau bagian yang pertama kita mentauhidkan Allah, Allah diibadati. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak diibadati. Yang diibadati adalah Allah. Tidak boleh kita beribadah kepada siapapun juga, hatta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diimani, kita ikuti, kita taati, kita besarkan dan kita muliakan, tapi kita tidak menyembah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam beragama Islam, kita mentauhidkan Allah. Tidak boleh kita menyembah kepada apapun dan siapapun juga kecuali hanya kepada Allah. Dan dalam beribadah kepada Allah, kita mengikuti syariatnya, mengikuti apa kata Allah melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

Allah diibadati, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diikuti di dalam beragama. Ketika kita mentauhidkan Allah, tidak ada kita mentauhidkan Rasulullah di dalam ikuti dalam beragama, karena beliau adalah Rasul yang Allah utus untuk seluruh umat manusia, membawa agama juga dibawa oleh para nabi dan rasul. Tauhidul ittiba, tauhidul ittiba hanya kepada nabi. Ya, semua manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum." Katakan, jika memang kamu benar mencintai Allah, fattabi'uni. Ittiba'lah, ikutilah aku. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diikuti. Setelah diimani, dicintai, dimuliakan, ditaati, diikuti, tidak disembah. Karena itu beliau melarang umatnya untuk dengan sengaja mengadakan perjalanan ke tempat-tempat tertentu untuk mencari barakah dan keutamaannya. Sengaja disiapkan kendaraan untuk safar kecuali di 3 buah masjid. La tushaddur rihal illa ila 3 masajid. Tidak boleh disiapkan kendaraan untuk berangkat safar mencari keutamaan, keberkahan ke suatu tempat yang dianggap barakah, yang dianggap oleh manusia mulia, seperti umpamanya kuburan dan lain sebagainya. Tidak boleh kecuali kepada 3 buah masjid. Masjidil Haram wa Masjidil Aqsa. Ke Masjidil Haram, kemudian ke masjidku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ke Masjidil Aqsa. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis yang lain beliau sallallahu alaihi wasallam la taj'alu qabri 'aidan. Jangan kamu jadikan kuburku sebagai tempat perayaan yang didatangi pada waktu-waktu tertentu, kemudian akan menimbulkan pemujaan. Tidak boleh. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarangnya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak diibadati. Yang diibadati hanya Allah. La ma'budu bihaqqin illallah. Kali itu ni syahadat, la ilaha illallah. Nabi diimani, dicintai, dimuliakan, ditaati, diikuti. Jadi kalau kita beragama kepada Allah, beragama Islam, yang kita ikuti Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam dalam beragama, bukan manusia. Manusia menyampaikan dari Nabi. Tidak boleh kita mengikuti fulan, fulan, fulan. Tidak. Tapi kita mengikuti Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Karena itu yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan sebagai bukti cinta kita kepada Allah, maka kita mengikuti Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam.

Tolong karena jamaah masih banyak yang datang, agak merapat ke depan sedikit. Kemudian kepada mobil Pios BE 1202 FB, tolong di

Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis yang cukup banyak, sebagiannya diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'natullah 'alal yahud wan nasara. La'natullah 'alal yahud wan nasara. Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Laknat Allah kepada Yahudi dan Nasara yang telah menjadikan kubur nabi-nabi mereka sebagai masjid-masjid. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang umatnya berbuat mengerjakan seperti perbuatan ahlul kitab yang mengadakan pemujaan terhadap kubur nabi-nabi mereka. Bagaimana kalau yang bukan nabi? Tentu lebih tercela lagi. Karena para nabi dan rasul tidak disembah, tidak boleh disembah, tidak boleh diibadati. Para nabi dan rasul itu yang diakhiri dengan kenabian dan kerasulan nabi kita yang mulia Muhammad alaihi wassalatu wassalam, diimani, diyakini sebagai seorang nabi dan rasul. Dan tidak akan ada nabi lagi setelah beliau. Kata beliau dalam hadis mutawatir, la nabiyya ba'di. Tidak akan ada nabi lagi setelahku. Maka segala seruan, pengakuan ada nabi lagi setelah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kekufuran yang nyata dan besar. Kemudian kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, memuliakan dan membesarkan, tapi kita tidak beribadah kepada beliau. Kita tidak mengatakan kepada beliau apa yang menjadi hak Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak berbuat kepada beliau apa yang sebenarnya menjadi hak Allah. Saya berikan contoh. Mu'az bin Jabal bersama kawan-kawannya radhiyallahu anhum pulang dari negeri Syam. Di negeri Syam mereka melihat para sahabat, para orang-orang Nasrani sujud kepada uskup-uskup mereka. Sujud kepada batrik-batrik mereka, tokoh agama dan pembesar mereka. Maka Mu'az bin Jabal dan kawan-kawannya mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih berhak untuk kita sujud kepada beliau. Sepulang ke Madinah, sesampai di Madinah, Mu'az langsung sujud kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya ingin memuliakan, ingin membesarkan, ingin meninggikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang-orang Nasrani itu sujud kepada batrik-batrik mereka, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih berhak untuk disujuti. Nabi sallallahu alaihi wasallam membiarkannya? Tidak. Nabi menegur Mu'az, "Ma hadza ya Mu'az? Apa ini ya Mu'az? Yani kenapa engkau langsung sujud kepadaku?" Kemudian Mu'az memberikan penjelasan. Terjadi di Syam sana, orang-orang Nasara sujud kepada batrik-batrik dan uskup-uskup mereka. Maka engkau lebih berhak kami sujud kepadamu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La taf'al." Jangan engkau ulang lagi, jangan engkau kerjakan ini lagi. Kalau boleh, kata beliau,
manusia sujud kepada manusia, makhluk sujud kepada makhluk, niscaya akan aku perintahkan istri untuk sujud kepada suami. Tapi tidak ada sujud di dalam syariat kita ini, tidak ada. Tujuan Mu'adz baik, niat Mu'adz tentu baik, ingin mengagungkan, menghormati Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Tapi mengagungkan, memuliakan, menghormati, meninggikan Nabi sesuai dengan syariat harus disetujui oleh beliau yang akan kita muliakan. Karena itu, lihat perbuatan Mu'adz dengan tujuan yang baik tapi salah. Disalahkan karena meninggikan beliau ada caranya, tidak boleh melampaui batas. Yang disujuti adalah Allah. Manusia boleh ruku dan sujud hanya kepada Allah, tidak kepada manusia, hatta dia seorang Nabi dan Rasul. Kita hanya ruku dan sujud hanya kepada Allah. Kita ruku dan sujud hanya kepada Allah, tidak kepada manusia, hatta kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam tidak boleh. Semua sudah diatur dalam agama. Peribadatan mutlak hanya kepada Allah. Penyembahan mutlak hanya kepada Allah, tidak kepada yang selain Allah. Apabila kita melanggar ini, kita sertai juga yang lain dalam peribadatan, maka kita telah melakukan kesyirikan. Contoh yang lain, perkataan, kalau itu perbuatan, ada perkataan. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Ahmad, juga Al-Imam Ibn Majah dan lain-lain imam ahlul hadis, sebagian wanita pernah mengucapkan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa fina nabiyyun ya'lamu ma fi ghadin. Di tengah-tengah kita ada seorang nabi yang mengetahui apa yang akan terjadi esok. Langsung ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan ucapkan perkataan yang seperti itu. Karena mengetahui perkara yang gaib adalah hak Allah, menjadi kekhususan Allah. Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam tidak tahu perkara yang gaib tanpa wahyu dari Allah. Maksud wanita ini ingin meninggikan, memuliakan Nabi, bahwa di tengah-tengah kita ini ada seorang Nabi yang mengetahui apa yang akan terjadi besok. Langsung ditegur, tidak patut mengucapkan perkataan yang seperti itu. Tidak ada satupun makhluk yang mengetahui perkara yang gaib di langit dan di bumi selain Allah. Hanya Allah yang tahu. Dan ini menjadi kekhususan Allah. Tidak boleh dicampuri sedikit pun juga oleh makhluk manusia. Hatta dia

orang nabi, dia tidak tahu. Nah, ini makna yang besar. La ilaha illallah adalah bagian peribadatan. Bahwa kita tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Nah, kita kaum muslimin dan muslimat harus dan perlu belajar banyak tentang makna la ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah. Syahadat yang pertama adalah peribadatan mutlak hanya kepada Allah. Tidak boleh dimasuki oleh siapapun juga, disertai oleh siapapun juga, kita sertai siapapun juga dalam beribadah kepada Allah. Tidak boleh, karena kita akan melakukan kesyirikan. Sekecil apapun, perhatikan dalam sebuah hadis sahih, di antaranya diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ada seseorang berkata di hadapan Nabi, Masya Allah wa syi'tah, apa yang Allah kehendaki dan apa yang engkau kehendaki. Mendengar itu Nabi SAW marah, Aja'altani lillahi niddan, engkau jadikan aku tandingan bagi Allah. Fakul Masya Allah wahdah, katakan apa yang Allah kehendaki saja semata. Karena orang itu mengucapkan apa yang Allah kehendaki dan yang engkau kehendaki wahai Rasulullah, menyertakan kehendak Allah dengan kehendak makhluk, tidak boleh. Nabi SAW katakan, engkau jadikan aku tandingan bagi Allah, karena kehendak Allah lebih dahulu, kehendak makhluk kemudian. Wa ma tasha'una illa an yasha' Allahu rabbul alamin. Kata Allah, kamu tidak menghendaki kecuali apa yang Allah kehendaki. Kehendak kamu terkemudian dari kehendak Allah. Kehendak Allah dulu. Ketika orang itu mengucapkan Masya Allah wa syi'tah, apa yang Allah kehendaki dan engkau kehendaki, langsung Nabi SAW mengatakan, perkataanmu telah menjadikan aku tandingan bagi Allah. Gak boleh. Itu baru ucapan. Allah yang berhak dimintai, disembah, doa. Doa dalam bab, doa dalam peribadatan, doa dalam masalah permintaan, tidak boleh disertai dengan yang lain. Berapa banyak kita lihat kaum muslimin meminta-minta kepada makhluk, orang-orang yang telah mati, yang dianggap oleh sebagian manusia mulia, mereka minta langsung di situ, dan itu kesyirikan yang besar, dan itu menafikan la ilaha illallah, menunjukkan kita kaum muslimin tidak paham la ilaha illallah, tidak paham Islam. Karena Islam itu tegak la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini sebab terbesar mengapa kita mundur, mengapa kita lemah, mengapa kita tidak memiliki kekuatan. Karena kekuatan itu ada pada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita memahaminya, memiliki ilmunya, ilmu al-fahm, hakikat ilmu itu paham, kemudian menerapkan dalam hidup dan kehidupan kita. La ilaha illallah. Baca antum kitab tauhid yang dikarang oleh ulama ahlu sunnah. Baca apa makna la ilaha illallah. Terapkan dalam kehidupan kita, keluarga kita, keluarga-keluarga kaum muslimin. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
Ini kebesaran Islam. Dan ini yang menyebabkan kita mundur jauh ke belakang. Ketika kita meninggalkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini Islam. Tidak ada Islam tanpa La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena itu Nabi SAW menjawab pertama kali pertanyaan Jibril. Apa itu Islam? Al-Islam an tashhada an La ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah mutlak peribadatan hanya kepada Allah. Tidak boleh kita menyertai yang lainnya. Muhammadur Rasulullah mutlak ittiba. Kita mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak menyembah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak beribadah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita imani, kita yakini, kita muliakan, kita besarkan, kita tinggikan, kita berselawat kepadanya dengan selawat yang diajarkan oleh beliau. Dan kita taati. Kita ikuti apa kata Rasul. Begitu cara beragama seorang muslim. Ini makna syahadat Muhammadur Rasulullah. Kalau dia akan beribadah apa kata Rasul, bukan apa kata fulan dan fulan. Tidak. Apa kata mazhab ini, kata mazhab enggak. Apa kata Rasul? Itu pertama. Setelah qala Allah. Ini makna Muhammadur Rasulullah. Kalau setiap muslim ketika dia diajarkan sebuah keyakinan atau perkataan atau perbuatan yang berkaitan dengan agama, dia bertanya, apa kata Rasul tentang keyakinan ini? Apakah Rasul mengajarkannya? Apakah Rasul mengajarkan perkataan ini, perbuatan ini? Maka mulia mereka. Kalau prinsip orang Islam seperti itu. Qala Allah wa qala Rasul. Qala Allah wa qala Rasul. Bukan kata fulan, kata fulan, kata ini. Tidak akan pernah ada habisnya. Pertama, seorang muslim harus bertanya dan mengatakan apa kata Allah, apa kata Rasul. Bukan apa kata kiai, bukan apa kata ustaz, bukan apa, enggak. Semua menyampaikan wajib dari Rasul. Ini makna Muhammadur Rasulullah.

panjang juga kita bicara ni. Antashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus salata wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilayhi sabila. Ini yang kita kenal dengan arkanul Islam. Asasnya adalah antashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian kau mendirikan salat, ibadah badaniyah, peribadatan terbesar setelah syahadatain. Hablum minallah, perintah yang sangat besar. Karena itu seseorang tidak boleh meninggalkan salat sejak usia dia 7 tahun. Wajib orang tuanya memerintahkannya untuk salat. Kalau dia meninggalkan, dia tidak berdosa karena dia belum balik. Kewajiban itu ada pada orang tua memerintahkannya. Perintahkan salat. Tentu tidak sekedar memerintahkan, tapi harus diajarkan. Sebelum salat ada wudu, maka diajarkan wudu. Sejak usia 7 tahun, tidak boleh lagi meninggalkan salat. Sebelumnya tidak diperintah, orang tua tidak berkewajiban, tetapi memberikan pendidikan, pengarahan, contoh. Saat usia 7 tahun, maka kewajiban datang kepada orang tua. Sebelumnya tidak wajib. Kalau dia tidak perintah, tidak apa-apa, dia tidak berdosa. Kalau dia perintah, bagus untuk pendidikan, tapi tidak ditekankan. Usia 7 tahun wajib. Terkena kewajiban kepada bapak memerintahkan anaknya salat. Anak tidak terkena kewajiban, bapaknya perintahkan, diajarkan wudu, salat terus sampai usia 10 tahun. Kalau dia meninggalkan, maka boleh dipukul dengan pukulan yang tentu yang untuk sekedar pendidikan, menunjukkan bahwa orang tua mempunyai kekuasaan. Usia 10 tahun belum wajib karena belum balig. Tapi berbeda usia 7 sampai 10, beda. Sudah semakin mengerti, berakal. Lihat kebesaran salat ini. Yang sebagian kaum muslimin, bukan hanya anak usia 7 tahun, 10 tahun, tapi orang-orang dewasa, pemuda-pemuda kita meninggalkan salat setiap hari. Ini pun sebab kelemahan Islam kita kaum muslimin. Karena tidak menegakkan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya yang telah memerintahkan kita untuk salat. Kadang-kadang satu keluarga, ayahnya salat, anaknya tidak salat. Ada yang anaknya salat, ayahnya tidak salat. Setiap hari kita saksikan dengan mata dan kepala kita sebagian saudara-saudara kita yang sehat, segar, kuat, tidak sholat. Tidak sholat. Perintah sholat demikian besarnya.
berpuluh ayat berulang kali memerintahkan salat, berbicara tentang salat. Bahkan inilah yang membedakan kita dengan orang-orang di luar Islam. Dalam sebuah hadis sahih, di antaranya diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan Al-Imam Ahmad, beliau sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah. Faman tarakaha faqad kafara." Perjanjian antara kami dengan mereka, mereka di sini orang-orang di luar Islam, yakni yang membedakan kami dengan mereka, karena orang-orang di luar Islam tidak salat. Salat itu hanya ada pada orang Islam, kaum muslimin di Islam. As-salah. Faman tarakaha faqad kafara. Barang siapa yang meninggalkannya maka sungguh dia telah kufur. Yakni kufur bukan kufur keluar dari Islam, tidak. Tapi telah memasuki salah satu cabang kekufuran. Kufur nikmat, kufur kebaikan dan seterusnya. Yakni dia telah mengerjakan dosa yang besar. Ini yang memisahkan antara muslim dengan kafir. As-salah. Dalam hadis yang lain yang dikeluarkan oleh al-imam Muslim, بين الرجل والشرك والكفر ترك الصلاة. Di antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat, seolah-olah perbedaannya tipis sekali. Yani kalau engkau meninggalkan salat maka engkau akan masuk ke dalam kekufuran dan kesyirikan. Alangkah besarnya salat itu. Perintahnya besar. Dan larangan meninggalkannya besar. Dan kalau sampai seseorang itu meninggalkan salat, maka dia masuk ke dalam kekufuran dan kesyirikan. Walaupun kufur dan syiriknya itu tidak keluar dari Islam, tidak mengeluarkan dia dari Islam, tapi maknanya dia telah memasuki salah satu cabang dari kekufuran dan kesyirikan. Dia telah mengerjakan dosa yang sangat besar. As-salah. Ini Islam. Kita perbaiki lagi keislaman kita. Dari diri kita, dari anak dan istri kita, keluarga kita, masyarakat kita, harus salat, salat, salat. Menyedihkan. Dan ini yang ditangisi oleh Islam. Sekaligus mengerikan. Melihat masyarakat muslim Indonesia. Kita di Indonesia, karena bicara di Indonesia. Masih begitu banyak yang meninggalkan salat. Sama sekali tidak salat. La ilaha illallah. Padahal ini yang kedua. Karena memang tidak pernah dididik dari kecil. Atau orang tuanya tidak serius. Tidak bersemangat. Karena memang orang tuanya enggak sholat. Sehingga lahirlah anak-anak yang tidak sholat. Pada sebagian kejadian, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada anak-anak itu. Karena hadir di pengajian-pengajian, di majelis ta'lim. Dan dia tahu perintah salat,
maka dia salat lalu memerintahkan ayahnya dan ibunya untuk salat. Salat juga tidak sembarang salat. Salat harus mengikuti salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Ini kembali lagi kita kepada syahadat Muhammadur Rasulullah. Bukan salat apa kata orang, apa yang diajarkan orang, tidak, apa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lengkap hadisnya. Karena orang siapapun juga ulama tidak tahu salat kalau dia tidak baca Al-Quran dan hadis. Para ulama itu tahu salat, tahu tentang salat dan mengajarkan umat salat dari Al-Quran dan hadis. Dan salat harus benar. Kalau tidak, terkena ayat Al-Quran, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka orang yang salat tidak berhenti sampai di situ. Berbahaya kalau berhenti sampai di situ. Celaka orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Bagaimana dengan yang tidak sholat sama sekali? Ini Islam, kita mau bicara Islam. Luar biasa Islam ini, besar. Siapa orang yang lalai dalam sholatnya itu? Pertama, orang yang salat tidak ikhlas. Yang kedua, orang yang salat di luar waktunya. Yang ketiga, orang yang selalu mengundur-mundurkan waktu salat dan itu menjadi kebiasaan dia tanpa uzur. Ketiga, orang keempat, orang yang salat serampangan, tidak ada tuma'nina sama sekali. Salat harus tertib. Harus ada tuma'nina, bukan seperti ayam mematuk.

0: Pernah dalam sebuah hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, seseorang masuk masjid lalu salat 2 rakaat. Selesai salat, dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memberi salam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab salamnya. Kemudian beliau bersabda kepada orang itu, "Irji fa shalli fa innaka lam tusalli." Kembali. Salat lagi. Karena sesungguhnya engkau belum sholat. Padahal orang itu sudah sholat 2 rakaat. Nabi SAW katakan, fa innaka lam tusalli. Bagaimana kalau Nabi yang mulia SAW lihat sholat-sholat kita tanpa tuma'nina, pasti kita akan dikatakan kamu tidak sholat. Orang itu ulang lagi, datang lagi. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Irji fa shalli fa innaka lam tusalli. Kembali lagi, ulang lagi, salat lagi karena engkau belum salat. Sampai 3 kali akhirnya orang itu mengatakan, "Ya Rasulullah, saya tidak sanggup lebih dari itu. Ajarkan saya." Di sini diajarkan Nabi. Idza kumta ila shalah, apabila engkau akan menegakkan salat, fa asbigil wudu, sempurnakan wudu, yakni tempatkan air pada anggota wudu dengan benar sesuai yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan. Thumma istakbiril qiblah, kemudian menghadaplah engkau ke kiblat, fakabbir, lalu takbirlah. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengajarkan engkau melafazkan niat, enggak. Karena niat itu orang semua tahu tempatnya di hati. Dan niat itu adalah sengaja mengerjakan sesuatu perbuatan yang kita tahu. Fakabbir. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan, "Faqra ma tayassara ma'aka minal Qur'an." Bacalah apa yang mudah darimu dari ayat Al-Quran, yakni setelah surat Al-Fatihah. Dalam riwayat yang lain diterangkan seperti itu. Thummarka, kemudian rukuklah, hatta tatma'inna raki'an, sehingga engkau tuma'ninah dalam rukukmu. Thummarfa, kemudian bangkitlah, i'tidal, hatta ta'tadila qa'ibah, sehingga engkau i'tidal benar. Dan begitu seterusnya dari awal sampai akhir diajarkan oleh Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Dalam asar yang dikeluarkan oleh al-Imam al-Bukhari, Huzaifah ibn al-Yaman pernah melihat seseorang salat. Salatnya barangkali asal jadi. Kata Huzaifah, "Kalau engkau mati ini dalam keadaan seperti ini, salatmu seperti ini, engkau tidak berada di atas Islam." Ya, ini salat dalam Islam tidak seperti ini. Perhatikan ikhwan, ini masalah salat, orang yang mengerjakan salat. Bagaimana sekarang banyak orang yang meninggalkan salat? Orang enggak salat. Ini bicara orang yang salat. Jutaan orang enggak sholat. Ini penyebab terbesar kemunduran kaum muslimin. Mereka meninggalkan salat. Dan kalaupun salat, tidak sesuai dengan sunnah Nabi yang mulia SAW. Karena Muhammad Rasulullahnya tidak diterapkan. Kan dalam beragama kita ittiba'ur rasul. Itu yang tadi syahadatain yang saya ulang-ulang supaya melekat, masuk mendarah daging pada kita. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. As-salah. Kemudian wa tu'tiyaz zakat dan seterusnya yang kalau saya bicarakan cukup panjang sekali. Nah, beberapa ayat Al-Quran pada halaman 15 menjelaskan kepada kita bahwa Islam adalah agama yang sah di sisi Allah. Dan ini merupakan keyakinan kita. Perhatikan firman Allah, "Wa may yabtaghi ghayral islami diinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Allah Subhanahu wa taala menegaskan siapa saja orangnya yang mencari agama selain agama Islam, maka dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Mengapa? Karena seluruh para nabi dan rasul yang Allah utus, seluruh para nabi dan rasul itu membawa agama Islam. Agama mereka agama Islam. Dakwah mereka dakwah Islam, la ilaha illallah. Pada halaman 16 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidin fiha. Ulaika hum syarrul bariyah." Sesungguhnya orang-orang kafir, yaitu ahlul kitab dan orang-orang musyrikin, berada di neraka jahannam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka itulah seburuk-buruk makhluk. Kemudian ayat selanjutnya, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala." Katakan hai Muhammad, maukah aku beritahukan kepada kamu tentang orang-orang yang paling rugi amalnya, perbuatannya. "Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a." Siapa orang yang paling rugi amalnya itu? Siapa orang yang sia-sia kehidupannya dalam kehidupan dunia ini? Siapa orang yang amalnya sia-sia, merugi, padahal dia telah beramal di dunia ini? Allah katakan, yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka telah berbuat sebaik-baiknya. Mereka mengira bahwa apa yang ada pada mereka baik, padahal salah. Sebagian ulama dalam menafsirkan ayat yang mulia ini, di antaranya Al-Hafiz Ibnu Katsir di kitab tafsirnya dalam menafsirkan ayat yang mulia ini, menjelaskan bahwa siapa saja, yakni ayat ini bersifat umum, siapa saja yang telah menyelisihi, menyimpang, menyalahi manhaj dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niscaya ia masuk ke dalam ayat yang mulia ini. Siapa saja orangnya yang menyalahi, yang berbeda perjalanannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia masuk ke dalam ayat ini, termasuk orang yang rugi amalnya. Kalau kita pilih menjadi dua golongan besar. Pertama, untuk setiap orang di luar Islam. Yang kedua, untuk setiap ahli bid'ah. Setiap orang yang menyimpang dari perjalanan Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, maka dia terkena ayat qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala. Orang yang paling rugi perbuatannya, menunjukkan orang itu telah berbuat, beramal, tapi sia-sia amalnya. Walhal, padahal dia menyangka bahwa dia telah berbuat kebaikan. Ayat ini bersifat umum. Siapa saja yang menyelisihi, siapa saja yang menyalahi manhaj dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia masuk ke dalam ayat yang mulia ini. Siapa saja? Orang di luar Islam kah? Atau orang Islam yang tidak mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam beragama? Kan ini tahqiq pembenaran penerapan Muhammadur Rasulullah. Kita beragama Islam itu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau kita tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam beragama dan kita telah beramal padahal amal kita tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita masuk ke dalam ayat yang mulia ini. Oleh karena itu sebagian sahabat menafsirkan ayat ini untuk khawarij. Padahal waktu turunnya ayat yang mulia ini khawarij belum muncul. Karena ini surat Kahfi. Surat Kahfi turun di Mekah. Tetapi sahabat itu menafsirkan secara umum perjalanan khawarij yang sekarang diwakili oleh ISIS dan kawan-kawannya yang terkena syubhatnya, itu beramal. Mereka beramal, tapi amal mereka rugi. Paling rugi amalnya. Beramal mereka. Mereka sholat, mereka ini. Tapi manhaj mereka, cara beragama mereka menyalahi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka masuk dalam ayat yang mulia ini. Karena itu sebagian sahabat mengatakan itu khawarij. Contoh, beliau memberikan contoh khawarij ini masuk. Karena khawarij membina peribadatan, membina agamanya, membina peribadatan dia, membina cara beragama dia berlawanan dengan cara beragama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berlawanan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengkafirkan kaum muslimin. Mereka mengkafirkan negeri-negeri kaum muslimin. Mereka membunuhi kaum muslimin. Dan lain-lain, jelas itu menyalahi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal mereka mengira, menyangka bahwa mereka telah berbuat yang terbaik untuk Islam dengan seruan jihad. Padahal kata Allah alladzina dhalla sa'ya qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Masuklah selain khawarij firqah-firqah sesat yang lain, apalagi Syiah dan lain sebagainya, yang cara beragamanya telah menyalahi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian
1: pada halaman 19.

18 saya maksudkan ada sebuah hadis. An Abi Hurairah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار رواه مسلم dari أبو هريرة رضي الله تعالى عنه dari رسول الله صلى الله عليه وسلم sesungguhnya beliau telah bersabda, demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya, tidak seorang pun dari umat ini, tidak seorang pun dari umat ini, yakni Yahudi dan Nasrani, yang telah mendengar kedatanganku, yakni telah sampai berita kepadanya kerasulanku, sampai dakwaku kepadanya dengan benar sampainya, bukan dengan tidak benar, dengan sahih. Thumma yamutu, kemudian dia mati, walam yu'min billadhi ursiltu bihi, tetapi dia belum beriman dengan kerasulanku, illa kana min ashabin nar, melainkan dia termasuk penghuni neraka. Di dalam hadis yang mulia ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus untuk seluruh umat manusia. Itu pertama. Termasuk kepada Yahudi.

didakwakan risalah beliau, risalah kenabian dan kerasulan beliau didakwakan, disampaikan agar didengar dan dipahami oleh orang-orang di luar Islam, supaya tegak hujjah sampai dengan sahih, sampai dengan benar. Perlunya penyebaran dakwah Islam, karena selama ini yang didengar oleh sebagian manusia tentang Islam tidak benar. Yang mereka dengar tentang Islam bukan Islam. Di barat mereka mendengar Islam seperti ini, di Amerika mereka mendengar Islam seperti ini, dan lain sebagainya, berita-berita yang tidak sahih. Karena itu harus disampaikan Islam yang benar-benar Islam. Ini Islam. Berbagai macam tuduhan manusia lemparkan kepada Islam, padahal itu bukan Islam. Jadi harus ada orang yang menyampaikan Islam yang benar. Ini Islam. Mereka harus tahu tentang Islam itu. Apa hakikat Islam itu? Karena kerap kali Islam dituduh dengan berbagai macam tuduhan, padahal Islam berlepas diri dari itu. Ya. Pada halaman 19 Allah Subhanahu wa taala, saya bawakan firman Allah yang menunjukkan bahwa agama para nabi dan rasul adalah satu. Sama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun." Sesungguhnya agama kamu ini adalah agama yang satu. Khitab pembicaraan ini Allah Subhanahu wa taala tujukan kepada para nabi dan rasul. Ayat ini termaktub dalam surat Al-Anbiya. Setelah Allah mengkisahkan, menceritakan sebagian para nabi dan rasul, kemudian Allah berfirman dalam ayat ini, sesungguhnya umat kamu, maknanya sesungguhnya agama kamu. Ibnu Abbas, seorang sahabat yang telah didoakan Nabi SAW agar paham Al-Quran dan sunnah beliau, menafsirkan ummatukum maknanya dinukum. Agama kamu adalah agama yang satu, yakni agama yang sama. Allah berfirman kepada para nabi dan rasul, agama kamu agama yang satu. Wa ana rabbukum, aku adalah Rabbmu, Rabb kamu. Fa'budun, maka beribadalah hanya kepadaku, hanya kepadaku hendaklah kamu beribadah. Berarti agama yang dibawa oleh para nabi itu satu sama. Dan ini yang diceritakan, disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya hadis yang saya bawakan, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana aula an-nas bi Isa ibn Maryam fid dunya wal akhirah, wal anbiya'u ikhwatun li'allatin, والأنبياء إخوة لعلات أمهاتهم شتى ودينهم واحد. رواه البخاري ومسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ana aula an-nas bi'Isa ibn Maryam fid dunya wal akhirah. Perhatikan ikhwan, akhwat, sabda yang besar ini. Kata Nabi SAW, aku adalah orang yang paling dekat kepada Isa bin Maryam di dunia dan di akhirat. Mengapa? Mengapa ikhwan? Siapa yang bisa jawab?

0: Hah? Jawaban pertama karena sesama Rasul. Iya. Apa lagi? Tidak ada nabi setelah Nabi Isa kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Benar. Iya. Apalagi? Agamanya satu, dakwahnya satu. Apalagi? Hah? Kenapa? Iya, tadi udah. Apa? Nabi? Ya, bisa. Nabi Isa alaihi salatu wassalam, nabi yang terakhir memberi kabar gembira kepada manusia akan kedatangan nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termaktub dalam Taurat dan Injil. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang turun kepada beliau Al-Qur'an, dan Al-Qur'an membenarkan Taurat dan Injil. Dan Al-Qur'an membela Isa bin Maryam, bahwa Isa bin Maryam adalah hamba Allah dan Rasulnya, bukan anak dan Allah itu sendiri. Bukan anak Allah dan bukan Allah itu sendiri. Di Quran diulang-ulang dari keyakinan sebagian manusia terhadap Isa bin Maryam. Maka Al-Quran menjelaskan sejelas-jelasnya, seterang-terangnya. Karena itu beliau mengatakan ana aulan nas bi Isa bin Maryam fid dunya wal akhirah. Aku adalah manusia yang paling dekat kepada Isa bin Maryam di dunia dan di akhirat. Kedekatannya begitu banyak. Sebagai rasul dan saudara seagama, saudara senasab. Karena Isa dari keturunan Ishak, anak Ibrahim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari keturunan Ismail. Ismail dan Ishak bersaudara. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wal anbiya'u. Perhatikan lihat. Seluruh para nabi ikhwatun, bersaudara, li'allatin, saudara sebapa, ummahatuhum syatta, lain ibu. Bapaknya siapa? Ibrahim alaihi salam. Ibrahim dari keturunan Nuh alaihi salam, dan Nuh dari keturunan Adam alaihi salam. Setelah Ibrahim, maka seluruh para nabi dan rasul lahir dari keturunan beliau. Karena itu para nabi itu saudara sebapa lain ibu. Berarti para nabi itu bersaudara, saudara seagama dan saudara senasab juga. Wa dinuhum wahid, agama mereka satu. Karena itu Nabi SAW mengatakan saya paling dekat kepada Isa. Agama saya dengan Isa sama, satu. Dakwah saya dengan Isa satu. La ilaha illallah. Dan Isa yang memberitahukan, memberi kabar gembira akan kedatanganku. Dan aku membawa Al-Quran, turun kepadaku Al-Quran. Allah turunkan Al-Quran kepadaku. Dan dalam Al-Quran diterangkan cerita tentang Isa dengan sebenar-benarnya. Yang di Taurat dan Injil telah dirubah oleh sebagian tangan-tangan kotor manusia. Tapi Nabi Muhammad SAW membawa Al-Quran, turun kepada beliau Al-Quran, dan di dalamnya penuh dengan cerita kisah Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam dengan sebenar-benarnya. Inilah Isa. Dia bukan Tuhan, dia bukan anak Tuhan, dia Rasul, dia hamba Allah, dan seterusnya. Ini dinul Islam. Semuanya satu. Karena Rabbnya satu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tadi kepada para nabi dan rasul, inna hadihi ummatukum ummatan wahidah, wa ana rabbukum fa'budun. Allah beritahukan tiga. Yang terakhir perintah. Pertama, agama kamu satu, wahai para nabi dan rasul. Itu agamanya Islam. Yang kedua, Rob kamu itu aku, kata Allah. Yang ketiga, perintah. Karena itu, beribadahlah hanya kepada aku, jangan kepada yang lain. Dan Al-Quran memberitahukan bahwa orang yang meyakini bahwa Allah itu mempunyai anak, Allah itu Isa bin Maryam, kufur. Lihat, perhatikan firman Allah dalam ayat 20, dalam halaman 21. Laqad kafara alladhina qalu inna Allaha huwa al-Masih ibn Maryam. Laqad kafara alladhina qalu inna Allaha thalithu thalatha. Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata sesungguhnya Allah ialah Al-Masih, anak Maryam. Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang mengatakan sesungguhnya Allah itu salah satu dari yang tiga. Karena Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam hamba Allah dan Rasulnya. Nah, dakwah seluruh para nabi dan rasul itu satu sama, tidak ada perbedaannya. Kembali kepada syahadat yang pertama, La ilaha illallah. Perhatikan ayat, Walaqad ba'athna fi kulli ummatir rasulan an'budullaha wajtanibut tagut. Dan sesungguhnya kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul. Kami perintahkan untuk berdakwah. Apa dakwahnya? U'budullaha. Beribadahlah kepada Allah. Itu La ilaha illallah. La ma'buda bihaqqin illallah. Ini dakwah yang sangat besar, sangat agung, sangat tinggi, sangat mulia. U'budullah. Seluruh para nabi dan rasul dakwahnya ini. Karena itu tauhid awalan, tauhid yang pertama kali kita terapkan, kita ajarkan, kita pelajari. Karena kaum kita saat ini krisis tauhid. Krisis dalam ittiba'ur rasul. Beragama mengikuti manusia, tidak mengikuti rasul. Beragama dengan mazhab, bukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mazhab itu kumpulan ijtihad, pendapat-pendapat para ulama, tidak ada habis-habisnya. Dan ulama itu puluhan, ratusan banyaknya. Kalau kamu berselisih, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul. Ini dakwah. Tidak cukup hanya menyembah Allah, tapi menjauhi tagut, kufur kepada segala sesembahan selain Allah. U'budullaha wajtanibut tagut. Tagut adalah segala sesuatu yang disembah selain Allah. Puncaknya adalah syaitan. Syaitan yang memerintahkan kejahatan, memerintahkan kerusakan di permukaan bumi ini, merubah agama manusia dengan perantara merubah agama fitrah yang Allah fitrahkan manusia, yaitu al-Islam. Kemudian pada halaman 22 juga ayat, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelummu, melainkan kami wahyukan kepadanya, La ilaha illa ana. La ilaha illa ana. Tidak ada satupun ilah, tidak ada satupun Tuhan yang berhak diibadati dengan benar, melainkan aku. Maka beribadahlah kepada aku, kata Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah.
1: Kemudian dibawakan ayat, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun.
0: Adapun syariat para nabi dan rasul berbeda dari satu rasul ke rasul yang lain yang membawa syariat sampai lengkap pada syariat ini. Karena itu pada akhir risalah ini, kitab kecil ini, saya berbicara mengenai kesempurnaan Islam. Perhatikan firman Allah ini, likullin ja'alna minkum syir'ata wa minhaja. Bagi masing-masing dari kamu, para nabi dan rasul bersama umat mereka mempunyai syir'atan wa minhajan. Abdullah bin Abbas
1: dan beberapa tabi'in menafsirkan syir'atan wa minhajan dengan sabilan wa sunnatan.
0: Syariat sebagian para nabi Allah berikan syariat, sebagian para rasul Allah berikan syariat, dan nabi dan rasul yang lain mengikuti syariat itu seperti syariat Musa. Kemudian sampai kepada kesempurnaan syariat, itu syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan minhaj, bentuk jamak dari manhaj. Setiap nabi mempunyai manhaj, sunnah. Ibnu Abbas menafsirkan manhaj itu minhaj sunnatan. Kita hanya wajib mengikuti sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak mengikuti sunnahnya Musa, tidak mengikuti sunnahnya Isa alaihi wassalatu wassalam. Hanya kepada sunnah Nabi kita mengikutinya. Karena masing-masing Nabi mempunyai sunnah. Pada zaman Musa alaihi salam, Musa mempunyai syariat dan Musa mempunyai sunnah yang wajib bagi Bani Israel untuk mengikuti syariat dan sunnahnya Musa. Pada zaman Isa pun demikian. Maka penutup para nabi dan rasul adalah Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Dan beliau membawa syariat yang kamil, yang sempurna, lengkap, yang dibutuhkan oleh manusia bagi hidup dan kehidupan mereka, untuk dunia dan akhirat mereka, untuk kemaslahatan, kesenangan, kebahagiaan mereka di dunia dan di akhirat. Kita kaum muslimin tidak membutuhkan apapun juga, karena syariat kita telah lengkap, yakni yang menjadi pokok-pokok kehidupan dunia dan secara terperinci peribadatan dunia dan akhirat. Dan sunnahnya adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya kepada sunnah beliau kita mengikutinya. Ini tafsir syir'atan wa minhajan, sabilan wa sunnatan, syariat dan sunnah. Kembali lagi kepada syahadat Muhammadur Rasulullah.
1: Baiklah. Cukup. Soal jawab. Saya kasih antum waktu soal jawab nih. Kalau saya terusin antum enggak bengong-bengong aja enggak jawab. Barangkali sampai sini mau panjang nih. Ini bicara besar, bicara Islam, bukan main-main nih. Bicara Islam, misalnya dinul Islam. Agamanya para nabi dan rasul yang harus kita ulang-ulang, kita pelajari. Jangan kita Islam ikut-ikutan. Kita belajar, pahami Islam, baca kitab yang ditulis oleh para ulama, yakni ulama ahlus sunnah. Barangkali ini ikhwan, sekelumit dari apa yang saya jelaskan sebagai pengantar mukaddimah bagi kita untuk melihat Islam lebih jauh lagi, untuk mempelajari tauhid, menerapkan tauhid dalam hidup dan kehidupan kita. Kita ajarkan diri kita ajarkan anak dan istri kita ajarkan masyarakat kita, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan kita ittiba'ur rasul. Apa kata rasul? Apa kata rasul? Barangkali ini ikhwan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kita istirahat bareng 5 menitan.

0: 안 맞고 머무짓고 가서 Allah.
1: Ar-Rahmanir-Rahim. Ketika hamba mengatakan Ar-Rahmanir-Rahim, Allah Jalla Jalaluh mendengar dan menjawab mengatakan Asna alayya abdi. Hambaku terus memuja dan menyanjungku. Tatkala kita mengatakan Maliki yaumiddin, apa kata Allah? Majadani abdi. Hambaku mengagungkan aku. Tatkala kita bangkit dari rukuk kita, apa yang kita katakan? Tatkala imam mengatakan Sami Allahu liman hamidah, Allah mendengar bagi siapa yang memujinya. Kita dengan serentak mengatakan Rabbana walakal hamd. Wahai Rabb kami, bagimu semua pujian ya Allah. Karena memang Allah yang pantas dipuja dan puji. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi susah beliau tetap memuji Allah. Kadangkala kita lupa. Dalam kondisi susah malahan ada perasaan buruk sangka kepada Sang Pencipta. Allahumma salli wa sallim وزد وبارك وأنعم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا الله semoga salawatmu, salam berkah dan nikmatmu senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga salawat itu bersambung untuk para keluarga Nabi yang mereka berjuang mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi yang penuh kesulitan. Para ummahat, para wanita, hendaklah belajar dari istri-istri Nabi alaihi salatu wassalam. Tatkala mereka ridha di rumah mereka hanya ada air dan tidak ada makanan. Tatkala mereka ridha 2 bulan lebih di rumah mereka kompornya tidak hidup. Mereka hanya makan kurma dan minum air. Apa tidak pantas kita memohonkan salawat untuk mereka yang telah mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi susah dan duka? Semoga salawat itu bersambung buat para sahabat Nabi yang mereka telah menegakkan syariat Allah bukan hanya dengan duit mereka, bukan hanya dengan pena mereka, tapi dengan darah mereka berjuang agar sampainya agama ini kepada kita. Amma ba'd, ahibbati fillah, sebelum kita mulai kajian kita, ana minta kepada antum untuk maju ke depan. Antum gak perlu meneteskan darah. Maju ke depan kadangkala susah. Baik. Antum berdiri ahsan. Dari tadi dia capek duduk, antum berdirilah. Berdiri terus maju sedikit. Yang di luar juga jemaah, antum di luar. Yang di luar berdiri. Fadl, terus duduk antum. Nah.

0: Sebagian nggak mau berdiri, nggak lah Ustaz. Anak pejuang pertama yang duduk di sini. Karena merasa, insya Allah cukup lah jamaah. Masya Allah, tuh di belakang kosong tuh jamaah. Bisa masuk yang dari. Allah Jalla Jalaluh berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu. Wahai orang-orang yang beriman, subhanallah, Allah tuh cinta sama hamba-hambanya yang beriman. Selalu dikasih sama Allah arahan-arahan agar mereka bisa mencapai surga Allah. Apabila dikatakan kepada kalian, lapangkan buat saudara kalian yang akan datang. Fafsahu. Maka kalian langsung lapangkan. Apa yang akan terjadi? Wallahi jamaah, Allah tidak pernah ingkar janji. Allah mengatakan, yafsahillahu lakum. Allah akan bikin kalian luas dan lapang. Apanya? Semuanya. Kadangkala yang membuat rumah itu sempit bukan karena tanahnya yang sedikit. Kadangkala yang membuat toko kita itu sempit bukan karena kita nyewa ruangan yang tidak luas. Bukan. Tapi karena hati kita yang sempit, jemaah. Antum bisa bayangin, jemaah. Ada seorang pedagang di sana, di Jember sana. Dia itu dagang sayur di depannya orang yang punya toko. Di pasar nih. Dia gak punya toko. Tapi bayangkan yang jualan sayur berangkat haji. Yang punya toko gak berangkat haji. Allah berjanji, yafsahillahu lakum. Mungkin antum merasakan sempit, enggak enak, Ustaz. Tapi lapangkan hati antum supaya antum dapat tempat yang luas di surga Allah yang Allah janjikan buat antum semua. Ahibati fillah. Siapa yang tidak punya masalah dalam kehidupannya ini? Siapa yang tidak menderita? Terkadang tawa yang menghiasi bibir dan senyum manis yang membuat suasana jadi indah. Itu bukan karena tidak ada kesedihan. Bukan. Kita kumpul bersama di sini, ketemu, ditanya sama sahibnya, "Kaif hal? Gimana kabarnya?" Alhamdulillah. Bukan berarti dia tidak punya masalah di rumah. Dia tidak punya masalah di keluarganya. Dia tidak punya kesulitan di materinya. Bukan. Tapi karena dia pandai menyimpan kesedihan itu. Karena dia tahu. Apa gunanya aku mengeluh kepada manusia? Apa gunanya aku cerita kesulitanku kepada mereka? Padahal mereka sendiri juga kesulitan. Maka sebagian orang lebih memilih diam, menebar tawa dan senyum. Tapi tatkala manusia telah hilang dari pandangannya, tatkala mentari telah tenggelam di ufuk barat, tatkala manusia telah nyaman dengan selimutnya, dia bangkit kepada yang mendengar dia untuk mengadu kepada sang pencipta. Dan dia yakin dia memiliki Rob yang mendengar langkah semut dan mengetahui apa yang terbetik di dalam hati. Ahibati fillah, di akhir-akhir ini pasar mulai sepi. Betul, jemaah. Anak kalau ketemu pedagang, "Ustaz, suk barit," kata dia. Orang Arab tuh ngomongnya suk barid. Suk itu pasar. Barit itu dingin. Pasarnya barit. Ada lagi yang lebih parah. Mengeluhkan kondisinya tidak mengatakan suk barit. Suk barit masih ada etika nih orang yang ngomong itu. Ada yang mengatakan suk mayit. Pasarnya mayit sudah. Pagi berangkat pulang gak bawa duit. Dia lupa. Berapa tahun kau hidup senang? Berapa tahun kau dapat duit banyak? Tak kala ada sesuatu sedikit sebenarnya. Anda tanya sama teman-teman pasar tanah pasar baru ini gimana pasar sekarang? Ya Ustaz, bulan so far ini agak apa? Agak sepi. Betul jemaah. Sahih kata dia. Berarti hadisnya sahih ya. Jemaah, tatkala pasar sepi, kondisi ekonomi membuat menangis istri. Kemana kita pergi pada waktu itu? Banyak orang salah jalan. Mereka mencari solusi di tempat musibah terjadi. Tempat pesugihan didatangi. Sebelum tadi pagi anak-anak kepingin tahu nih. Jawa Barat nih tempat pesugihan di mana aja? Di mana ada jamaah? Ada hadiahnya loh. Masa pasar baru gak ada hadiah mah. Masya Allah, apa gunanya toko dibawa banyak tuh. Ada hadiahnya insya Allah lagi diambilin. Sebutkan 5 tempat pesugihan di Jawa Barat. Fadal jamaah. Orang pasar tuh tahu. Fadal berdiri tuh. Dengerin nih jamaah. Orang yang pengalaman. Gunung Ulangrang. Urangrang, bu rangrang. Sayang Gelang, Garut, dua. Apa? Kelang. Oke apa? Elang, elang, baik. Yang ketiga, Gunung Salak, Bogor, siap. Yang keempat, Gunung Putri, Tasik. Kelima, Gunung Pasundan. Nah Masya Allah, itu udah keliling semua. Baik, hadiahnya kasih. Catat, duduk dulu, nanti hadiahnya diambil di panitia. Nah jamaah, dan tempat itu ramai. Tempat itu ramai. Mungkin kita gak tahu. Mungkin antum tertawa seakan-akan tidak ada manusia-manusia yang mencari solusi di tempat-tempat kemurkaan ilahi. Mereka mencari pesugihan kepada penguasa alam gaib, kata mereka. Mereka berkeyakinan bahwasanya ada harta gaib yang bisa didatangkan. Tapi mereka harus bayar mahar. Mahar itu bahasa Arab. Karena mereka supaya dikira perbuatan mereka syar'i. Sehingga pakai istilah syar'i. Padahal kalau bahasa sesungguhnya adalah tumbal. Cuma dibungkus mahar. Kalau di Jawa Tengah, aduh lebih banyak lagi Jawa Tengah. Di Jawa Timur ada Gunung Kawi. Itu penuh jamaah. Ada seorang yang bekerja sebagai driver. Dia cerita, ana berangkat. Ana, ya namanya driver. Kata dia, ada orang charter, ana anter. Kebanyakan yang berangkat ke sana, Ustaz, muslimin yang ada di tempat itu. Bukan orang-orang kafir. Padahal Allah mengatakan wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Allah katakan masjid-masjid itu milik Allah. Kau jangan memohon kepada selain Allah. Siapapun. Di surah An-Naml ayat 62. Allah mengingatkan kita manusia yang lemah. Agar faham. Kemana seharusnya kau pergi tatkala tukumu sepi. Kemana kau seharusnya mencari solusi tatkala warungmu tidak ada yang mengunjungi. Kemana seharusnya? Allah berfirman, Amman yujibul mudtarra idza da'ah. Siapakah, kata Allah, yang mengabulkan doa-doanya orang yang kesulitan? Kapan? Idza da'ah. Kalau dia manggil, kalau dia minta sama Allah Jalla Jalaluh, wa yakshifu su, dan siapa yang menyingkap kesulitan? Siapa jemaah? Wa yaj'alukum khulafa'al ard, dan menjadikan kalian khalifah-khalifah di bumi. Tu rumah yang kalian tempatin itu dulu milik orang lain. Toko yang kalian sewa dulu milik orang lain. Banyak. Kita hanya menggantikan generasi yang lalu. Siapa yang menjadikan itu? Allah. Lalu Allah mengatakan, A'ilahun ma'allah. Apakah ada sesembahan selain Allah? Apakah ada? Qalilan ma tadhakkarun. Sedikit kalian itu yang ingat sedikit. Punya masalah sedikit, dukun. Dan laris jemaah. Walaupun dukun-dukun di masa kini pakai gamis sekarang. Iya. Pakai gamis mereka bisa memperbanyak uang, menggandakan uang. Dan ana punya teman yang cerita tatkala dia ditipu, wallahi Ustaz, ana pernah teman di Tanah Abang. Ana pernah ditipu. Ya, kita belum tahu agama, Ustaz. Kita keliling cari dukun untuk menggandakan uang. Secara logika gak masuk, secara agama ditolak. Kalau dukun bisa menggandakan uang, tutup BI jemaah. Ya, gak perlu kita punya pabrik bikin duit, gak perlu. Tinggal biar dia, kita taruh, kasih meja, sudah. Ini gudang, kau duduk sini. Tahu-tahu duit datang gitu kan. Duit datang gitu kan. Enggak ada jemaah. Tapi dia ngatakan kita datang keliling Ustaz. Dengar di Banten berangkat. Dengar di sana berangkat. Sampai habis duit ratusan juta. Untuk mahar-maharnya tuh, untuk tumbal-tumbalnya. Yang katanya harus pakai ayam hitam. Dia minta ayam hitam. Paruhnya hitam, matanya hitam, kulitnya hitam, darahnya hitam, tulangnya hitam. Enggak ada. Saya jual, kata dukunnya. Nah, jadi memang mereka cari duit. Maka kata Allah, A'ilahun ma'allah. Siapa yang membuat jantungmu bisa berdetak? Dukun itu. Kami. Kenapa kau datang minta ke sana? Jamaah rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bagaimana seharusnya tatkala kita terkena musibah, mendapatkan kesulitan, apapun kesulitan itu, kita lari menuju Allah. Karena kau harus yakin bumi ini milik Allah. Langit yang 7 lapis dan bumi ini kelak pada hari kiamat akan ada dalam genggaman Allah Jalla Jalaluh. Maka tumbuhkan dalam hati antum kebesaran Allah. Antum kepingin apa? Kepingin pasar baru ini. Semuanya milik antum. Susah apa gampang jemaah? Jemaah. Allah Ustaz, ana nyewa toko sampai mau mati Ustaz. Kontrak sampai sekarang waktu dia. Kau tidak tahu berarti dengan Allah. Kita kadangkala pesantren butuh tanah. Butuh tanah berapa? Kita butuh tanah 1 hektar. Berapa harganya? Ya kira-kira 2,5 M. Mahal apa murah jemaah? 2,5 M. Mahal. Allahu Akbar. Bumi ini semua milik Allah. Allah mau kasih kau 1/2 bumi, Allah akan kasih. Nanti ketika kau masuk surga Allah, Allah akan kasih kepada orang terakhir yang masuk surga 10 kali lipat bumi ini. Kalau cuma 1 hektar, 2 hektar, gak ada artinya. Maka kau minta sama Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika perang Badar, ketika 313 sahabatnya harus menghadapi 1000 pasukan. Beliau tahu 300 ngadepin 1000 ya secara akal enggak mungkin menang ya Allah. Tapi beliau yakin Allah itu Rabbul Alamin. Maka Nabi mengangkat tangannya sampai selendangnya itu berulang kali jatuh. Beliau mengatakan, Allahumma wa'dakal ladzi wa'adtani, Allahumma anjiz wa'dakal ladzi wa'adtani. Ya Allah, janjimu ya Allah kepadaku ya Allah, janjimu kepadaku ya Allah. Apa yang terjadi? Allah tinggal ngomong kun fayakun, selesai jemaah. Selesai 1000 orang itu. Abu Jahal selesai hidupnya. Umayyah bin Khalaf selesai hidupnya. Enggak ada yang sulit buat Allah. Kalau kita yakin Allah mendengar. Sebagian di antara kita udah seuzon dulu sama Allah. Yang menyebabkan doa kita tidak dikabulkan, nanti kita akan bahas, salah satunya itu kita udah seuzon sama Allah. Aduh kayaknya enggak mungkin. Aduh berat banget. Kau tahu, iblis berdoa Allah kabulkan jemaah. Kok enggak husnudzon sama Allah? Iblis makhluk yang terlaknat minta sama Allah. Fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, jadikan aku, tangguhkan umurku sampai hari kebangkitan. Qala innaka minal mundharin. Selesai. Kau hidup sampai hari kiamat. Apa kau masih seudhan sama Allah mau minta? Aduh banyak dosa, enggak mungkin Allah kabulkan. Itu penghalang doa kita enggak dikabulin. Banyak dosa iya penghalang doa. Tapi kalau kita husnudzon sama Allah, sampai doa orang kafir yang dizalimi Allah kabulkan. Terus kenapa kita tidak kembali kepada Allah? Malas berdoa. Malas memohon. Ketika perang Khandaq, berulang kejadian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikepung oleh pasukan yang berjumlah 10.000. Jumlah para sahabat pada waktu itu 3.000. Wa kafallahul mu'minina al-qital. Tidak terjadi peperangan, 10.000 pulang semua. Kok bisa? Nabi minta. Nabi berdoa memohon kepada Allah Jalla Jalalu. Dalam kondisi susah, beliau tetap memohon kepada Allah dan yakin. Kita kadangkala putus asa. Akhirnya lari ke tempat-tempat yang menambah dosa kita. Dan ingat antum, yang pernah melakukan kesyirikan, minta memohon kepada selain Allah, perbanyak doa sekarang. Mohon ampun sama Allah. Karena Allah mengatakan laisa bi amanikum wala amani ahlil kitab man ya'mal su'an yujza bi. Bukan termasuk angan-angan kalian dan angan-angan ahli kitab. Siapa berbuat dosa pasti dibalas. Pasti dibalas. Antum tinggal tunggu balasannya. Maka tatkala kita kena musibah, yang kita ingat dosa kita. Antum jangan mengatakan, anak kan udah tobat Ustaz. Itu masalah terbesar kita. Tatkala kita merasa sudah baik. Tatkala kita merasa sudah suci. Sehingga kayaknya gak pantas aku mendapatkan musibah. Jamaah, Allah kalau cinta sama hambanya, Allah kasih musibah tuh orang. Berbuat dosa sedikit, kasih musibah. Berbuat dosa sedikit, Allah kasih musibah. Kenapa? Supaya dia balik sama Allah. Diingetin terus. Tapi orang-orang yang Allah tidak melihatnya berbuat dosa besar, Allah kasih nikmat. Berbuat dosa besar, Allah tambah nikmat. Tambah sehat badannya. Usahanya tambah lancar dengan dosa-dosa yang dia lakukan. Terus sebagai istidraj dari Allah. Hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghta. Ketika mereka senang dengan apa yang diberikan kepada mereka. Tambah sukses, tambah jaya. Dengan dosa-dosa yang mereka lakukan. Allah cabut nyawanya. Dalam kondisi mereka belum siap. Fa'idahum mublisun. Selesai sudah. Khasirat dunia wal akhirah. Dia merugi dunia dan akhirat. Kenapa hasil kerja dia tinggalin? Kau udah kaya raya. Terus kemana kau bawa? Habis kau tinggalkan. Dan di akhirat. Dengan setiap sen yang kau kumpulkan, kau dihisap dan diazab nantinya. Maka ingat, kalau ada orang-orang yang pernah melakukan dosa kesyirikan, dia kembali kepada Allah, istighfar. Dia kena musibah, dia katakan pantas aku dapat cobaan ini karena banyak dosaku. Nabi Ya'qub alaihissalam, bagaimana dia berhusnudzon kepada Allah. Musibah itu bertambah, bukan berkurang. Musibah pertama, dia kehilangan Nabi Yusuf alaihissalam. Anak yang paling dicintai. Antum bisa bayangin. Kalau antum punya anak yang paling antum cintai, antum pulang dari pasar baru, anak antum tidak ada. Antum akan laporan polisi. Sang ibu mungkin tidak akan makan berhari-hari. Sang ayah kepikiran terus merasa bertanggung jawab atas hilangnya anak. Sehari, dua hari, tiga hari. Bagaimana kalau antum kehilangan anak antum bertahun-tahun? Nabi Ya'qub ketika Nabi Yusuf tidak pulang. Allah mengatakan di surat Yusuf ayat 84, wa tawalla anhum. Maka dia berpaling dari anak-anaknya yang durhaka pada waktu itu. Wa qala ya asafa ala Yusuf. Dia sedih. Sedih kehilangan Nabi Yusuf. Wa biyadat aynahu minal huzni fa huwa kadhib. Matanya itu sampai memutih jamaah. Karena dia sedih dan dia menahan emosinya. Menahan sakit hatinya. Ada orang yang tatkala disakiti keluar dari lisannya doa-doa buruk. Dia mencela, menghardik, bahkan berdusta. Nabi Ya'qub fahuwa kadhib. Selesai. Bertahun-tahun tuh. Kemudian dia kehilangan adiknya Nabi Yusuf. Benyamin. Gara-gara berangkat ke Mesir gak balik lagi. Karena dituduh mencuri. Sudah. Ditambah kakaknya yang paling besar pun gak mau balik. Enggak, aku gak mau balik. Kakaknya ingatkan, kita udah banyak dosanya sama orang tua kita. Aku gak akan balik. Sudah, sampai Allah yang memutuskan bagaimana kita nih. Karena dosa-dosa yang kita lakukan. Mereka pulang. Laporan kepada abahnya. Menceritakan bagaimana kisah Benyamin mencuri itu takaran punya raja. Akhirnya dia ditahan. Dan dia ditawan di sana. Apa kata Nabi Yaqub alaihissalam? Qala bal sawwalat lakum anfusukum amra. Nafsu kalian nih yang membuat banyak keburukan ini terjadi. Fasabrun jamil. Aku akan sabar-sabar yang jamil. Jamah. Sabar yang indah. Sabar yang indah. Jamah. Sabar yang tidak ada mengeluh kepada manusia. Gak ada dia curhat di Facebook. Gak ada dia curhat di status dia. Dia hanya mengatakan fasabrun jamil. Aku akan sabar dengan sabar yang baik. Itu Nabi aku. Beliau sabar, sabarnya habis, beliau kulaan lagi. Antum tahu, ada orang yang mengatakan, Ustaz, udah gak sabar, antum beli lagi sabar itu. Di mana cari kesabaran? Pasar baru jualan kesabaran. Antum cari orang-orang yang lebih susah dari antum. Antum pulang bawa lagi sabar itu. Sabar yang mulai mau habis, antum datang ke tempat-tempat orang yang lebih susah dari antum. Antum pulang dengan hati yang lebih lapang. Ternyata aku lebih nyaman ternyata. Fasabrun jamil. Di sini kita lihat bagaimana husnudzon Nabi Yaqub kepada Allah. Gak pernah putus asa. Asallah ayatiyani bihim jami'an innahu huwal alimul hakim. Semoga Allah mendatangkan semua anakku itu. Kenapa? Dia ucapkan innahu, sesungguhnya dia Allah al alim al hakim. Dia maha tahu di mana letak anak-anakku. Aku enggak tahu. Tapi Allah tahu. Dan Allah zat yang memiliki hikmah yang besar. Kenapa itu terjadi sama aku? Aku yakin ada hikmah. Dan itu yang perlu kau tanamkan tatkala musibah menimpamu. Apapun musibah itu. Kau katakan Allah alimun hakim. Tidak ada sesuatu yang terjadi di muka bumi ini. Kecuali dengan ilmu Allah. Dan tidak ada peristiwa yang menimpa kita kecuali ada hikmah di balik itu. Apa yang harus kau lakukan? Fasabrun jamil. Doa Nabi Yaqub, asallah ayatiyani bihim jami'an. Allah dengar. Dan Allah melihat peristiwa itu selama 40 tahun, jemaah. Allah balikin Nabi Yusuf. Yang pertama datang bukan Nabi Yusuf. Apa yang pertama datang menjumpai Nabi Yaqub alaihissalam? Bajunya datang. Subhanallah. Bagaimana Nabi Yaqub ketika mengatakan kepada keluarganya, "Inni la ajidu riha Yusuf." 40 tahun dia berpisah siapa? Mengatakan aku mencium baunya Yusuf alaihissalam. 40 tahun. Dan betul. Keluarganya mengatakan kau ini tetap aja mengharap kedatangan Yusuf. Udah gak ada tuh Yusuf. Allah datangkan Yusuf. Dan di sini Allah mengatakan ana inda dhanni abdi bi falyadhun nabi masya. Aku tuh tergantung prasangka hambaku kepadaku. Hendaklah dia berprasangka kepadaku semaunya dia. Kalau kau berprasangka buruk sama Allah, susah hidup. Tapi Nabi Yaqub mengatakan innahu alimun hakim. Innahu huwal alimul hakim. Allah itu melakukan semuanya karena ilmu dan hikmahnya. Ahibati fillah, Nabi Yusuf alaihissalam. Apakah Nabi Yusuf? Nah, jamaah kita perlu memperluas hati kita lagi. Ustaz, udah gak cukup Ustaz. Rasulullah SAW mengatakan, ta'amul wahid lithnain. Makanan orang satu itu cukup untuk berdua. Antum tahu maksudnya? Kursi antum itu cukup untuk berdua. Ibu-ibu, khususnya ibu-ibu. Ibu-ibu ini, Masya Allah, orang yang baik hati. Jemaah. Kita husnudzon sama ibu-ibu. Kalau engkau gak bisa bersila, kau angkat kakimu satu. Ustaz, satu jam lagi Ustaz, angkat kaki. Antum satu kaki diangkat. Mungkin entah seluas mata memandang Allah luaskan buat antum di surganya dan di alam kubur antum. Maka ibu-ibu, tolong ibu-ibu merapat. Ibu-ibu bangun lah ibu-ibu. Ibu kayaknya tadi gak bangun ibu-ibu tuh. Coba ibu-ibu bangun. Berdiri ibu-ibu semuanya. Ibu-ibu kalau harus berdiri harus ambil tasnya, harus ambil bekalnya. Baik, ibu-ibu berdiri terus maju sedikit ibu-ibu. Maju bukan satu langkah. Berapa banyak jemaah? Setengah jari. Nah, udah berdiri semuanya, maju dikit, bismillah duduk. Bapak-bapak sebelah situ gak bisa merapat lagi. Masih ada tempat gak? Jamaah, penuh. Apakah kajiannya kita bikin berdiri jamaah? La ilaha illallah. Nabi Yusuf alaihissalam. Bagaimana beliau bisa menjadi seorang terhormat di Mesir? Setelahnya atau sebelum itu beliau menjadi menjadi apa? Menjadi anak yang dibuang. Hidup sebatang kara, dijual menjadi budak. Sebatang kara siapa? Orang sekarang berpikir, anak yatim gak mungkin bisa jadi apa-apa. Kata siapa? Kesian tuh anak-anak yatim. Tunjukkan bagaimana orang-orang besar yang mereka tidak punya bapak jemaah. Siapa contoh termulia? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mengingatkan nikmat-nikmat tuh yang Allah berikan kepada nabinya supaya nabi tawadhu. Dan kita ini biasanya yang sukses kaya lupa dengan masa lalu yang susah. Lupa. Kau lupa dulu ketika jadi pengantar kue, pengantar apa. Allah ingatkan nabinya. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Allah ingatkan nabinya dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan. Bukankah kau dulu yatim? Allah jadikan ada yang melindungi engkau. Allah melindungi. Allah yang merawatmu. Dan engkau tersesat. Tidak tahu dengan kebenaran. Tidak tahu dengan wahyu. Lalu Allah kasih wahyu kepadamu. Lalu Allah katakan engkau dulu dalam kondisi susah hidupnya. A'il, susah butuh sama orang. Lalu Allah cukupin engkau. Nabi Yusuf alaihissalam susah hidupnya. Dijual. Beliau diuji dengan ujian yang berat. Wallahi mungkin kita semua gugur dalam ujian tersebut. Beliau tinggal serumah dengan wanita yang cantik. Istri majikannya. Cantik, terhormat, dan wanita itu suka dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Ini ujian buat mahasiswa yang tinggal di kos-kosan. Kadangkala ibu kos-kosannya seneng. Kalau seneng buat dikawinin sama anaknya gak apa-apa. Betul. Berat jemaah. Di rumah tuh. Nabi Yusuf diuji, lari Nabi Yusuf. Kira-kira kalau antum lari kemana? Antum dipanggil sama seorang wanita cantik di rumah, gak ada orang nih. Antum lari keluar apa lari ke dalam? Wallahu a'lam. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Nafsu itu selalu nyuruh kepada keburukan. Nabi Yusuf pun kalau bukan karena dijaga Allah, entah apa yang terjadi. Allah yang jaga. Setelah peristiwa itu, belum selesai. Itu istri majikannya ngundang perempuan-perempuan cantik lagi. Di rumahnya. Dia ingin tunjukkan bagaimana tampannya ini orang. Dan kenapa aku ingin sama dia. Apa yang dilakukan oleh Imra'atul Aziz? Dia mengatakan kalau ni lelaki tidak memenuhi keinginanku, aku akan penjarakan. Ada dua pilihan. Melayani majikannya atau dipenjara. Antum pilih mana jemaah? Iman yang menentukan itu dan bantuan Allah. Nabi Yusuf berdoa mengatakan qala rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilayhinna wa akun minal jahilin. Ya Allah, wahai Rabbku, penjara lebih aku cintai daripada ajakan mereka. Kalau engkau tidak memalingkan aku dari tipu muslihat mereka, ya Allah, aku bakal terjebak, ya Allah. Aku akan jadi orang-orang bodoh, kata Nabi Yusuf alaihissalam. Apa yang terjadi? Fastajabalahu rabbuhu. Allah kabulkan doanya. Allah dengar doanya Nabi Yusuf alaihissalam. Dia lebih mengutamakan azab dunia di penjara daripada dia harus melakukan kemaksiatan itu. Allah kabulkan doanya. Innahu huwa sami'ul alim. Sesungguhnya dia Allah as-sami' yang maha mendengar. Dan maha mengetahui. Kau enggak berdoa, Allah tahu dengan apa yang menimpamu. Tapi kita disuruh berdoa. Keluarkan suaramu. Allah mengatakan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani. Kalau hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat, kata Allah. Aku kabulkan doa orang-orang yang berdoa. Kalau dia berdoa. Kalau dia berdoa. Intinya supaya kita dikabulkan doanya, ya doa antum. Dan husnudzon sama Allah, Allah dengarkan doanya antum. Allah pasti mendengarkan. Itu janji Allah. Falyastajibuli. Maka hendaklah mereka melaksanakan perintahku. Menjauhi laranganku. Di antara makna istijabah, kau berdoa minta sama Allah. Allah tu sami' alim. Ahibati fillah. Nabi Zakaria, ini buat wanita-wanita, buat suami-suami yang bertahun-tahun gak punya anak. Kadangkala sebagian berangkat juga ke tempat-tempat keramat gitu. Ada yang tidak menikah, lama, jomblo, datang kemana? Dimana datangnya kalau yang ingin cepat kawin jemaah? Ada di Bandung. Ada. Di mana? Ciwide. Di Ciwide, jemaah. Betul. Antum udah nikah? Hah? Teman ke sana. Antum nganterin?
1: Enggak.
0: Oh enggak, insyaallah. Nah, betul ada jemaah. Tempat-tempat itu ada. Ada orang berangkat. Jadi permasalahan bangsa kita ini sangat kompleks sekali. Memang mayoritas muslim, tapi banyak yang tidak kenal sama Allah Jalla Jalaluh. Mereka lebih kenal dengan tempat-tempat seperti itu. Nabi Zakaria enggak pernah putus asa. Sampai umur hampir 100 tahun atau 100 tahun lebih, Nabi Zakaria tetap berdoa. Ketika Nabi Zakaria masuk ke tempatnya Maryam, mihrabnya Maryam, tempat istirahatnya Maryam di Masjidil Aqsa. Kullama dakhala 'alayha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Qala ya Maryam anna laki hadha. Qalat huwa min 'indillah. Inna Allaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Setiap masuk ke tempatnya Maryam ditemukan buah-buahan jam. Ada buah-buahan musim dingin pada musim panas. Ada buah-buahan musim panas pada musim dingin. Dan tahu Zakaria tidak memasukkannya ke sana. Dari mana kau dapat ini? Apa jawab Maryam? Nih, seorang bocah wanita, bocah kecil yang dibesarkan oleh Zakaria karena nazar ibunya. Apa artinya Maryam, jemaah? Ana mau kasih hadiah lagi. Hadiah belum datang. Entar lagi, masih tutup tokonya. Baik, yang kedua. Pertanyaan kedua, Maryam. Wanita yang disucikan. Itu Maryam Al-Azra. Al-Azra itu artinya disucikan. Tapi arti nama Maryam sendiri. Nah. Masya Allah. Betul. Nah. Maryam itu artinya khadimatur Rabb. Pelayan Tuhan. Ya, Ma. Ibunya tuh nazar tuh. Kalau aku punya anak dan lahir anakku ini, aku akan jadikan pelayan di rumahmu ya Allah. Di Baitul Maqdis. Di Masjidil Aqsa. Ternyata yang dilahirkan perempuan. Dia sedih. Karena yang lahir anak perempuan. Tapi tetap. Nazarnya dilaksanakan. Ditaruh. Dan bagaimana seorang ibu dari sejak anak itu di perut. Menginginkan anaknya jadi khadimatur Rabb. Jadi pelayan Tuhan. Bagaimana kira-kira anak itu lahir. Maka wanita-wanita yang hamil niatkan anaknya kepingin jadi apa nanti kau lahir. Sehingga engkau terus berdoa. 9 bulan 10 hari kau terus berdoa memohon agar anak itu jadi anak yang soleh. Kau minta sama Allah. Sehingga anak itu lahir. Allah sudah tahu dengan doamu selama 9 bulan. Maryam tumbuh benar-benar menjadi hamba yang tahu dengan Tuhannya. Dia mengatakan itu dari sisi Allah. Inna Allah yarzuku man yasha bighairi hisab. Allah tuh kasih rizki kepada siapa yang Allah kehendaki tanpa perhitungan, jemaah. Enggak ada perhitungan. Kalau Allah mau kasih tanpa perhitungan. Apa yang dilakukan Zakaria? Mendapatkan angin segar dari seorang wanita dikenal dapat ilmu tentang Allah. Yang diingatkan olehnya. Dia tahu sama Allah. Tapi di situ Nabi Zakaria mengatakan. Allah menceritakan. Hunalika da'a Zakaria Rabbah. Ketika itu. Dalam kondisi Nabi Zakaria sudah putih. Sudah tua renta. Dia berdoa. Dia minta sama Allah. Karena Allah nyuruh dia minta. Maka dia minta sama Allah. Apa yang dikatakan oleh Nabi Zakaria? Rabbi habli min ladunka dzurriyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Wahai Rabbku, karuniakan kepadaku ya Allah dari sisimu. Bayangkan, minta dari sisi Allah, tidak minta dari mana-mana. Dia minta dari sisi Allah dzurriyatan thayyibah, anak keturunan yang baik. Kenapa? Innaka sami'ud du'a. Ya Allah, kau itu maha mendengarkan doa. Apa yang terjadi? Allah kasih anak yang nama anak itu Allah yang memberikannya. Antum bisa bayangkan. Nabi Zakaria punya anak yang namanya langsung pemberian Allah. Ya, ya. Allah kabulkan doanya. Di surah Al-Anbiya ayat 89-90 Allah mengatakan, wa Zakaria idh nada rabbahu rabbi la tadharni farda wa anta khairul warithin. Dan Nabi Zakaria tatkala menyeru Rabbnya, mengatakan Rabbi, wahai Rabbku. Kau tahu ketika kau mengatakan Rabbi, hadirkan di hatimu Allah tuh yang punya aku. Allah tuh yang punya rumahku ini. Allah tuh yang punya kota Bandung ini. Allah tuh yang punya Indonesia. Allah tuh yang punya langit 7 lapis. Yang punya mentari yang tenggelam di barat terbit. Itu Allah yang punya Rabbi. La tadharni farda. Jangan tinggalkan aku sendiri ya Allah. Tanpa adanya pewaris. Engkau sebaik-baiknya yang memberikan warisan ya Allah. Apa kata Allah? Fastajabna lahu. Kami kabulkan doa. Setelah berapa tahun? Mungkin setelah 70 tahun. Antum bayangkan seorang hamba, kalau Nabi Zakaria berdoa sejak umur 30 tahun. Sampai umur 100 tahun berarti 70 tahun dia berdoa. Dan dia yakin Allah bisa kabulkan doanya. Husnudzon yang perlu kita hadirkan jemaah kepada Allah. Fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya. Yang nama Yahya itu belum ada sebelum Nabi Yahya, enggak ada orang nama Yahya. Nabi Yahya itu anak pertama di muka bumi ini yang membawa nama Yahya. Kami kasih Yahya. Wa aslahna lahu zaujah. Istrinya kita perbaiki. Istrinya kita perbaiki. Karena apa? Karena ada orang-orang yang mandul. Kita udah ke dokter, gak mungkin bisa punya anak. Iya, secara medis gak mungkin. Tapi Allah bisa perbaiki. Dan berapa banyak orang-orang yang sudah divonis oleh dokter gak bisa punya anak, dia punya anak. Siapa yang ngasih? Allah. Tinggal kau berdoa. Banyak wanita yang putus asa jemaah. Udah 10 tahun gak punya anak. Ya gimana? Kalau yang laki ngomongnya apa? Kalau gak punya anak 10 tahun jemaah. Anak kayaknya mau kawin lagi lah. Anak. Doa cuma setahun. Dia ngomong, anak lihat. Kalau bini anak gak punya anak 10 tahun anak cari. Gantinya, umpamanya. Boleh kau cari ganti. Tapi kau harusnya berdoa 10 tahun itu. Minta terus. Dan jangan takut ada seorang yang punya anak setelah umur 60 tahun. Mungkinkah Ustaz? Apakah ada yang mustahil buat Allah? Gak ada jemaah. Kita gak yakin sama Rob kita. Allah tuh bisa mengeluarkan dari batu seekor onta jemaah. Gak dalam bayangan. Bisa Allah lakukan itu. Apalagi dari rahim istrimu. Di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Taib, alhamdulillah. Hadiahnya udah datang. Kita mau kasihkan sekarang. Nah, ini kasih yang belakang sana. Angkat tangan. Iya, antum bawa ke belakang. Insyaallah ini yang belakang sini. Nah. Kalau tadi para nabi, Ustaz, itu kan nabi-nabi, Ustaz. Jamaah kita enggak usah bohong, kita nih. Apakah doa-doa antum tidak dikabulkan sama Allah? Banyak doa antum yang dikabulkan sama Allah. Masya Allah. Ini keterlaluan panitianya. Tadi enggak ada sama sekali, sekarang mau ditumpuk semua di sini. Nah, lah dua aja lah bang. Masya Allah. Jazakallah khair. Di masa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang sahabat wanita yang bernama Khawlah bintu Tha'labah. Dia memiliki suami namanya Aus ibn Samit, saudaranya Ubadah bin Samit. Khawlah cerita, aku tuh menjadi istrinya Aus bin Samit yang dia sudah tua sebenarnya. Katanya Khawlah, kana syaikhon kabiran qad sa'a khuluqu. Dia udah tua renta, akhlaknya buruk lagi. Suatu hari Aus masuk ke rumah, dia ngomong sesuatu, aku membantahnya. Faghadib, marah Aus karena dibantah oleh istrinya. Apa kata Aus? Anti alayya ka dhahri ummi. Engkau buat aku seperti punggung ibuku. Apa maknanya? Ya sudah haram. Bolehkah seorang mendatangi ibunya? Ah, boleh. Aus memisalkan istrinya seperti punggung ibunya. Thumma kharaj. Kemudian Aus keluar, dia majelas, duduk bersama sahib-sahibnya beberapa waktu, lalu habis itu masuk ke rumah lagi. Fa idza huwa yuriduni an nafsi. Dia mau sama aku. Mau mendatangi aku setelah tadi mengatakan aku seperti punggung ibunya. Apa kata Khawlah? Kalla. Walladhi nafsu Khuwailah biyadih la takhlus ilayya wa qad qulta ma qult hatta yahkum Allah wa rasuluhu fina bihukmi. Enggak. Demi Allah, demi yang jiwa Khuwailah ada di tangannya, enggak boleh kau menyentuh aku lagi, enggak boleh. Setelah engkau mengatakan tadi yang kau katakan aku seperti punggung ibunya, enggak ada. Sampai Allah menurunkan, memutuskan hukum antara aku dengan engkau dalam urusan ini. Allah dan Rasulnya. Apa yang terjadi jemaah? Katanya Khawlah fawasabani, diterkam istrinya sama Aus. Khawlah ini diterkam. Famtana'tu bima taghlibu bihil mar'ah asy-syekha adh-dha'if. Dibanting itu Aus sama Khawlah. Udah tua renta, sok jagoan sama istrinya yang masih muda. Dipiting dia, dibanting. Tinggalin sama Khawlah. Enggak. Lalu kata Khawlah, aku keluar ke tetanggaku, pinjem baju. Khawlah enggak punya baju abaya jamaah, yang tertutup. Sekarang subhanallah, wanita-wanita bajunya jangan ditanya. Beli lagi. Bukan beli, Ustaz. Ganti. Enggak ganti kau. Tapi nambah. Seharusnya ganti. Beli baru yang lama, keluarin. Ini Khawlah. Kau akan tahu bagaimana posisi Khawlah ini di mata sang pencipta. Dan bagaimana posisimu yang memiliki banyak baju di rumah. Khawlah, baju yang dipakai untuk keluar rumah, Gak ada yang pantas. Maka Khawlah mengatakan, fasta'artu minha thiyaban, aku pinjam baju untuk bisa keluar rumah. Thumma kharajtu hatta jitu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku datang

si Khawlah tentang keburukan suami. Apa kata Nabi SAW? Ya Khuwailah, ibn ammika syaikhun kabir, fattaqillah fihi. Wahai Khuwailah, itu anak pamanmu yang sudah tua. Sepupuan nih sama Khawlah. Kau bertakwalah kepada Allah. Kau layanin dia. Dan dalam riwayat lain, Nabi mengatakan, ara illa annaki qad binti. Aku lihat kayaknya kau udah gak boleh lagi tuh. Kau harus pisah sama dia. Artinya sudah cerai. Akhirnya Khawlah setelah ngomong itu, keluar dia. Ketika mau keluar, Quran turun. Wahyu turun. Kata Khawlah melihat Nabi, fataghasya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka na taghasya. Nabi diliputin dengan wahyu yang biasa datang kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Kemudian beliau sadar. Mengatakan, "Ya Khuwailah, wahai Khuwailah, qad anzalallahu fiki wa fi sahibiki Qur'anan." Allah sudah menurunkan untukmu dan urusan temanmu ini ayat dari Al-Qur'an Karim. Lalu Nabi membacakan firman Allah ayat 1 sampai 5 dari surah. Surat apa anak kasih hadiah? Oh, itu yang angkat tangan duluan. Berdiri antum. Masya Allah, barakallahu fikum. Antum kayaknya udah pandai baca Quran, anak kasih ini. Nah, kirim ke belakang sana. Suratul Mujadilah. Artinya seorang wanita yang berjidal, yang dia berdialog sama Nabi alaihi salatu wasalam, mengadukan suaminya. Antum tahu setelah kejadian itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Khawlah, suruh suamimu membebaskan seorang budak sebelum mendatangi engkau. Ya Rasulullah, dia enggak punya apa-apa. Miskin. Suami udah miskin, akhlaknya buruk. Enak enggak jemaah hidup dengan wanita yang dengan lelaki seperti itu? Ya perempuan yang tahu. Tapi sebagian mereka sabar. Dia enggak punya apa-apa ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya udah, suruh dia puasa 2 bulan berturut-turut. Kata Khawlah, ya wallahi innahu la syaikhun kabir. Ya Rasulullah, demi Allah, dia itu sudah tua renta, enggak bisa puasa udah. Terus kata Nabi SAW, sudah, suruh dia ngasih makan 6 orang, 60 orang miskin. Ya Rasulullah, dia enggak punya apa-apa. Bayangkan jemaah, tua, miskin, akhlaknya buruk. Lalu Nabi SAW membantu dengan kurma untuk dikasih makan 60 orang. Kata Khawlah, aku juga bantu. Akhirnya Khawlah pulang kasih makan 60 orang, jadi halal lagi buat suaminya. Al-Imam Al-Qurtubi berkaitan dengan wanita ini menceritakan bagaimana suatu hari Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, ketika itu Umar dalam masa pemerintahnya, dia sebagai khalifah Amirul Mukminin, dia lagi berjalan naik keledai, diberhentikan oleh Khawlah. Wa wa'azathu. Dan dikasih nasihat oleh Khawlah. Siapa dikasih nasihat? Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Wa qalat ya Umar. Kata Khawlah, wahai Umar, qad kunta tud'a Umairan. Kau dulu dipanggil Umar Cili. Thumma qila laka Umar. Lalu berganti kau jadi Umar yang besar. Thumma qila laka Amirul Mu'min. Sekarang kau disebut Amirul Mu'minin. Pemimpinnya orang-orang yang beriman. Fattaqillah ya Umar. Bertakwalah engkau kepada Allah wahai Umar. Fa innahu man ayqana bil maut khafal faut. Orang yang yakin dengan kematian, maka dia takut kematian itu datang tiba-tiba dalam kondisi dia belum siap. Waman ayqana bil hisab khafal azab. Yang yakin ada hari hisab, maka dia takut dengan azab Allah. Umar tuh berdiri jemaah, berhenti dia mendengarkan ucapan Khawlah. Lalu orang-orang yang di sekitarnya ngomong, ya

0: mukminin, katanya.
1: Ataqifu li hadhi hadzal wuquf. Kau duduk seperti ini dengerin perempuan tua ini berbicara.
0: Apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala? Wallahi law habasatni min awal an-nahar ila akhir an-nahar la ziltu illa li salatil maktubah. Andai kata perempuan ini memberhentikan aku dari pagi sampai sore, aku akan berhenti mendengarkan dia kecuali untuk sholat fardu. Habis sholat aku mau datang lagi dengerin dia. Apa kata Umar? Atadruna man hadhihi al-ajuz? Kalian tahu enggak siapa wanita tua ini? Hiya Khawla bintu Tsa'labah. Dia tuh Khawla bintu Tsa'labah. Sami Allah qawlaha min fawqi sab'i samawat. Allah ajak dengar ucapan dia dari langit yang ketujuh sana. Allah mendengarkan omongan dia. Ayasma'u rabbil alamin qawlaha wa la yasma'uhu Umar. Masa Allah rabbul alamin mendengarkan ucapannya, Umar enggak mau dengerin ucapannya? Jamaah, Allah tuh dengar kita, jamaah. Tinggal kitanya, kita mau enggak didengar sama Allah? Allah nyuruh kita minta. Kita mau enggak minta sama Allah? Dan Allah la yamal hatta tamallu. Allah tidak pernah bosan sampai kalian sendiri yang bosan. Dan itu yang menimpa kita. Kita bosan berdoa. Merasa doa kita tidak dikabulkan. Sa'ad bin Mu'adz, sahabat Nabi. Ketika perang Khandaq, Sa'ad termasuk yang terkena panah. Lalu dia, antum lihat sahabat Nabi ini Sa'ad bin Mu'adz yang ketika mati arsy-nya Allah bergetar. Arsy Allah bergetar karena kematian Sa'ad bin Mu'adz. Dia dirawat di dalam masjid. Nabi ingin Sa'ad dirawat dalam masjid. Mulai darah itu ngucur dari luka. Luka dia. Yang bahaya kalau darah ngucur terus, akhirnya tidak bisa berhenti, dia kehabisan darah. Lalu saat berdoa, dia mengatakan, antum dengarkan doanya saat. Allahumma, in kunta abqaita min harbi Quraishin syai'an, fa abqini lah. Ya Allah, kalau masih ada peperangan melawan orang-orang Quraisy, maka hidupkan aku untuk peperangan itu. Innahu la qaumun ahabba ilayya ahabbu ilayya an ujahidahum la qauma ahabbu ilayya an ujahidahum min qaumi Adam wa rasulak wa kadzabuhu wa akhrajuh. Enggak ada satu kaum yang lebih aku sukai untuk berjihad melawan mereka lebih daripada orang-orang yang sudah menyakiti Rasulmu, yang mendustakan Rasulmu dan mengusir Rasulmu. Wa in kunta wada'ta al-harb bainana wa bainahum. Kalau engkau sudah menyelesaikan, tidak ada lagi peperangan antara kita dengan orang-orang Quraisy, faj'alha li shahad. Jadikan nih lukaku sebagai mati syahidku. Wa la tumitni. Tapi minta saat, jangan kau matikan aku hatta tuqirra aini min Quraidah, sampai kau sejukkan pandanganku terhadap Banu Quraidah. Banu Quraidah ini orang-orang Yahudi yang berada di kota Madinah, yang mereka adalah sekutunya Sa'ad bin Mu'adz. Ada perjanjian antara Sa'ad dengan mereka. Yang pada waktu perang Khandaq mereka berkhianat. Maka Sa'ad meminta, jangan kau matikan aku sampai kau senangkan mataku terhadap Banu Quraidah. Akhirnya betul. Banu Quraidah mereka menyerah ketika dikepung oleh para sahabat di benteng mereka. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kebebasan kepada mereka. Kau mau siapa yang memberikan keputusan? Memberikan sanksi kepadamu. Kata mereka, Sa'ad bin Mu'adz. Sudah, panggil Sa'ad bin Mu'adz. Dipanggil Sa'ad bin Mu'adz. Dia naik keledainya. Ketika datang Sa'ad bin Mu'adz,

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Qumu ila sayyidikum." Kalian sambut tuh. Sayyid kalian sambut. Bangun para sahabat menyambut saat ini. Lalu saat mengatakan, "Apakah sanksi dan keputusanku itu akan dilaksanakan dan akan diridhai oleh yang ada di tenda ini?" Yakni Rasul SAW. Dia tidak ngomong Nabi. Kata Nabi, "Iya, apapun keputusanmu itu yang akan dilaksanakan." Apa keputusan Sa'ad bin Mu'ad? Siapa yang tahu dengan keputusan Sa'ad bin Mu'ad? Anda kasih hadiah. Nah, dihukum mati semuanya. Nah, antum ambil ini. Barakallahu fikum. Jawabannya kurang. Ada yang mau melengkapi? Ya, dihukum mati, dipenggal. Diasingkan. Enggak. Dihukum mati benar. Masya Allah, jamil jiddan. Nih. Yang laki, yang baligh, dipenggal. Yang wanita dan anak-anak dijadikan budak dan hartanya dibagi sebagai harta rampasan perang. Masya Allah. Barakallahu fikum. Kirim ke sana. Itu hukuman. Ketika menyebutkan itu Sa'ad bin Mu'ad, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Laqad hakamta bihukmillah min fawqi sab'i samawat." Hukummu sama persis dengan ketentuan Allah yang telah Allah putuskan dari langit ketujuh. Saat akhirnya Mu'ad pulang. Sa'ad bin Mu'ad pulang. Ketika pulang, dia masuk ke tendanya. Para sahabat tahu-tahu kelihatan darah mengalir dari tendanya. Sa'ad sudah meninggal dunia, jamaah. Allah kabulkan doanya. Karena peperangan dengan orang-orang Quraisy selesai. Tidak ada lagi. Dan dia minta supaya dia bisa bahagia melihat orang-orang yang telah berkhianat kepada nabinya, Allah kasih kepada dia. Setelah itu mati syahid Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu ta'ala anhum. Sa'ad bin Abi Waqqas, oh antum jangan tanya, Sa'ad bin Abi Waqqas adalah salah seorang sahabat yang doanya mustajab. Bagaimana tatkala dia difitnah, dia berdoa agar orang yang memfitnah dia dibutakan, dipanjangkan umurnya, terjebak dalam fitnah, dan Allah kabulkan doanya. Ummu Salamah, nih buat ibu-ibu nih. Ummu Salamah seorang sahabat Nabi. Antum baca jamaah kisah cinta Ummu Salamah dengan Abu Salamah. Bagaimana cinta mereka dipisahkan? Abu Salamah hijrah ke Madinah. Ummu Salamah di kampungnya Ummu Salamah. Salamah anaknya di kampungnya Abu Salamah. Lalu Allah kumpulkan mereka kembali, jamaah. Tentunya Ummu Salamah susah melupakan keindahan hidup bersama Abu Salamah. Ketika meninggal dunia suaminya Ummu Salamah, Ummu Salamah pernah mendengar doa dari Nabi alaihi salatu wasalam. Nabi mengatakan, "La yusibu ahadun minal muslimin musibatan fayastarji 'inda musibatihi." Tidaklah ada musibah yang menimpa seorang muslim kemudian dia istirja mengatakan, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Lalu dia berdoa, "Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha." Ya Allah, berikan pahala di musibah yang menimpaku dan berikan ganti yang lebih baik aku dari itu. "Illa ajarahullah fi musibati." Melainkan Allah akan kasih pahala dia dengan musibah yang menimpanya. Allah akan kasih pahala. Bukan cuma itu, Allah akan kasih ganti yang lebih baik, jemaah. Yang lebih baik. Ketika meninggal Abu Salamah, Ummu Salamah doa. Dan dia yakin,
Cuma Ummu Salamah mikir, man khairun min Abi Salamah. Siapa ya yang lebih baik dari Abu Salamah? Gak kebayang tuh Ummu Salamah ada lelaki yang lebih baik dari suaminya. Akhirnya siapa yang melamar? Masya Allah. Masya Allah. Fadhal. Barakallahu fikum. Yang melamar itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah kabulkan enggak doanya? Dikabulkan jemaah. Ummu Salamah dilamar oleh Sayyidul Bashar yang paling mulia di alam semesta ini gara-gara doanya itu. Makanya wanita-wanita yang tinggal mati oleh suaminya, ada wanita yang kepingin suaminya cepat mati. Ya Allah Ustaz, boleh gak Ustaz doa, mudah-mudahan suamiku cepat mati. Daripada dia terus berbuat dosa Ustaz. Dia suka menyakitin anak. Doakan dia soleh. Bukan doakan cepat mati. Kalau mati, antum langsung tuh ambil kesempatan itu. Ada wanita kalau suaminya mati bergembira. Jangan sampai antum menjadi lelaki-lelaki yang ketika mati istri antum gembira. Berarti antum suami yang gagal. Seharusnya antum membuat istri antum nangis waktu antum mati. Sehingga dia ya berharap untuk bersama antum di surga. Tapi tadi ada wanita-wanita yang tatkala suaminya meninggal dunia, tidak tampak kesedihan di wajahnya. Dia langsung mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Langsung dia mikir, siapa penggantinya? Dia cari. Tapi yakin, gak apa-apa husnudzon. Ummu Salamah langsung husnudzon. Dia cari siapa sih yang lebih baik dari suaminya. Dia yakin Allah akan ngabulkan doanya. Sehingga otomatis dia berpikir tentang lelaki yang lebih baik dari suaminya. Dan dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah. Syekh Ali At-Tantawi bercerita. Beliau memiliki zikrayat dan memiliki kisah-kisah yang menarik sebenarnya. Di antara kisah-kisah yang disebutkan, suatu hari waktu itu dia jadi qadhi, jadi hakim di Syam. Dia kumpul sama sahib-sahibnya, ya ngobrol sama mereka. Setelah malam dia merasa agak sesak dadanya. Maka dia izin kepada sahib-sahibnya mau pulang. Kata sahibnya, janganlah, masih baru jam segini. Akhirnya gak enak sama sahib-sahibnya, izin nih. Beliau izin mengatakan kepada mereka, udah anda mau keluar sebentarlah menghirup udara segar nih. Disebutkan dia keluar dari rumah itu, ada bukit kecil. Dia menghirup udara segar, sayup-sayup dia mendengar ada suara wanita yang sedang menangis dan memohon kepada Allah dari balik bukit kecil itu. Maka didatengin sama syekh ini. Dilihat seorang wanita yang dilihat penuh dengan kesedihan dan kesulitan di wajahnya. Susah banget. Dia menangis memohon kepada Allah dengan tangisan yang gak kebayang. Lalu kata syekhnya, aku mendatangi dia. Aku datangin dia. Aku tanya sama dia, "Man ladzi yubkiki ya ukhti? Kau kenapa nangis?" Kata dia, "Suamiku orang yang keras. Gampang marah dan dia zalim. Dia mengusirku dari rumah. Dan anak-anakku semua diambil sama dia dan dia bersumpah untuk melarangku melihat anak-anak." Sedangkan aku gak punya siapa-siapa.
aku gak tahu mau kemana juga. Lalu Syekh ini mengatakan, kenapa kau gak laporkan, adukan kepada mahkamah, kepada hakim? Maka dia tambah nangis lagi. Mengatakan, gimana perempuan kayak aku bisa berjumpa sama hakim? Bagaimana aku bisa mencapai hakim itu, gimana caranya? Aku gak punya siapa-siapa dan tidak punya apa-apa. Subhanallah. Bayangkan. Perempuan itu tidak sadar bahwa Allah mengutus itu hakim kepada dia. Syekh pada waktu itu hakim yang ada di Syam. Allah kirim dia. Allah dengarkan doanya. Dan banyak kejadian-kejadian seperti itu. Bagaimana Allah mengatakan, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, pasti Allah kasih jalan keluar. Di antara bentuk takwa adalah kau minta sama Allah. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ مِنْ حَيْثُ لَا تَيَحْتَسِبْ. Allah kasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Antum tinggal husnudzon aja sama Allah. Bukan berpikir, oh fulan mungkin bisa bantuin anak fulan. Allah. Dan wanita ini tatkala tidak punya siapa-siapa, tidak punya tempat untuk tinggal pun, maka dia tahu ada satu yang bisa menyelesaikan urusan dia, Rabbul Alamin. Ahibbati fillah. Tapi ingat, ada doa-doa yang tidak didengarkan oleh Allah. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam berlindung dalam hadis riwayat Ahmad, beliau mengatakan, a'udzu billahi min du'ain la yusma'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari doa yang tidak didengar. Alhamdulillah. Yahdikum wa yuslih balakum.

Jemaah rahimakumullah, kapan doa itu tidak didengar? Yang pertama, tadi sudah kita sebutkan. Tatkala antum tidak husnudzon sama Allah. Antum berburuk sangka sama Allah. Iblis aja doanya dikabulkan. Kenapa kau tidak berdoa? Oleh karena itu Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu berkata, bagaimana yakinnya Umar doa akan dikabulkan. Dia mengatakan, inna la nahmilu hammal ijabah, wa innama nahmilu hammad du'a. Kita tuh enggak terbebani dengan dikabulkannya doa. Enggak. Karena Allah udah janji. Yang jadi masalah tatkala kita enggak bisa doa. Itu yang jadi beban. Sehari kau lihat 24 jam waktu yang Allah berikan kepadamu. Berapa jam kau minta? Pernah kau berdoa 1 jam? Pernah jamaah kita duduk 1 jam? Angkat tangan. Kalau kunut imam di Masjidil Haram, berapa menit kira-kira? Kalau lagi sholat traweh, kadangkala 30 menit. Kadangkala 45 menit. Itu doa udah. Ya Allah. Berdiri kakinya goyang kiri. Antum lihat tuh, goyang kanan. Padahal kau lagi minta sama Allah subhanahu wa ta'ala. Kadangkala orang ketika berdoa yang ada dalam benak dia bukan isi doanya. Apa yang ada? Kapan selesainya imamnya Allah? Mulai muncul, nih imam tidak mengikuti sunnah ini. Seharusnya gak panjang-panjang. Nah, padahal itu doa tuh. Jadi engkau menghadapin doa dalam kondisi hatimu tidak di sana. Akhirnya Allah enggak kabulkan doamu. Udah lama kau berdiri, eman-eman jemaah. Maka tatkala imam berdoa dan kau lihat ini kesempatan nih. Husnudzon sama Allah. Yang kedua, jangan memohon dosa dan pemutusan silaturahim. Karena kata Nabi SAW, yustajabu lil abdi, akan dikabulkan doanya seorang hamba, malam yad'u bi'ithmin wala qati'ati rahim. Selama doanya tidak mengandung dosa atau pemutusan silaturahim. Hati-hati tuh. Orang gak suka sama kakaknya. Kakaknya didoakan keburukan. Isi doa kita dosa? Gak boleh. Itu menyebabkan doa tidak dikabulkan. Kemudian, yang ketiga, lalai. Lengah. Kalau tadi yang pertama gak husnudzon semua, ini lalai. Dia doa, baca dia. Dia ingin baca doa itu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sama sekali hati dia tidak ada bersama atina fid dunya hasanah. Ini doa yang paling agung jemaah. Lewat aja di lidah antum. Lewat. Tanpa ada kecantol dalam hati enggak? Dan biasanya doa penutup itu kan memang jadi apa? Dia jadi pemanis doang. Udah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati wa qina adzabannar. Tapi kalau minta sehat, ya Allah, sembuhkan hamba ya Allah. Kau Rabbana atina fid dunya hasanah itu bukan hanya sembuh. Kau minta kebaikan dunia semuanya. Kau minta kesembuhan di tubuhmu. Kau minta anak-anakmu jadi anak yang soleh. Kau minta usahamu sukses. Itu makna Rabbana atina fid dunya hasanah.
Kau minta istri yang soleha. Tapi kita gak hadir jamaah ketika baca itu. Sehingga tadi gak dikabulin. Wa fil akhirati hasanah, kebaikan di akhirat. Kau minta surga. Kau bukan minta toko di pasar baru. Kira-kira kalau ada orang pasar baru nih, minta toko sama baca Rabbana atina fid dunya hasanah, lebih khusyuk mana bacaannya jemaah? Ya Allah, ini sebulan lagi habis kontraknya ya Allah. Sampai nangis-nangis. Hanya minta kontrakan. Nangis-nangis. Kenapa minta kebaikan dunia kok tidak nangis-nangis? Minta diselamatkan dari api neraka. Waqina azaban nar. Kau kalau mau dipenjara, tiap malam doa. Minta ya Allah, bantu hamba untuk membayar utang hamba ya Allah. Kalau enggak dipenjara hamba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati. Selesai. Waktu Rabbana itu enggak khusyuk lagi udah jemaah. Khusyuknya cuma waktu takut dipenjara itu. Maka hadirkan jemaah. Dan antum lihat kondisi antum ketika khusyuk, Allah kabulkan. Kemudian yang menghalangi doa adalah ketika antum makan yang haram, Allah tidak kabulkan. Dan itu kadangkala yang menjadi penyebab doa-doa kita tidak dikabulkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya ayyuhan nas, wahai umat manusia, innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Allah tuh maha baik dan Allah tidak menerima kecuali yang baik. Kita tahu tuh hadis itu. Wa innallaha amaral mu'minin bima amara bihil mursalin. Allah menyuruh orang-orang yang beriman sebagaimana Allah menyuruh para utusan. Faqala ya ayyuhar rusul kulu minat tayyibat wa'amalu salihan. Wahai para rasul, makanlah dari yang baik-baik dan apa? Dan beramal salehlah. Itu perintah Allah. Dan Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari yang baik-baik atas apa rezeki yang kami berikan. Tidak semua yang sampai ke rumah kita itu baik. Tidak semua yang masuk ke rekening kita itu baik. Sebagian orang pokok sudah sampai ke tangannya, alhamdulillah, alhamdulillah. Atau ternyata hasil menipu orang. Hasil riba. Atau yang lainnya. Lalu Nabi menyebutkan, ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلْ يُتِلُ السَّفَرُ. Nabi menyebutkan tentang seorang yang dalam perjalanan. Doa musafir mustajab. Orang ini dalam perjalanan. أَشْعَثْ أَغْبَرْ. Tambah lagi, rupanya sangat memprihatinkan. Rambutnya penuh dengan debu. Pakaiannya kusut dan kusam. Dan penuh dengan debu. Ya muddu yadaihi ila sama. Dia angkat tangannya. Dia minta sama Allah. Dia panggil Allah dengan nama-namanya. Ya Rabb. Ya Rabb. Penuh dengan kekhusyuan. Hatinya hadir pada waktu itu. Dengan situasi dan kondisi yang memang mendorong dia untuk khusyuk dan tidak mengharap kepada yang lainnya. Tapi apa kata Nabi SAW? Wa mat'amuhu haram. Yang dimakan haram. Wa mashrabuhu haram. Yang diminum haram. Wa ghudhiya bil haram. Ya dikasih dari yang haram juga. Pakaiannya juga dari yang haram. Hasil yang haram semua yang dia dapatkan. Apa kata Nabi SAW? Fa anna yustajab lahu. Gimana mau dikabulkan doanya ketika kau makan yang haram? Kemudian yang kelima, yang menjadi penghalang doa, kau terburu-buru. Terburu-buru, tergesa-gesa, minta tergesa-gesa.
Ya Allah, aku sudah berapa tahun minta, ya Allah. Enggak dikabulkan. Ya udahlah, enggak usah minta. Kayak gitu tuh. Jangan. Kok harus yakin? Ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Kalian berdoalah kepada Allah dalam kondisi yakin Allah akan kabulkan. Tapi kadangkala ada jeda waktu. Mungkin enggak hari ini Allah kabulkan. Mungkin pekan depan. Mungkin sampai mati tidak terjadi apa yang kau minta. Tapi kau akan dapatkan di surga pahala yang besar atas doamu. Enggak ada ruginya kau berdoa. Makanya jangan mengatakan da'autu, aku sudah berdoa, aku sudah minta, tapi enggak dikabulkan, jangan. Ya udah enggak dikabulin sama Allah. Karena kau nanti berhenti berdoa. Dan itu yang terjadi, banyak orang berhenti berdoa. Dia minta sesuatu karena merasa tidak dikabulkan, berarti kau udah enggak yakin kau. Akhirnya kau berhenti berdoa, ya sudah, benar-benar enggak dikasih sama Allah. Kemudian kalau minta sama Allah, jangan pakai insya Allah. Ya Allah, ampuni fulan kalau kau berkehendak, ya Allah. Ya Allah, kasih aku rezeki ya kalau kau mau kasih aku rezeki. Kalau enggak, ya enggak apa-apa. Enggak boleh, doa itu harus maksa. Enggak boleh ngomong kalau kau mau, ya Allah. Kau kan minta. Kau minta sama Allah. Dengan maksa-maksa. Makanya kenapa dianjurkan untuk mengulangi doa 3 kali. Habis doa mengatakan amin lagi minta maksa sama Allah. Ya Allah suka dengan hamba-hambanya yang maksa. Karena pertanda hambanya itu butuh sama Allah. Ketika kau tidak menampakkan kebutuhanmu kepada Allah, ya Allah gak akan kasih. Para jamaah rahimakumullah. Dan yang perlu kita tambahkan di diri kita dalam berdoa. Adab-adab doa. Yang perlu kita pelajarin. Nabi sebelum berdoa memuji Allah. Di antara doa yang Nabi ajarkan. Allahumma Rabbi.

0: السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة. Bayangkan, Nabi sebelum Ra mengatakan, wahai Allah, Rabnya Jibril, Rabnya Mikail, Rabnya Israfil, wahai Allah pencipta langit dan bumi, wahai Allah yang tahu dengan yang gaib dan tahu dengan yang nyata, anta tahkumu baina ibadika fima kanu fi yakhtalifun. Ya Allah, engkau yang memutuskan antara hamba-hambamu yang berselisih, bertikai mencari kebenaran. Engkau ya Allah, ihdini ya Allah lima ikhtulifa fihi minal haqqi biiznik. Beri aku petunjuk ya Allah terhadap apa yang mereka perselisihkan. Ada yang ngomong halal, ada yang ngomong haram. Kasih aku petunjuk ya Allah. Innaka tahdi man tasya ila siratim mustaqim. Jadi usahakan kita belajar adabnya doa. Istighfar dulu, sedekah dulu. Yakin nih. Kita sedekah dulu, kita sholat dulu, kita berwudu, kita ngadep kiblat, kita angkat tangan, pelajarin itu adab. Dan yakin, engkau tidak melakukan itu semua, Allah mendengarmu. Apalagi kalau engkau dengan adab yang baik, engkau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Barakallahu fikum.
1: Baik, terima kasih Pak Ustadz. Kita langsung masuk ke sesi tanya jawab. Bismillah. Afwan Ustadz, perlukah kita merinci dosa-dosa yang pernah kita perbuat ketika memohon ampun kepada Allah? Apakah dosa yang tidak disampaikan bisa diampuni Allah? Terus yang kedua, bagaimana tobat dari riya? Afwan jazakallahu khairan Ustaz.
0: Masya Allah, barakallahu fiik. Semua berbuat dosa. Itu sudah kodrat manusia. Apakah dalam tobat kita bisa, kita harus menyebutkan dosa-dosa kita? Dosa itu terbagi menjadi dua. Dosa besar dan dosa kecil. Dosa besar butuh taubat. Dan kau sebutkan ketika itu dosa besar. Tapi kalau dosa kecil, engkau cukup berdoa seperti doa Nabi alaihissalam, Allahumma gfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma a'lantu wa ma asrartu wa ma anta a'lamu bihi minni. Ya Allah, ampuni dosaku yang telah aku lakukan, yang mungkin nanti aku melakukannya. Dosa yang terang-terangan, dosa yang sembunyi-sembunyi, dan dosa yang kau lebih tahu dengan dosaku itu ya Allah. Karena kita enggak tahu, kadang-kala kita merasa enggak berbuat dosa. Antal muqaddimu wal muakhiru, anta ala kulli syai'in qadir. Engkau ya Allah, engkau yang memajukan, yang memundurkan, engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi kalau dosa-dosa kecil, maka cukup dengan beramal soleh dan beristighfar, insya Allah Allah ampuni. Tapi dosa-dosa besar, kau harus taubat. Kita mungkin melakukan 5 dosa besar. Kalau kau taubat dari 1, baru 1 yang diampuni. Tapi kalau kau bertobat dari 5 dosa itu sekaligus, maka Allah mengampuni sekaligus. Kalau Allah berkehendak. Kadangkala permohonanmu dan taubatmu kepada Allah setengah-setengah. Kadangkala coba Ustaz ya, ana mau coba tinggalkan. Kalau kiranya gak masalah, ana lanjutkan tobatnya. Tapi kalau enggak, ya balik lagi mungkin Ustaz ya. Orang setengah-setengah. Dan antum lihat para sahabat ketika mereka taubat, habis semua ucap. Dan mereka siap meninggalkan dunia mereka, semuanya ditinggalin. Datang ke Madinah, tidur di masjid. Bayangkan, sahabat-sahabat Nabi itu, yang hijrah dari Mekah atau di kota-kota lain, masuk ke Madinah enggak punya siapa-siapa. Kalau kau punya saudara, mungkin bisa tinggal di rumahnya. Walaupun kemudian Nabi AS menjadikan mereka saudara dengan orang-orang Ansar pada waktu itu. Barakallahu fikum. Nah.
1: Baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya Ustaz, bagaimana caranya bisa terhindar dari maksiat dikala sendirian Ustaz? Terima kasih.
0: Subhanallah. Kadangkala ada orang yang gak bisa meninggalkan dosa sendirian. Maka cara paling ampuh adalah jangan sendirian. Iya. Ada orang kalau sendirian, kau kos-kosan jangan sendirian. Kalau di kamar sendirian, banyak yang godain. Di kondisi iman yang lemah. Itu. Tapi kalau memang anak tinggal sendirian, Ustaz, mau gimana lagi Ustaz? Siap. Sekarang kau harus perhatikan. Kau harus mengenal bahwa engkau tidak pernah sendirian sebenarnya. Iza khalauta ad-dahra biribatin wan-nafsu da'iyatun ila at-tughyani. Kalau engkau sedang sendirian pada satu masa dan jiwamu sedang memanggil agar engkau melakukan dosa, maka kau yakinlah bahwa yang menciptakan kegelapan itu melihatmu. Jangan sampai kau jadikan Allah zat yang paling hina. Engkau dilihat orang takut. Ada yang buka kamar ya. Apa namanya dah? Pegangan kunci. Ada yang goyang langsung kaget. Padahal selama itu kau dilihat sama Allah melakukan dosa. Dan kau diam. Gak kaget sama sekali. Maka kita perlu menumbuhkan keimanan kepada Allah. Dan banyak berzikir. Banyak baca doa. Di antara doa yang diajurkan oleh Nabi SAW. Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i. Wa min syarri basari. Wa min syarri lisani. Wa min syarri qalbi. Wa min syarri mani. Kata Nabi SAW. Bayangkan Nabi berdoa. Ya Allah. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan yang aku dengar, pendengaranku. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan mataku. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan lisanku. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hatiku. Dan aku berlindung kepadamu dari kejahatan maniku. Nabi aja berdoa kayak gitu, sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan kita? Dan banyak berzikir. Ketika sendirian, mulai itu zikir. Bisikan gak karu-karuan, tutup pintu kamar. Antum keluar. Karena terus terang, kita kadang-kadang butuh bantuan orang luar. Dan kenapa ketika perjalanan, Rasulullah SAW melarang orang berjalan sendirian. Berdua, berdua pun jangan. Berapa orang? Bertiga. Agar saling menjaga di sana jemaah. Hadza wallahu a'lam bissawab.
1: Terima kasih atas jawabannya Ustaz. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustaz, saya ingin bertanya. Saya selalu berdoa kepada orang tua saya karena merasa jauh dari sunnah. Apakah Allah tetap mendengar doa saya? Karena orang tua saya masih percaya tentang tahayul-tahayul, kepercayaan nenek moyang. Kadang jika mereka sedang menghadapi masalah, mereka selalu meminta tolong kepada orang pintar. Jazakallah khair.
0: Barakallahu fikum, subhanallah jamaah. Iya, kita semua memiliki masalah dengan keluarga kadangkala. Ada keluarga yang gak suka antum ke masjid. Lebih suka antum yang dulu. Ngapain sih kau ke masjid? Kajian-kajian. Ayah lebih suka kau yang dulu. Ada suami-suami juga yang kayak gitu. Melihat istrinya pakai kerudung, suaminya mengatakan, aku lebih suka kau pakai yukensi kayak yang dulu. Nah, ada sebaliknya. Istri yang gak suka sama suaminya, yang sudah mulai ya ke ustad-ustatan. Ngomongnya ahi, antum, jadi ya, aduh, kata dia, bang, gantilah bang. Kadang-kadang seperti itu. Ketika istrinya ngomong, bang, gantilah bang, afwan ukhti, apa? Jadi si suami sama istri akhirnya itu ujian. Anak sama bapaknya kadangkala. Apa yang harus dilakukan? Terus berdoa, terus berdoa. Nabi Ibrahim punya bapak kayak gitu. Insya Allah bapaknya Nabi Ibrahim tidak separah bapaknya antum. Bapaknya antum cuma berangkat ke orang pintar. Bapaknya Nabi Ibrahim tukang bikin berhala. Dia yang memfasilitasi kesyirikan. Tapi Nabi Ibrahim terus berdoa. Dan jangan putus asa. Artinya jangan pernah berhenti berdoa. Sehingga mengatakan kayak tadi, Ustaz, Allah ngabulkan gak doaku? Ini sudah putus asa dia. Dari awal tema kita, Allah mendengarmu. Sudah selesai. Tinggal kau terus berdoa. Dan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bagaimana dia memiliki ibu yang Nasrani pada waktu itu. Yang kadang-kadang ngomongnya pedes. Gak enak terhadap agama dan terhadap Rasul SAW. Maka Abu Hurairah datang. Menjumpai Nabi SAW. Ya Rasulullah. Ud'allah li ummi Abi Hurairah. Aku minta kau doakan buat ibunya Abu Hurairah. Nabi berdoa. Allahumma hdi umma Abi Hurairah. Allahumma hdi umma Abi Hurairah. Kita kadangkala. Saat doakan saat full. Aduh kayaknya susah bapakmu tuh sudah. Kata dia. Ya. Nabi langsung mendoakan. Abu Hurairah pulang. Doa itu naik ke langit. Turun lagi. Ibunya Abu Hurairah sudah masuk Islam. Allah dengar. Cuma tadi kau kayaknya kurang yakin. Kalau Allah mendengar doamu. Barakallahu fikum.
1: Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Barakallahu fiik ya Ustaz. Jika pertanyaan ini dibaca, berarti ini pertanyaan kedua yang dibaca Ustaz. Masya Allah. Syukran atas doanya Ustaz. Alhamdulillah ta'ala mengabulkan doa Ustaz. Suami saya dapat hidayah dan telah berhijrah.
0: Masya Allah.
1: Pertanyaan tentang fikih wanita. Dalam berpakaian wanita sebaiknya berpakaian sederhana, tidak menampakkan perhiasan. Namun Allah menyukai keindahan. Keindahan menurut Allah itu seperti apa? Kriterianya bagaimana Ustaz? Jazakallah khair.
0: Barakallahu fiik. Subhanallah. Perempuan itu jamaah diciptakan indah. Semuanya indah. Antum kalau lihat motornya perempuan, motornya doang. Itu dah, ya Allah, bagus banget ya. Antum lihat sandalnya, Allahu Akbar, ini sandalnya fulana kayaknya ini. Sandalnya, Allah ciptakan udah cantik. Nah, bagaimana dalam berpakaian? Karena wanita itu Allah ciptakan indah, maka Allah bikin aturan. Kepada siapa dia boleh menampakkan keindahannya. Ada batasan-batasannya. Semua keindahan itu boleh dinikmatin oleh suamimu. Sebagian keindahan itu boleh dilihat oleh orang tuamu. Boleh dilihat oleh mahrammu. Tapi ada keindahanmu yang tidak boleh dilihat oleh orang-orang di luar. Maka perempuan, pakaian-pakaian yang indah, gak apa-apa. Selama pakaian itu sesuai dengan syariat. Lebar, tidak ketat, tidak menjadi perhatian orang. Kadang-kadang ada perempuan lewat, satu kampung lihat semuanya. Ada fulan lewat, udah lewati. Semua di pagar itu ngeliatin. Masya Allah. Padahal dia pakai jilbab. Cuma ternyata jilbabnya membuat orang jadi perhatian sama dia. Maka jangan. Berkaitan dengan wajahmu yang indah. Kalau kau pakai cadar, silahkan. Kau mau bersolek apapun di wajahmu, gak apa-apa. Tapi kalau kau tidak pakai cadar, jangan kau pakai make up macam-macam. Sehingga nih, lelaki-lelaki di sini kesandung jamaah. Tahu kesandung? Tersandung, jalan tuh sampai nabrak-nabrak. Kalau ada perempuan kayak gitu, maka diperintahkan lelaki untuk menundukkan pandangannya, perempuan menundukkan pandangannya, perempuan disuruh menutup auratnya, lelaki disuruh menutup auratnya. Untuk menjaga semuanya. Maka Allah itu indah dan Allah cinta dengan keindahan. Wanita disuruh menjaga tubuhnya. Kau jaga tubuhmu. Ada perempuan yang masya Allah tidak menjaga tubuhnya karena merasa sudah punya suami. Badannya udah gak urusan dia. Makan ini, makan itu. Suaminya datang. Kayaknya gak kayak gini istri anak dulu itu. Ada seperti itu. Dan sebaliknya ada suami-suami yang gak perhatian lagi sama penampilannya. Karena apa? Karena udah punya istri. Maka tolong diperhatikan. Sesuai dengan koridor-koridor yang telah ditetapkan. Bukan berarti keindahan itu menurut kita. Sehingga kita melakukan banyak hal. Ada yang wanita yang mencukur alisnya, mencabut, lalu memberikan tato ya atau apa. Dengan dalih Allah indah dan cinta keindahan. Tidak ada batasan-batasannya yang perlu dipelajarin. Selain itu fadhol. Maka pelajarin dulu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam.
1: Baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya. Afwan Ustaz, ketika amalan ibadah disertai maksiat mata yang secara sengaja ataupun tidak, apakah Allah membenci saya? Saya takut menjadi orang-orang fasik dan orang munafik. Saya berharap kebaikan dapat menutup keburukan dan maksiat yang saya lakukan. Apakah Allah membenci saya, Ustaz? Syukran.
0: Barakallahu fiik. Jamaah, kalau kau ingin tahu Allah itu cinta atau benci kepadamu, lihat Allah meletakkan engkau di mana. Kalau Allah meletakkan di tempat yang Allah cintai, insya Allah Allah cinta. Kalau Allah menghalangi dari berbuat maksiat, insya Allah Allah cinta. Tapi kalau Allah membiarkanmu berbuat dosa, maka berarti Allah enggak cinta. Tapi saat anak berbuat dosa terus kena musibah, insya Allah Allah cinta. Karena idza ahabballahu qauman ibtalahum. Kalau Allah cinta sama Allah, sama hambanya, Allah kasih bala tuh. Berbuat dosa Allah kasih bala. Yang sakit, yang ini, antum berbuat dosa, kena jarum, ya Allah. Antum ingat. Itu insya Allah cinta. Jadi kalau tadi pertanyaannya, anak beribadah tapi masih melakukan kemaksiatan, siapa di antara kita yang tidak berbuat kemaksiatan? Sifat orang yang beriman bukan yang tidak pernah berbuat dosa. Orang bertakwa itu bukan orang yang tidak pernah berbuat dosa. Tapi kata Allah, "Idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim." وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهِ وَلَمْ يُسِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Orang yang bertakwa itu yang tatkala berbuat dosa, walaupun dosa besar atau dosa kecil, mereka ingat sama Allah, langsung istighfar minta ampun. Dan dia tahu gak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah. Dia yakin dengan hal itu. Dan mereka tidak berbuat dosa terus-terusan. Artinya berhenti berbuat dosa. Berbuat dosa, tobat, tinggalkan. Ustaz kadangkala terjebak lagi Ustaz. Balik lagi sama Allah. Jangan putus asa kemudian mengatakan, kayaknya anda gak diampuni Ustaz. Soalnya anda kok terus berbuat dosa. Rutin berbuat dosa. Udah tobat balik lagi, tobat balik lagi. Kau terus tobat sama Allah. Bukan terus berbuat dosa. Jangan pernah putus asa. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Allah itu mengampuni semua dosa. Orang yang bunuh 100 orang aja masih diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan meremehkan dosa. Barakallahu fikum.
1: Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya. Bismillah. Ustaz, bagaimana mengobati penyakit futur dan bagaimana membantu orang-orang terdekat yang sedang futur? Jazakallah khairan.
0: Masya Allah. Bagaimana mengobatin futur, bagaimana membantu teman yang sedang futur. Jadi iman itu yazidu wa yanqus. Suatu yang ana rasakan, antum rasakan, dan semua merasakannya. Kadangkala kita semangat beribadah. Kajian walaupun berdiri mau. Untuk melihat sahabat antum. Nanti datang masa futur. Alhamdulillah Ustaz, kan live kajiannya Ustaz. Ana di rumah aja lah. Tapi ketika gak futur, soft pertama dia. Dan kita lihat yang soft pertama itu berganti. Ketika susah gak punya uang, Masya Allah. Soft pertama banyak duit, soft kedua. Buka cabang, gak hadir sudah. Itu menimpa kita. Dan itu sesuatu yang wajar. Bagaimana kita ngobatinnya? Satu obat mujarab yang diwasiatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada seorang sahabat. Beliau mengatakan, la yazalu lisanuka ratban bi dzikrillah. Tuh. Obat futur, jaga lidahmu dengan zikrullah. Mungkin ibadah yang lain kau bisa turun, tapi zikir jangan berhenti. Mungkin sholat sunnahnya berkurang, tapi zikir jangan berhenti. Karena zikir gak perlu, tenaga. Antum gak perlu tenaga. Gak perlu zikir harus minum jahe dulu ya. Supaya suaranya gak ada. Zikir itu amalan yang paling ringan. Dan antum lihat. Bagaimana Rasulullah SAW menyebutkan. Yang banyak memasukkan orang ke neraka. Apanya? Lisannya, bukan tangannya, bukan matanya, bukan kakinya, lisannya. Kalau lisannya nggak dijaga jemaah, Allah antum lihat dosa-dosa lisan nih jemaah. Bohong, sebutkan 10-5 dosa lisan, anda kasih hadiah. Yang lainnya mana? 5 dosa lisan, fadhal. Berdiri antum. Dusta, bohong. Dusta, ingkar janji. Riba, mencela orang. Fitnah. Udah cukup, Masya Allah. Siapa 5 lagi yang kasih hadiah? 5 lagi jamaah. 3 lagi. Masya Allah, fadhal. Syirik, sumpah palsu, mengumpat, udah tuh mengumpat. Dan lain-lain. Barakallahu fikum. Iya, banyak kali dosa lisan tuh. Yang kadangkala kita meremehkan. Sehingga orang itu pada hari kiamat bangkrut gara-gara lisannya. Maka untuk menjaga futur itu yang paling ringan amalan zikrullah. Jadi antum lagi futur, yang lainnya ana gak bisa hadir kajian Ustaz, lagi malas Ustaz, lagi ini. Lisannya zikrullah. Itu zikir akan menerangi hati antum. Dosa-dosa akan rontok tuh dengan zikrullah. Syaitan menjauh. Antum kembali datang ke rumah Allah insyaallah untuk memakmurkannya. Dan di antara zikir yang paling mulia adalah baca la ilaha illallah, baca pagi sore kapan antum duduk la ilaha illallah.

0: ke tempat-tempat yang gak benar. Dia lagi futur, anak kayaknya mau ke tempat karaoke. Masya Allah. Antum naik motor, bismillah. Antum kan yang nyetir kan, antum bawa dia. Kemana? Ke atas sini. Ngapain kau di sini, kata dia. Bismillah, bentar nih, ada kajian nanti aku antar kau. Itu termasuk menjaga sahibnya. Jangan dibiarkan sendiri. Kalau dibiarkan sendiri, akhirnya habis dia. Dan banyak kejadian-kejadian orang yang futur kemudian hilang dari kajian, hilang dari rumah Allah, karena memang dibiarin. Atau karena dia memang mengasingkan diri. HP-nya dimatikan ini itu, ya sudah. Akhirnya dia jadi korban syaitan. Kiranya seperti itu, wallahu a'lam bishawab.
1: Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya, assalamualaikum Ustaz. Bagaimana cara menasihati dosen yang melarang mahasiswa sholat di awal waktu karena peraturan kampus mengizinkan sholat setelah jam kuliah selesai? Salahkah saya jika lebih mengutamakan perintah Allah daripada perintah makhluk? Tolong nasihatnya untuk saya dan tolong doakan untuk mereka juga Ustaz. Syukran jazakallahu khair.
0: Barakallahu fikum. Iya jamaah. Berkaitan dengan anak-anak yang kuliah, yang sekolah, atau yang bekerja di perusahaan, yang kadangkala waktu azan dikumandangkan, dia masih di kelas. Bagaimana atau apa yang harus dia lakukan? Gak ada masalah, dia ikutin perkuliahan. Tapi tetap sholatnya nanti berjamaah di masjid. Artinya waktu sholatnya itu memang luas. Waktu sholat duhur, umpamanya kuliahnya sampai jam 00:30. Lalu duhur sudah lewat, ya udah. Jadi semua mahasiswa sholatnya 00:30. Jadi setelah kuliah berangkat ke masjid berjamaah, sholat di masjid tetap di waktunya, tapi dengan berjamaah. Seperti orang yang bekerja Ustaz, pas azan kita masih kerja Ustaz. Maksudnya, kalau bisa keluar, itu yang seharusnya kita lakukan. Tapi kalau gak bisa Ustaz. Ya sudah, semua karyawan kan sama, gak bisa. Di tempat kerja ada musola, ya sudah. Sekarang pulang kerja, semuanya ke musola. Jadi jamnya ditentukan sudah. Sholat duhur umpamanya jam 00:30 di masjid itu. Atau jam 01:00 sudah ditentukan, ya berangkat ke sana. Begitulah kerja, sholat asar 03:30 atau jam 04:00 umpamanya. Jadi semuanya tahu sholat asar jam 04:00. Dan itu tidak masalah, tetap dilakukan di masjid. Jadi antum ingin di awal waktu, tapi karena kondisi gak ada masalah, antum laksanakan di waktu yang masih waktu sholat. Tidak memundur-mundurkannya sampai waktu sholat itu habis. Allah mengatakan, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Jadi hal-hal yang kita mampunya seperti itu, ya bismillah. Kita di Jember, di kampus kita itu, kita sholat 00:30. Jam kuliah selesai dan memang diumumkan di masjid. Sholat duhur azan tetap tepat waktu. Tapi sholat duhur dimulai jam 12:35 menit. Sehingga orang semua sudah tahu yang ingin sholat di awal waktu. Alhamdulillah banyak masjid yang lainnya. Fadl. Tapi di masjid kita sholatnya jam segitu dan itu tidak bertentangan dengan syariat. Karena masih di waktu sholat duhur. Tidak dimundur-mundurkan, enggak. Orang sholat jam 01:00 masih masuk waktunya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah.
1: Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
1: Kenapa persoalan di negeri kita ini begitu banyak dan sulit diperbaiki Ustaz? Seakan-akan Allah menjauhi negeri ini padahal banyak umat Islam negeri ini yang meminta kebaikan atas negeri ini. Mohon nasihatnya Ustaz.
0: Subhanallah jamaah. Jumlah itu tidak menentukan. Bukan berarti jumlah yang banyak pertanda mereka adalah orang-orang.

0: orang yang baik. Tidak. Sepanjang sejarah antum melihat umat Islam jumlahnya lebih sedikit. Tapi Allah berikan kemenangan kepada mereka. Allah berikan kemakmuran kepada mereka. Karena mereka berkualitas. Sedangkan umat Islam banyak di Indonesia, tadi kita singgung bahwasanya banyak umat Islam. Tapi banyak di antara mereka yang tidak kenal Islam itu apa. Antum lihat tempat-tempat pesugihan ramai orang Islam. Dukunnya orang Islam. Yang datang ke dukunnya orang Islam. Itu masalah kita. Sedangkan Allah berjanji, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakat minas sama'i wal ard. Andai kata penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, seakan-akan ayat ini untuk negeri kita. Dan untuk semua negeri sebenarnya. Andai kata penduduk negeri itu memiliki dua syarat. Amanu wattaqau, beriman dan bertakwa. Beriman dengan melaksanakan perintah Allah. Bertakwa dengan menjauhi larangan Allah. Apa yang akan terjadi? Selesai semua masalah. La fatahna alaihim barakat minas sama' wal ard. Allah akan bukakan pintu berkah dari langit dan bumi. Langit dan bumi. Maka yang antum lihat, kadangkala ana bingung. Ya, ini termasuk curhat sama antum lah. Mau beli duren Thailand. Mau beli kelengkeng Thailand. Apalagi beras Thailand. Terus beras Vietnam. Garam India. Ana ngomong, kenapa sama negeri kita? Apa negeri kita kecil memang? Gak bisa menghasilkan durian. Gak bisa menghasilkan kelengkeng. Gak bisa buat tanam beras. Apa kayak gitu jemaah? Subhanallah. Ikan. Ikan tuh ada masih yang impor jemaah. Apa penyebabnya? Gak ada barokah. Barokah itu artinya apa sih? Anak kasih hadiah. Sedikit tapi cukup. Kurang sebenarnya. Fadhal. Baik dan bertambah. Ya. Nah, fadhal. Barakallahu. Barokah itu baik dan kebaikan yang bertambah terus. Ya, itu barokah. Yang terjadi adalah kita memiliki Allah, negeri yang luas sekali. Tapi gak barokah. Antum bisa bayangin jemaah. Orang-orang tetangga-tetangga negeri kita itu beli kayu dari negeri kita. Ana pernah ketemu sama maling kayu. Maling kayu dia cerita. Saat ana dulu maling kayu. Alhamdulillah Allah ampuni, Allah kasih taubat. Mudah-mudahan diampuni ana Ustaz. Dia itu kirim kayu ke Malaysia, mamanya. Dan itu yang berbuat dosa itu bukan orang satu, semuanya Ustaz. Jadi kita berbuat dosa bareng-bareng. Kira-kira Allah turunkan berkah? Enggak. Maka apa yang terjadi dengan kita? Bikin manusia ini beriman bertakwa, selesai. Utang akan dilunasin. Antum kalau Allah mau kasih berkah jamaah, antum bayangkan di kota Mekah itu ada banyak buah-buahan yang datang ke sana dengan harga yang jauh lebih murah daripada di negeri kita. Ada satu buah yang ana suka sama buah itu, namanya kaka, bahasa Arabnya kesemek. Apa bahasa kerennya? Apel Garut mah. namanya itu astagfirullahaladzim. Bukan kesemek ya. Ya seperti kesemek. La haula wa la quwwata illa billah. Tunggu, ana mau ingat-ingat. Ana mau minum dulu. Bismillah. Hilang. Nanti kalau ingat, ana kasih tahu. Itu harganya di sana. 1 kilo itu mungkin 30 ribu lah. Di sini harganya 1 biji 70 ribu. Wah itu. Bukan anggur. Subhanallah. Anak padahal suka tapi bisa lupa namanya. Namanya buah naga. Salah zaman. Buah naga mah banyak di Indonesia cuma. Tapi ada kulihal tuh. Buah-buah datang ke Mekah dengan harga yang murah sekali. Di negeri kita tempat buah itu ada. Mahal. Kadangkala. Apa penyebabnya? Gak barokah. Maka yang perlu dilakukan, dan alhamdulillah pemerintah kita sudah berusaha untuk ya yang sering disebut dengan pendidikan karakter ya. Dan karakter pertama yang harus dibina adalah bagaimana hamba itu mengenal Tuhannya. Yang lainnya selesai. Ilmu yang tinggi tanpa karakter yang baik ya, yang akan terjadi problematika utang tambah tahun tambah banyak. Kalau ceritanya orang lahir Ustaz, di perut ibunya, rakyat Indonesia itu, perut ibunya itu sudah punya utang Ustaz. Sampai seperti itu. Dari besarnya utang negara kita, kita perlu berdoa memohon dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Gak perlu ngomong orang. Fulan nih jangan. Kau. Ibda binafsika. Mulai dengan dirimu. 1000 kilometer itu dimulai dengan 1 langkah. Kau mulai 1 langkah sampai 1000 kilo. Tapi kalau kau di garis start ini ngomong doang. Ini Ustaz, kok gak jalan-jalan? Tapi kita jalan udah. Sisanya serahkan kepada Allah. Hadza wallahu a'lam bissawab.
1: Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Jika saya berdoa memohon jodoh kepada Allah, lalu kemudian Allah jawab dengan seseorang yang datang untuk berniat baik, tetapi karena hal lain saya menolak seseorang itu, apakah saya termasuk orang yang sombong karena menolak jawaban yang Allah berikan itu ya Ustaz? Syukran.
0: Barakallahu fikum. Iya jemaah. Kita disuruh milih. Ketika kita berdoa memohon jodoh, kadangkala seorang wanita yang terlambat jodohnya tidak datang, dia berpikir akhirnya, ya dah pokoknya siapa yang datang aku terima. Gak boleh. Tetap kriteria suami yang soleh harus kau cari. Karena bisa jadi itu ujian dari Allah yang datang. Maka kalau tadi dikatakan anak berdoa minta jodoh lalu anak tolak. Pertanyaannya kenapa kau tolak? Kalau kau tolak itu karena ketampanannya, atau kau tolak karena kekayaannya, padahal dia orang yang soleh, selesai hidupmu sudah. Kau akan hidup dalam kekacauan. Rasul SAW mengatakan, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fa'ankihu." Kalau datang kepada kalian seorang lelaki yang agamanya baik dan akhlaknya mulia, nikahkan dia. Kalau tidak, akan terjadi fitnah dan kerusakan yang besar di muka bumi ini. Dan kerusakan pertama menimpa engkau. Maka anda gak tahu kenapa kau tolak. Kalau faktor menolaknya itu, padahal dia baik agama dan akhlaknya, Para sahabat ketika itu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kalau lelaki itu betul agamanya baik, akhlaknya mulia, tapi ada kekurangan di sisi yang lainnya?" Kekurangan di sisi yang lainnya, tenang, jangan takut tentu. Allah akan cukupi. Tapi kalau kekurangan di agama dan akhlak, ya kau akan rasakan. Maka entah kenapa kau tolak, kau yang lebih tahu. Kalau kau menolak dia karena memang akhlaknya buruk, agamanya enggak benar, ya itu cara yang baik. Memang itu perintah Rasulullah SAW. Hadza wallahu a'lam bissawab.
1: Terima kasih atas jawabannya. Pertanyaan yang selanjutnya, bagaimana jika seorang hamba mati syahid sedangkan ia pernah berbuat syirik, apakah dosanya akan diampuni Allah?
0: Barakallahu fiik. Nah, berkaitan dengan dosa syirik, kita semua tahu innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Allah tidak mengampuni dosa syirik. Tapi Allah mengampuni semua dosa yang di bawah kesyirikan. Itu untuk orang yang belum bertaubat. Kalau orang itu bertobat, sesungguhnya Allah yaghfiru dzunuba jami'a. Semua dosa itu Allah ampuni ketika dia bertobat. Yang perlu ditanyakan kepada penanya ini, orang yang mati syahid itu, apakah dia sudah taubat dari kesyirikannya? Dia pernah berbuat syirik. Kalau dia bertobat, selesai sudah. Berarti dia meninggalkan kesyirikannya. Tapi kalau dia mati syahid dalam kondisi masih belum bertobat atas kesyirikannya, bahkan menganggapnya tidak apa-apa, ini yang tidak diampuni. Maka berkaitan dengan dosa yang tidak diampuni, dosa syirik ini, apabila orang itu mati dalam kondisi masih melakukan dosa syirik, kesyirikan. Tapi kalau dia sudah bertobat, selesai. Allah ampuni semua dosa jemaah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Gimana? Baik, ana mau bagi hadiah. Siapa nama sahabat yang Allah mendengar ucapannya? Itu tuh angkat tangan duluan. Sa'ad bin Mu'ad. Yang Allah mendengarkan. Qad sami'allahu qawlallati. Siapa? Tayyib. Sebelahnya tadi, na'am. Ya, yang belakangnya antu. Ya. Nah, angkat tangan antu. Ya, betul. Khaulah anaknya siapa? Kasih satu kalau Khaulah doang. Khaulah banyak orang namanya Khaulah, kasih. Naam. Aywa, Masya Allah. Antum dapat sa'labannya, fadhal. Kirim ke belakang sana, Masya Allah. Baik, pertanyaan selanjutnya. Apa doa Nabi Yusuf? Jamaah. Tuh yang jauh tuh. Berdiri antum. Nah, ya. Taib, sahih. Tapi doa, tunggu dulu. Doa yang takut kena fitnah zina. Taib, kasih hadiah, gak apa-apa dia tuh. Nah, taib, doa yang takut kena fitnah zina antum. Berdiri. Rabbis sijinu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi. Masya Allah, barakallahu fikum. Taib, pertanyaan selanjutnya. Sebutkan empat penghalang doa. Iya, Apabila ya Allah, kalau kau mau, kau kabulkanlah. Yang kedua, makan yang haram. Yang ketiga, tergesa-gesa. Gimana tergesa-gesa itu modelnya? Tergesa-gesa itu artinya aku sudah minta, aku sudah berdoa, tapi gak dikabulin, itu tergesa-gesa. Yang keempat, su'udzan kepada Allah SWT. Barakallahu fikum jamaah. Masih ada lagi. Masya Allah, anak kayaknya suruh bagi-bagi hadiah sekarang. Tadi karena anak yang minta hadiah, tapi gak banyak-banyak anak mintanya, bang. Baik, tiga lagi. Antum berdiri, gak apa-apa. Dia siap jawab, jamaah. Masya Allah. Baik, pertanyaannya. Doa Nabi Zakaria. Minta apa Nabi Zakaria? Anak dikasih. Siapa nama anaknya? Maryam. Antum baca Qur'annya ya. Nah, bukan Maryam lah. Siapa? Yahya. Baik. Siapa yang mau jawab pertanyaan? Ya, antum berdiri. Ya, dua gak apa-apa berdiri. Apa artinya Maryam? Tunggu dia yang mau berdiri, dia jawab. Nah, yang disucikan sebelahnya. Pelayan Tuhan, Masya Allah. Ya, duduk dua-duanya. Yang dapat yang pakai baju putih itu. Tapi gak apa-apa, yang disucikan kita kasih juga jemaah. Barakallahu fikum. Katanya tinggal tiga, bang. Baik. Pertanyaan selanjutnya, ada yang mau jawab? Masya Allah, berdiri antum. Nah, Ummu Salamah pernah berdoa ketika suaminya mati. Apa doanya? Nah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah majurni musibati. Wah, na'am. Sahih. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlifni khairan minha. Nah, yang dekat-dekat yang mau jawab? Jamaah. Mana yang mau jawab? Ya, antum berdiri. Ya. Apa permintaan Sa'ad bin Mu'ad? Ya itu yang anda tanyakan yang tadi itu apa tuh? Baik, dudukkan tuh. Nah, berdiri bapak. Yang ini bapak tuh. Minta kaumnya dibenarkan. Insya Allah anda kasih Quran nih bapak ya. Nah, belakangnya. Antum berdiri. Minta dihidupkan kembali. Dari kubur yang maksudnya. Ya minta dipanjangkan umurnya. Kalau apa? Masih ada peperangan dengan kaum Quraisy. Kalau tidak ada. Ya kan dia minta dipanjangkan umurnya. Kalau masih ada peperangan sama kaum Quraisy. Kalau tidak ada. Meninggal. Ya dia minta meninggal. Tapi sebelum meninggal. Anak kasih Quran ya. Ya. Antum. Minta didamaikan. Ya minta disenangkan dia dalam urusan Bani Quraizah. Masya Allah anak kasih ini antum. Itu kayaknya pertanyaan terakhir jamaah. Yang menutup kajian pada kesempatan kali ini. Sebagai penutup. Semua memiliki masalah. Negeri kita pun bermasalah. Ada satu tempat memohon untuk menyelesaikan masalah itu. Allah Jalla Jalaluh. Allah tidak pernah menutup pintunya. Allah menyuruh kita berdoa dan berjanji mengabulkan doa kita. Dia mengatakan, ud'uni astajib lakum. kau minta kepadaku, aku akan kabulkan. Dan setiap sholat kita berikrar. Tatkala imam mengatakan sami Allahu liman hamidah, kita bersama-sama serentak mengatakan Rabbana walakal hamd. Karena kita yakin Allah mendengar pujian kita. Maka kita perlu menumbuhkan keyakinan bahwa tatkala kita sujud di bumi, meletakkan kening kita, lalu kita mengatakan subhana rabbiyal a'la, Allah di atas arsy-Nya mendengarkan kita. Dan tatkala itu kau banyak-banyak berdoa. Karena ketika sujud, doa itu dikabulkan jamaah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Apabila yang ana sampaikan benar itu dari Allah Jalla Jalaluh, kalau ada yang salah dan kurang berkenan dari diri ana pribadi, Allah dan Rasul yang terbebaskan dari kesalahan itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. Sungguh segala puji hanya milik Allah Jalla Jalaluh. Kita senantiasa memuja dan memujinya, memohon pertolongan hanya kepadanya, dan memohon ampun atas dosa-dosa yang kita lakukan. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Dan kita berlindung kepada Allah Jalla Jalaluh dari kejahatan jiwa kita dan keburukan amal perbuatan kita. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah Jalla Jalaluh, maka tidak satu pun manusia yang dapat menyesatkan dia. Beribu preman datang untuk menyesatkan dan memindahkan langkahnya dari jalan kebenaran. Langkahnya tidak akan tergerakkan kecuali bila Allah mengizinkannya. Sebaliknya, barang siapa yang tersesat dalam kehidupan ini,

maka tidak satupun manusia yang dapat mengembalikan dia kepada hidayah kecuali Allah Jalla Jalaluh. Oleh karena itu dalam setiap solat kita, kita senantiasa memohon kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan mengucapkan Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kepada kami ya Allah, bimbinglah kami kepada jalan yang lurus. Karena memang kita tidak pernah tahu apakah sekarang ini tatkala kita dalam kondisi ngaji, mungkin di sore hari ada sebagian di antara kita yang sudah tidak beriman kembali. Maka ingat selalu kepada sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, badiru bil a'mal fitanan ka qita'il lailil mudhlim yusbihu fihi al-'abdu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Kata Rasul, cepat-cepat kalian beramal sebelum datang itu fitnah yang seperti potongan malam yang gelap gulita, di mana seorang di pagi harinya masih sholat subuh mungkin, tapi malam harinya dia sudah dalam kondisi tidak beriman. Sebagian yang sore harinya masih dalam kondisi beriman, tatkala fajar terbit dia sudah tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sekali lagi kita memohon kepada Allah agar Allah menetapkan hati kita di atas agamanya. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabih wa man sara ala sunnatih ila yaumiddin. Dan saya bersaksi bahwa tiada yang berhak disembah kecuali Allah Jalla Jalaluh. Tiada yang pantas mendapatkan pengabdian kita. Tiada yang layak mendengarkan doa dan rintihan kita kecuali Allah. Dia Esa, tiada sekutu baginya. Dan saya bersaksi bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba utusannya. Dialah yang diutus oleh Allah ke muka bumi ini untuk menancapkan pilar-pilar tauhid dan mengajarkan kepada umat syariat Allah. Semoga salawat dan salam, semoga seluruh berkah dan rahmah senantiasa ditambahkan untuk beliau, untuk keluarga beliau, yang terutama istri-istri beliau, Khadijah, Aisyah, Hafsah, Safiyyah, Zainab, Ummu Habibah, dan seluruh istri Nabi yang lainnya. Dan semoga para sahabat Nabi yang mereka telah menemani dengan setia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperjuangkan la ilaha illallah, menebarkan bendera la ilaha illallah, sehingga pada hari ini kita masih bisa merasakan nikmatnya iman dan Islam di tempat ini. Semoga Allah meridai mereka semua, dan semoga Allah meridai kita bersama keridaannya terhadap mereka. Amma ba'd. Faya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada hari ini, tanggal berapa hari ini jemaah? Tanggal 26 24 Rabiul Awal 1435 Hijriah, di Masjid Manarul Iman, apa Manarul Amal, di Masjid Manarul Amal ini pada hari Ahad saya akan berbicara sebagai seorang anak yang memiliki ibu. Saya akan berbicara sebagai seorang kakak yang memiliki dua adik perempuan, dan sebagai adik yang memiliki satu kakak perempuan. Saya berbicara di sini sebagai seorang bapak yang memiliki dua putri, dan saya berbicara sebagai seorang suami yang bertanggung jawab atas istrinya, yang memiliki kewajiban untuk membahagiakan istrinya. Saya ingin
ibunda saya dihargai dan dihormati oleh ayah saya. Saya ingin kakak saya disayangi dan dihormati oleh suaminya. Dan saya mengharap bagaimana adik-adik saya yang perempuan itu dihormati, dihargai, disayangi dan dibahagiakan oleh suaminya. Dan saya ingin kelak kedua putri saya, tatkala keduanya menikah, mereka mendapatkan suami-suami yang menghargai perempuan, yang meletakkan mereka di posisi yang diletakkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan saya berbicara di sini karena berusaha untuk lebih baik berbuat kepada istrinya. Ma'asyiral muslimin, antum semua di sini sama posisinya seperti ana. Antum anak atau kakak atau adik atau bapak atau antum seorang suami atau calon-calon yang akan mempersuntingkan seorang wanita. Ingatlah, pernikahan itu ibadah. Pernikahan adalah amalan yang penuh berkah. Dia sebuah sunnah dan tuntunan Nabi yang membawa rahmah. Betapa indahnya pernikahan itu. Betapa indahnya takdir ilahi ini. Dia mendekatkan yang jauh, melekatkan yang renggang. Dia memudahkan yang susah dan sulit. Sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, dan hadis ini sahih. Man razaqahullah imra'atan salihatan faqad a'anahu ala syatri dinih falyattaqillah fi syatril atsani. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang diberi karunia oleh Allah, diberi rizki seorang istri yang solehah, maka Allah Jalla Jalaluh telah memberikan kepadanya bantuan di separuh agamanya. Ujian dunia ini doa. Ujian dunia ini dua. Yang pertama, nafsu syahwat kita. Yang kedua, mulut kita. Tatkala Allah menjaga nafsu syahwat kita, maka di sini separuh sudah Allah sempurnakan. Allah bantu kita. Tidak halal dan tidak ada alasan bagi seorang lelaki yang berzina, bagi seorang lelaki yang mencari wanita simpanan, sedangkan Allah Jalla Jalal membolehkan baginya menikah. Di mana hukum rajam telah menanti lelaki-lelaki yang berzina setelah mereka menikah. Ma'asyiral muslimin, tujuan menikah itu indah. Dan semua mengharapkan pernikahan itu indah. Allah Jalla Jalaluh mengatakan tentang tujuan pernikahan ini dalam firman-Nya di surah Ar-Rum ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan dari tanda-tanda kekuasaan Allah, Allah memiliki tanda kekuasaan yang banyak. Allah mempunyai tanda-tanda kebesaran yang terhingga. Dan diantaranya, Allah menjadikan bagi kalian pasangan-pasangan dari diri kalian. Untuk apa tujuannya? Litaskunu ilaiha. Agar kalian merasakan sakinah. Agar kalian merasakan ketentraman, kebahagiaan. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan Allah jadikan di antara kalian mawaddah, cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda Allah bagi kaum yang berfikir. Namun ternyata air laut tidak selalu tenang. Bahkan kadangkala

seorang istri, seorang wanita yang menikah dengan mengharap bahagia, ternyata pernikahannya membawa petaka. Seorang wanita yang berharap pernikahannya dengan seorang lelaki, seorang akhwat, menikah dengan seorang ikhwan dengan harapan dia membangun sebuah surga di rumahnya, ternyata rumahnya menjadi neraka. Detik-detik timer bom waktu itu terus bergulir berputar sampai tatkala datang masa nol, boom, rumah yang dibangun hancur berkeping-keping dikarenakan kebahagiaan itu sudah hilang dari rumah itu. Permasalahan yang silih berganti, kegundahan yang tiada henti, keharmonisan yang telah mati, cinta yang hilang dari hati, kasih sayang telah berganti, derita yang pedih dan nyeri. Kemana kadangkala wanita itu harus pergi? Kemana? Kadangkala dia berkata, andai aku tidak menikah dengannya. Iya, mungkin sebagian dari kita, sebagian dari ukhti-ukhti kita, mereka berkata tatkala kapal yang ditungganginya sudah tidak lagi layak untuk ditempati, dia kadangkala berkata, andai aku tidak menikah dengannya. Berandai-andai bukanlah jalan atau solusi, bahkan dia adalah membuka pintu setan. Tapi sudahlah, yang terjadi harus dihadapi dengan berusaha, berikhtiar, berupaya dan berdoa kepada Rabbi serta menata hati. Hari ini saya hendak berkata kepada para suami, nah, kajian ini pada dasarnya khusus untuk kaum lelaki, dan kehadiran bapak-bapak di sini membuat saya bahagia karena antum semua adalah nahkoda, antum semua adalah pemimpin. Ada sebuah ayat, ayat ini menjadi senjata bagi kaum lelaki. Yang mungkin yang perlu saya tanya adalah ibu-ibunya, tapi saya tanya, apa ayat itu? Angkat tangan. Yang sering mengatakan ayat itu di rumahnya, angkat tangan. Apa jemaah? Angkat tangan, bismillah. Nah, fadhal. Udah nikah? Oh, belum. Kita mau yang nikah. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Sering antum ngomong itu di rumah? Fadhal habib. Nah. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa, sedikit ribut sama istrinya, keluar ayat ini. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Lelaki-lelaki itu pemimpin, kau ini harus nurut. Masyaallah. Nah, betul ayat itu enggak salah. Ar-rijal qawwam. Lelaki itu pemimpin. Tapi apa arti pemimpin itu? Yang pertama, pemimpin itu yang namanya qawwam dalam bahasa Arab itu adalah mereka yang melakukan pengarahan. Dia mengarahkan istrinya. Kemudian dia mengayomi istrinya. Dan yang ketiga, dia melindungi istrinya. Jadi kalau antum merasa ana pemimpin di rumah, tolong tiga hal ini dibawa dalam kepemimpinanmu. Jangan hanya sekedar keinginannya dituruti, perintahnya dilaksanakan dan dipatuhi. Jangan. Berikan kepada istri kita yang namanya himayah, perlindungan kepada dia. Berikan kasih sayang. Dan ingat pula, memang Allah menjadikan lelaki qawwam karena Allah telah memuliakan mereka. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din. Allah telah memberikan keutamaan kaum lelaki atas wanita. Wa bima anfaqu min amwalihim. Yang kedua, karena lelaki memberikan nafkah.
Tatkala seorang suami tidak memberikan nafkah kepada istrinya, maka kepemimpinannya akan pincang di sini. Apalagi yang ngasih makan istrinya, yang kerja istrinya. Ingat, tolong dilengkapi hal itu. Jadi nikah itu bukan hanya enak, tapi nikah itu berat sekali. Berat. Kita bakal dimintai pertanggungjawaban tentang pernikahan itu. Allah Jalla Jalaluh menceritakan tentang pernikahan ini, tentang bagaimana seorang wanita yang kita tidak pernah membesarkan dia, yang kita tidak pernah turut campur dalam mendidik dia, tatkala dia besar, tatkala dia dewasa, kita datang meminangnya dan orang tuanya memberikan kepada kita. Allah mengatakan, wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Dan istri-istri kalian itu telah mengambil satu perjanjian besar kepada kalian. Apa perjanjian itu? Tatkala si orang tua mengatakan kepada antum, tatkala bapaknya menikahkan putrinya kepada antum, dia mengatakan, ya fulan unkihuka ala ma amarallahu bihi min imsakin bima'rufin au tasrihin bi ihsan. Wahai fulan, aku nikahkan kau atas perintah Allah Jalla Jalaluh agar engkau menjaga putriku dengan baik, agar engkau menjaga merawat putriku dengan baik, atau kau lepas dia dengan baik-baik pula. Itu perjanjiannya. Kemudian sang ayah mengatakan, ya fulan, zawajtuka wa ankahtuka binti. Wahai fulan, aku nikahkan kau, aku kawin kau dengan putriku dengan mahar sekian. Itu perjanjian besar sekali. Bagaimana kita tidak pernah mendidik itu anak, kita bawa pulang ke rumah kita. Orang tuanya tidak pernah tahu apakah bakal bahagia putrinya dengan kita. Takut orang tua, tapi dia mengharap. Maka ingatlah kepada sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam hidup di masa setelah jahiliyah. Beliau tahu bagaimana lelaki-lelaki menggauli wanita-wanita pada masa itu. Maka beliau berkata, istausu bin nisa'i khairan. Rasul mengatakan dalam hadis lain, fattaqullaha fin nisa'. Jaga wasiatku kepada wanita agar kalian terus berbuat baik kepada mereka. Wanita itu istri kita, ibunda kita, adik kita, kakak kita, atau putri kita. Jaga mereka dengan baik-baik. Bertakwalah kepada Allah Jalla Jalaluh. Fa innakum akhadtumuhunna bi amanillah. Kalian mengambil mereka dengan amanat dari Allah Jalla Jalaluh. Ngambil itu anak, memindahkan itu putri dari orang tuanya ke rumah kita, itu amanat dari Allah Jalla Jalaluh. Bertakwalah kalian. Wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Subhanallah. Itu perempuan yang awalnya haram jadi halal karena kalimat Allah Jalla Jalaluh. Maka bertakwalah, jagalah itu wanita-wanita dengan baik. Kita perlu mengenali tabiat wanita. Saya ingin mengajak bapak-bapak agar kita kenal tabiat wanita ini. Karena tak kenal maka tak sayang. Orang yang baru naik mobil baru, nih baru mobil baru nih, masuk gak tahu kontaknya di mana. Ternyata udah gak pakai kontak. Ada yang tinggal diklik, udah hidup, masya Allah. Nurunin jendela gak tahu dari mana. Ternyata tinggal bilang turun, dia turun, masya Allah. Tapi kita harus tahu, kalau kita gak ngerti, kita bodoh di dalam sono. Mobil yang mewah, yang bagus, akan jadi seperti mobil yang gak ada artinya. Kata dia, enakan yang mobil lama, kata dia. Maka ingat, kadangkala sok tahu itu pangkal petaka. Jangan, wah oh, Ustaz, ana ini udah nikah 20 tahun. Ya kadangkala kita belum ngerti. Gimana tabiat wanita ini? Saya tidak mengatakan saya ngerti. Sama jemaah. Kalau saya boleh ngomong,
Saya baru kenal istri saya itu mungkin ya 9 bulan yang lalu. Padahal saya nikah sama dia udah 10 tahun. Bayangkan. Ketika saya baca sebuah buku di perpustakaan Masjid Nabawi, saya lupa judul buku itu, berkaitan dengan wanita. Subhanallah. Saya benar-benar leleh ketika dia ceritakan bahwasanya wanita itu tidak diciptakan dari baja. Kalau wanita itu dari baja, dia akan leleh. Wanita itu tidak diciptakan dari batu. Kalau dari batu, dia sudah hancur berkeping-keping menjadi kerikil. Kenapa? Karena tugas dia yang berat. Maka dari itu Allah menciptakan wanita dari tulang rusuk yang ada di samping kita. Wanita itu mendengarkan ocehan kita, mendengarkan amarah kita. Dia hamil anak kita, dia gendong anak kita. Tahan dia. Dalam kondisi hamil pun kita lihat istri kita. Dia tetap bikinin kita kopi. Dia tetap menyediakan makan buat kita. Kita sok raja. Dan dia tidak pernah mengeluh. Malam hari jam 12 malam, si kecil nangis, siapa yang bangun? Bapaknya bangun? Gak ada. Ibunya yang bangun. Kita lihat, saya gak omong orang lain lah, saya gendong anak saya, berapa menit udah capek. Ibunya gendong berjam-jam, saya lihat, subhanallah. Padahal kita lebih kuat dari wanita. Tapi ternyata mereka diciptakan dari tulang rusuk yang memang dipersiapkan untuk mendampingi lelaki. Maka tolong kita perhatikan, kita kenali istri kita ini. Pagi-pagi, Masya Allah, ketika semua orang tidur, istri kita bangun. Dia bangunin si kecil, satu persatu, satu dimandiin. Dipakein baju, satunya dimandiin, siapin sekolah. Kita ngapain? Kita duduk di meja, siap makan. Allahu Akbar. Kita lihat, dia bukan diciptakan dari baja, jemaah. Dia dari tulang rusuk wanita ini. Maka tolong kita ketahui, kita kenali perempuan ini. Rasulullah SAW mengatakan, wanita diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Ini syarat pertama. Tulang rusuk yang bengkok enggak bakal bisa dirubah. Kata Rasulullah SAW, istausu bin nisa. Kalian jaga wanita-wanita itu. Fa innal mar'ata khuliqat min dil'. Perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk. Wa inna a'waja syai'in fid dil'i a'la. Rasul mengatakan tulang rusuk, wanita diciptakan dari tulang rusuk, dan tulang rusuk yang paling bengkok itu yang paling atas. Fa in dhahabta tuqimuhu kasartahu. Kalau kau hendak meluruskan tulang rusukmu itu, maka dia akan patah. Enggak bisa lurus. Wa in taraktahu lam yazal aqwash. Kalau kau biarkan, dia akan tetap bengkok. Terus gimana? Nabi cuma mengatakan fastausu bin nisa. Jagalah perempuan-perempuan itu. Ini wasiat dari sang nabi. Dari seorang ayah memiliki putri bernama Fatimah, bernama Ruqayyah, bernama Ummu Kalthum, bernama Zainab. Subhanallah. Itu wasiat Nabi. Jaga itu perempuan. Dia udah, kita sekarang udah tahu, perempuan ini bengkok. Maaf ibu-ibu. Ibu-ibu mungkin kurang setuju, tapi itulah tabiat. Allah sudah menciptakan wanita dari tulang rusuk, dan materi penciptaannya tidak berubah, tetap bengkok. Apa kata Rasulullah SAW dalam hadis lain diriwayatkan oleh Imam Ahmad, fadariha ta'ish biha. Maka kau ya senang-senanglah. Pelan-pelan berlemah lembutlah kepada istrimu, kau bakal hidup sama dia. Bakal hidup dengan syarat kita berlemah lembut sama dia. Kemudian para ulama menjelaskan, Al-Qustalani ketika menjelaskan hadis itu berkata, faka'annahu qala, seakan-akan Nabi berkata, al-istimta' biha la yatimmu illa bisabri 'alaih. Tidak akan bisa kita bersenang dengan wanita. Tidak akan mungkin kita bisa bersenang-senang dengan wanita kecuali dengan satu syarat. Sabar menghadapi wanita. Yang pertama, wanita itu pencemburu. Ini tabiat wanita.
Dia kadangkala cemburu sama ibu kita. Kadangkala dia cemburu sama kakak adik kita. Ya, itu wanita. Kita harus tahu, kalau kita tahu pencemburu ya sudah, itu wajar. Istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang bernama Aisyah radhiyallahu taala anha, As-Siddiqah binti Siddiqah. Dia orang terpercaya yang turut ayat-ayat Quran membenarkan dia. Dia pencemburu. Suatu hari tatkala Rasul sallallahu alaihi wasallam di rumahnya bersama tamu-tamunya, ada Aisyah di situ, tiba-tiba ada istri yang lain ngirim makanan. Dikirim sama piring itu kue. Masuk rumahnya Aisyah, pembantu yang mengantarkan, Aisyah enggak tahan. Ini ada tamunya nih Nabi. Ada tamunya, ditampel sama Aisyah. Makanan itu biar pecah. Suami enggak boleh marah. Rasul tidak marah. Rasul mengatakan dengan membagikan kue itu ke sahabat-sahabatnya, gharat ummukum, ibu kalian lagi cemburu. Sudah selesai. Enggak ada di kamar nanti dimarah-marahin. Kok itu gimana? Di depan tamu-tamu kok berbuat itu? Jamaah, ini istri Nabi dan ini Nabi. Nabi berbuat itu. Kau siapa sehingga kau marah sama istrimu? Enggak pantas kita marah sama istri kita. Udahlah. Kemarahan itu hanya spontanitas. Air itu naik sebentar terus turun kembali. Tapi kalau kita lanjutkan di kamar, kita tegur dia, kita marahin dia, kita malah membuat dia sedih dan kita tidak membahagiakannya. Nah, perempuan itu perasa. Wanita itu perasa. Perasaannya ya lebih gede daripada akalnya. Dan itu kelebihan wanita pada hakikatnya. Andai kata perasaan wanita sama dengan lelaki, siapa yang akan ngurus anak-anak kita? Enggak ada. Kita lihat bagaimana TK dan playgroup. Apa ada bapak-bapak yang ngajar di TK dan di playgroup? Enggak ada, enggak tahan. Betul, wanita itu perasa. Dan kadang-kala gampang marah. Gampang marah dia. Kita ngomong sedikit enggak enak, marah dia. Oh, itu wajar. Lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita lihat baginda Nabi. Nabi Rasulullah, kadang-kala istrinya marah sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam nih lagi ngobrol sama istrinya. Rasul ngobrol duduk sama istrinya. Ya, enggak selalu obrolannya itu tentang agama. Kau itu harus gini, enggak. Nabi ngobrol sama Aisyah mengatakan, "Inni la'alamu idza kunti 'anni radiyah wa idza kunti 'alayya ghadbah." Aisyah, aku ini tahu, kata dia, kalau kau lagi marah sama aku atau kalau kau lagi senang sama aku, kata dia. Qalat min aina ta'rifu dhalik, kata Aisyah, dari mana kau tahu itu? Ini Aisyah berusaha menyembunyikan kemarahan dia. Apa kata Rasulullah SAW? Amma idha kunti anni radhiya fa innaki taqulin la wa rabbi Muhammad. Kalau kau lagi senang sama aku, kau akan mengatakan kalau ada urusan, tidak, demi Tuhannya Muhammad. Wa idza kunti antni ghadba, kalau kau lagi marah sama aku, kau mengatakan la wa rabbi Ibrahim, tidak demi Tuhannya Ibrahim, kata dia. Subhanallah. Aisyah tersipu mengatakan, ajal wallahi, betul Rasulullah, demi Allah, ma'ahjuru islas, maka aku tidak meninggalkan kecuali namamu. Hadis rahul Bukhari Muslim. Itu wanita biasa marah. Ini Aisyah marah sama Nabi dan Rasul membiasakan. Lihat di rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam, di rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ada masalah, pernah, tapi enggak banyak.
Kenapa masalah itu ada? Masalah itulah untuk memberikan pelajaran kepada kita, agar bagaimana kalau kita ada masalah, kita bisa menyelesaikannya. Ani Nu'man bin Bashir qal jaa Abu Bakr yasta'dhinu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari Abu Bakar datang ngetuk pintu untuk masuk rumahnya Nabi Muhammad SAW. Fasami'a Aisyah wa hiya ra'fi'atun sautaha 'ala Rasulullah. Dengar Aisyah lagi ngangkat suaranya atas Nabi. Kita kalau istri kita ngangkat suara, apa kata kita? Ingat, ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa. Allahu akbar. Ini Aisyah ngangkat suaranya lebih keras dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka diizinkan Abu Bakar masuk. Faqala ya ibnata ummi Ruman. Dia tanya, wahai putrinya Ummu Ruman. Wah, ini dia mengingatkan, dia ini putrinya Ummu Ruman. Kau ini bukan siapa-siapa sama Nabi. Dan biasanya bapak kalau anaknya bagus, apa? Ini anakku. Kalau anaknya lagi bandel, anak ibunya dengan wah. Lah. Itu anak kita. Abu Bakar hendak mengingatkan Aisyah kepada posisi dia. Dia itu istri Nabi, tapi ingat dia itu putrinya Ummu Ruman yang bukan siapa-siapa. Atarfa'ina sautaki 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Fatanawalaha. Ini Abu Bakar dekat sama Aisyah, mungkin dia mau memberikan pelajaran kepada Aisyah. Kau ngangkat suaramu atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Langsung suami datang membela istrinya. Dibela-belain, jangan-jangan kata Rasul. Dihalang-halangi Abu Bakar supaya tidak bisa. Ya, mungkin memukul atau memberi peringatan kepada Aisyah. Kemudian keluar Abu Bakar Siddiq. Ketika keluar Abu Bakar Siddiq, lihat bagaimana suami berusaha mencairkan keadaan yang tadi lagi panas. Yang lagi beku, Rasulullah SAW berusaha untuk membuat itu cair, dan yang panas diberusaha untuk menjadikannya sejuk dan dingin. Apa kata Rasulullah SAW kepada Aisyah? Rasul mengatakan, "Ala taraina anni qad hultu baina ar-rajuli wa baina..." Tadi kan aku udah belain kau sama orang itu tadi. Maksudnya ya udahlah, yang tadi dilupakan gitu loh. Mungkin ada masalah sedikit gitu. Selesai. Jadi suami, jangan selalu ayat ar-rijalu qawwamuna itu dihafalin, enggak usah. Kalau tujuannya untuk menundukkan istri, ini istri Nabi ngangkat suara di atas Nabi, dan Nabi biasa-biasa aja. Bahkan beliau berusaha untuk mengambil keridhaan istrinya. Tidak mengatakan, kau ini gimana sih? Aku ini Nabi. Kau ngangkat? Enggak, Rasulullah SAW. Kadang-kadang suami seakan-akan lebih dari Nabi. Allahu Akbar. Perempuan itu suka perhiasan. Perempuan itu suka perhiasan. Allah mengatakan, awaman yunasya'u fil hilyati wa huwa fil khisami ghairu mubin. Dan apakah patut menjadi anak Allah seorang perempuan yang dia dibesarkan dalam perhiasan? Perempuan itu sejak lahir kurang, betul enggak? Ibu-ibu enggak apa-apa marah karena seperti itu. Lelaki lahir lebih ada kelebihan. Maka bagaimana supaya sempurna? Kita lihat seorang putri yang baru dilahirkan, gak dibiarkan seperti itu. Dia akan dipakein anting, ditambahin tuh biar lengkap, pakein gelang, baru cewek, baru kelihatan. Kita lihat anak itu perempuan, kalau gak pakai anting, apa kita tahu dia perempuan? Kalau masih bayi, gak tahu. Maka di sana ibunya dilengkapin, kasih anting, kasih gelang, dikasih bando, ya, biar kelihatan nih cewek, ini perempuan. Memang dia dari kecil udah seneng sama perhiasan. Yang cowok, masya Allah, kelebihan, harus disunat. Iya, kalau nggak nyunat nggak sempurna tuh. Itu kotoran terus ada, makanya disunat. Jadi wanita itu suka perhiasan. Jadi kalau antum lihat istri antum minta perhiasan, minta ini itu wajar. Dia ini perempuan. Kasih yang mampu kasih. Aisyah kadangkala, Nabi bukan orang yang kaya. Kadangkala Aisyah itu pinjem perhiasan sama kakaknya.
Kalau mamanya kita punya istri, Allahu Akbar ya. Kadangkala saya merasa saya dosa. Saya ngomong sama istri kadangkala, itu kalung enggak malu punyanya, kakaknya dipinjam gitu ya. Saya lupa, enggak boleh seharusnya. Kalau dia ingin tampil, dia ingin menunjukkan ini lo aku. Walaupun kalungnya dapat pinjam, enggak apa-apa. Karena suaminya enggak mampu, ya terpaksa dia pinjam lah. Maka itu wajar, kita kalau punya, ya belikanlah. Karena dia memang cinta dengan perhiasan. Sekarang saatnya kita mengkoreksi diri. Kita udah tahu nih, sifat-sifat wanita, alhamdulillah. Saya senang bapak-bapaknya tambah banyak. Saya gak tahu ibu-ibunya, gak ada ibu-ibunya gak apa-apa. Yang penting ada bapaknya di sini. Yang pertama, cara mengkoreksi diri nih. Bagaimana mengembalikan keharmonisan di rumah tangga? Bagaimana bahtera ini kapal yang ditumpangin udah mulai seok-seok. Udah mulai kadangkala karam sedikit, bangun lagi. Si suami udah pikiran yang enggak-enggak. Si istri pun udah kepingin loncat. Tapi sayang masih ada anak-anak, kata dia. Kalau enggak ada anak, udah aku tinggal kau, gitu kan. Ada enggak yang seperti itu, Bapak? Ada. Ada. Tapi insya Allah di sini enggak ada, Ma. Enggak ada, karena saya lihat wajah-wajah yang penuh cahaya yang di sini. Yang selalu berbuat baik sama istrinya, insya Allah. Mudah-mudahan seperti itu. Nah, yang pertama, Rasul udah ngatakan perempuan itu bengkok. Tapi apa kata Nabi? Jangan dilihat bengkoknya. Jangan. Lihat lurusnya nih. Itu tulang rusuk kan bengkok, tapi ada lurusnya. Lihat lurusnya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "La yafraq mu'minun mu'minah in kariha minha khuluqan radhiya minha akhar." Jangan, kata Rasul, seorang laki benci sama istrinya seakan-akan istrinya tidak punya kebaikan, jangan, kata Nabi. Kalau dia benci sama istrinya, kan ada sifat-sifat lain yang membuat dia senang. Kenapa dia pinang itu perempuan? Kenapa dia bawa itu perempuan? Kenapa dia mau bayar mahar? Pasti ada kelebihan. Ingat, kita pun gak sempurna. Jangan merasa, oh nih, lelaki ini sempurna, gak ada kurangnya. Kamu bengkok. Allahu Akbar. Subhanallah. Sempurna dari mana? Dari mana sempurnanya? Kita banyak berbuat dosa dan kesalahan kepada Allah. Memang kita tidak diciptakan dari tulang rusuk, tapi kita juga banyak kekurangan. Maka Rasul mengatakan, la yafrok, jangan dibenci tuh istri yang beriman. Kemudian jangan tergesa-gesa bertindak. Kadang-kadang udah ngelihat perlakuan istri ini dikasih tahu sekali, dua kali, tiga kali nggak mau. Udah dikasih tahu nih, ayolah datang pengajian. Aduh bang, capek gitu kan. Satu, itu dia, berangkat kajian. Ajak lagi gak mau. Dua, tiga kali nih pulang. Allahu Akbar, jangan. Allah Jalla Jalaluh memberikan qiwamah, memberikan kepemimpinan kepada lelaki-lelaki, karena dia memang diharuskan berpikir terlebih dahulu sebelum bertindak. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 19. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Dan pergaulilah istri-istri kalian dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang patut. Fa in karihtumuhunna. Nih sekarang posisinya. Kalau kau benci sama dia, ada nih kelakuan yang enggak kita sukain. Ada perbuatan yang kita tidak, aduh udah bikin hati kita selalu sedih. Masuk rumah istri kadangkala kita lihat, Allahu Akbar, selalu ada di dapur, gitu kan? Fa in karihtumuhunna, kalau kalian benci sama dia, apa kata Allah? Fa asa an takrahu syai'an wa yaj'al Allah fihi khairan katsira. Allah tidak mengatakan ceraikan dia, tidak. Kau cari yang lainnya, tidak. Hah? Suruh cari yang lainnya. Fa in karihtumuhunna, kalau kau benci sama dia, fa asa an takrahu syai'an, bisa jadi yang kau benci ini
Allah menjadikan di sana kebaikan yang banyak sekali. Kadangkala lelaki Allah ganti aja. Dan betapa banyak lelaki perempuan yang menyesali perceraiannya. Karena si laki berpikir ketika dia nikah lagi pikirnya akan dapat yang lebih baik dari istrinya. Ternyata keluar dari mulut macan dimakan buaya. Allahu Akbar. Si istri pun begitu. Aduh udahlah. Mudah-mudahan dapat ganti yang lebih baik, kata dia. Nikah si istri. Allahu Akbar. Dia mengatakan, andai kata aku tidak menikah dengannya, lebih baik istriku, suamiku yang pertama, kata dia. Nah, maka ingat sebelum berpikir untuk bercerai, para suami, kalau kau benci, ini benci, Allah benar-benar mengatakan, fa'in karihtumuhun, kalau kau benci sama perempuan-perempuan itu, bisa jadi yang kau benci itu, dijadikan di dalamnya kebaikan yang banyak sekali. Bapak-bapak, manjakan istri dengan kata-kata yang indah sekali. Nah, biasanya kalau baru nikah, masya Allah, sayang, cinta, Allahu Akbar. Itu sampai kamus habis itu. Dia buka kamus lain, kata-kata cinta mana lagi ya? Nah, baru kawin kayak gitu. Dapat setahun mulai itu. Merotoli kalau bahasa Jawanya. Mulai satu-satu hilang, kosa katanya udah hilang. Yang awalnya taman bunga jadi kebun binatang akhirnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-kalimatut thayyibatu shadaqah. Kata-kata yang baik, tutur kata yang mulia itu sedekah. Siapa yang paling berhak mendapatkan sedekah itu? Ya istri kita lah. Kalau ngomong sama istrinya tetangga, masya Allah, halus banget. Ngomong sama istrinya, na'udzubillah. Ya, saya selalu ingat, karena saya sering melihat. Satu bukti, itu suami-suami kalau ketemu temannya. Jamaah, yang tahu sama hakikat kita ini, Allah Jalla Jalala. Kemudian yang tahu lagi, istri kita. Istri kita tahu banget sama kita. Kita di luar baik sama orang, masya Allah, senyum-senyum. Sampai rumah, oh, kalau telpon, lihatlah kalau telpon sama istrinya. Temannya telpon, masya Allah, apa kabar? Ahlan wa sahlan, masya Allah. Seakan-akan di surga dia. Ketika istrinya yang telpon, apa? Iya, ada apa? Hah? Iya. Allahu Akbar. Emangnya siapa pembantu itu istri? Lebih-lebih itu kalimat thayyibah yang lebih berhak mendapatkannya istri kita, bukan orang lain. Maka mulailah kita sekarang ini pulang kajian ya, sebelum keluar mungkin datang sama istrinya tulis kata-kata indah. Ustadznya lagi ceramah nih, iyalah aku menulis buat istriku. Iya, SMS itu istrinya yang dibawa, tapi jangan sekarang lah, nggak dengerin. Nah, perlu kita. Kemudian wanita itu butuh pujian dan sanjungan, butuh banget dia mah. Antum seneng nggak dipuji orang? Seneng, apalagi perempuan. Kalau dia tidak mendapatkan pujian dari kita, siapa yang akan muji dia? Kadangkala istri kita ini udah dandan cantik banget, lebih cantik dari semua yang ada di muka bumi ini. Kita masuk rumah, ambilin air gitu kan. Si istri, astagfirullah, kata dia, paling enggak datang, masya Allah, cantik banget hari ini kau, gitu kan. Itu kata-kata yang harus kita ucapkan buat dia. Bukan datang udah capek, memang capek suami, oke lah. Tapi tolong dihargai itu istri. Khususkan waktu berbincang dengannya. Kadangkala suami yang kaya nih, yang kerjanya masya Allah, udah itu istri kasih duit terus. Ustaz, sudah ana cukupin istri ana, duit nggak pernah kurang. Tapi jamaah, perempuan itu butuh teman ngobrol, butuh teman ngomong.
Kalau kau merasa lelah pulang kerja, kadangkala kita capek kerja, istri kita juga capek. Istri kita kerja 24 jam. Andai kata jumlah waktu sehari 25 jam, dia kerja 25 jam. Kita 8 jam seakan-akan sudah melakukan sesuatu yang gede banget. Aku ini cari nafkah, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Allahu Akbar gitu kan. Si istrinya ya enggak bisa ngomong. Iya, Bang, kata dia. Minta air, ambilin air. Aduh, kesian tuh jemaah. Kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengkhususkan waktu untuk ngobrol nih sama istrinya. Duduk ngobrol sama istrinya. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? An Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah bercerita bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau kalau habis salat, fa idza qadha salatuhu nazar. Ya, kalau beliau selesai salat, beliau melihat kepada aku. Fa idza kuntu yaqdha tahaddatsa ma'i. Kalau aku bangun, dia ngobrol sama aku. Ingat, ngobrolnya bukan hadis-hadis terus ya. Enggak. Ayat-ayatnya kita ini sekarang perlu ngobrol. Allahu Akbar. Ngobrol yang biasa-biasa. Gimana anak-anak? Sehat ya Allah. Ngomong sama dia. Aku tadi di tempat kerja itu kangen banget sama kamu gitu kan. Masya Allah. Gitu kan. Itu ditunggu-tunggu sama suami, sama istri. Wa in kuntu na'imah ittaja. Kalau aku lagi tidur, maka beliau berbahan di sebelahku sana. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu cerita tentang bibinya Maimunah, istri Nabi Muhammad SAW. Bitu inda khalati Maimunah. Aku bermalam di rumah bibiku Maimunah. Fatahaddatha Rasulullah SAW ma'a ahlihi sa'atan thumma raqat. Rasulullah SAW ngobrol sama istrinya, baru kemudian tidur. Lihat, ada waktu istri itu harus dikasih waktu ngobrol. Apa harus bayar istri? Ana ini Ustaz, sekali konsultasi itu 500 ribu Ustaz gitu kan. Ya 30 menit. Jadi, apa istri harus bayar 500 ribu supaya ngobrol sama kita? Jamaah, dia itu sudah memberikan dirinya. Raganya dia berikan. Khidmatnya dia berikan. Kita berikan juga. Karena dia punya hak sebagaimana dia punya kewajiban. Dan kalau kita tidak memberikan hak itu, dia bakal cari di tempat lain. Dia seperti wadah. Saya lihat air, saya kepingin minum ini jemaah. Bismillah, enggak apa-apa kan? Bismillah.

Sampai mana? Oh, wadah. Nah, wadah nih. Dia punya hati perempuan ini. Perempuan ini bukan tanah liat biasa. Tapi tanah itu sudah ditiupkan ruh dari Allah Jalla Jalaluh. Sehingga dia hidup. Ruh ini butuh disiramin. Wadah ini butuh nih disiramin terus ya. Saya nyiramin ini. Lihat ini. Itu hati istri kita. Kalau kita tidak nyiramin, dia akan cari orang lain yang nyiramin dia. Kering kadangkala hati sebagian istri kita. Kering kerontang. Maka kadangkala dia mencari pujian. Mencari teman curhat di Facebook. Kadangkala dia harus ngobrol di BB. Tulis statusnya. Lagi galau. Nah, ini suaminya gak bener nih. Dia cari orang ini tempat curhat. Ya Ustaz, kan curhat biar dia curhat sama Allah Jalla Jalal. Ya enak banget ngomongnya gitu. Ya butuh. Suami ini tugasnya apa? Qawwam itu tugasnya apa? Tiga tadi. Dia harus pimpin, dia harus mengarahkan, ngajarin istrinya. Harus dilindungin nih istrinya. Jangan sampai yang lain itu keluar. Jangan sampai yang lain bisa masuk ke rumah tangganya. Maka ingat, kemudian hargai pendapatnya. Jangan, ya banyak perempuan ngomong lelaki itu egois. Iya, saya nggak ngomong bapak-bapak, mungkin bapak-bapak nggak. Saya nih, kadang-kala egois gitu, baru sadar ya Allah, astagfirullahaladzim. Ya. Iya, kalau bapak-bapak nggak egois lah, maaf kalau saya salah. Egois nggak bapak-bapak? Bapak, gak ada yang ngaku. Coba tanya sama ibu-ibunya. Nah, ingat aja istrinya bermusyawarah. Ada urusan sesuatu. Jangan merendahkan istrinya. Ustaz, istri ana ini buta huruf. Ustaz, ngerti itu kan? Subhanallah. Allah kadangkala memberikan hidayah dan ilham kepada orang-orang yang baik yang tidak pernah sekolah. Rasulullah SAW mengatakan innaman nisa syaqaiqur rijal. Kata Nabi kita Muhammad SAW, perempuan-perempuan itu pecahan dari lelaki. Pecahan dari lelaki. Ya, kalau kepingin kita pendapatnya lebih benar ya kadang-kadang kita minta bantuan perempuan. Nabi Muhammad SAW mendengarkan Nabi yang mendapatkan wahyu ilahi. Yang dia selalu beribadah untuk Rabbnya. Dia dengerin tuh pendapat istrinya. Itu Nabi. Kita siapa? Kita lihat Rasulullah SAW. Ketika Hudaybiyah. Hudaybiyah ini tempat di Mekah. Rasul pernah melakukan perjanjian sama orang-orang kafir Quraisy. Rencana berangkat para sahabat ke Mekah buat umroh, tapi nggak boleh umroh, nggak boleh keluar. Perjanjiannya tahun depan balik. Akhirnya udah, karena tahun depan balik, Rasul mengatakan kepada sahabatnya, semuanya dipotong itu kurbannya, tahalul, digundul itu rambutnya. Sahabat diam, sunyi-senyap. Tidak ada yang mau melaksanakan perintah Nabi. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke tenda istrinya pada waktu itu yang ikut Ummu Salamah. Ummu Salamah udah tua ya. Cerita Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dilihat wajahnya agak cemberut ya. Ngomong sama Ummu Salamah tentang kejadian itu. Maka Ummu Salamah berpendapat. Beliau bagi pendapat buat Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, ya Nabi Allah, atuhibbu dzalik. Wahai Nabi Allah, kau ingin mereka melakukan perintahmu itu. Ukhruj, keluarlah kau ya Rasulullah SAW. Nih, istri nyuruh sama, ngasih pendapat kepada suaminya. Ukhruj, thumma la tukallim ahadan minhum. Kau keluarlah Rasulullah, dan jangan mengajak ngomong satu orang pun dari mereka. Hatta tanharo banyak, sampai kau sembelih kurbanmu sendiri dulu.
Wa tad'u haliqaka fa yahliqaka. Kemudian kau panggil tukang cukurmu, dia mencukurmu, menggundulmu. Mendengar pendapat Ummu Salamah, langsung Nabi keluar. Ini pendapat istrinya. Beliau keluar jalan di antara para sahabatnya, dia potong kurbannya, dia panggil tukang cukurnya. Apa yang terjadi? Itu sahabat-sahabat rebutan nyembelih kurbannya, rebutan saling cukur. Ini karena pendapatnya siapa? Istri. Allahu Akbar. Maka jangan merendahkan istri. Hadis ini riwayat oleh Imam Bukhari. Ya, kadangkala kita harus main-main sama istri. Ya, main pukul-pukulan bantal kayak gitu di rumah, umpama gitu kan. Main badminton, main apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kullu syai'in laisa min dzikrillahi 'azza wa jalla fa huwa laghwun wa lahwun." Aw sahud, semua perbuatan yang itu bukan di dalamnya tidak ada zikrullah, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu termasuk melalaikan, permainan yang ya membuat kita lengah. Illa arba, kecuali empat, Rasul menyebutkan salah satunya, wa mula'abatuhu ahlah, dan dia bercengkrama dengan istrinya. Masya Allah, dapat pahala nih kita. Itu tolong kasih jalan ya, mungkin bisa merapat jemaah ke depan sedikit, yang masih ada jarak di depannya.

Lihat Aisyah cerita. Aisyah ini Masya Allah, pernah diajak balapan lari sama Nabi. Balapan lari jemaah. Ada yang pernah ngajak balapan lari istrinya? Ya Ustaz, dulu pernah Ustaz, waktu belum pakai cadar Ustaz, gitu kan. Sekarang boleh gak lari? Boleh lari. Cari tempat-tempat yang sepi, malam yang gelap gulita, gitu kan. Gak ada yang melihat, lari, balapan lari. Rasulullah balapan lari sama Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Yang pertama, kalah Rasulullah. Kalah nih. Ya biasa Rasul, udah tua waktu itu Aisyah masih gadis, masih kecil, masih kenceng larinya. Pas Aisyah udah mulai, ya mulai ada dagingnya. Dan ini wajar, ingat. Jadi perempuan kalau sudah nikah, awal nikah beratnya 47, Masya Allah. Habis nikah 74. Itu biasa. Itu wajar. Lihat ini cerita Aisyah. Aisyah falamma badintu, ketika aku udah mulai isi, kata Aisyah, Rasul ngajak lari lagi. Ya kalah, kata Aisyah. Ketika kalah Rasul mengatakan hadhihi bitilk. Aisyah satu-satu, kata Nabi. Dulu aku kalah kan, sekarang menang, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Abu Daud dan Ahmad, dan hadis ini sahih. Ya kita lihat Rasul SAW itu romantis banget. Ajak jalan-jalan istrinya. Titipin anaknya ke tetangganya, gak apa-apa. Di sekali-kali kita titip. Pok, kata dia, inilah mau titip anak-anak. Kata dia, ini sama orang tua kadang-kala, sama neneknya lah, bismillah, sekali-kali. Nek, mau titip anak-anak, Nek, mau kemana, katanya. Ya, mau jalan-jalan sama istri. Ah, neneknya ngomong, itu hasil karya kamu, bawa saja lah. Masa titipin nenek gitu. Mungkin ada yang seperti itu, tapi gak semuanya. Ada nenek-nenek yang baik, yang dititipin cucu, seneng banget. Titipin, bismillah. Titip. Jalan-jalan. Kita lihat Rasulullah SAW kadangkala bertamasya berjalan-jalan sama istrinya. Rasul kalau keluar, biasanya beliau ngundi siapa istrinya yang berangkat. Satu hari yang diundi dua yang berangkat. Berangkatlah Hafsah sama Aisyah. Akhirnya ini Hafsah Aisyah punya onta sendiri-sendiri. Suatu hari Hafsah ini pinter, Hafsahnya Masya Allah. Dia mengatakan kepada Aisyah, "Ala tarkabina al-lailah ba'iri wa arkab ba'irak fatanzurin wa anzur." Kata Hafsah, gimana kalau malam ini kau naik ontaku, aku naik ontamu. Coba supaya kau lihatlah gimana ontaku, aku juga lihat gimana ontamu. Masya Allah. Akhirnya naiklah Aisyah nyoba ontanya sih. Hafsah nyoba ontanya Aisyah. Rasul datang, diambillah ontanya Aisyah. Pikirnya di dalam Aisyah. Ternyata di dalamnya Hafsah. Itu jalan-jalan Nabi. Akhirnya ketika turun sampai tempat, Allah, itu Aisyah nangis, kakinya dimasukin ke pasir. Ya seperti anak kecil yang lagi nangis, ditendang-tendang itu pasir. Dia mengatakan, "Ya Rabbi, sallit alaiya akraban aw hayatan talbaguni." Ya Rabbi, kata dia, tolong jadikan kalajengking atau ular biar dia gigit kakiku ya Rasulullah. Aku ini gimana, enggak bisa berbuat apa-apa. Itu kan utusanmu, kata dia. Subhanallah. Aisyah, ya biasa perempuan seperti itu wajar. Cuma kita lihat Rasul ngajak jalan-jalan, ngambil ngobrol ke sana. Posisikan dirimu sebagai seorang suami bila masuk rumah. Ingat, lupakan pangkatmu. Kau bintang 5, bintang 4, bintang 4, jenderal. Oke, di mana? Di sana, di Adi. Masuk rumah, ingat, kau suami, bukan siapa-siapa. Taruh di luar pintu itu. Kalau bisa bintangnya dilepas sudah. Aku masuk rumah sebagai seorang suami. Lupakan jabatanmu. Oke, dia dihormati, Masya Allah. Selalu pintunya dibukakan, karpet merah. Masuk rumah, ingat, kau sebagai seorang suami. Buat istrimu, bapak, buat anak-anakmu. Lupakan gelarmu. Oke, doktor, profesor. Naam, masuk rumah, gak ada gelarnya. Yang ada, SU.

0: M-I, suami. Ingat, ingat selalu. Ketika masuk rumah, ketika pulang rumah, dudukkan aku sebagai seorang suami. Pekerjaan, oke, pekerjaan. Kadangkala ada istri yang dipaksa untuk menjadi anak buah oleh suaminya. Hei, ambilkan air. Siap dan... lupakan jemaah. Allahu Akbar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah imamul muslimin. Beliau presiden pemimpinnya orang-orang Islam. Beliau adalah imam sholat berjamaah. Beliau adalah panglima perang. Beliau adalah Rasulullah dan Nabiullah. Dan tatkala masuk rumah itu semua ditanggalkan oleh beliau. Beliau menjadi sosok Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang suami untuk Aisyah, sang ayah untuk Fatimah. Aisyah bercerita tentang Rasul SAW, kana fi mihnati ahli. Rasul kalau di rumahnya itu, dia bantuin keluarganya. Dia bantuin. Subhanallah. Beliau menjahit pakaiannya sendiri. Sandalnya yang rusak diperbaiki sendiri. Itu Rasulullah SAW. Allahumma salli wa sallim alaihi. Nabi jemaah. Nabi bisa nyuruh, dia ar-rijal qawwamun, sama. Ayat itu juga buat Nabi. Tapi Nabi enggak nyuruh-nyuruh seperti itu kepada istrinya. Dia bantuin sendiri. Maka tolonglah, tolong. Istri kita itu bukan boneka yang enggak ada ruhnya. Dia punya ruh. Saya pernah berjumpa dengan dua jenderal. Mungkin jenderal itu nanti bakal nonton ini. Nggak apa-apa, istrinya curhat sama kita dua itu. Ustaz, tolong sampaikan ke suami-suami kita ini. Kita nggak cuma butuh duit, Ustaz. Udah lebih-lebih duit. Kita butuh perhatian, Ustaz. Kita butuh kasih sayang. Itu perempuan. Rasul kalau masuk rumah, udah tinggalkan itu bintangnya. Wah, gunting kalau bisa bintangnya. Udahlah, aku jadi istri. Nah, sampai rumah, posisikan sebagai suami. Bantuin istri masak. Masya Allah, sekali-kali. Istriku, hari ini hari spesial untukmu. Kau gak usah masak, aku yang memasak. Masak, walaupun dadar telur. Walladzi rafa'as sama bila imatin. Demi Allah yang mengangkat langit tanpa tiang. Itu senang istri kita. Dia lihat kita perhatian. Walaupun cuma telur yang digorengin. Tapi ini siapa yang bikin? Suamiku, subhanallah. Sekali-kali coba, jangan tiap hari. Nabi SAW itu tidak canggung membantu istrinya. Dia fimih nanti alih urusannya Aisyah. Kalau azan, beliau keluar udah ke masjid. Tapi tetap ketika di rumah, beliau posisikan dirinya sebagai seorang Muhammad SAW, suami Aisyah, suami Maimunah, suami Ummu Salamah. Ya kalau masuk rumah mulai sekarang, tolong dengan senyuman yang senang. Beban di kantor itu banyak banget. Ya, banyak beban. Mau masuk rumah kita habis dimarahin sama bos sama apa, rapikan dulu. Assalamualaikum. Allah Akbar. Istri buka senang. Tapi kita buka, mukanya udah kayak tembok gitu kan, kaku banget dibuka. Soal istri membuka ambil tersenyum nih. Ada apa tersenyum? Jangan itu. Allahu Akbar. Rasul sallallahu kata Aisyah radhiyallahu taala anha, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhala baitahu bada'a bisiwak. Nih Rasul sallallahu kalau masuk rumahnya mulai dengan siwak. Biar bersih mulutnya. Biar tatkala dia dekat sama Aisyah, tatkala dia mencium istrinya dalam kondisi bersih dan senang istrinya. Tolong kita, okay lah di luar capek keringat, tapi bisalah. Gimana yang punya mobil mungkin sebelum turun dari mobilnya dia rapikan dirinya, semprot itu minyak wangi. Ya, saya kadang-kadang ditegur sama istri. Bang, abang ini kalau keluar wangi banget gitu kan. Kalau datang ya udah sisa-sisanya doang gitu kan. Ya, ya. Saya juga akan berusaha memperbaiki diri. Saya tidak mengatakan banyak kurangnya. Sama-sama bapak-bapak, kita belajar hari ini. Tapi tolong mulai sekaranglah. Saya akan mulai dari diri sendiri juga, akan memperbaiki diri. Masuk rumah, ketika dibuka pintu rumah, ingat ibu-ibu, yang buka harus ibu-ibu, jangan pembantunya. Itu suami udah siap-siap tersenyum, pembantu gitu ah. Iyalah, harus. Nah, kemudian Rasulullah SAW itu romantis di meja makan. Meja makan. Rasulullah SAW tidak pernah mencela makanan. Ya Allah, Allahumma arhamna bi rahmatik. Rasulullah SAW, ma'aba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'aman qat inishtahahu akalahu wa illa tarakahu. Rasulullah SAW enggak pernah mencela makanan. Kalau beliau enggak mau, dibiarin. Enggak dicela. Kalau di beliau mau, beliau makan, enggak mau ya udah dibiarin. Kadang-kadang ada bapak-bapak yang ini kok benar enggak masak? Garamnya kebanyakan gitu kan. Kadang-kadang ada naudzubillah bapak-bapak yang ketika makanannya tidak sesuai, dia ambil itu piring, dia tumpahin. Supaya tahu istrinya, kau enggak benar gitu. Naudzubillah. Rasulullah SAW. Lihat, keromantisan Rasulullah SAW di meja makan. Bukan di meja makan, dulu yang ada meja makan, di bawah lah. Sekarang yang ada meja makan. Apa kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha? Kuntu ashrab wa ana ha'id. Thumma unawiluhu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fayadha'u faha ala mawdi'i fiyya. Allahu akbar ya. Aku dalam kondisi haid, kata Aisyah. Aku minum. Bismillah. Kata Aisyah, aku minum. Setelah aku minum, gelas itu diambil Nabi. Nabi minum dari bekas bibirku minum itu. Diminum juga. Allahu Akbar. Romantis banget jemaah. Apalagi sekarang perempuan-perempuan udah pakai apa? Pakai lipstik. Jadi ada bekasnya di gelasnya itu kan. Kita gampang nyarinya. Iya, ya Allah gitu kan. Ini kita ini umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayolah. Jangan cuma sunnah-sunnah. Ya paling gampang lah, saat jenggot kan udah sunnah. Banyak sunnah yang lain yang kita butuh amalin. Itu lagi minum. Wa ata'arraqul arqa wa ana haid. Aku gigit daging yang ada tulangnya. Pada waktu itu aku haid. Maksudnya Aisyah menjelaskan, aku enggak bisa dipakai waktu itu. Tapi tetap bagaimana sikap Rasul sallallahu alaihi wasallam menghargai seorang wanita yang haid. Tetap dia dekat, tetap dia menghormati, bahkan dia romantis pada waktu itu. Thumma unawiluhun nabi. Tulang yang ada dagingnya itu kemudian aku berikan ke Nabi. Fayadha'u fahu ala mawdi'i fiyya. Nabi taruh mulutnya di tempat aku gigit tadi. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara sunnah yang perlu kita amalkan. Saya insyaallah akan berusaha mengamalkan dan bapak-bapak amalkan. Sunnah Rasul mengatakan, "Idza akala ahadukum fala yamsah yadahu hatta yal'aqaha aw yun'iqaha." Kalau kalian makan, jangan diusap langsung sampai dibersihin. Itu hadis sahih. Dibersihin, kita jilat ya, atau dijilatkan ke orang lain. Kita mulai pulang nanti istri kita makan, "Dedek, jangan dibersihkan dulu. Kasihkan tanganmu sama aku." Sunnah nih. Ini sunnah, jangan ketawa. Tapi jangan kita habis makan. Nah, harus dibangun dulu, keromantisan dibangun. Itu maena. Jangan enggak usah jijik. Kenapa? Itu tangan istri kita. Itu tangan suami. Ibu-ibu aja suka jilatin tangannya anaknya kan. Anak kok habis makan macam-macam, dia ambil itu tangan di jilat sendiri. Ini sunnah Rasul SAW. Hadisnya kalau nggak salah riwayat Muslim. Maka tolong kita kembalikan keromantisan itu dengan hal itu. Romantis di kamar mandi. Allahu Akbar. Nabi nih di kamar mandi, mandi bareng. Bapak-bapak kapan terakhir mandi bareng? Kalau yang muda masih tiap hari mandi bareng. Yang tua-tua nih, yang udah mulai kering rumahnya, nggak ada mandi bar. Kecuali dimandikan kalau mati nanti mungkin. Mandi bareng, rebutan Aisyah, rebutan sama Nabi Muhammad SAW, rebutan gayung. Dahuli, ya Rasulullah, tinggal sisakan buat aku, sisakan buat aku, kata Aisyah. Masya Allah, gimana Rasul yang sudah berumur pada waktu itu 50 tahun lebih. 50 tahun, kita jangan ngomong yang umur 23, 30, ini 53 lebih jamaah. Beliau romantis di kamar mandi. Kita tolong dihidupkan kembali. Itu bersama Aisyah. Bersama Maimunah sama. Maimunah kan kuntu aghtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ina'in wahid. Aku mandi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari satu wadah, mandi bareng. Bisa enggak? Bisa enggak jemaah? Saat kamar mandinya sempit, saat sendirian aja susah kan. Iya ada. Ya gak apa-apa, itu lebih romantis insya Allah yang sempit-sempit. Gak usah alasan, bismillah. Ini sunnah diamalkan. Di kendaraan romantis. Siapa yang di atas umur 50 ini? Yang tadi bukain pintu mobil buat istrinya. Ana kasih hadiah. Masya Allah, mana? Umur berapa itu? Di atas 50? Oh belum, kita mau yang 50. Yang di bawah ini, yang di atas 50, yang udah putih-putih nih jenggotnya. Hah? Buka sendiri, saat buka sendiri susah. Gimana bukain punya istri? Nah lah, Rasul itu kita lihat Nabi Muhammad SAW. Rasul SAW, kata Anas bin Malik, kharajna ilal Madinah, qadimina min Khaybar. Suatu hari kita pulang dari Khaybar, menuju ke Madinah. Faraitun nabiyya yuhawwilaha li Safiyyah. Rasulullah SAW bikinkan tempat buat si Safiyyah di belakang Rasulullah SAW, di ontanya itu dengan abaya, dengan penutup. Tsumma yajlis 'inda ba'i. Kemudian Rasul duduk di ontanya itu. Gimana caranya Safiyyah naik? Jamaah, Allahu Akbar. Fayadau rukbatahu wa tata'u Safiyyatu rijlaha 'ala rukbati hatta tarkab. Saya mau gambarkan. Rasulullah SAW itu meletakkan lututnya di bawah agar Sofia bisa naik, dijadikan tangga lutut Nabi. Buat siapa? Buat istrinya supaya bisa naik ke ontanya. La ilaha illallah ya. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan hadis ini sahih. Mulai sekarang usahakan kita lebih romantis sama istri kita. Jangan cuma istri kita yang ngambilkan baju kita. Sekali-kali, dek, mana bajumu? Aku yang ngambilkan. Masya Allah, disiapin bajunya. Bersoleklah untuknya. Nah, bersolek untuk istri. Kita kepingin istri kita tampil cuantik banget, Masya Allah. Tapi kita dengan keringat yang sudah bau asap. Lah, jangan. Kita lihat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu memberikan pelajaran. Atau Ibnu Mas'ud. Dia mengatakan, "Inni la uhibbu an atazayyana lil mar'ah kama uhibbu an tatazayyana liyal mar'ah." Aku ingin bersolek untuk istri sebagaimana aku ingin istriku bersolek untukku. Li'anna Allah yaqul, karena Allah berfirman, walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf, dan perempuan-perempuan itu memiliki hak seperti mereka memiliki kewajiban dengan cara yang ma'ruf. Memiliki hak, maka tolong diperhatikan haknya. Dia juga ingin kita tampil ganteng di rumah. Bapak-bapak kalau keluar rumah rapi, Masya Allah, jenggotnya disisir ya. Kalau di rumah jenggotnya kemana? Allah Akbar. Rumah juga, apa yang diinginkan istri kita, tanya sama dia. Dek, kau kepingin aku pakai baju apa di rumah nih? Udah, istri akan nyiapin. Mudah-mudahan itu dipakai. Bang, pakai ini bang di rumah bang. Bang, abang ganteng banget loh kalau pakai itu, gitu kan mamanya. Ya udah, bismillah. Berusaha untuk menyenangkan istri kita. bawalah hadiah. Nih, kalau kepingin kapal yang mau pecah itu bisa nembel lagi, bawa hadiah. Kapan terakhir kali bapak-bapak bawa hadiah buat istrinya? Fulus, fulus sering, kita gak ngomong fulus. Kalau fulus kewajiban tuh ngasih nafkah sama hadiah. Kita hadiah, kita bungkus nih. Umpamanya, ya mungkin gak suka dia sama ini. Ya, HP lah, kita bungkus yang rapi. Bungkus yang rapi, tulis di dalamnya. Sayang, minta maaf, aku gak bisa ngasih hadiah kau yang lebih dari ini, gitu ya. Allahu Akbar. Dia itu akan laporan sama teman-temannya. Nih, hadiah dari suamiku. Kau lihat nih, ada tulisannya. Masya Allah. Itu akan terus dijaga. Kata-kata cinta, kasih sayang buat istri, terus tulis di HP-nya, gak apa-apa. Sayang aku, sayang kamu. Saat kan udah tua, usah gitu. Jamaah, tatkala seorang dalam dosa, ketika dia berpacaran, yang namanya kata-kata cinta, tulisan-tulisan cinta itu tidak pernah putus. Tapi tatkala halal, kadangkala kata-kata itu hilang dan sirna. Allahu Akbar. Setannya kuat pada waktu itu. Maka tolong setan sekarang kuat bagaimana memisahkan rumah tangga kita ini, mengeringkan rumah tangga kita ini. Maka kita harus melawan dia dengan berusaha mengamalkan yang kata Rasulullah SAW, tahadu tahabu. Kalian saling memberi hadiah, itu akan tumbuh saling cinta di antara kalian. Masya Allah. Saya kenal dengan seorang di Medina, orang Jamaika dia, Masya Allah. Dia, ini buat ibu-ibu juga, yang hadiah bukan hanya bapak-bapak ya, ibu-ibu pun memberikan hadiah. Dia itu selalu bangga dengan jam pemberian istrinya. Ketika temennya ngomong, bagus banget jam lu, ini hadiah dari istriku. Allah ya. Diingat terus. Suami pun seperti itu, kasih hadiah spesial buat istrinya. Pulang dari kajian, jangan pulang dulu. Perempuan suka emas, gak bisa beli emas, masuk toko aksesoris, kasih aksesoris, bungkusin ya, sisipkan kata-kata yang indah di situ buat istri kita. Insya Allah jemaah, ini perintah Nabi, tahadu, saling berbahadi hadiah kalian, agar kalian saling mencintai. Kemudian main tarik ulur, main tarik ulur, jangan tarik tarikan terus. Kita katakan tadi sabda Rasulullah SAW, perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Masya Allah, kajiannya belum selesai, pertanyaannya udah dateng ya, mak. Nah, ya tinggal sedikit ya, mak. Sebentar lagi kita akan jawab pertanyaan. Yang namanya rumah tangga ini biasa. Adanya keributan itu wajar. Kalau antum makan gak pakai cabai, kurang zen. Makan ini gak pakai cabai, kurang zen. Tapi ada cabainya sedikit, Masya Allah. Kadang-kadang yang namanya permasalahan di rumah tangga itu membuat hubungan lebih rekat lagi. Betul. Kita lihat, Rasulullah SAW tadi ketika Aisyah marah, dia berusaha menyejukkan hatinya Aisyah. Dan Rasulullah SAW itu pernah tidak diajak ngomong sama istrinya. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan yang lainnya, Rasulullah SAW itu pernah tidak diajak ngomong. Bahkan istrinya membantah. Rasul biasa. Kadang-kadang seharian nih istrinya tidak ajak ngomong Nabi. Dan wajar, ini wanita loh, kita harus tahu diri. Kita ngambil dia dari rumahnya, dia dari tempat dia dibesarkan di sono. Mungkin di ada word perempuan-perempuan yang gampang, kalau bahasa Jawanya itu ngambulan, apa ngambulan, ngambek, sedikit ngambek. Ya kita yang harus pinter-pinter. Kita lihat ini Umar bin Khattab lagi ngomong sama istrinya. Tahu-tahu istrinya bantah. Kalau kau nganu itu lebih bagus kayak itu. Kata Umar, kau gimana bantah aku? Ini loh, lelaki kan gitu. Langsung muncul mungkin ar-rijalu qawwamun kalau kita gitu kan. Kau ini gimana bantah aku, kata dia. Gimana aku enggak bantah kau? Itu putrimu Hafsah bantah Nabi. Bayangkan. artinya betul, iya. Langsung Umar keluar dari rumahnya, berangkat ke rumahnya Hafsah. Dakhaltu ala Hafsah, kata Umar, aku masuk ke rumahnya Hafsah. Fakultu aturaji'ina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hafsah, kau pernah bantah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Faqalat na'am, iya, katanya. Fakultu atahjuru ihdakunna al-yawm ila al-lail, apakah ada salah seorang di antara istri-istri ini yang tidak ngajak ngomong Nabi sampai malam? Na'am, kata Hafsah. Ah, Umar udah bingung nih. Ya udah, ini pelajaran buat kita semua. Wanita itu seperti itu loh. Kita harus main tarik ulur. Kalau dia lagi marah, ya kita berusaha main tarik ulur. Maka Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu berkata kepada istrinya, "Idza ra'aitini ghadibtu faraddini."
1: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenterakan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Ikhwatul iman dan pendengar serta pemerhati Radio Roja Kendari, makumullah. Tentunya kita banyak bersyukur kepada Allah taala di kesempatan hari ini. Allah taala masih memberikan kepada kita kehidupan, tentunya keistiqomahan dan keimanan yang semoga Allah taala senantiasa memberikan kebaikannya kepada kita semuanya. Kita berdoa semoga Allah senantiasa menjadikan kehidupan kita berada di bawah petunjuk Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan hidayah dan keistiqomahan sampai di akhir kehidupan kita semuanya. Allahumma amin. Dan seperti biasa ikhwatul iman, di kesempatan pagi hari ini, awal pagi ini akan kami hadirkan kumandang azan sholat subuh bagi kaum muslimin dan muslimah di wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Selamat menjalankan ibadah sholat subuh. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri telah menyebutkan bahwasanya orang-orang yang berjalan di kegelapan malam untuk melaksanakan sholat, Allah akan berikan kabar gembira berupa cahaya yang sempurna di hari kiamat kelak. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita. Barakallahu fikum. Wa assalamualaikum.

0: Ya, Bang. Ini pertanyaan yang mengatakan bagaimana ketika kita sulit dalam keadaan susah, kita berpikir untuk murtad.
1: Allah.
0: Lalu sekarang kita berusaha bertaubat, bagaimana Ustaz?
1: Subhanallah.
0: Rasulullah SAW pernah mengatakan kepada para sahabatnya, Wallahi mal faqra akhsha alaikum, demi Allah aku tidak takut kalian ditimpa kefakiran. Gak takut. Yang ditakutkan kalau dunia itu dibuka buat kalian, lalu kalian lupa. Ini berjaya kesulitan. Jamaah, Rasulullah SAW tiap hari pagi dan sore beliau berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri wa a'udzubika min adzabil qabri, la ilaha illa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Antum pernah dengar hadis kadal faqru an yakuna kufra? Hampir saja kefakiran itu mengantarkan kepada kekufuran. Hadis ini dhaif, diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim. Allah enggak salah. Hadis itu dhaif. Tapi kadangkala orang yang dekat kepada kekufuran adalah orang yang pondasinya enggak kuat. Kalau pondasinya kuat, antum lihat Bilal bin Rabah disiksa, bukan cuma susah hidupnya, disiksa dia bahkan mau dibunuh. Apakah dia berpikir untuk murtad? Sama sekali. Karena pondasinya kuat. Antum lihat Khabbab bin Arad, antum tahu tuh, tahu Mashitatu binti Fir'aun, tukang sisirnya, putrinya Fir'aun. Bagaimana satu persatu anaknya dimasak, ya. Dan dia tidak berpikir untuk murtad, ya. Ini kadangkala karena sulit, ada orang nawarin duit ini jadi murtad, na'udzubillah, ya. Hati-hati juga ada modus pemurtadan dengan cara pernikahan, ya. Lalu bagaimana orang seperti bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka kita ini tidak akan pernah merasakan nikmatnya jadi orang Islam kecuali kita punya tiga hal. Apa tiga hal ini? Mana kasih dia? Kita tidak akan merasakan nikmatnya jadi orang Islam. Nah, Masya Allah, itu pertanyaan di kuburan. Nah, yang pertama nih, Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dari segala-galanya. Kedua, mencintai orang karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, ini yang ketiga hubungannya sama pertanyaan ini. Saya kirim ke sana. Antum udah dapat hadiah dari. Janganlah dia bagi-bagi yang lain. Nah, ya ini udah, itu yang kedua. Nah, Masya Allah, antum baca di mana? Masya Allah.
2: Mengenal Allah
0: dengan benar,
2: apa yang diperintahkan
0: dari Allah. Memang kita berusaha kepada Allah. Nah, terus. Kan itu. Ada tinggal satu lagi, jemaah. Nah, ya. Nah, jemaah. Benci untuk kembali kepada kekufuran. Setelah Allah selamatkan dia, dia jadi Islam, dia benci untuk balik kufur, sebagaimana kebencian dia untuk dimasukkan ke dalam neraka. Na'udzubillah. Masya Allah, ini hadiah terakhir buat anda. Masya Allah. Baik. Jadi kalau orang sudah berpikir untuk murtad, berarti kan tadi pondasinya tidak kuat. Maka tidak dia belajar, mohon ampun kepada Allah SWT, karena dia punya niat untuk murtad. Jemaah.

شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير

0: Ustadz, alhamdulillah saya sudah mendapatkan gelar sarjana di bidang umum ilmu dunia, dan saya juga berusaha untuk berbuat baik dari ilmu yang didapatkan. Pertanyaannya, apakah ilmu dunia ini bisa bermanfaat juga nanti apabila saya meninggal dunia, Ustadz? Syukran.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaannya, apakah ilmu-ilmu dunia seperti fisika, kimia, biologi, matematika, dan semacamnya kedokteran, ya, bermanfaat bagi pemiliknya kelak ketika dia telah meninggal dunia, ya. Manusia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala macam bentuk kebaikan-kebaikan yang diperbuat oleh manusia dan berkekalan kebaikan tersebut, ya, maka akan mengalir pula lah pahalanya kepada orang-orang yang memiliki kebaikan tersebut. Kata Nabi SAW, "Idza mata ibnu Adam qata 'amalu illa min thalathin." Jika anak Adam telah meninggal, terputuslah semua amalnya kecuali tiga hal, yang ternyata adalah ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat dengannya, ilmu yang dijadikan sebagai sarana yang dicapai dengan berbagai macam bentuk manfaat. Maka ilmu dunia, jika Anda pelajari, Anda terapkan, niat Anda benar mengharapkan Allah Jalla wa'ala ridhanya, Anda akan memperoleh manfaat dengan ilmu dunia tersebut tiap kali ilmu tersebut diamalkan oleh orang-orang yang Anda ajarkan. Misalnya Anda mengajarkan kepada anak-anak murid bagaimana cara berhitung, bagaimana cara mengali, bagaimana cara membagi, ya, ini semuanya dari ilmu dunia. Kemudian ilmu yang dia pelajari ini, ilmu berhitung, dia terapkan dalam masalah ilmu faraid, bagaimana membagi harta warisan yang membutuhkan kali dan bagi, subhanallah, seperempat, seperdelapan, seperenam, ya, ini bagian si fulan, seperempat bagian si fulan, seperdelapan, seperenam, dua per tiga. Maka tiap kali mereka mengamalkan, ya, menerapkan ilmu faraid ini, Anda sebagai guru yang mengajarkan berhitung kepada anak Anda dahulu mendapatkan ganjaran pahala pula, subhanallah. Anda mempelajarkan kepada manusia, mengajari manusia bagaimana membuat pesawat. Jadi ilmu dunia tentunya. Bagaimana

0: Bagaimana membuat mobil, bagaimana membuat motor, subhanallah. Ilmu tersebut bermanfaat, digunakan manusia, dikembangkan, akhirnya terciptalah pesawat, terciptalah motor, terciptalah mobil. Tiap kali sarana sarana dunia ini digunakan manusia untuk kebaikan. Dengan mobil mereka dari negara teluk berangkat, sampailah mereka ke Mekah pergi haji, subhanallah. Maka sungguh orang yang telah mengajarkan ilmu-ilmu dunia ini, bagaimana membuat mobil, bagaimana ya spare partnya, merakitnya dan semacamnya, tentu dapat pahala, subhanallah. Ya, kita ketika sekarang berbicara, ada berbagai macam media, dan media ini semua dukung dengan listrik. Sungguh besarnya ganjaran pahala penemu listrik sekiranya dia seorang muslim, subhanallah. Sayangnya dia bukanlah seorang muslim, maka sia-sia kebaikannya hanya sekedar didapatkan di dunia belaka. Kalau anda kata dia seorang muslim, seorang mukmin, tiap kali listrik menyala dia akan dapat pahalanya, subhanallah, karena dialah merupakan sebab segala macam bentuk kebaikan, subhanallah. Listrik ini sungguh besar manfaatnya, kebaikan besar, subhanallah. Ya, padahal pencipta awalnya adalah seorang yang bukan muslim. Kalaulah dia seorang muslim, sungguh bermanfaat ilmunya, subhanallah. Maka pastikan semua ilmu yang anda ajarkan menjadi sarana kebaikan. Ilmu kedokteran anda ajarkan mereka, akhirnya mereka menjadi dokter yang handal, subhanallah. Tiap kali mereka mengobati pasien, anda akan dapat pahalanya, karena Nabi telah mengatakan ad-dalu al-khair kafa'ili. Orang yang menunjuki jalan kebaikan akan mendapatkan pahala sebagaimana orang berbuat kebaikan tersebut. Sekiranya anda telah meninggal, maka murid-murid anda ini yang anda ajarkan kedokteran, ketabiban, mengobati pasien, pasien sembuh, subhanallah, bermanfaat murid ini untuk manusia, jangan dikira Allah haramkan anda pahalanya, akan mengalir pula pahala kepada anda walaupun anda telah terkubur dalam kuburan anda, subhanallah. Ini adalah ilmu yang bermanfaat. Begitulah dengan semua ilmu-ilmu dunia, sesuai dengan tujuan. Anda yang kata menjadi sarana kebaikan akan menjadi pahala bagi pemiliknya, dan akan berpahala pula pengajarnya, dan begitulah seterusnya. Anda yang kata menjadi sarana keburukan, jadilah dia sebuah dosa yang akan terus-menerus mengalir pahalanya, mengalir dosanya kepada dia, iyadzubillah. Ilmu bagaimana bagaimana mengelabui data, bagaimana menggelapkan data, bagaimana yakni membobol bank, bagaimana membobol akun manusia dan semacamnya, ini ilmu-ilmu yang tak bermanfaat, subhanallah. Ketika diajarkan, setelah dia mati, kemudian ilmu tersebut diamalkan oleh murid-muridnya untuk kejahatan, dia akan dapat dosanya, ya dan billah. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lam.
1: Dengarkan dan ambil manfaatnya di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah SAW.

تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك

0: Amin.
1: Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari. Inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Rojak Kendari FM, saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.
3: Alaihi salatu wassalam.
4: Aku Jahira.

0: mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari. Inilah Rojak Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Dengan keinginan suami ana tersebut, sekarang ana mengasuh ketiga anak seorang diri saat suami bekerja tanpa bantuan pengasuh, dan terkadang ana sering mengeluh terhadap keaktifan si anak. Syukron. Nasihat ana, anti sampaikan kepada suami, bang jangan 7 tapi 17. Nah, cuma sampaikan kepada suami, bang namun banyak anak ini ada tanggung jawab mendidik mereka, maka kita atur memiliki anak itu. Paling tidak sempurnakan masa susuan. Berapa tahun menyusu? 2 tahun. 2 tahun plus 9 bulan, jadi hampir 3 tahun. Jarak tiap anak itu usahakan hampir 3 tahun. Karena itu akan memudahkan orang tuanya. Anak ketika menikah, anak bawa istri anak ke Madinah, nggak ada orang tua, nggak ada mertua, nggak ada pembantu. Gaji kita gajinya pembantu waktu itu. Kalau dikasihkan pembantu, kita nggak makan apa-apa. Ana ngomong sama istri, waktu itu punya anak 4, tanpa pembantu, tanpa pengasuh, tanpa orang tua, tanpa siapa-siapa. Tapi kita punya Allah Azza wa Jal. Maka nasihat ana buat ibu ini dan yang lainnya, Fatimah putri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia punya anak Hasan. Setelah Hasan lahir, dapat 4 bulan, punya anak Husain. Hamil Husain, bukan punya anak Husain. Setelah dia punya anak Hasan, kira-kira sekali datang bulan, bukan 4 bulan. Setelah nifas, sekali datang bulan, punya anak Husain. Jaraknya berdekatan sekali. Suaminya Ali bin Abi Thalib miskin, bukan orang kaya, sehingga gak bisa. Kalau sekarang bisa beli makanan, capek istrinya beli makanan, gak bisa Ali melakukan itu. Beli tepung gak bisa. Yang bisa dibeli adalah gandum. Fatimah itu punya anak kecil baru lahir dalam kondisi hamil, dia harus menggiling tepung dengan tangannya sendiri sampai kasar tangannya. Fatimah binti Muhammadin radhiyallahu taala anha wa sallallahu ala nabiyyina wa sallam. Itu Ali enggak tega, tapi dia enggak mampu. Akhirnya dia mengatakan kepada Fatimah, kalau engkau ngomong sama bapakmu, kalau ada pembantu mungkin bisa diperbantukan. Dengar, ada pembantu. Maka Fatimah niat minta bantuan dari ayahnya. Dia sampai ke rumah Nabi Muhammad SAW, rumahnya Aisyah. Ketika itu Rasulullah SAW tidak ada di rumah. Malam hari Nabi pulang AS, disampaikan sama Nabi, disampaikan oleh Aisyah kepada Nabi AS, kalau putrimu tadi datang kemari, cerita keperluan dia. Maka Nabi AS berangkat ke rumahnya Fatimah bersama Ali. Izin masuk, Fatimah dan Ali sedang tiduran, mau berdiri disuruh duduk. Oh, bukan disuruh duduk, suruh tetap rebahan. Nabi duduk di tengah antara Fatimah sama Ali, mengatakan, kalian mau enggak aku kasih amalan yang lebih baik daripada pembantu? Apa? Baca subhanallah. Mana yang mau jawab? Ya, apa? Tiga puluh empat kali, Allahu Akbar. Nah, kasih hadiahnya yang sebelah sana. Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Kata Nabi AS, itu lebih baik dari pembantu, bukan

lebih baik. Maka tadi anti yang merasa capek, lelah, ingat sebelum tidur ngomong sama suaminya, "Bang, jangan lupa baca, Bang. Aku kerja sendirian di rumah. Abang juga baca." Supaya Allah kasih kekuatan kepada kita. Dan kemudian apa yang terjadi, terima. Namun kalau bisa diatur, diatur kelahirannya. Dan bagi para wanita, jangan pernah berpikir suaminya enak-enakan, dia yang capek di rumah. Ada perempuan yang mengatakan, "Mas atau Bang, lihat nih, udah besar lagi perutnya. Kamu enak-enakan." Kata suaminya, "Siapa yang enak-enakan? Sejak perut itu besar, saya kepikiran harus bekerja lebih, harus ini itu." Melihat istrinya capek, suami sama-sama capek. Tapi capeknya seorang wanita ada nilai lebihnya. Allah tahu dengan kelelahan itu. Allah mengatakan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Pasti didapat. Apa yang kita mau cari di dunia ini, jemaah? Perbanyak amalan. Dan hamil memperbanyak umat Nabi Muhammad SAW, termasuk amal soleh. Barakallahu fikum.

Ustaz, ana punya adik seorang akhwat, umur 18 tahun. Adik ana sangat menyukai opa-opa Korea. Apa opa-opa Korea? Grup musik. Ada K-pop Korea. Banyak lagu Korea yang dia hafal. Sampai mandi dan ke toilet pun tetap mendengarkan musik. Saya dan orang tua sudah sering menasihati namun tidak didengar. Mohon nasihatnya Ustaz, kebetulan ana kesini membawa adik ana tersebut. Dapat apa nonton Korea? Dapat apa jemaah? Kalau nonton Korea, ana setiap nonton Korea Ustaz, tahu-tahu uang keluar Ustaz. Jemaah, modal hidup kita itu bukan uang, waktu. Orang kalau sudah di hatinya penuh dengan lagu-lagu, musik-musik, artis-artis, mungkinkah Al-Quran berada di hatinya? Maka ini fitnah. Antum tahu artis-artis Korea? Orang berpikir artis-artis Korea itu orang-orang yang bahagia hidupnya, senang hidupnya. Antum baca, lihat tuh berapa banyak artis-artis Korea yang bunuh diri karena depresi. Lagu tidak membuat orang bahagia. Lagu membuat orang lalai, mungkin jingkrak-jingkrak dia. Setelah lagu itu hilang, akan kembali semua permasalahan kepada dirinya. Yang membuat orang itu bisa tenang, damai. Kata Allah, ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Dengan zikrullah hati itu akan tenang. Kemudian kita tahu kita diperintahkan menundukkan pandangan. Laki-laki menundukkan pandangan, wanita menundukkan pandangan. Dan artis-artis Korea mungkin orang memikir, waduh, manusia yang sempurna. Ketika nikah, melihat kepada suaminya, na'udzubillah ya. Anak kok bisa dapat suami kayak gini? Hidup tidak bahagia. Sepanjang hidup akan terus terbayang dengan pemandangan-pemandangan yang haram tersebut. Maka buat siapa saja, karena Korea ini bukan hanya gadis-gadis yang nonton, emak-emak juga nonton, maka tolong dihindari. Dengan cara apa? Isi waktu kita dengan hal-hal yang positif. Kalau tidak diisi dengan yang positif, mau tidak mau, yang negatif akan memenuhi kehidupan kita. Dan antum kalau melihat artis-artis yang cantik-cantik itu jemaah, banyak di antara mereka, ini cerita teman, dan anak baca sendiri tentang di Korea, mereka punya produksi menciptakan artis dengan operasi plastik. Bagaimana artis-artis supaya tetap menjaga tubuhnya? Sebagian di antara mereka harus minum obat ini, minum obat itu. Semua kepalsuan yang ditunjukkan jemaah, palsu. Kemudian kita berpikir kehidupan seperti itu semua kepalsuan. Maka hendaklah kita sadar, ana dan anti semua diciptakan untuk mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Di sini bukan tempat bersenang-senang. Apakah kalau sudah talak, apakah kalau udah minta cerai dari perempuan bisa rujuk kembali tanpa nikah lagi? Apakah kalau udah minta cerai dari perempuan? Masa laki minta cerai? Baik, mungkin suami sudah menceraikan istrinya. Kalau suami sudah mengatakan, ingat cerai ini ada dua bahasanya. Ada yang sorry, ucapan cerai yang pasti maksudnya cerai. Suami mengatakan, aku menceraikan kamu, aku mentalak kamu, itu cerai. Tapi kalau suami mengatakan, kamu pulang ke rumah orang tuamu,
Kalau yang pertama enggak perlu niat. Kalau itu dikatakan jatuh cerai. Kalau yang kedua atau yang semisalnya, maka perlu niat. Kalau niat suami menceraikan, jatuh cerai. Tapi kalau niat suami ingin istirahat, enggak ingin melihat wajahnya istri, maka tidak jatuh cerai. Kalau sudah jatuh cerai, mungkinkah rujuk selama dalam masa iddah? Selama dalam masa iddah, maka suami tinggal merujuk istrinya tanpa nikah lagi. Dia tinggal mengatakan kepada istrinya, aku sudah merujuk. Istri gak bisa nolak, gak bisa nolak. Enggak bang, aku gak mau, gak bisa. Selama dalam masa iddah, dia posisinya masih istri. Masih wajib nafkah. Makanya kalau malam hari digauli istrinya, maka jatuh rujuk itu sendiri. Tapi kalau perempuan yang gugat cerai terjadi khulu, maka selesai. Suami gak bisa rujuk kecuali dengan nikah kembali. Adapun kalau sudah keluar masa iddahnya, diperlukan nikah baru. Seperti orang lain. Melamar kembali, ada mahar, ada wali, dan ada dua saksi. Barakallahu fikum. Afwan Ustaz. Pertanyaannya, sekolah atau rumah? Masya Allah. Ustaz, bagaimana sistem pendidikan pada zaman Nabi atau zaman terbaik di masa lalu? Masalahnya sekarang, banyak lembaga-lembaga yang mendirikan sekolah Islam, tetapi sepertinya proses belajar dan hasilnya kurang sesuai syariat. Jadi bagaimana sekolah yang ideal sesuai sunnah? Atau lebih baik di rumah sang ibu atau ayah yang mendidik anak-anaknya? Syukran katsir. Jamaah rahimakumullah. Kalau bicara sistem pendidikan itu berkembang di dunia Islam. Di Masjid Nabawi itu adalah Islamic Center. Semua kegiatan ngajar-mengajar, rapat orang-orang penting negara, menjamu tamu-tamu negara, tawanan perang pun, yang sakit dari sahabat, semuanya dilakukan di dalam masjid. Sampai sahabat-sahabat yang gak punya rumah, tidurnya di mana? Di masjid. Setelah terjadi penyebaran Islam, mulailah ada banyak harta yang diterima umat Islam.

mengajar Imam Syafi'i. Yang dilakukan ibu dicarikan sekolahan, tapi di masa Imam Syafi'i sekolahnya masih di masjid atau di rumah-rumah ulama. Jadi model sekolahnya itu ya dititipkan ke sini, tapi pulang ke rumah. Atau ada yang tempat asramanya seperti pesantren modelnya. Dulu mungkin mereka kos-kosan di rumah. Seperti itu sistem pendidikan pada masa itu. Sehingga Imam Syafi'i beliau menghafal Muwatta karena belajar ke Imam Malik. Ibunya itu dari Asqalan atau dari Gaza. Ibunya sama bapaknya tinggal di Gaza. Ketika Imam Syafi'i meninggal dunia, Imam Syafi'i ini dari Quraisy. Ibunya takut nasabnya hilang di sana, maka dia berangkat ke Mekah. Dari Mekah dibawa ke Madinah belajar. Jadi kalau dilihat, apakah yang lebih baik sekolah formal atau non formal, kembali kepada kondisi orang tua. Di Bandung ada seorang mahasiswa termuda 2 tahun yang lalu, mahasiswa ITB termuda, umurnya 14 tahun. Dia nggak sekolah di sekolah formal. Dia mendapatkan pendidikan homeschooling dari orang tuanya. Cuma kadangkala ada kekurangan, ada kelebihannya. Anak-anak kalau cuma di rumah, kuper, kurang pergaulan. Usahakan pendidikan di rumah digabung plus masjid. Di rumah kajian umum mungkin, di masjid kajian Quran, jadi anak itu tetap berinteraksi. Karena sekolah-sekolah umum jemaah banyak mungkin ya pelajaran-pelajaran yang tidak terlalu penting sebenarnya. Buktinya yang masuk ujian nasional itu cuma berapa pelajaran? Hanya matematika, bahasa Indonesia, IPA, mungkin bahasa Inggris. Bas 4 pelajaran. Sisanya enggak masuk. Nanti tidak berpengaruh nanti untuk melanjutkan sekolah. Di rumah bisa dilakukan itu. Maka nasihat anak mana yang lebih baik tergantung kondisi orang tuanya. Dan sekarang sudah mulai dibuat homeschooling bersama. Jadi anak-anak itu tetap sekolah bersama di sana, ada teman-temannya. Kemudian dia juga bisa mendapatkan pelajaran yang maksimal. Hadza wallahu a'lam bissawab. Bagaimana pendapat Ustaz terhadap imunisasi? Apakah anak-anak Ustaz diimunisasi? Iya, diimunisasi. Anak-anak anak 4 lahir di Madinah. Kalau enggak diimunisasi, kita enggak dapat akte kelahiran. Jadi bicara imunisasi jamaah, apabila bahannya itu halal, selesai, halal. Imunisasi ini seperti pengobatan. Apabila halal, maka jadi halal. Mungkin ada yang mengatakan gak perlu imunisasi. Gak wajib imunisasi. Imunisasi itu memberikan imun kepada tubuh supaya anak itu tidak terkena, tidak mudah terkena penyakit. Karena kita lihat sekarang banyaknya makanan-makanan yang kurang sehat yang dikonsumsi oleh anak-anak. Kalau antum mungkin berpikir, ibu-ibu berpikir, dulu Ustaz gak ada imunisasi, sehat makannya. Sehat. Anak-anak olahraga. Sekarang ibu-ibu yang sehat apanya? Jadi telunjuk sama jempol. Semuanya mau ngambil air tinggal keluar airnya. Dulu pakai timba aja mah. Anak-anak itu sehat. Sebulan yang lalu kita ke kampung sama anak-anak. Anak dapat sumur yang masih dapat. Anak ngomong sama anak sini-sini. Ayo semuanya ambil air. Supaya mereka merasakan gimana, apalagi dalamnya 20 meter. Dia ngambil air. Seperti ini orang-orang dulu sehat. Sekarang makannya penyedap-penyedap semuanya. Sekarang kenapa orang minum minuman, apa istilahnya yang dikasih sayur-sayur minuman? Infus water. Dulu nenek-nenek kita pernah infus water ya mah. Karena semua bumbunya itu udah sehat. Yang namanya jahe dipotongin, namanya lengkuas dipotongin, baru jadi itu mas.

0: sekarang udah instan, buka krek masukin, jadi tuh bumbu rawon, mau bumbu gulai, bumbu apa udah jadi. Makanya kalau dikatakan imunisasi di masa sekarang kondisinya mungkin penting, tapi ingat apabila bahannya halal silahkan. Tapi kalau enggak Ustaz, anak punya cara lain untuk membuat ketahanan dari tubuh anak-anak lebih kuat, tafadhol, silahkan. Karena dia akan berinteraksi dengan orang banyak. Jangan sampai dia terkena penyakit yang membuat orang lain kena penyakit gara-gara dia. Karena kita perlu menjaga kebersamaan ini. Dikatakan kalau umpamanya yang diimunisasi 100 orang, 5 orang gak diimunisasi, dia itu rawan potensi terkena penyakit tersebut umpamanya. Rawan potensi aja. Tapi kalau kekuat insya Allah enggak jamaah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jadi kalau memang mungkin orang Ustaz, ana mau pakai habbatus sauda, ana mau pakai madu, tafadhol silahkan. Tapi imunisasi selama itu halal, para ulama telah memberikan fatwa apabila imunisasi itu halal, ya halal jadinya. Semacam pengobatan jamaah untuk mencegah sebelum datangnya penyakit. Bagaimana cara mengendalikan nafsu cinta dunia bagi akhwat, bagi seorang wanita? Kalau bicara cinta dunia, cinta dunia ini penyakit, tapi sesuatu yang sudah ditanamkan di diri kita. Allah Azza wa Jalla mengatakan wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kalian cinta sama harta tuh cinta mati. Apa yang harus kita lakukan untuk mengontrol cinta ini? Hendaklah kita mengetahui hakikat dunia. Kalau kita tahu jemaah, ada sebuah barang, kita kasih ini tas. Ini tas banyak di depan ini. Ada yang mahal, ada yang aspal, ada yang palsu, ada yang KW, KW-nya macam-macam gitu kan. Taib. Ketika orang tahu dengan barang yang bagus, dia akan jaga barang dia. Tapi ketika barangnya jelek, aduh Zat, anda cuma beli 50 ribu Zat, maka dia akan meremehkan. Bagaimana dunia ini? Apakah dunia ini pantas untuk diperjuangkan? Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada sahabatnya, Dhahhak namanya. Ya Dhahhak, ma ta'amuka? Dhahhak, apa makananmu? Dulu enggak ada tempe, enggak ada tahu. Maka Dhahhak mengatakan al-lahmu wal-laban, makananku daging dan susu, itu makanannya. Gak banyak makan tepung mungkin, dia nyebutkan itu. Lalu beliau bertanya alaihi salatu wassalam, thumma yasiru ila madha, kemudian itu makanan jadi apa? Daging yang dibakar ya, kemudian susu. Setelah dimakan jadi apa? Dhahhak malu mau menjawab. Dia menjawab mengatakan ila ma qad alimta ya Rasulullah. Menjadi sesuatu yang engkau sudah tahu. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah menjadikan makanan manusia itu permisalan untuk dunia. Dalam riwayat lain disebutkan, kita lihat makanan walaupun dikasih hiasan ya, orang makan kadangkala dibentuk ika, dibentuk apa, dikasih bumbu ini bumbu itu, minumannya begitu enaknya, jadi apa semuanya? Jadi kotoran. Maka ibu-ibu ketika makan enak ingat, jadi kotoran ya. Itu dunia. Walaupun dihiasi seperti apa, semua akan berakhir dengan kehancuran. Enggak ada jamaah. Allah mengatakan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Engkau mayyit dan mereka juga mayyit. Kita ini adalah mayyit yang sedang berjalan di muka bumi ini. Maka agar kecintaan kita kepada dunia itu berkurang, ketahuilah hakikat dunia ini. Apa sih yang diperebutkan sama orang? Wallahi jamaah, mungkin kita enggak memahami kenapa dua rakaat sebelum subuh lebih baik dari dunia dan isinya. Ana akan kasih contoh supaya kita faham hadis-hadis Nabi yang berkaitan dengan keutamaan akhirat. Kalau ada seorang wanita, dia membawa 5 kilo emas dengan permata 1 kilo. Dia berduaan nih. Yang satu kawannya hanya membawa air, enggak macam-macam. Mereka berdua berangkat ke padang pasir. Kira-kira yang bermanfaat emas apa air? Yang punya emas mengatakan, "Dek, airnya saya beli 5 kilo emas." "Makasih, jazakallah khair." Makan tuh emas. Enggak ada gunanya, ya. Makanya dikatakan pada hari akhir itu, yauma la yanfa'u malun wala banun. Pada hari tidak berguna harta, enggak ada gunanya. Anak-anak laki-laki yang diharapkan membantu orang tuanya enggak manfaat. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali yang datang menjumpai Allah dengan hati yang selamat dari penyakit-penyakit. Selamat dari kesyirikan, selamat dari ketergantungan kepada selain Allah, selamat dari doa kepada selain Allah, selamat dari semua penyakit hati, hasad, iri, dengki. Kemudian ziarah kubur. Ibu-ibu tidak dianjurkan sering-sering ziarah kubur. Sebagian ulama bahkan ada yang mengharamkan wanita ziarah kubur. Nah, tapi pendapat yang lebih kuat, ziarah kubur boleh buat wanita untuk mengingat mati. Lihat rumah yang ditempatin peninggalan bapak. Bapak enggak bawa apa-apa. Ibu meninggal dunia. Ini ziarah kubur bukan mengantarkan jenazah ke kuburan, bukan. Ibu-ibu dilarang untuk mengikuti jenazah ke kuburan, tapi selesai orang-orang menguburkan, mau ziarah kubur silahkan. Apakah hukum orang tua yang memaksakan kehendaknya kepada anak padahal bertentangan dengan syariat Islam? Para orang tua, ingat, anak-anak itu wajib berbakti sama orang tuanya, kecuali dalam satu kondisi. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk kalau urusannya berbuat maksiat kepada Allah azza wajalla. Anak enggak boleh taat sama orang tuanya kalau orang tuanya nyuruh berbuat maksiat. Orang tua mengatakan durhaka anaknya, nah, silahkan, yang penting jangan durhaka sama Allah Azza wa Jal. Ini kedurhakaan yang diridai Allah Azza wa Jal. Makanya Allah katakan, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma. Kalau kedua orang tuamu memaksamu untuk melakukan kesyirikan yang kau enggak punya ilmu atas apa yang diperintahkan orang tua, fala tuti'huma, jangan taati keduanya. Enggak boleh taat. Bukan disuruh taat, enggak boleh taat. Kalau urusannya maksiat. Tapi kalau urusannya ketaatan, anak harus taat sama orang tuanya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Atti' walidayk wa in amaraka an takhruja min dunya." Taati kedua orang tuamu walaupun keduanya memerintahkanmu untuk keluar dari duniamu. Harus taat. anaknya merantau di Jakarta, ibunya telepon, anaknya sukses di Jakarta, jadi manajer di sana, ibunya telepon, nak pulang ya nak, ibu kok kangen sama engkau nak. Ibu afwan, anak sedang kerja ini itu, tinggalkan semua itu. Makan apa di Bukit Tinggi? Yang ngasih rizki kepadamu di Jakarta, dia yang ngasih rizki kepadamu di Bukit Tinggi. Tapi kalau urusannya maksiat sama Allah, nggak boleh taat. Barakallahu fikum. Ana izin mau minum, jemaah. Alhamdulillah. Ustaz, kalau suami udah meninggal dunia, terus kita menikah lagi, apakah benar tidak akan bertemu di akhirat sama suami yang pertama? Masya Allah, kayaknya dia cinta sama suami pertamanya, jemaah. Nyesel dapat suami yang kedua kayak gini, na'udzubillah, kata dia. Nah, ada dua pendapat para ulama tentang wanita yang menikah lagi. Apakah kalau dia masuk surga, suaminya masuk surga, dia akan bersama suaminya yang terakhir, atau dia boleh memilih suami? Umpamanya dia menikah dua kali, ternyata suami yang kedua nih ya rada-rada kurang baik lah, dia ingin dengan suaminya yang pertama, bolehkah dia nanti bisa milih suami pertama? Pendapat yang lebih kuat, dia akan bersama suaminya yang terakhir. Jemaah, kalau sudah di surga semuanya indah, jangan berpikir ya Allah kumpul sama dia lagi di surga. Astagfirullah. Ini di surga bukan di dunia. Makanya kita lihat kenapa istri-istri Nabi itu gak boleh dinikahi setelah Nabi meninggal dunia. Karena mereka akan menjadi istri Nabi di surga. Jadi kalau sudah masuk surga jangan kebayang, ya Allah ana udah capek ketemu dia di dunia, ketemu di surga lagi. Allah mengatakan, wa fiha ma tashtahihil anfus wa taladzul a'yun wa antum fiha khalidun. Dan di surga sana ada segala sesuatu yang diinginkan oleh jiwamu, kelezatan yang dipandang oleh mata, kalian kekal selama-lamanya di sana. Tapi di surga ada berkunjung, ada ziarah, ada. Jadi tetap nanti di sana orang tua ziarah ke anaknya, anaknya berangkat ke orang tuanya, kerabat di antara mereka, sohib ke sohibnya. Pokoknya semua keindahan ada di surga Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Semoga Allah SWT selalu melindungi Ustaz, amin ya Allah. Kenapa SWT jemaah? Tulis yang lengkap, Subhanahu wa ta'ala. Yang mau saya tanyakan, saya sudah berumah tangga selama 10 tahun, alhamdulillah. Tapi pikiran saya selalu ingat mantan pacar saya, Ustaz. Saya takut Allah adab dengan dosa yang saya perbuat. Apakah saya perlu diruqyah, Ustaz? Jazakumullah khairan. Jamaah, ada penyakit namanya isyik. Isyik itu penyakit cinta, apa ya? Cinta gila, jamaah. Apa namanya? Kasmaran, no. Cinta yang udah mendalam sampai hatinya, yang membuat orang itu kadang-kadang gila. Dia tidak mau menikah kecuali dengan orang itu. Bahkan ketika dia menikah dengan lelaki lain, tetap yang dia pikirkan lelaki yang dulu. Padahal tuh laki udah kawin gak mikirin dia. Emangnya dia pikir laki-laki itu masih memikirkan dia? Sudah selesai. Dan ini terjadi. Maka apa yang harus dilakukan seorang wanita tatkala terkena penyakit ini? Istighfar. Minta ampun sama Allah Azza wa Jalla. Minta bantuan Allah agar dihilangkan. Karena kita tahu anak, pandangan mata itu anak panah iblis yang beracun. Ini racunnya sudah sampai ke dalam jantung sudah jam. Lihatlah suamimu. Berbaktilah sama dia. Jangan sampai seperti Majnun Laila. Tahu kisahnya Majnun Laila? Majnun ini Qais namanya. Enggak disetujui dia nikah sama Laila. Akhirnya dia berangkat. Laila nikah sama orang lain. Diikutin terus sama Majnun ini semua. Sampai rumah tempat tinggalnya Laila, kampungnya Laila yang sudah ditinggal, dia ciumin tembok-temboknya. Kata orang gila, ini orang gila nih. Ini orang gila. Kata Majnun, kau bilang aku gila? Dia mengatakan, uqabbilu dhal jidara wa dhal jidara wa ma hubbul jidari syaghafna qalbi. Aku cium tembok yang ini, aku cium tembok yang itu, bukan karena aku cinta dengan tembok ini. Walakin hubbu man sakanat diyar. Tapi cinta dengan yang pernah tinggal di tembok-tembok ini. Itu namanya gila. Tapi dia enggak mau disebut gila, jemaah. Maka buat perempuan yang seperti ini, hilangkan semua bekas-bekas mantan dia. Nomor handphonenya, hilangkan semua. Karena ada perempuan yang masih menyimpan nomor handphone tuh laki-laki. Kadang-kala dia buka statusnya, mantannya, dilihat. Gak komentar malah apa, cuma dilihat. Dia ikut di follower suaminya, mantan pacarnya, hilangkan semua hal itu jangan. Karena inilah yang membuat penyakit itu enggak sembuh. Orang itu kadangkala kalau kena virus, semua barang-barang dia yang berbahaya itu dibuang agar selamat. Dan engkau untuk menyelamatkan virus tersebut, buang semuanya. Jangan cari-cari mantan Facebooknya, IG-nya enggak ada, nomor handphonenya enggak ada. Engkau hidup sekarang bersama suamimu. Berbakti sama dia dan minta supaya diganti cinta itu kepada suaminya. Bisa jemaah. Allah mengatakan wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah, Allah menjadikan pasangan hidup kalian, menciptakan pasangan hidup kalian dari diri kalian sendiri, agar kalian condong, tentram, damai kepada pasanganmu. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan Allah menjadikan di antara kalian cinta dan kasih sayang. Jadi dalam Islam itu bagaimana menumbuhkan cinta dan kasih sayang sebelum menikah, sesudah menikah. Tapi cinta yang tumbuh sebelum menikah berbahaya. Berapa banyak orang-orang yang berpacaran selama 4 tahun, ada yang pacaran 6 tahun, ada yang pacaran 7 tahun, menikah 6 hari cerai, 2 bulan cerai. Bayangkan cintanya 6 tahun, setelah menikah hanya sisa 6 hari. Makanya sampai ada sebuah istilah di barat itu, malam pernikahan itu malam penguburan cinta. Malam penguburan cinta. Makanya kenapa banyak orang-orang gak nikah, kumpul kebo. Dia punya pacar. Soalnya kalau menikah nanti hilang cintanya, kata mereka. Na'udzubillah min dzalik. Maka kita rubah. Malam pernikahan adalah malam penyemian cinta. Ketika itu cinta disiramin, kasih sayang ditumbuhkan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum Ustaz. Ini Masya Allah. Ana minum dulu kalau baca ini jangan. Alhamdulillah, semoga dalam keadaan sehat. Ustaz, suami saya menikah diam-diam secara siri di kota lain. Saya dan suami di kota A, perempuan itu di kota B. Pernikahan kami sudah 20 tahun. Kejadian ini sudah 1 tahun yang lalu saat suami bilang pergi perjalanan dinas. Setelah pernikahan itu terjadi, suami berubah sikap kepada saya. Seperti secara sengaja teleponan di depan saya ketika di kamar tidur tengah malam hingga subuh. Saya tetap melayani suami seperti biasa. Tetapi suami sempat mengatakan akan menceraikan saya karena istrinya ingin menikah resmi. Tetapi saya tetap bertahan. Hingga akhirnya suami menyuruh pergi dulu dari rumah dan membawa anak-anak. Sekarang saya sudah di kota C, kampung halaman. Sebelum saya berangkat ke kota C, suami mengatakan jika saya akan berangkat, maka akan mentalak saya. Jika saya akan berangkat, maka akan mentalak saya. Yang ingin saya tanyakan, apakah suami termasuk zalim? Sebelum berangkat, kami masih berhubungan. Saat sudah di bandara, suami tidak mengatakan apa-apa. Sampai saat ini, sudah 5 bulan tidak bertemu. Bagaimana status saya saat ini? Apakah sudah jatuh talak sedangkan saat berangkat saya sedang haid? Terima kasih. Jamaah rahimakumullah. Kita tahu poligami diperbolehkan. Nikah lebih dari satu diperbolehkan bagi yang mampu berbuat adil. Tapi jangan sampai engkau menikahi janda, menjandakan istri. Silahkan menikahi janda dengan cara yang baik. Karena ana lihat itu perempuan yang dinikahin suaminya, ternyata dia menjadi penyakit agar suami menceraikan yang pertama. Karena dia ingin resmi, maka yang pertama harus diceraikan supaya dia bisa nikah resmi. Inilah kadangkala ketika orang-orang tidak bertakwa kepada Allah, hanya mengikuti nafsunya belaka. Kalau yang ditanyakan apakah suami termasuk zalim, ya kalau anda melihat dari ceritanya, dia zalim. Ketika dia di rumah istri pertama, malah telepon-teleponan dengan istri sirinya. Seharusnya dia jaga perasaan istrinya. Kalau dia di luar rumah, silahkan telepon. Ini menjaga jemaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, subhanallah, beliau mengatakan, "Inni uharrij alaikum, Allahumma inni uharrij alaikum bihaqqid daifain." Ya Allah, aku menimpakan kesusahan kepada kalian yang menelantarkan 2 hak orang yang lemah. Yang pertama wanita, yang kedua anak yatim. Kalau dikatakan sebelum berangkat kami masih berjima dan saat sudah di bandara sudah tidak mengatakan apa-apa. Maka dilihat tadi, apakah suami memang dia mengatakan jika saya akan berangkat maka akan mentalak saya. Ini masih akan mentalak, belum mentalak, masih keinginan nanti. Tapi ternyata dia nggak jadi mentalak. Artinya kata istri, dia tidak mengatakan apa-apa. Sehingga menurut ana belum terjadi talak. Yang ketiga, sampai saat ini sudah 5 bulan tidak bertemu. Masih istri selama belum diceraikan oleh suami. Dan suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya. Jemaah rahimakumullah, nih buat ibu-ibu juga yang mungkin punya anak seperti ini, anak laki-laki seperti ini, tolong jangan menggantung wanita. Kalau memang sudah tidak menginginkannya, jangan digantung. Dia seperti nggak punya suami, tapi masih posisinya sebagai istri orang. Nggak punya suami karena dia nggak dikasih nafkah, suaminya juga tidak peduli sama dia. Kemudian dia mau menikah gak bisa karena posisinya masih istri orang. Maka wallahu a'lam bishawab. Kalau seperti yang ditanyakan, yang ana fahami tetap istri. dan kondisi suami nikah lagi yang mungkin buat sebagian wanita beban. Sabar. Enggak ada kunci lain. Ada seorang wanita yang sampai stres. Ada anaknya cerita sama Ustaz, anak punya ibu itu ya sakit jiwanya Ustaz. Sekarang sudah di kamar saja. Udah 7 tahun mungkin. Karena tahu bapak kawin lagi. Kemudian kondisi ibu Ustaz, sholat gak mau. Jadi sudah. Apa penyebabnya? Tidak menerima dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Mungkin pedih buat dia. Ada orang yang harus dipotong kakinya. Dipotong kakinya, diamputasi. Tapi kalau dia gak mau dipotong kakinya, dia akan hidup menderita. Setelah dipotong kakinya, kemudian dia masih mengeluh, ya Allah sekarang gak punya kaki, ini itu, hidup menderita. Tapi tatkala dia menerima takdir Allah Azza wa Jal, mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allah ma'jurni fi musibati wa akhlifli khairan minhu, tenang hidupnya. Maka buat para wanita yang mendapatkan masalah seperti ini, usahakan tenang menerima hal itu. Kalaupun sedang marah, tahan emosinya, ingat bahwa takdir Allah itu indah. Allah mengatakan wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi yang kalian benci itu baik buat kalian, dan bisa jadi yang kalian sukai itu buruk buat kalian. Allah tahu dan kalian enggak tahu. Itu harus kita pegang jemaah. Sesuatu yang tidak kita sukai ternyata bisa mendatangkan sesuatu yang kita cintai. Dan sebaliknya, sesuatu yang kita cintai bisa berbalik mendatangkan sesuatu yang buruk buat kita. Mungkin buat wanita, suaminya kawin lagi buruk buat dia. Tapi dia cari hikmahnya. Jamaah, hidup ini cuma sekali. Hidup itu hanya sekali. Jangan sampai kita gagal dalam kehidupan ini melewati ujian-ujian Allah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, ini pertama ana bisa hadir kajian Ustaz. Semoga Allah Ta'ala berkahi. Semoga Allah Ta'ala senantiasa menjaga Ustaz dan kita semua. Amin. Ana berstatus seorang anak yang qadarullah masih belum berkeluarga. Qadarullah orang tua ana belum sepenuhnya mengenal sunnah. Bisa dikatakan minim agama. Yang beliau masih belum menomor satukan terkhusus dalam mencari seorang menantu dalam agama. Yang sering membuat ana bingung dalam bersikap Ustaz, di satu sisi ana ingin menjadi seorang wanita yang soleha, mengerti dalam agama. Dan banyak malah orang terdekat ana sering mengatakan ana terlalu pemilih dalam memilih suami. Karena ana komitmen dalam agama nomor satu. Yang ana mau tanyakan, apa yang harus ana lakukan Ustaz agar ana tetap taat kepada Allah dan juga berbakti pada orang tua? Mohon doakan orang tua ana Ustaz, semoga Allah limpahkan hidayah agar beliau diangkat kelak derajatnya di surga Allah karena menikahkan ana dengan hamba Allah yang soleh. Syukran Ustaz, jazakallah khair. Afwan, panjang tulisannya Ustaz. Iya, panjang tulisannya. Jamaah rahimakumullah. Kalau bicara memilih, lahir kita enggak bisa milih. Tahu-tahu keluar. Kok keluar di bukit tinggi? Enggak bisa milih. Mati pun kita enggak bisa milih. Tapi menikah bisa milih. Makanya jangan salah pilih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fa'ankihu. Apabila datang kepada kalian seorang laki-laki yang agamanya baik, akhlaknya mulia, nikahkan. Nabi tidak bicara harta. Agamanya baik, akhlaknya mulia, nikahkan. Wa illa, kalau tidak, kadang-kadang orang tua tadi memikirkan bukan melihat agama, melihat mobil yang dipakai. Datang mobilnya apa? Oh, Masya Allah, bagus. Langsung tanya, kapan rencana nikahnya? Karena mobilnya bagus. Tapi kalau datang naik ojek, tanya sama orang tua, kamu kerja apa? Dari awal sudah mau nolak, sudah. Kau kerja ini itu. Ya, sudah nanti kita pikirkan bersama ya, Insya Allah. Nanti kita kasih kabar, Insya Allah. Barakallahu fiik. Dia tidak melihat agama yang dilihat dunia. Nabi mengatakan alaihissalatu wassalam, kalau orang yang beragama baik, berakhlak mulia ditolak, akan terjadi fitnah, kekacauan, dan kerusakan di muka bumi. Antum lihat anak-anak gelandangan di pinggir jalan. Anak-anak pang, laki perempuan kumpul. Kadang-kadang anak lihat mereka di lampu merah. Mana bapak ibunya? Karena mereka tidak melihat kepada agama dan akhlak. Kalau bicara harta, sehari bisa hilang. Kalau bicara pekerjaan, dia bisa di PHK. Tapi kalau bicara ketaatan kepada Allah Azza wa Jal, dan orang itu orang baik, subhanallah. Walaupun tidak berharta, walaupun tidak bertahta, kalau dia dekat sama Allah Azza wa Jal, Allah mengatakan, inna akramakum indallah atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah, yang paling bertakwa. Maka ketika anti melihat, sekarang gimana caranya? Sampaikan kepada orang tua. Kalau enggak bisa pakai lisan, anti bikin tulisan. Kirim kepada orang tua. Yang pertama, ucapkan terima kasih kepada orang tua. Yang kedua, minta maaf karena belum bisa berbakti. Yang ketiga, memohon sama orang tua. Paling tidak, anti punya standar tidak berlebihan. Kalau bicara agama, agama itu ada minimal. Minimal agama itu, orang itu melaksanakan kewajiban, meninggalkan yang haram. Itu minimal. Dikatakan orang ini agamanya baik, minimal dia melaksanakan kewajiban, meninggalkan yang haram. Kalau bicara akhlak juga seperti itu. Bicara akhlak minimal. Akhlak ini, orang ini berbakti sama orang tuanya. Orang ini menyayangi yang kecil. Dan orang ini menghormati yang besar. Orang ini pemberani. Orang ini tidak bakhil. Ibu-ibu jangan sampai dapat suami pelit. Pelit ini termasuk sifat buruk. Yang kata Nabi.
1: Mengudara langsung dari kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari. Inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran.

0: Tetaplah bersama kami Jak Kendari menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Pukul 7:15 waktu Indonesia Bagian Tengah, masih bersama kami di frekuensi 95.1 FM Radio Roja Kendari, ilmiah dan menginspirasi. Kami hadirkan kajian dari Roja TV yang disiarkan dari studio Al Iman TV Surabaya bersama Ustaz Mubarok Bamu Alim LCMHI. Lanjutan dari pembahasan kitab Sahih At-Targhib wa Tarhib. Barakallahu fikum wa sallallahu alaikum.
2: Alaihimussalatu wassalam. Ya.
3: Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
4: Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh.
3: Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
5: Wa rahmatullahi wa barakatuh. Ikhwatal Islam, azanillahu wa iyyakum. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Ikhwatal Islam, azanillahu wa iyyakum, para pemerhati Roja, pendengar dan sahabat Roja semuanya di manapun antum berada. Di kesempatan pagi hari ini, pagi yang tentunya kita mohon kepada Allah keberkahan dan karunia-Nya hingga menjelang malam nanti, dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kembali kita diberikan kesempatan untuk menyimak satu kajian yang penuh dengan faedah dari pembahasan kitab Minnatul Alimil Raqib ala man yarghabu fi fawaidil ahadits al mukhtarah min Sahih At-Targhib wa At-Tarhib, buah karya dari Al-Ustadz Al-Fadil Mubarak Mamu'alim LCMAHI Hafizullahu Ta'ala. Dari khutbah Islam, azanillah wa iyakum, pada kesempatan pagi hari ini kita akan simak kelanjutan pembahasan kitab tersebut. Dan kami informasikan untuk hari ini kami mohon maaf tidak bisa membuka sesi interaktif soal jawab disebabkan Ustadz ada keperluan, dan untuk itu kita akan simak segera kajian ini yang alhamdulillah kami telah terhubung dengan Ustadz yang berada di studio Al Iman Center TV. Dan ikhtiar Islam, azanillahu wa iyakum, kita simak bersama, dan kepada Ustadz kami persilakan. Falyatafadhal maskuran.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, para pemirsa, para pendengar televisi Radio Roja dimanapun anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita kembali duduk di majlis yang mulia ini dalam rangka membahas hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dari hadis-hadis pilihan kitab Sahih At-Targhib wa At-Tarhib, yang mana asli kitab ini ditulis oleh Imam Al-Mundhiri rahimahullah, kemudian dikeluarkan hadis-hadis dhaifnya oleh Al-Imam Al-Albani rahmatullah alaih, sehingga yang beliau nulis hanya hadis-hadis yang sahih atau yang hasan. Kemudian hadis-hadis ini sebetulnya banyak fawaidnya, banyak manfaatnya. Dan alhamdulillah Allah memberikan taufik kepada kami untuk merangkum fawaid-fawaid, ya, ilmu-ilmu yang terkandung di dalam hadis-hadis tersebut, yang juga hadis-hadis itu kami memilihnya karena melihat ada beberapa hadis yang dalam satu bab yang berulang-ulang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pembahasan kita yang terakhir sampai pada hadis yang dari buku asli Sahih Targhib wa Tarhib, hadis nomor 15. Ya. Sedangkan dalam hadis pilihan ini, itu hadis yang ke-11. Qala al-Bundiri rahimahullah ta'ala, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna Allah la yanzuru ila ajsamikum, sesungguhnya Allah tidak melihat pada jasad-jasad kalian, wala ila suwarikum, dan Allah pun tidak melihat pada wajah-wajah kalian, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, akan tetapi Allah melihat pada hati-hati kalian dan amal-amal perbuatan kalian. Kemudian beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyebut walakin yanzuru ila qulubikum, akan tetapi Allah melihat pada hati-hati kalian, beliau memberikan isyarat dengan jari-jemarinya, yaitu di atas dada beliau sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini adalah hadis yang agung, hadis yang menjelaskan kepada kita tentang sesuatu yang dipandang oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada diri hamba-hambanya. Dan sebelum itu kita ingin mengenal siapa Abu Hurairah, yaitu sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Beliau nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sakhr. Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi, yaitu dari kabilah Daus. Al-Imamul Faqih Al-Mujtahid. Beliau seorang imam, seorang yang paham betul dengan agama Allah, dan seorang yang mujtahid. Al-Hafidh, dan beliau adalah orang yang banyak menghafal hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Hurairah Ad-Dausi. Beliau adalah sahabat Rasulullah SAW dari kabilah Ad-Daus Al-Yamani, yang asalnya adalah dari Yaman. Kata Az-Zahabi, Sayyidul Hufadzil Athbat. Beliau adalah penghulunya orang-orang yang menghafal hadis-hadis Nabi SAW, yang mereka dipercaya karena kejujuran mereka. Nah, imamnya adalah, penghulunya adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala al-Imam At-Tabrani rahimahullah, wa ummuhu radhiyallahu anha hiya Maimunah ibnu Sabih. Ibu Abu Hurairah radhiyallahu anhu bernama Maimunah binti Sabih. Ini menurut Imam At-Tabrani rahimahullah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu hamala 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam 'ilman katsiran. Beliau menerima, membawa, mewarisi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ilmu yang luar biasa banyaknya. Ya. 'Ilman katsiran thayyiban mubarakan fih. Ilmu yang banyak, ilmu yang baik, dan yang penuh dengan keberkahan. Karena yang dihafalkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu adalah ilmu warisan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kata Adz-Dzahabi rahimahullah, lam yulhaq bi kathratihi, tidak ada yang menandingi Abu Hurairah dalam banyaknya hadis atau ilmu, ya, banyaknya hadis yang diriwayatkan oleh beliau radhiyallahu an. Kana maqdamuhu wa islamuhu fi awwal sanati sab'in. Beliau datang ke Madinah dan beliau masuk Islam pada tahun ke-7 Hijriah, Am Khaybar, yaitu tahun ketika ditaklukannya kota Khaybar. Benteng Khaybar tempatnya orang-orang Yahudi yang berada di utara kota Madinah. Ya. Kata Imam Ibn Abdul Barr rahimahullah, aslama Abu Hurairah am Khaybar. Kata Imam Ibn Abdul Barr, Abu Umar Ibn Abdul Barr, seorang ulama dari Andalusia, dari Spanyol, beliau mengatakan bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu masuk Islam pada tahun penaklukan benteng Khaybar. Wa syahida ha ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau termasuk orang yang mengikuti bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika penaklukan Khaybar. Kemudian beliau meninggal radhiyallahu anhu, ya, pada sebelum itu para ulama-ulama memuji Abu Hurairah radhiyallahu an. Kata Abu Salih Az-Zayyad, kana Abu Hurairah min ahfadhis sahabah. Adalah Abu Hurairah radhiyallahu an salah seorang sahabat yang sangat banyak menghafal hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waqala Asy-Syafi'i, Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala berkata, Abu Hurairah ahfadhu man rawal haditha fi dahrihi. Abu Hurairah adalah seorang yang paling banyak menghafal hadis Nabi SAW di masa beliau. Ya, di masa, di zamannya Abu Hurairah radhiyallahu an. Beliau wafat pada tahun ke-57 Hijriah dalam usia 78 tahun radhiyallahu anhu wa ardhah. Semoga Allah meridhai Abu Hurairah radhiyallahu an dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu tentang Abu Hurairah radhiyallahu an. Kembali kepada hadis Nabi SAW yang baru kita dengar, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak melihat pada diri hamba-hambanya itu akan fisik mereka. Allah tidak melihat bentuk fisik mereka. Tinggi, pendek, kurus, gemuk, putih, hitam. Yaitu bukan hal yang dipandang oleh Allah Ta'ala. Wala ila suwarihim, wala ila suwarikum. Dan Allah pun tidak melihat dari bentuk wajah-wajah kalian. Ada yang cantik, ada yang biasa-biasa saja, ada yang ganteng, ada yang bagus, ada yang biasa, ya. Allah tidak melihat itu semuanya, ya. Ini bentuk-bentuk wajah manusia, tidak. Walakin yanzuru ila qulubikum, akan tetapi Allah melihat pada hati-hati kalian. Wa ila wa a'malikum, dan Allah melihat pada amal-amal perbuatan kalian. Jadi yang menjadi ukuran bagi Allah Subhanahu wa taala pada diri seorang hamba adalah, ya, bagaimana ketakwaannya dalam hatinya. Bagaimana imannya di dalam hatinya. Ya, jadi Allah melihat hati manusia. Nabi SAW kemudian menunjuki dada beliau. Allah melihat pada jantung manusia. Itulah hati. Ya, karena disitulah munculnya niat keikhlasan, kecintaan pada Allah, takut pada Allah, dan yang lainnya. Makanya para ulama salaf dahulu, sebagaimana pernah saya katakan, mereka sangat memperhatikan masalah amal-amal hati. Ya, karena semua tubuh kita ini memiliki amalan. Ada amalan hati, ada amalan lisan, dan ada amalan anggota badan kita. Nah, yang dilihat oleh Allah Azza wa Jalla adalah pertama kali pada diri seorang hamba itu hatinya. Ya. Allah melihat hatinya. Allah tidak melihat bentuk fisiknya. Ya, tapi Allah melihat hati manusia. Kemudian juga amal-amal perbuatan mereka. Itu yang dipantau, yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah amal kita benar? Sudah kita ikhlaskan kepada Allah? Apakah amal kita sudah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ini semua menjadi pantauan, penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Allah melihat pada itu. Makanya jangan gampangan masalah kaifiah amal itu. Ya. Kalau niat, ya, itu tidak ada yang tahu. Niat-niat dalam hati ketika seorang melakukan satu amal, itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa cukup hanya niat? Sementara amal-amal perbuatan fisik yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW tidak diperhatikan, tentu tidak demikian. Ya. Kalau urusan hati, urusan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha mengetahui tentang niat-niat masing-masing dalam beramal. Tapi juga yang dipantau adalah masalah a'malikum, amal-amal kalian. Kaifiahnya seperti apa? Sudah sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW atau tidak? Ya. Kalau sesuai, alhamdulillah. Berarti telah terjadi dua perpaduan yang menjadikan amal seorang hamba diterima oleh Allah Ta'ala. Yaitu ikhlas karena Allah Ta'ala dan prakteknya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kita melihat sekarang ini dan tersebar di mana-mana, di medsos, bagaimana amalan-amalan orang-orang yang hura-huraan dalam beribadah pada Allah di masjid, lompat-lompat, muter-muter, rokes. Ya. Ini menunjukkan penyimpangan dari kaifiyah amalnya Rasulullah SAW. Apa Nabi SAW dulu pernah lompat-lompat di masjid? Muter-muter di Masjid Nabawi? Ya. Kemudian kita melihat orang-orang itu, a'udzubillah, ya, mohon perlindungan pada Allah. Ya. Dari perbuatan-perbuatan mereka yang bergoyang-goyang, melompat-lompat, muter-muter di masjid. Kemudian mereka mengatakan itu ada ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ya. Kaburat kalimatan takhruju min afwahim in yaquluna illa kadhiba. Sungguh besar ucap kedustaan-kedustaan mereka. Keluar dari mulut-mulut mereka yang mereka mengatakan bahwasanya itu adalah ibadah. Itu adalah Islam, itu adalah ajaran Allah dan Rasulnya SAW. Padahal semua itu dusta. Ar-Rasul alaihissalam tidak pernah mengajarkan demikian kepada umatnya. Ya. Maka dari itu hati-hati. Ya. Tata cara kita beramal, tata cara kita beribadah pada Allah Ta'ala pun menjadi hal yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya ada ketentuan-ketentuan dalam agama ini tentang ibadah itu. Ya, tata caranya, bilangannya, ya, waktunya, ukurannya, ya, semua disebutkan oleh para ulama. Jadi ibadah ini bukan semau kita, tetapi dia adalah contoh teladan dari Nabi alaihissalatu wassalam. Ya. Maka jangan kita tertipu dengan propaganda-propaganda batil, ya, yang menunjukkan seakan-akan itu ibadah pada Allah Ta'ala. Padahal itu adalah hura-huraan. Ya. Joget, goyang di masjid. Ya, ini sebagian masjid-masjid. Na'udzubillah. Semoga kita istiqamah. Ya, dalam beribadah pada Allah Ta'ala. Sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Sayyidul Mursalin. Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Jadi yang dilihat oleh Allah Ta'ala dua hal. Hati, yaitu niat kita, keikhlasan kita pada Allah dalam beramal. Dan kedua adalah bagaimana kita beribadah. Bagaimana kita beramal. Apakah sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW atau tidak. Ya. Apakah sesuai atau tidak. Makanya kata Nabi alaihi salatu wassalam, man amila amalan laisa alaihi amruna fa uraddu. Barang siapa mengerjakan satu amal yang amal itu bukanlah seperintah kami, bukan tuntunan kami, bukan cara kami, maka amalnya tertolak. Walaupun orang yang mengamalkannya menganggap atau meyakini bahwa amalnya diterima oleh Allah Ta'ala, ya, tetapi anggapan itu tertolak oleh hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu man amila amalan laisa alaihi amruna fa waraddu. Karena siapa mengerjakan satu amal yang bukan atas perintah kami, maka amalnya tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan menyia-nyiakan waktu kita, umur kita, ya, untuk melakukan ibadah yang tidak pernah diajarkan

agama sesuatu yang bukan dari agama Allah dan agama Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai kita tertipu. Kita hidup di zaman banyak komunikasinya, banyak cara-cara untuk kita mendapatkan kebenaran. Maka jangan mau tertipu, ya, ikutilah kebenaran. Dan alhamdulillah banyak media-media sosial yang mengajarkan al-haq dan kebenaran, mengajarkan sunnah dan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita bisa melihat. Adapun propaganda-propaganda batil itu semua hanya sementara, ya, tidak akan kekal. Ya. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, para pemirsa, para pendengar televisi Radio Roja dimanapun Anda berada. Hadis yang baru kita dengar ini menjelaskan pada kita atau memberikan pelajaran tentang at-targhib fi muraqabatillah. Kita diperintahkan, kita dianjurkan untuk selalu merasa bahwa kita dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita diperintahkan atau dianjurkan untuk selalu tathir al-qalb, membersihkan hati kita, niat-niat kita, ya, dari semua hal-hal yang akan merusak amalan-amalan kita. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita tentang apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-13. Jadi ayat ini sebagai penjelasan, ya, tentang apa yang disebutkan oleh Al-Qur'anul Karim. Surat Al-Hujurat ayat yang ke-13 yang berbunyi, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha, sesungguhnya kami ciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang wanita. Waja'alnakum syu'uban wa qabaila, dan kami jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Lita'arofu, itu semua agar kalian saling mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu sekalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kamu sekalian. Ya, jadi Allah tidak melihat pada warna kulit, pada kabilah, pada garis keturunan, ya, pada bahasa, suku, bangsa, tidak. Semua itu nomor sekian bagi Allah Ta'ala. Yang dilihat oleh Allah Ta'ala adalah ketakwaan seorang hamba, hatinya, takwanya, imannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pelajaran lain yang diambil dari hadis ini bahwa annallaha la yanzur ilal ibad madhahirihim, Allah tidak melihat pada hamba-hambanya, yaitu hal-hal yang tampak pada mereka, ya, kecil, besar, gemuk, kurus, sakit, sehat, ya, juga Allah tidak melihat pada wajah-wajah mereka, ya, cantik atau buruk, ya. Juga Allah tidak melihat pada ansabihim, nasab-nasab mereka, dari nasab keturunan siapa dan apa, ya, bangsawan atau bukan bangsawan, ya, dari keturunan yang rendah apa yang tinggi, ya, yang terhormat. Semua itu dalam pandangan Allah Ta'ala tidak ada apa-apanya, ya, tidak ada apa-apanya, ya. Laisat bisyai'in indallah, semua itu tidak ada apa-apanya di sisi Allah Ta'ala. Walakinnahu yanzuru ila al-qulub, tetapi Allah melihat pada hati manusia, ya, pada amalan-amalan hati, niat-niat mereka, keikhlasan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya bahwa hadis ini memberikan pelajaran kepada kita, annal qulubi ya mahallu nazarillah minal jasad, oh, hati adalah tempatnya Allah memantau dalam diri seorang hamba. Ya, jadi kita ini jasad, ya. Dan yang dilihat oleh Allah dalam jasad kita ini satu, yaitu hati. Ya. Dan hati ini tempat berputarnya semua, yakni

niat-niat manusia dalam mereka beramal tergantung pada hati-hati mereka, niat-niat mereka. Itu yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bahwa hadis ini juga menjelaskan kepada kita asal dari kebaikan dan keburukan, ya, takwa dan kedurhakaan itu adalah sumbernya dari hati. Ya. Sumbernya dari hati. Al-Imam Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah taala berkata, "Al-aslu fit taqwa wal fujur huwa al-qalb." Pada dasarnya, ya, pangkal dari ketakwaan dan kedurhakaan adalah hati. Fa idza barral qalbu wattaqa, maka apabila hati ini berbakti pada Allah taala, hati bertakwa pada Allah taala, ya, barratil jawarihu, maka seluruh anggota badan ini pun akan berbakti kepada Allah taala, akan berbuat baik, akan bertakwa kepada Allah taala. Wa idza fajaral qalbu fajarat al jawarihu, dan apabila hati ini jelek, hati ini rusak, ya, hati ini fajir, durhaka, maka seluruh anggota badan pun akan durhaka. Kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kemudian kata beliau Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah, sebagaimana telah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-taqwa hahuna wa asyara ila sadrihi, takwa itu di sini. Ya, kemudian beliau mengisyaratkan ke hati beliau, ke dada beliau sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Yani at-taqwa hahuna wa asyara ila sadrihi. Ya, ini hadis yang sahih dikeluarkan atau diriwayatkan Imam Imam Muslim. Ya. Kemudian pelajaran lain yang diambil dari hadis ini, ya, innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Hadis tentang Allah tidak melihat pada jasad-jasad kalian. Pelajaran lain yang diambil dari hadis ini, man kana lillahi atqa kana minallahi aqraba wa kana indallahi akrama. Barang siapa yang dia bertakwa kepada Allah, maka dia akan lebih dekat kepada Allah dan dia akan lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang paling bertakwa pada Allah, itulah orang yang paling dekat dengan Allah taala. Dan itulah orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran lain yang berikutnya bahwa wujubul i'tina bi a'malil qulub. Wajib seorang muslim, muslimah, mukmin, mukminah untuk betul-betul memperhatikan tentang amal-amal hati. Amalan-amalan hati contohnya as-sidq, kejujuran dalam imannya kepada Allah. Al-ikhlas, keikhlasannya. At-taqwa, ketakwaan. Al-khasyah, rasa takut pada Allah. Al-inabah, ingin kembali kepada Allah. Ar-raghbah war-rahbah wa ghairiha, dan yang lainnya. Itu semua masuk dalam cakupan amalan-amalan hati. Ya. Qala Allah taala, Allah taala berfirman, wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghairu ba'id, dan surga didekatkan untuk orang-orang yang bertakwa. Surga itu tidak jauh. Hadza ma tu'aduna likulli awabin hafiz. Inilah yang kalian dijanjikan oleh Allah, yaitu bagi mereka setiap orang yang selalu kembali kepada Allah, yang selalu menjaga Allah. Man khasyar rahmana bil ghaib, yaitu orang yang takut pada Allah yang Maha Pengasih padahal mereka tidak melihat Allah. Wa ja'a biqalbin munib, dan dia datang dengan hati yang munib, hati yang mukhlis, ya, hati yang benar-benar taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, beliau berkata, qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW pernah ditanya, ayun nasi afdalu, siapakah orang yang paling afdal, orang yang paling mulia, orang yang paling utama. Qal,
Kata Nabi alaihissalatu wassalam, kullu mahmumil qalbi saduqil lisan. Orang yang paling afdal, yang paling utama di sisi Allah subhanahu wa ta'ala adalah kullu mahmumil qalb. Orang yang mahmum hatinya. Wa saduqul lisan, orang yang jujur lisannya. La ithma fihi. Ya. Yang mana hati itu, kemudian, kalau para sahabat bertanya, setelah Nabi SAW mengatakan orang paling afdal adalah orang yang hatinya mahmum, orang yang lisannya jujur, kalau para sahabat mengatakan saduqul lisan na'rifuhu, orang yang jujur lisannya kami sudah pahami. Fama mahmumul qalbi, apa sih yang dimaksud dengan orang yang mahmumul qalbi, yang hatinya mahmul? Maka dijawab oleh Nabi SAW, qal, kata beliau, orang yang dimaksud dengan mahmumul qalbi, yang hatinya mahmum adalah huwa taqiyun naqi, orang yang hatinya penuh dengan ketakwaan pada Allah, hatinya bersih, la ithma fihi, tidak ada dosa pada hati itu, wala baghya, dan dia tidak melampaui batas, wala ghilla, dia juga hati yang tidak ada hasad dan dengkinya, wala hasada, dan hati yang tidak ada hasadnya. Itulah yang dimaksud dengan mahmumul qalbi. Ya, ini adalah mengandung perintah kepada kita untuk menjaga hati-hati kita. Ya, agar dia tetap bertakwa, tetap bersih, ya. Tidak ada benih-benih dosa di dalamnya. Ya. Kemudian juga tidak melampaui batas kepada manusia, kepada hamba-hamba Allah. Tidak ada hasad, tidak ada dengki. Itu hati yang dimaksud dengan mahmumul qalbi. Kemudian pelajaran lain yang diambil dari hadis ini, anna aqwa silati bainal abdi wa bainar rabbi jalla jalaluhu al-iman wa taqwa. Bahwa hubungan antara seorang hamba dengan Allah yang paling kokoh, yang paling kuat adalah hubungan iman dan takwa. Ya, penyambung antara kita dan Allah Ta'ala yang paling mendekatkan diri pada Allah, yaitu iman dan takwa. Iman pada Allah dan takwa pada Allah Ta'ala. Nah, dan itu semua, iman dan takwa ini, hiya fil qalbi. Dia berada dalam hati. Ya, yang kemudian diejawantahkan dalam perbuatan. Ya, kemudian diwujudkan dalam amal perbuatan kesehari-harian. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita pentingnya memperhatikan amalan-amalan. Ya, pertama amalan hati, yang kedua adalah amalan yang tampak, ya, dalam ibadah-ibadah kita, apakah sudah sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW atau tidak. Kita harus perhatikan. Kemudian hadis yang berikutnya, qala al-Mundhiri rahimahullah ta'ala an Abi Kabshah al-Anmari radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dari Abu Kabshah al-Anmari radhiyallahu an, bahwasanya beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, thalathatul uqsimu alaihinna wa uhadithukum hadithan fahfadhuh. Ada tiga hal. Ya, aku bersumpah. Ya. Ini kepada Allah dengan tiga hal ini. Wa uhadithukum hadithan fahfadhuh. Dan aku akan menyampaikan pada kalian sebuah hadith. Maka hafalkanlah hadis ini. Qal. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, ma naqasa malu 'abdin min shadaqatin. Tidak akan berkurang harta seorang hamba lantaran dia bersedekah. Dan yang kedua, wala dhulima 'abdun madhlimatan. Dan tidaklah seorang hamba dizalimi dengan satu kezaliman. Fa sabara 'alaiha. Kemudian dia bersabar dengan kezaliman tersebut. Illa zadahullahu izzan. Melainkan Allah akan menambah kemuliaan pada hamba itu. Kemudian yang ketiga,
wala fataha 'abdun baba mas'alatin, dan tidaklah seorang hamba dia membuka pintu untuk meminta-minta kepada manusia, illa fatahallahu 'alaihi baba faqrin, melainkan Allah akan membukakan baginya pintu kefakiran. Au kalimatan nahwaha, atau kalimat seperti itu. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wassalam, wa uhadditsukum haditsan fahfadhu, dan aku akan sampaikan pada kalian sebuah hadis, maka hafalkanlah, perhatikanlah hadis ini. Kata Nabi alaihi salam, innamad dunya li arba'ati nafarin, sesungguhnya dunia ini untuk empat golongan manusia. Abdan razaqahullahu malan wa ilman. Pertama, seorang hamba yang Allah anugerahkan kepadanya harta dan ilmu. Fahuwa yattaqi fihi rabbahu. Maka dan harta dan ilmu yang Allah anugerahkan kepadanya, dia gunakan itu semuanya untuk bertakwa pada Allah. Wa yasilu fihi rahimahu. Dan ilmu dan harta yang dimilikinya, dia menjalin silaturahim. Wa ya'lama lillahi fihi haqqan. Dan harta yang ilmu yang Allah berikan dia, menjadikan dia itu betul-betul mengetahui hak Allah dalam harta, dan apa yang menjadi hak Allah dalam harta, dalam pemberian Allah itu. Fahadha bi afdolil manazili. Orang yang pertama ini adalah orang yang paling utama, paling baik kedudukannya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, hamba yang kedua, ya, bahwa dunia ini untuk empat. Ya, yang pertama tadi, yang kedua adalah wa 'abdun razaqahullahu 'ilman. Yang kedua adalah seorang hamba yang Allah berikan kepada dia ilmu. Walam yarzuqhu malan, namun Allah tidak berikan padanya harta. Fahuwa shadiqun niyyah, dan dia orang ini niatnya benar, jujur. Ya. Yaqul, dia berkata, artinya dia berkata dan dia berniat, lau anna li malan la'amiltu bi amali fulan. Seandainya aku memiliki harta, aku akan melakukan seperti amalnya si fulan. Nah, fulan ini banyak mengeluarkan, menginfakkan hartanya di jalan-jalan Allah. Maka dia ingin, seandainya dia punya harta, dia membelanjakan harta itu sebagaimana si fulan yang membelanjakan hartanya di jalan Allah. Kata Nabi alaihissalatu wassalam, fahuwa biniyatihi. Maka orang ini tadi, yang diberikan ilmu tapi tidak diberikan rezeki, tapi dia meniat, tapi tidak diberikan harta, ya, tapi dia niat kalau dia memiliki harta, dia akan menginfakkan hartanya sebagaimana si fulan, fahuwa biniyati. Maka dia mendapatkan pahala dengan niatnya. Walaupun dia tidak menginfakkan hartanya, tapi dia sudah berniat yang baik. Fa'ajruhuma sawa'un. Maka pahala dua orang ini sama. Pahala orang tadi yang diberikan ilmu dan tidak diberikan harta, tapi dia berniat kalau dia memiliki harta, dia akan infakkan hartanya sebagaimana si fulan, pahala mereka ini sama. Fa'ajruhuma sawa'un. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, dunia ini dimiliki oleh empat orang. Yang ketiga adalah wa'abdun razaqahullahu malan, seorang hamba yang Allah berikan kepada dia harta. Walam yarzuqhu ilman, namun dia tidak diberikan ilmu oleh Allah. Fahuwa yakhbitu fi malihi bighairi ilmin. Ya, kemudian dia dan ilmunya itu, dia melakukan hal-hal yang tidak seyogianya dia lakukan. Ya, artinya hartanya itu dia amalkan bukan untuk Allah. Ya. La yattaqi fihi rabbahu. Dia tidak bertakwa dengan hartanya, dia tidak bertakwa pada Allah. Dia tidak mengeluarkan zakat, tidak memberi sedekah, tidak silaturahim, padahal dia diberikan harta. Ya. Kemudian wala yasilu rahim fihi rahimahu, dan dia tidak menjalin hubungan rahimnya,
dan harta yang dimilikinya. Wala ya'malu lillahi fi haqqan, dan dia tidak memberikan haknya Allah dalam hartanya. Fahadha bi akhbathil manazil, ya. Maka ini termasuk ya manzilah yang buruk, ya. Manzilah yang buruk, ya. Atau yang terburuk. Jadi yang ketiga lah, hamba yang diberikan harta tapi tidak diberikan ilmu. Dia punya harta, tidak dimanfaatkan, tidak diamalkan pada tempat-tempatnya. Dia tidak bersilaturahim dan hartanya, tidak mengeluarkan zakat, tidak mengetahui haknya Allah dan seterusnya. Ini termasuk bi akhbathil manazil, ya, manzilah yang buruk. Kemudian yang keempat, golongan keempat, wa 'abdun lam yarzuqhu Allahu malan wala 'ilman. Yang keempat adalah seorang yang dia Allah tidak berikan padanya la malan wala ilman. Allah tidak berikan pada dia harta dan ilmu. Fahuwa yaqul, kemudian dia mengatakan, "Lau anna li malan la'amiltu fihi bi 'amali fulan." Seandainya aku punya harta, aku akan melakukan seperti perlakuannya fulan yang menghambur-hamburkan hartanya, yang tidak memberikan hak hartanya. Fahuwa bi niyyatihi, maka dia tergantung pada niatnya. Fawizruhuma sawa'un, dan dosa dia dan dosa orang yang akan diikuti kalau dia punya harta itu sama. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam At-Tirmidzi, dan redaksi ini dari Imam Tirmidzi. Al-Albani mengatakan hadis ini sahihun li ghairihi. Hadis sahih li ghairihi. Nah, hadis yang baru kita dengar ini menjelaskan atau perawinya dari kalangan sahabat adalah Abu Kabsyah Al-Anmari radhiyallahu an. Nah, beliau ini Abu Kabsyah Al-Anmari Al-Madhhiji, beliau pernah bertemu dengan Nabi SAW atau para ulama lahu suhbah, artinya beliau pernah bersahabat dengan atau bertemu dengan Rasulullah SAW, ya. Namanya Abu Kabsyah adalah Sa'ad bin Amr, ya. Sa'ad bin Amr, ada juga mengatakan Amr bin Sa'ad, sebaliknya, ya. Beliau Abu Kabsyah ini, ya, orang yang pindah ke negeri Syam setelah wafatnya Nabi SAW, ya. Wa kana qadamuhu ma Umar, ya, dan dia ketika pergi ke negeri Syam bersama Umar bin Khattab radhiyallahu an. Abu Kabsyah Al-Anmari radhiyallahu an meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga dari Abu Bakar Siddiq, ya. Beliau wafat pada tahun ke atau di antara tahun 61 Hijriah sampai tahun 70. Artinya tidak diketahui secara pasti tahun wafatnya Abu Kabsyah Al-Anmari radhiyallahu anhu. Hadis yang baru kita dengar, ya, menjelaskan kepada kita yang pertama, bolehnya bersumpah, ya, ketika seorang ingin menguatkan suatu pernyataan walaupun dia tidak diminta bersumpah. Makanya kita melihat di sini Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Tsalatsatul uqsimu alaihinna." Ada tiga hal aku bersumpah demi Allah. Ya, tentang tiga hal ini. Ya. Padahal Nabi sallam seorang yang jujur. Kalau beliau berbicara pasti akan dipercaya oleh orang yang mendengarkannya. Jadi kalangan sahabat. Tapi meskipun demikian beliau bersumpah. Padahal tidak diminta untuk bersumpah. Jadi menunjukkan bolehnya bersumpah dalam rangka mengokohkan, menguatkan satu pernyataan. Kemudian pelajaran lain yang diambil dari hadis ini, bahwa ketika Nabi alaihi salatu wassalam bersumpah dengan tiga hal ini menunjukkan akan, ya, pentingnya tiga hal tersebut. Dan agar seorang hamba berupaya untuk melakukan tiga hal itu. Jadi ketika Nabi SAW bersumpah dengan akan tiga hal tadi,
bersumpah demi Allah dengan tiga hal tersebut, menunjukkan pentingnya apa yang